0: Bukan untuk mempersiapkan bekal perjalanan, kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Saya Ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu Anda ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat dan kewajiban haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan haji. Jadi, tidak perlu berihram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya, sepanjang tahun. Tapi, bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di tanah suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk sholat di dalamnya. Karena sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali sholat. Kemudian bersalam kepada Rasulullah SAW bila Anda sampai di depan Masjid Nabawi. Dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah bismillah, salawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya dengan berdoa.
1: A'udhu billahi al-azim wa wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim. Allahumma ftahli abwab rahmatik.
0: Sebagaimana disunahkan membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid dimanapun. Setelah itu, dirikanlah solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lebih utama bila didirikan di Raudhah. Bila tidak mungkin, solatlah dimanapun di dalam Masjid Nabawi. Kemudian pergilah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirilah dengan menghadap ke arahnya. Kemudian ucapkanlah salam dengan sopan dan suara merendah.

0: Kemudian, bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudian bergeser lagi sedikit ke kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian penziarah Masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah, yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid, menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunahkan setelah itu berziarah ke kuburan Baqi, di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana disunahkan ziarah ke kubur para syuhada perang Uhud, di antaranya tuan para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya.
1: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية.
0: Disunahkan pula selama Anda masih berada di Madinah pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Tujuannya adalah untuk solat di dalamnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya dan menganjurkan pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunahkan untuk mengunjunginya. Maka, Anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. Syekh Muhammad Utsaimin menerangkan, sebagai seorang haji bila telah pulang ke negerinya, hendaklah ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah, tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir-zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insyaAllah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jemaah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya.
1: أخي المسلم أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Doa menyembelih hewan kurban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertama, syarat halal sembelihan. Syarat halalnya sembelihan yang terkait dengan ucapan adalah membaca basmalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Sesungguhnya itu hewan yang tidak halal. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Di ayat yang lain, Allah memerintahkan untuk makan hewan yang dibacakan basmalah ketika menyembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, makanlah binatang yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian orang yang beriman kepada ayat-ayat-Nya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Orang yang menyembelih dengan membaca basmalah sebelum dia melukai leher hewan yang hendak disembelih, maka hewannya halal dimakan. Dan jika diniatkan untuk berkurban, maka bernilai sebagai ibadah kurban yang sah. Karena itu, membaca basmalah merupakan ucapan yang paling penting.

0: ketika menyembeli. Sehingga perlu diperhatikan oleh para jagal agar jangan sampai lupa atau tidak membaca apapun. Ingat, taruhannya, hewan yang disembeli bisa jadi bangkai. Kedua, dianjurkan untuk mengikrarkan kepemilikan hewan kurban. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ketika hendak berkurban, beliau membeli dua kambing yang gemuk, putih, belang hitam. Setelah selesai sholat dan berkhutbah, beliau mendatangi salah satu kambingnya dan beliau sembelih sendiri dengan pisau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, Ya Allah, ini kurban dariku dan dari semua umatku yang bersaksi mentauhidkan-Mu dan bersaksi bahwa aku yang menyampaikan risalah. Selanjutnya, beliau mendatangi kambing kedua. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian beliau sedekah kedua hewan kurban itu kepada orang miskin dan beliau juga makan dan beliau berikan kepada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengikuti salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi di lapangan. Setelah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kambing kurban beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengucapkan yang artinya, Bismillah, Wallahu Akbar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan riwayat di atas, dianjurkan bagi orang yang hendak menyembelih kurban untuk mengucapkan kalimat ikrar di atas. Jika pemilik hewan menyembelih sendiri, dia bisa ucapkan, Bismillah, Allahumma hadza minka walaka anni wa ahli baiti. Atau, Bismillah, Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Tapi jika mewakili kurban orang lain, si jagal mengucapkan, Bismillah, Allahumma hadza minka wa laka an fulan, nama sahibul kurban, wa ahli baitihi. Atau, Bismillah, Allahumma hadza an fulan, nama sahibul kurban, wa ahli baitihi. Ketiga, ungkapan di atas statusnya adalah ikrar atau menegaskan apa yang ada dalam hatinya dan bukan terlafatkan niat, bukan pula doa ketika berkorban. Keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ini bukan bentuk melafatkan niat. Karena perkataan orang yang menyembelih, ini kurban dariku dan keluargaku, sifatnya sebatas memberitakan apa yang ada dalam hatinya. Karena dia sendiri tidak mengatakan, Ya Allah, saya ingin berkorban. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melafadzkan niat. Akan tetapi, yang dilakukan orang ini hanya menampakkan apa yang ada dalam hatinya saja. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Keempat, tidak ada doa khusus ketika menyembelih kurban. Hanya saja, karena ibadah kurban termasuk amal soleh yang besar nilainya, maka kita harus berharap agar amal itu diterima Allah. Salah satu bentuk doa untuk mengiringi harapan agar amal kita diterima Allah adalah doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Doa semacam ini pernah dipraktekan oleh Nabi SAW sewaktu beliau berkurban. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing bertanduk, berdiri dengan kaki belang hitam, duduk di atas perut belang hitam, melihat dengan mata belang hitam. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan mengasahnya. Setelah kambingnya beliau baringkan, beliau membaca, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Yang artinya, Bismillah, Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, doa permohonan, agar amal Anda dikabulkan seperti contoh di atas, bisa Anda baca ketika Anda berkurban atau setelah Anda berkurban. Demikian, Allahu A'lam.
1: Untuk penentuan waktu hari raya Idul Adha berdasarkan wukuf di Arafah ataukah berdasarkan ulil amri di negara masing-masing. Dan jika para ulama salaf berbeda pendapat

0: dalam topik ini, apakah masih bisa disebut hilaf Ustaz? Karena ada pendapat haram hukumnya berpuasa saat hari raya dan demikian juga sebaliknya.
1: Ini ada khilaf di kalangan para ulama sejak dahulu dan kita saling menghormati dalam hal ini, ya, saling menghargai. Tetapi pendapat yang saya pilih, pendapat yang lebih kuat adalah masing-masing mengikuti ru'yah di tempatnya masing-masing, ya, tempat di ru'yah di tempatnya masing-masing. Oleh karena di antara pendalilan yang semua dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika zaman dahulu banyak orang berhaji, misalnya berhaji atau kemudian Ramadan, ya, mereka di Mekah, ya, mereka dari India, mereka dari Afrika, ya. Tetapi ketika mereka pulang di kampung di India atau di Afrika, mereka tidak pernah kemudian menyampaikan kepada orang-orang di Afrika dan di India, misalnya, kalian dulu puasnya kapan, bukanya kapan, kalian harus konversi kepada yang di Mekah. Jadi kalau kalian 29 hari, kita di Mekah 30 hari, berarti salah, kalian harus tambah 1 hari. Itu enggak pernah terjadi. Yang ini menunjukkan masing-masing mereka menjalankan ibadah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan zaman dulu tidak ada namanya berita sampai dari Mekah menuju ke India, kapan menunggu kabar di Mekah sudah lihat hilal atau tidak, kapan mau sampai. Oleh karena masing-masing menjalankan apa yang mereka lihat, hilal yang mereka lihat. Kemudian juga demikian pula juga dengan bulan haji, ya. Zaman dahulu juga tidak ada sarana apa namanya informasi, sehingga masing-masing puasa Arafah masing-masing sesuai dengan hilal yang dia lihat. Tapi saya kata ini masalah khilafiyah, ya. Oleh karena ini masalah khilafiyah, kita kembalikan kepada pemerintah. Dan kita ada nilai persatuan yang harus kita perhatikan. Seandainya pemerintah kemudian mengumumkan bahwasanya satu Zulhijjah pada tanggal sekian, kemudian sholat idnya pada hari apa, mungkin berbeda dengan Saudi, maka kita ikut pemerintah. Kemudian masalah khilafiyah dan pendapat bahwasanya masing-masing punya ru'yah hilal ini sangat kuat, ya, sangat kuat. Sebagai saya contohkan, seandainya kalau kita mau ikut Saudi, ya, misalnya ikut Saudi, tanyakan Saudi, kita harus Arafah karena Arafahnya di sana, ya, Arafah di Saudi, Arafah bukan di Jakarta. Kita bilang, bagaimana Anda menyuruh orang-orang Papua misalnya untuk menjalankan hal tersebut? Saya ingat Papua, antara Papua dengan Saudi, ya, bedanya 6 jam, ya. Bedanya 6 jam, ya. Misalnya, atau kita bayangkan, ya, apa namanya, bedanya 6 jam. Kalau misalnya Papua harus nunggu Saudi, tentu repot, ya. Ketika nunggu Saudi kemudian mereka lagi di Arafah, ternyata di Papua sudah berbuka puasa. Papua sudah berbuka puasa. Repot, ya, karena beda 6 jam. Mereka baru mau wukuf pada zuhur, wukufnya zuhur jam 12. Di Papua sudah berbuka, jadi enggak bisa disinkronkan. Saya ulang, ya, orang di Papua tidak bisa sinkron dengan Saudi. Ya, kalau menunggu, maksudnya hari Arafah adalah nunggu orang harus ada wukuf di situ, maka kita harus apa namanya harus ngikut yang ada di Saudi. Kita bilang, ya, sekarang di Saudi namanya wukuf mulai setelah zuhur, ternyata setelah zuhur di Papua sudah maghrib. Gimana mau disinkronkan? Tapi ini masalah khilafiyah, ini bukan bahan untuk kita saling mencela satu yang lain, tapi kita berhak untuk memilih. Taruhlah saya punya pendapat bahwasanya harus ikut Saudi, dan itu juga banyak pendapat ulama, ya, maka saya katakan persatuan sangat penting. Kalau pemerintah Indonesia mengatakan sholat id pada hari tertentu, maka kita ikuti saja, itu lebih aman. Wallahu ta'ala bistawab, dengan menghargai pendapat yang lain.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
3: Korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Saya membuat kesimpulan ini karena umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa korban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah korban untuk dalam sebuah keluarga, ya. Kepala rumah tangga, seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini korban atas nama ayah. tahun besok kurban atas nama ibu, tahun besok kurban atas nama anak pertama, anak kedua, kalau anaknya tiga, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu gak pernah kurban. Dalam waktu yang lama rata kurban. Ketika diajak, ayo pak kurban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban, sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkorban, sekarang kurban lagi. Karena kurban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Mbok akikoh lagi, pak. Sudah pernah. Berarti enggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkorban, besok atau tahun ini korban lagi, besok lagi berkorban lagi, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah salat ikhlas karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha' bin Abi Rabbah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah salat dalam ayat ini adalah salat Id, dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Artinya begini, Allah perintahkan kerjakanlah salat Id dan sembelihlah kurban. Sebagaimana salat Id dikerjakan setiap tahun sekali, kurban juga dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tempat salat kita apalah? Tempat salat kita adalah masjid. Nabi SAW seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kaum muslimin, rumah kedua bagi kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, enggak pernah pulang saking jengkelnya orang tuanya, karena dia enggak pernah pulang, lalu orang tuanya bilang, "Sudahlah, kamu enggak usah pulang sekalian." Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Seneng atau senep? Hah? Seneng ya? Makin seneng enggak? Ya, sekalian saja kan enggak pernah pulang, malah enggak boleh pulang. Makin seneng atau tidak? Dia mesti sedih. Kenapa dia sedih? Karena kalimat ini menunjukkan hukuman dari orang tua, bukan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena itulah hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa berkorban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang berpendapat korban itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apapun itu, kalau kita masih punya kemampuan, sebisa mungkin jangan tinggalkan berkorban.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga

0: Ustadz, saat pandemi ini banyak tawaran hewan kurban via online. Nah, pembeliannya ini kan atau penyembelihannya ini bukan di sekitar tempat tinggal kita. Bagaimana hukumnya, Ustadz?
1: Sunnahnya seorang berusaha nyembelih sendiri. Karena ini ibadah. Ibadah, saya katakan ibadah bukan cuma ibadah sekedar sedekah, tapi ibadah nyembelih. Nabi SAW menyembelih sendiri. Karena beda tatkala kita menyembelih karena Allah, kita yang melakukan sendiri, kita yang nyembelih sendiri. Kata para ulama, kalau kita tidak mampu untuk menyembelih sendiri, kita hadir. Kita hadir, itu lebih baik ya. Ya, daripada kita serahkan kepada orang yang belum tentu amanah, belum tentu tahu syarat-syaratnya, belum tentu belajar fikihnya, terkadang hanya berpikir mencari keuntungan. Ya, kecuali kita tahu itu lembaga tersebut amanah, ngerti, ada timnya, ada pengawasnya, dan kita sekarang pandemi kita nggak bisa nyembelih sendiri, ya itu mungkin boleh. Kemudian dia bilang, oh kita ingin menjadikan kornet, ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita bisa nyembelih sendiri, atau kalau kita nggak bisa nyembelih, kita lihat langsung penyembelihan tersebut, itu yang lebih sunnah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah.
3: Kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
5: In hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wayarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar, para pemerhati dan sahabat Roja semuanya, di pagi hari ini adalah tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan dan untuk menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah yang akan kita simak bersama beberapa saat ke depan ini insyaallah. Dan tentunya juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia keberkahan, dan juga kita mohon kepada Allah petunjuk di atas Islam dan juga atas pemahaman Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan kita di hari ini. Dan tentunya kita mohon kepada Allah dimudahkan untuk mentaatinya. Kata Islam azan ya Allah wa iyakum, pada pagi hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid, yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita yaitu Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau akan mengangkat tema dengan judul antara taufik dan hidayah. Dan tentu antara takwa dan hidayah, mohon maaf, antara takwa dan hidayah. Dan satu kajian ini sangat menarik buat kita simak bersama. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda semuanya ikhwatul Islam yang ingin bertanya secara langsung, menghubung kami di 021-823-6543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021-823-43. Malah lagi kita akan ini dan kita hubungi Roja Kendari. Kita akan simak bersama kepada Ustaz Quran.
6: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين إخوة الإسلام حفظكم الله قوم مسلمين para pemerhati, para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan hari-hari ini yang merupakan musim atau salah satu musim kebaikan yang terbesar dalam Islam di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamal asyr. Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh di hari-hari ini, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka tentu ini merupakan saat yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman yang menginginkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kebaikan. Baik itu amal kebaikan berupa puasa sunnah, ya, tentu sampai tanggal 9 Dzulhijjah karena tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Amal kebaikan yang lainnya, berzikir kepada Allah banyak, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Amal kebaikan berupa melaksanakan sholat setelah yang wajib, sholat-sholat sunnah. Banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, termasuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, tentu membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal kebaikan yang lainnya, hendaknya kita memperbanyak amal-amal kebaikan ini, apalagi yang ada anjurannya secara khusus, misalnya puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang kita semua tahu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, puasa di hari Arafah itu menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Maka keutamaan seperti ini tentu harusnya ya jangan sampai dilewatkan oleh seorang muslim yang menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan balasan pahala yang sempurna pada hari kiamat nanti. Tapi barakallahu fikum, ini sekedar mengingatkan. Kemudian kita akan kembali dengan pembahasan di kajian rutin kita yang kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita kembali adakan di kesempatan pagi hari ini, membahas kita.

kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Al-Qur'an dan Tafsir. Pembahasan di bab Al-Qur'an dan Tafsir masih di pembahasan, melanjutkan pembahasan yang lalu. Min turuki bayanil Qur'an, di antara metode penjelasan dalam Al-Qur'an, ada satu pembahasan yang menarik yang dibawakan di sini, yaitu baina taqwa wal hidayah, antara takwa dan hidayah. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semakin orang itu bertakwa, maka semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Semakin banyak hamba mengusahakan hidayah dalam dirinya, maka Allah akan semakin sempurnakan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan menambahkan baginya petunjuk, dan Allah akan anugerahkan kepadanya ketakwaan. Maka ini termasuk bagaimana faedah atau penjelasan Al-Quran ketika menerangkan keterikatan antara dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Baik, barakallahu fikum. Ikhwanan akhwat, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengulas pembahasan yang menarik ini. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, kullama taqal abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra fahuwa fi mazidi hidayatin madama fi mazidin minat taqwa. Semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rabbnya, maka dia akan naik, kedudukannya akan meningkat kepada hidayah berikutnya. Ini sehubungan dengan penjelasan kita di pertemuan yang lalu tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan baginya, padanya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini kan menyebutkan hidayah itu terkait dengan takwa. Makanya beliau jelaskan di sini, semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Rabbnya, maka dia akan meningkat kepada hidayah berikutnya. Jadi bukan cuma hidayah umum dia dapatkan, ya, hidayah untuk mengenal Islam, untuk mengikuti agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tapi dia akan mengetahui rincian dari petunjuk Islam yang akan semakin menambah dan menguatkan keimanannya, menyempurnakan ketakwaan di hatinya. Nah, fahuwa fi mazidi hidayatin madama fi mazidin minat taqwa, maka dia akan selalu bertambah pada dirinya hidayah selama dia selalu bertambah ketakwaannya. Masya Allah, dari sini kita ketahui bagaimana pentingnya seorang yang menuntut ilmu, belajar pemahaman agama yang benar. Bagaimana sangat pentingnya, sangat utamanya seseorang yang selalu membaca Al-Quran dan berusaha merenungkan isinya, memahami kandungan maknanya sesuai dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, agar dengan itu dia bisa menambah petunjuk dalam dirinya, yang berarti akan menambah sempurna ketakwaannya. Barakallahu fikum. Wa kullama ihtada zada taqwahum, sebagaimana setiap kali hamba itu mengikuti petunjuk Allah, maka akan bertambah ketakwaannya. Qala ta'ala, huwa ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat 15 sampai ke 16, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah
cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada orang yang mengikuti keridhaannya, yaitu jalan-jalan keselamatan, serta Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, kan hidayah kepada mereka. Jadi perhatikan di sini, semakin bertambah hidayah, semakin bertambah kebaikan yang Allah akan mudahkan bagi hambanya. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, ya, di ayat yang lain di surat Asy-Syura ayat ke-13 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Allah, dia memilih siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang selalu kembali kepadanya. Ini hidayah dari Allah tergantung dari sikap inabah kita. Selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat, selalu mendekatkan diri kepadanya. Jadi ini menunjukkan takwa juga erat kaitannya dengan hidayah. Semakin tinggi ketakwaan, semakin semangat orang dalam melakukan kebaikan, maka semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian, waqala ta'ala di ayat yang lain, surat Al-A'la ayat ke-10. Sayadzakaru may yakhsha, akan bisa mengambil pelajaran orang-orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah jelas merupakan bagian utama dari takwa. Allah kabarkan di ayat ini hanya merekalah yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari petunjuk Allah. Menunjukkan memahami petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Allah itu merupakan sebab seseorang akan meraih rasa takut yang merupakan bagian dari takwa. Kemudian di surat Yunus ayat ke-9. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan hidayah kepada mereka dengan keimanan di hati mereka. Ya, ini juga menggandengkan antara hidayah dengan iman. Yang tentu iman merupakan inti daripada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang keterkaitan antara hidayah dengan ketakwaan. Semakin sempurna kita memahami hidayah Allah dan berusaha mengamalkannya, maka semakin besar pula bagian ketakwaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Fahadahum awalan lil imani, falamma amanu hadahum lil imani hidayatan ba'da hidayah. Maka awalnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka untuk mengenal iman, yakni masuk Islam, beriman kepada Allah. Kemudian setelah mereka beriman, Allah berikan hidayah lagi untuk keimanan mereka, yaitu hidayah setelah hidayah. Yakni ditambahkan hidayahnya, dijadikan lebih rinci mereka memahami dan mengamalkan agama Islam ini. Hidayah tanpa ada hidayah, hidayah di atas hidayah, atau hidayah setelah hidayah. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, dengan metode ini kita faham. Ternyata berusaha mengamalkan amalan kecil yang disyariatkan dalam Islam, mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam, meskipun kecil, itu menjadi sebab kita akan bisa diberikan kebaikan untuk bisa mengamalkan amal-amal yang lain, yang bahkan kita bisa amal-amalkan amal-amal yang besar maupun yang kita rasa susah awalnya. Karena apa? Dengan hidayah, Allah akan berikan hidayah berikutnya. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala. Senada dengan ini atau semisal dengan ini adalah makna firman Allah di surat Maryam ayat ke-76. Wa yazidullahu alladhina tadau hudan, dan Allah akan menambah hidayah bagi orang-orang yang mengikuti hidayahnya, petunjuknya. Nah, di sini kita mengetahui jamaah sekalian hafidhakumullah, ya, kesalahpahaman sebagian orang yang selalu mengatakan kalau Allah menghendaki, Allah akan beri hidayah kepadaku. Kamu tidak usah ikut urusanku, tidak usah menasihati, ya,
ketika ada yang menasihati dia, mengatakan dia, kamu tidak usah menasihati saya, tidak usah menegur saya dari kesalahanku. Kalau Allah menghendaki, dia akan

membukakan hatiku untuk menerima hidayahnya, mengikuti petunjuknya. Kita katakan betul, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kuasa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah dialah yang maha kuasa membukakan hati manusia untuk lapang menerima kebaikan. Tapi kita diperintahkan untuk mengikuti hidayah. Ya, untuk menetapi hidayah dan mengikuti jalan-jalannya. Seperti ayat yang disebutkan ini. Ya, wa yazidullahu alladzina tadau hudan. Allah akan menambah orang-orang yang mengikuti petunjuknya, Allah tambahkan petunjuk. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Karena Al-Quran adalah sumber petunjuk. Ya, yakni Allah menjadikan hidayah itu dengan sebab. Sebab yang Allah jadikan untuk manusia menempuh sebab itu agar dimudahkan akibat baik bagi dirinya. Memang Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam agamanya. Ya. Makanya Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan petunjuk atau bimbingan kepada jalan yang lurus. Jadi ada usaha dari kita untuk meraih hidayah itu agar Allah tambahkan, semakin kuatkan petunjuk atau hidayah ketakwaan dalam diri kita. Baik. Wa qauluhu ta'ala. Juga firman Allah di ayat yang lain di surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagimu furqan. Dalam dirimu ada kemampuan dengan taufik dari Allah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Allah janjikan ini bagi siapa? Yang bertakwa. Takwa terkait dengan hidayah, tidak akan bisa dipisahkan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka sebab-sebab untuk keselamatan, penjagaan dari Allah semakin besar kita dapatkan. Hidayah untuk menyempurnakan kebaikan kita juga semakin kuat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik. Wa minal furqani ma yu'tihim minan nuri alladhi yufarrikuna bihi bainal haqqi wal batil. Dan di antara makna al-furqan, yaitu apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman berupa cahaya yang dengan itu mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Wan nasri wal izzi alladhi yatamakkanuna bihi min iqamatil haqqi wa kasril batil. Sebagaimana juga termasuk Al-Furqan adalah pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu hamba-hamba yang beriman ini mampu untuk menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Ya. Fusira Al-Furqan bihadza wa hadza. Yang mana para ulama ketika menafsirkan Al-Furqan di ayat ini ditafsirkan dengan yang pertama tadi dan yang kedua. Masya Allah, maknanya Furqan ya, membedakan cahaya untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ada juga yang mengartikan Al-Furqan di sini adalah Al-Izz. Pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu hamba ini bisa menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa, kita dapatkan kebaikan ini Allah masukkan ke dalam hati kita dengan sebab kita bertakwa kepada Allah, menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Baik. Wa qala ta'ala di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Saba ayat ke-9. Inna fi dhalika la ayatan likulli abdin munib. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang selalu kembali kepadanya.
yang selalu bertobat, yang selalu ingat kepada Allah dan tidak melalaikannya. Jadi berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, selalu bertobat kembali kepadanya. Ini Allah sebutkan di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang merekalah yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Masya Allah, mereka yang bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ibrah pelajaran untuk menambah keimanan, menguatkan ketakwaan mereka. Kemudian waqala di ayat yang lain, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Bagi setiap orang yang kuat kesabarannya dan orang yang sangat tinggi rasa syukurnya. Kenapa dua orang ini yang dikatakan bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah? Karena dua sifat ini adalah sifat utama yang menopang takwa. Orang-orang yang kuat kesabarannya dan orang-orang yang tinggi rasa syukurnya. Ini disebutkan fi surati Luqman wa surati Ibrahim wa Saba wa Syura. Disebutkan di empat surat, di surat Luqman ya. Di surat Luqman ayat ke-31, kemudian di surat Ibrahim ayat ke-5, di surat Saba ayat ke-19 dan surat Asy-Syura ayat ke-33. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menggandengkan antara kesabaran yang kuat dan syukur yang tinggi dengan kemampuan yang Allah berikan kepada hamba untuk bisa merenungkan dengan baik, mengambil manfaat dari merenungkan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa akhbara an ayatihi al-mashhudati al-ayaniyati annaha innama yantafi'u biha ahlu sabri wa syukur. Maka Allah beritakan di ayat ini tentang ayat-ayatnya, tentang tanda-tanda kekuasaannya yang bisa kita saksikan di alam semesta ini. Kita bisa lihat dengan mata kita bahwa yang bisa mengambil manfaat darinya hanyalah orang-orang yang kuat kesabarannya dan tinggi kesyukurannya. Kama akhbaru an ayatihil imaniyatil qur'aniyati annaha innama yantafi'u biha ahlu taqwa wal khasyati wal inabati. Sebagaimana Allah kabarkan di ayat yang lain tentang tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keimanan atau ayat-ayat keimanan, ayat-ayat Quran hanyalah bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang selalu kembali kepadanya, ya. Wa man kana qasduhu ittiba ridwani, dan orang-orang yang menjadikan tujuannya hanyalah mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan di ayat-ayat yang lalu. Jadi subhanallah, tanda-tanda kekuasaan Allah siapa yang bisa merenungkan? Hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia pada dirinya. Berarti semakin sempurna ketakwaan, semakin sempurna hidayah dari Allah. Semakin sempurna kita selalu mempelajari, memahami dan mengamalkan hidayah, petunjuk Allah, semakin sempurna pula Allah akan jadikan ketakwaan pada diri kita semakin kuat. Taib. Wa annaha innama yatadzakkaru biha man yakhshahu subhanahu. Dan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah ini hanyalah bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, sebagaimana firman Allah di surat Thaha ayat 1 sampai ke-3, Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Thaha, kami tidaklah turunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kamu celaka atau sengsara, kecuali Al-Quran itu hanyalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi takut jelas merupakan bagian dari takwa. Berarti Al-Quran bisa diambil pelajarannya dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana pelajaran Al-Quran yang merupakan hidayah, sebaik-baik hidayah dari Allah,

تَأْمُذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. Hanyalah engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat. Peringatan hanya bisa diambil oleh orang-orang yang takut, karena dia punya takwa di hatinya. Orang-orang yang tidak takut, yang tidak punya takwa, tidak bisa mengambil pelajaran dan peringatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma man la yu'minu biha wa la yarjuha wa la yakhshaha fala tanfa'uhul ayatul ayaniyatu walal qur'aniyah. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, tentang hari kebangkitan, hari kiamat, tidak mengharapkannya, tidak takut kepadanya, maka orang-orang seperti ini tidak akan bermanfaat baginya ayat-ayat yang dipersaksikan di alam semesta ini maupun ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca. Tidak akan mereka mengambil manfaat, karena mereka tidak memiliki keimanan di dalam hatinya yang merupakan syarat untuk bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi ini satu hal yang memang butuh perenungan yang benar dari kita untuk kita mengetahui keagungan dan keindahan isi Al-Quran. Walihada lamma dzakara subhanahu fi surati Hud uqubatil umamil mukadzibina lirrusul alaihi wassalatu wassalam wa mahalla bihim fid dunya minal khizi qala ba'da dzalika inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Hud hukuman yang Allah berikan kepada umat-umat yang mendustakan para rasulnya alaihi salatu wassalam, dan bagaimana kehinaan yang menimpa mereka di dunia, Allah berfirman setelah itu di surat Hud ayat 103, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang takut kepada azab akhirat, takut ditimpa azab neraka pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Fa akhbara anna fi 'uqubatihi lil mukadzibina ibratan liman khafa adzabal akhirah. Maka Allah beritakan di ayat ini bahwa ketika dia menimpakan hukuman atau siksaan kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dalam semua ini terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap azab akhirat. Jadi kita kan selalu bertanya, kenapa yang dibawakan di dalam Al-Quran banyak kisah tentang orang-orang yang mendustakan para rasul, tidak percaya hari kebangkitan, mereka diazab, dihinakan di dunia, diazab di akhirat. Kenapa Allah beritakan ini kepada kita orang-orang yang mengimani akhirat? Maksudnya agar kita ambil pelajaran. Karena ketiadaan iman mereka, mereka tidak mempersiapkan diri. Harusnya kita yang beriman mempersiapkan diri dengan maksimal, karena kita yakin, seyakin-yakinnya akan adanya hari akhirat, akan adanya pembalasan di hadapan Allah nanti, akan adanya pertanggungjawaban dari perbuatan-perbuatan kita. Maka mengapa Anda yang yakin tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari yang pasti terjadi tersebut? Jadi ada ibrah, pelajaran di balik semua ini. Nah, wa amma man la yu'minu biha wa la yakhafu adzabaha fala yakunu dzalika ibratan wa ayatan fi haqqi. Adapun orang-orang yang tidak mengimani akhirat, tidak takut azabnya, maka ini tidak akan menjadi pelajaran dan tidak akan menjadi tanda kekuasaan Allah yang bisa direnungkan olehnya pada diri orang seperti ini keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza sami'a dzalika qala lam yazal fid dahri al khairu wasyarru wan na'imu wal bu'su was-sa'adatu wasyaqawa. Yang mana orang seperti ini ketika mereka mendengarkan peringatan tentang akhirat, tentang azab akhirat, apa yang mereka katakan? Lam yazal fid dahr. Masih saja di waktu ini, di masa ini ada kebaikan, ada keburukan, ada kenikmatan, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Seolah-olah ini berganti sendirinya tanpa ada yang mempergantikannya. Seolah-olah berlakunya semua ini tanpa sebab dilakukan oleh manusia. Warubbama ahala dzalika ala asbabin falakiyatin wa quwwat nafsaniyah. Bahkan terkadang orang ini akan mengembalikan itu kepada sebab-sebab yang ditunjukkan.

dalam ilmu falak, ilmu perbintangan, mereka nisbahkan ini karena bintang ini, karena bintang itu, ya tidak dinisbatkan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kejahilan dan kekufuran mereka, atau mereka kembalikan kepada kekuatan jiwa. Terjadinya semua itu karena kekuatan jiwa, kekuatan ada gejala alam, ada kekuatan ini, kekuatan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, inilah keadaan orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat. Yang jelas kesimpulannya pembahasan ini, semakin kita mendalami petunjuk Allah, semakin kita mengikuti jalur-jalurnya, semakin banyak kita membaca sebaik-baik petunjuk di dalam Al-Quran, di dalam kemudian di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita renungkan, semakin kita ambil pelajaran, kemudian kita praktekkan, kita amalkan, maka semakin besar pula bagian ketakwaan dan kesempurnaan iman yang Allah akan berikan kepada kita dengan sebab tersebut. Maka ini merupakan ya pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita merenungkan tentang makna penjelasan Al-Quran ketika menggandengkan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengikuti jalan petunjuknya. Barakallahu fikum, semua kita bisa mengambil pelajaran dan faedah dari penjelasan ini yang akan semakin menguatkan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan menjadikan kita semakin semangat membaca Al-Quran, merenungkan isinya untuk mengambil pelajaran darinya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum di waktu yang tersisa. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini, antara takwa dan hidayah, satu materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Qabla Islam azan ya Allah wa yakum, setelah kita menyimak bersama kajian disampaikan oleh Ustaz, kami mengajak kepada Anda semuanya untuk memperdalam materi yang telah disampaikan. Dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Baik Anda yang ingin menelpon ataupun Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan via chat di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan yang pertama. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Silakan. Ya, kami persilakan yang sudah masuk. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Ya, saya dengan Hana ya, di Makassar, Pak.
0: Iya.
1: Saya mau pertanyaan saya gini. Kalau misalnya ini terkait dengan sholat, boleh ya?
0: Terkait dengan sholat, ya silakan Ibu.
1: Iya. Kalau misalnya kita sholat untuk yang apa, jamaah, imamnya ada. Terus kemudian kita itu 4 rakaat kehilangan, jadi masbuk ya, kehilangan 2 rakaat. Menggantinya itu pada saat setelah salam kita berdiri, apakah setelah kita berdiri kita langsung berdiri lagi, baru kemudian yang kedua penggantinya itu duduk, atau kita duduk dulu baru berdiri lagi kemudian keduanya duduk lagi gitu. Jadi tidak ada yang langsung berdiri dari penggantian dua yang hilang tadi.
0: Iya, baik, terima kasih.
1: Ya, Pak. Ya. Kalau maghribnya juga gitu, Pak. Kalau yang tiga rakaat itu, kalau misalnya kita kehilangan 2 rakaat, kita cuma dapat 1 rakaat nih, salam. Nah, duanya itu bagaimana menyikapinya? Duduk dulu atau langsung berdiri, atau duduk lagi dan duduk lagi?
0: Ya, baik, terima kasih Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi dari Makassar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Iya, tadi ada bagian dari pertanyaan yang saya tidak begitu dengar, tapi insyaallah saya bisa memahami karena pertanyaan yang berikutnya. Intinya orang yang masbuk untuk salat 4 rakaat, kalau dia ketinggalan 2 rakaat, atau mungkin orang yang sholat maghrib dia cuma dapat 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat, bagaimana cara dia menyempurnakan rakaat tersebut? Pertama, ketika orang masbuk dia masuk ke dalam sholat bersama imam berjamaah, kan kewajiban kita adalah mengikuti imam, karena Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kita ikuti gerakannya. Ya, karena kewajiban kita. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi kita, taruhlah misalnya masuk ke dalam sholat berjamaah, sholat asar misalnya, kita dapatkan 2 rakaat. Ya, jadi imam rakaat ketiga, rakaat keempat, kita dapati itu, berarti kita kurang 2 rakaat. Kita duduk di rakaat terakhir, ya. Dan menurut pendapat yang terkuat, duduk kita sama dengan duduk imam, karena wajib kita mengikutinya. Ya, ini kita duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, karena kita mengikuti imam wajib. Nanti setelah kita berdiri, baru kita sholat sendiri. Karena kita imam sudah selesai, kita lanjutkan sendiri. Jadi kita duduknya seperti duduk imam. Meskipun kita belum selesai, tapi karena kewajiban tadi, ya ini yang pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, yaitu kita ikut duduk seperti duduknya imam. Jadi tadi kalau kita sholat asar, kita dapati 2 rakaat terakhir, kita duduk tawarruk, setelah imam salam, sempurna salamnya kita berdiri, Allahu Akbar, kita lanjutkan 2 rakaat sesuai dengan kekurangan kita. Ya, kita angkat tangan kembali, Allahu Akbar, kita sholat 2 rakaat, ya, kita selesaikan bacaannya semua, baru kemudian yang terakhir kita duduk tawarruk juga, karena kita ingin menyelesaikan sholat kita, duduk tahiyat akhir, kemudian kita ucapkan salam. Selesai seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau orang yang 3 rakaat, dia cuma dapat 1 rakaat? Pertama tadi kita katakan ketika dia masuk, imam di rakaat ketiga, sholat maghrib misalnya, ya. Atau dia dapatkan 1 rakaat saja intinya. mungkin imamnya dia dapatkan sedang tahiyat awal, kemudian dia ikut, berarti kan dapat satu rakaat. Dia berdiri bersama imam, ya. Pertama kali masuk, ingat dia berdiri tegak mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ini juga perlu saya tambahkan penjelasannya supaya lebih jelas. Ketika seorang itu masbuk, pertama dia datang, masuk ke dalam saf, tegak, kemudian dia ucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu, kalau imam dalam posisi misalnya sedang tahiyat, dia tidak perlu bersedekap karena dia tidak membaca. Tidak membaca Al-Fatihah. Imam sedang tahiyat misalnya, atau imam sedang sujud. Setelah dia bertakbir yang pertama, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangannya, takbiratul ihram, tidak perlu dia bersedekap. Langsung saja takbir lagi, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi untuk mengikuti gerakannya imam. Imam sedang sujud, ya, dia segera sujud. Imam segera sedang di antara dua sujud, ya, dia duduk antara dua sujud. Imam sedang tahiyat, dia segera duduk tahiyat, mengikuti imam. Jadi tidak perlu dia bersedekap karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau imamnya sedang berdiri, ya, tentu dia bersedekap. Tapi kalau imam sedang berada dalam satu gerakan, maka kan dia wajib untuk mengikuti segera gerakan imam. Jadi dia dua kali takbirnya. Takbir yang pertama Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Takbir yang kedua untuk takbir peralihan mengikuti gerakan imam. Taib, misalnya tadi maghrib, dia dapati imam sedang tahiyat awal. Dia takbir pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian Allahu Akbar lagi, duduk tahiyat. Setelah itu dia berdiri ikuti imam. Imam di rakaat terakhir. Ya. Setelah itu imam duduk tahiyat akhir. Maka dia juga duduk mengikuti imam seperti duduk tahiyat akhir. Karena dia wajib mengikuti imam. Maka dia baca seperti bacaan imam. Kemudian dia imam salam. Dia berdiri untuk melanjutkan rakaatnya yang kurang. Karena tersisa dua rakaat yang kurang. Maka sebagaimana dia kalau sholatnya baru satu rakaat? Sebagaimana kalau dia baru sholat satu rakaat? Yaitu dia berdiri rakaat menambah rakaat yang pertama. Setelah dia duduk. Ya, setelah dia ruku, kemudian bangkit dari ruku, sujud pertama, bangkit dari sujud, lalu di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian dia duduk untuk tahiyat awal, dengan duduk iftirash, duduk seperti duduk di antara dua sujud, ya, tahiyat awal, ya, karena dia kan menyempurnakan yang dua. Ada yang misalnya langsung berdiri karena katanya dua rakaat lagi ini salah, dia harus lakukan sebagaimana kalau dia sholat sendiri, karena dia tinggal menyempurnakan, bukan lagi mengikuti imam saat ini. Jadi setelah rakaat yang pertama dia tambah satu rakaat, maka dia duduk iftirash untuk tahiyat awal. Setelah itu dia berdiri lagi, sempurnakan rakaat yang ketiga. Setelah itu dia duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, kemudian dia salam. Itu cara melaksanakan sholat bagi orang yang masbuk ketika mendapati sholat berjamaah bersama imam. Barakallahu fikum. Nah.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ibu, diberikan Ustaz, dan demikianlah jawabannya untuk Ibu yang bertanya tadi. Baik, kita akan angkat berikutnya pertanyaan lainnya. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ibu, Bapak setelah terhubung, silakan. Ya, halo.
3: Halo.
0: Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Kota Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Baik, kita angkat berikutnya. Ya, kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan.
4: Ya, mana yang telah terhubung?
0: Baik.
4: Ya, silakan.
0: Ya, silakan Bapak Ibu telah terhubung. Halo.
4: Ya, silakan Bapak Ibu telah terhubung.
0: Halo.
5: Halo.
0: Ya. Dengan siapa Bapak atau dengan Bapak atau Ibu?
4: Halo.
5: Ya.
0: Baik Ibu, kita akan putus dulu kalau memang belum siap untuk bertanya. Kami akan alihkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Edri dari Pekanbaru ingin bertanya, Ustaz, di luar tema. Bagi lansia yang sedang sholat, tapi batuk yang menyebabkan keluar cairan dari depan urinnya, ya, walaupun sedikit, apakah menyebabkan sholatnya batal dan harus kembali berwudu? Apalagi kalau terjadi dalam sholat, nah, id misalnya, Ustaz. manusia memberikan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau tadi, Bapak yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, untuk kondisi seperti ini, ya, para ulama itu menyamakannya dengan apa yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang orang yang ditimpa salasul baul. Kencing yang terus-menerus, kadang-kadang juga ada angin keluar yang terus-menerus, ya, dari dubur, ya. Yaitu yang tidak mampu untuk ditahan. Ini penyakit. Ya. Asalnya seseorang itu kan kita tahu dalam kondisi normal dia akan bisa menahan, ya, kencing atau menahan kentutnya, menahan buang air besar, ya. Mohon maaf. Itu asalnya. Tapi ketika dalam kondisi dia sakit atau ada penyakit tertentu yang menyebabkan hal-hal yang seperti ini atau najisnya bisa keluar tanpa bisa dikendalikan, tanpa bisa ditahan. Apalagi yang kayak tadi ketika batuk atau bersin atau ada guncangan pada tubuhnya menyebabkan itu keluar. Kalau ini terjadi, ya, tentu orang yang seperti ini misalnya dari awal sebelum sholat dia sudah persiapkan, dia sudah kencing, dia sudah berusaha buang hajat, ya, kemudian dia sudah bersihkan, dia sudah berwudu. Ternyata terjadi, namanya orang batuk atau bersin mungkin, ya, tanpa bisa di, apa ini, tanpa kita bisa prediksikan, ya, tanpa kita sadari, keluar, ya. Maka kalau terjadi seperti ini karena desakan batuk atau bersin tersebut menjadikan keluar najisnya tanpa bisa ditahan, ini sama seperti hukumnya tadi orang yang ditimpa beser tadi, ya, kencing atau, ya, mohon maaf, buang kotoran, ini tidak membatalkan sholatnya karena itu di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sesuatu yang tidak bisa ditahan, tidak bisa dikendalikan, tentu tidak kena hukum sebagaimana orang yang keadaannya normal. Maka disampaikan kepada orang yang seperti ini keadaannya tadi dari awal, hendaknya dia tunaikan hajatnya, dia bisa buang air besar, buang air kecil, kemudian bersihkan, setelah itu dia berwudu. Setelah itu kalau ternyata keluar lagi tanpa bisa ditahan, maka itu dilanjutkan saja salatnya sampai selesai. Ya, dan itu tidak membatalkan sholatnya insya Allah karena di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah,
0: nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk penanya melalui pesan singkat yang telah bertanya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, sebelum kami lanjutkan untuk mengangkat pertanyaan berikutnya, kami informasikan kepada Anda terlebih dahulu. Yang pertama, untuk Anda yang menghubungi kami secara telepon langsung di layanan telepon lokal, kami informasikan kepada Anda untuk cukup menyimak lewat telepon saja, tidak perlu menyimak lewat televisi karena ada jeda waktu antara Anda menelpon dengan di televisi. Oleh karena itu, ketika menelpon mohon dimatikan terlebih dahulu televisinya agar bisa fokus dengan pertanyaan yang diajukan, dan juga agar kami juga bisa menyimak dengan baik, karena kalau TV dihidupkan kami tidak bisa menyimak dengan baik. Ataupun Anda yang menelpon melalui WhatsApp, ya, telepon WhatsApp, kami informasikan juga ini pun terjadi delay yang cukup panjang. Oleh karena itu mohon untuk tidak menyimak lewat televisi ketika menelpon karena ada jeda waktu yang cukup panjang sehingga bisa membingungkan kepada Anda semuanya jika Anda menelpon sambil menyimak televisi. Baik, kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dengan Pak Eri di Brebes, Jawa Tengah.
0: Pak Eri di Brebes. Silakan Pak Eri pertanyaannya.
3: Iya. Mungkin agak di luar tema ya, karena ini ya, momennya lagi di Idul Adha ya. Tapi kan panitia masjid. Nah, ini terkait pemotongan hewan ini kan seringkali butuh tambahan biaya yang kita ambil dari operasional masjid. Nah, itu dibolehkan nggak ya Ustaz, yang pertama? Karena kalau kita mengumpulkan dana patungan itu, khawatirnya kalau terlalu banyak membebankan dari sang korban itu, khawatirnya mereka jadi keberatan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain di korban ini, misalkan ada tetangga masjid terus meninggal, terus pak ketua ini suka apa namanya membebankan, misalkan minta dipasangin tenda untuk kegiatan apa namanya ya, ada orang meninggal gitu, nah itu menggunakan dana operasional masjid, apakah itu diperbolehkan? Itu aja on jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau tadi yang ada di Brebes ya, Pak Eri tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Maka untuk jawaban dari pertanyaan tadi, kedua-duanya tadi tidak boleh digunakan dana operasional masjid. Karena dana dari masjid disumbangkan untuk kebutuhan yang berhubungan dengan masjid. Ya, kebutuhan untuk misalnya termasuk pembangunan masjid, atau misalnya masjid butuh untuk direnovasi, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan masjid, ya, membayar orang untuk apa ini sebagai petugas kebersihan masjid, marbot masjid misalnya, itu yang berhubungan dengan dana yang diperuntukkan untuk masjid. Kecuali kalau misalnya ya ada kotak amal yang kita khususkan, kita tulis itu ini dana untuk operasional masjid, ya. Ini dana untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya misalnya. Tidak mengapa kita cantumkan di situ. Misalnya supaya nanti orang ketika menyumbang sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu baru boleh digunakan. Adapun kalau dana operasional masjid digunakan untuk tadi untuk hewan kurban, pembiayaan hewan kurban, atau tadi lagi membuat tenda tadi, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak sesuai dengan peruntukannya dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam karena sumbangan tadi sudah tertentu dan ditujukan hanya untuk hal-hal tersebut. Ya, jadi itu keadaannya. Adapun untuk yang berhubungan dengan hewan kurban, kayak harusnya bisa dicantumkan, dimasukkan sekalian sebagai dimasukkan ke dalam harga membeli hewan kurban tersebut. Ya, ya memang itu harusnya yang menanggung adalah yang berkurban. Tidak perlu memikirkan nanti mereka tambah berat, ya kan, diberikan sesuai saja. Mereka kalau memang menginginkan kurbannya disembeli, kemudian dikuliti, kemudian dagingnya dipotong, mereka tinggal terima saja. Kan memang harus ada biaya operasionalnya, biaya pemotongannya, mengulitinya, mengurusnya, dan seterusnya. Bahkan juga nanti kan ada kotorannya, ini kita harus bersihkan juga, dan semua butuh orang yang mengerjakannya, yang tentu membutuhkan ada yang diupah dalam masalah ini. Ya, jadi tetap biaya tersebut ya diubankan kepada yang berkurban, ditambahkan mungkin jangan terlalu besar, yang sesuai saja, secukupnya saja. Yang jelas, yang menanggungnya adalah mereka yang berkurban, karena mereka lah yang menginginkan atau yang membutuhkan pelayanan jasa tersebut. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz melalui pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, saya 5 bulan telah bercerai dengan suami saya secara hulu, dan sekarang saya masih tinggal di rumah kami yang dulu bersama anak saya yang kecil, yang besar sudah mondok. Hak asuh anak saya semua ada di saya, dan mantan suami boleh menyenguk anak kapanpun dia mau. Tapi setiap akhir pekan dia suka menginap walaupun tidurnya di ruang tamu. Tapi sebenarnya saya keberatan tentang hal tersebut karena kami sudah bercerai. Dan ketika diberitahu dia marah dengan alasan karena ingin menjenguk anak. Bagaimanakah sikap saya Ustaz, dan saya bingung bagaimana cara yang memahamkan dia tentang batasannya, dan apakah yang saya lakukan yang berdosa Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sekali yang baik sekali dari ibu yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Ya, sikap yang dilakukan oleh ibu ini sudah benar, harusnya dilarang memang karena itu bukan mahramnya. Ya, apalagi akan menjadi fitnah, karena bagaimanapun itu adalah bekas orang yang dekat dengannya dan akan bisa menimbulkan fitnah. Ya, bahkan cuma sekedar menjenguk saja harusnya tidak boleh. Tidak boleh dalam keadaan dia sendiri, ibu juga sendiri, atau cuma dengan anak-anak yang masih kecil. Ya, harusnya ditegur suami tersebut dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Kalaupun tidak bisa, ya kalau mungkin bisa diusahakan dicari penengah yang bisa memberikan teguran kepada dia. Kalaupun juga tidak bisa, maka ya ibu tadi harus mengusahakan setiap suaminya datang, harusnya ada yang menemani dia. Mungkin dari kalangan saudaranya, apakah ada adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya, atau mungkin ada anggota keluarga yang lain yang berada di rumah tersebut ketika suaminya ada, supaya tidak menjadikan dia berduaan di tempat tersebut. Ya harusnya memang suami ini bisa ditegur dengan cara yang baik, sampaikan kepada siapa saja yang bisa menegurnya agar tidak melakukan hal tersebut. Ya ketika dia butuh untuk menjenguk anaknya, mungkin dilakukan di ruang di luar, ketemu dengan anaknya sudah cukup. Tidak boleh dia berada di dalam, karena kecuali kalau ada orang lain, ada keluarga lain mungkin di situ yang bisa supaya menjadikan mereka tidak berduaan. Kita tahu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dalam Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yakhluwanna ar-rajulu bil mar'ati illa kana syaitanu thalithahuma." Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali syaitan akan menjadi pihak ketiganya. Maka yang seperti ini hendaknya dihindari, apalagi mereka pernah punya hubungan dekat yang tentu fitnah yang ditimbulkan bisa lebih besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan. Barakallahu fikum. Nah.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
6: Nah, Mbak Aula Tangerang.
0: Ya, silakan Ibu.
6: Ustaz, gimana caranya mengkodok puasa yang dulu kita belum sempat bayar karena ya kejahilan kita waktu masih dulu waktu SMP atau apa gitu, maksudnya belum sempat kita bayar. Jumlahnya juga kita nggak tahu berapa gitu Pak Ustaz. Gimana kalau mengkodoknya sekarang Pak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, untuk mengqadha puasa, kalau itu ditinggalkan dengan sengaja, ya ini bukan karena ada udzur. Ya, misalnya udzur sakit atau perempuan karena haid misalnya, itu kan udzur ya meninggalkannya. Kalau tanpa karena ada udzur, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ini tidak bisa diganti. Ini dosa besar yang tidak akan bisa diganti, karena ini tidak ada alasan dia meninggalkannya. Yang ada adalah dia harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak amal-amal kebaikan untuk memperberat timbangan amal kebaikannya agar bisa untuk menyeimbangi dosa-dosa yang besar yang telah ditinggalkannya meninggalkan puasa dengan sengaja setelah dia dewasa, setelah dia balik. Nah, jadi kalau yang sengaja tidak ada cara untuk menggantinya, karena itu dosa besar yang membutuhkan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Adapun yang ada udzur, tentu seperti perempuan misalnya haid, kan dia bisa hitung, dia bisa perkirakan haidnya ada berapa, ya karena kebiasaan haidnya tentu ya masih berlangsung sekarang, misalnya 7 hari dia haid, dia tinggal hitung sejak umur berapa kira-kira dia dewasa, kemudian dihitung setiap tahun berarti 7, kalau kemudian dia menggantinya, berusaha mengkodoknya, menggantinya di waktu-waktu yang ada, ya, dan tentu dia harus berusaha untuk melaksanakannya, untuk mengingat-ingat, memperkirakan, karena ini adalah tanggungan yang harus dibayarnya, atau mungkin dia pernah sakit, sehingga dia meninggalkan puasa, ini ada udzur, tentu bisa, kalau kita ingat sekarang, dan bisa kita lakukan sekarang, maka lakukan sekarang, karena ini tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita pertanggungjawabkan ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fiik.
0: Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz dari pesan singkat melalui WhatsApp yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizullahu Ta'ala yang telah memberikan waktunya di sela-sela kesibukan beliau dalam dakwah dan juga atas waktunya yang telah menyampaikan materi serta jawaban-jawaban yang telah beliau berikan untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana dan keluarga beliau serta meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami Kru Roja Cilengsi dan Kru Roja Kendari atas kerjasamanya dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali bagi kita bisa menghadirkan kajian-kajian berikutnya di tengah-tengah kalangan kaum muslimin insyaallah. Allahumma amin. Untuk anda semuanya khotbah Islam azani Allah wa iyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan anda. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, tetap menjaga kesehatan dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada pekan yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan di pembahasan kita Fadhilul Faid. Akhir kalam, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
8: Al-Quran. Tetapi harus ada metode.
7: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
9: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
10: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
11: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

silakan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

curahkan pemberian Allah Azza wa Jalla. Kedua mata yang dengannya kita melihat juga dari Allah. Telinga yang dengannya kita mendengar, itu juga dari Allah. Jantung kita yang berdetak, itu juga dari Allah. Kedua kaki yang dengannya kita berjalan, itu juga dari Allah. Kita adalah milik Allah. Allah fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Tapi dia tidak berbuat kecuali berlandaskan ilmu dan hikmah. Karena dia maha pengasih dan maha penyayang.

Maka teruslah memuji dan memuja Allah. Lupakan dirimu. Engkau hanyalah makhluk yang penuh dengan dosa dan nista. Semua keburukan yang menimpa kita adalah gara-gara kita. Dan semua kebaikan yang sampai kepada kita adalah dari Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Hidup ini adalah ujian. Sejak kita di perut ibunda kita, kemudian kita lahir, lalu kita jadi besar, kemudian yang menikah punya anak, sebagian sampai tua gak menikah, sebagian menikah gak punya anak, sebagian berusaha untuk bekerja tapi ternyata jadi PHK, sebagian berharap mendapatkan pasangan hidup yang satu frekuensi, yang seia sekata, yang sehati, menuju ke surga ilahi. Tapi realitanya tidak seperti itu. Allah Azza wa Jal mengatakan, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kami memberikan ujian kepada kalian yang bentuknya keburukan. Ada lagi yang bentuknya kebaikan. Ada kesenangan, ada kesusahan. Dua-duanya ujian. Fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada kami, kata Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran ada banyak cerita, cerita ujian orang-orang terdahulu, baik orang-orang soleh atau orang-orang yang gak soleh. Allah sama-sama memberikan ujian kepada mereka. Mungkin sepertiga Al-Quran isinya cerita, karena orang suka mendengarkan cerita. Dengan cerita yang merupakan kejadian nyata, dia dapat mengambil pelajaran tanpa susah payah. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Adam bersama iblis, cerita Nabi Nuh bersama kaumnya, cerita Nabi Hud, Nabi Saleh, cerita yang memiliki kebun, kemudian Allah hancurkan kebunnya. Ada banyak cerita. Di antara cerita yang Allah sebutkan adalah cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar. Apa sih ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yang kemudian Nabi Ibrahim ini diangkat sebagai khalil? Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah angkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Jadi kalau kita lihat, kita sering dengar kata-kata habib, habibi, kekasihku. Naam, kekasihku artinya orang yang dicintai. Nabi Ibrahim bukan hanya Habibullah, tapi derajatnya udah naik. Ada derajat tertinggi dalam dunia cinta. Nama derajat itu adalah Al-Khullah. Al-Khullah, yang orangnya disebut Khalil. Allah mengatakan, Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah jadikan Ibrahim kekasih Khalilullah tabaraka ta'ala, karena cintanya sudah masuk ke relung-relung hatinya. Nabi Ibrahim, kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla diangkat. Semua mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla.
karena dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah Allah mencintaimu? Cinta bukan hanya ucapan dan rangkaian kata-kata, tapi cinta adalah pembuktian dengan jiwa dan raga. Apa kata Allah tentang Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ayat 124? Coba kita baca.

0: Suaranya kecil ya? Naam, tafadhali.
1: إبراهيم رب كلمات أهل قال إن للناس ما مها قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetap janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.
0: Subhanallah ya. Ada satu hal dalam ayat yang baru saja kita baca tentang kecintaan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Allah memberikan ujian, yang ujian itu bentuknya perintah dan larangan. Disuruh ini, kerjakan apa enggak? Enggak boleh ini. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam, Allah kasih ujian juga, dan ternyata beliau gagal. Tapi kemudian beliau sukses kembali kepada Allah. Beliau makan dari buah itu. Lalu beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, Allah maafkan, Allah ampuni. Tapi ada konsekuensi yang harus diterima. Diturunkan ke muka bumi. Nabi Ibrahim dikasih ujian sama Allah. Apa kata Allah? Fa'atammahun. Nabi Ibrahim menyelesaikan dengan sempurna. Lalu Nabi Ibrahim mendapatkan karunia dari Allah. Sekarang mungkin kita lihat yang orang dikasih Nobel ini, Nobel ini, Nobel ini. Nabi Ibrahim dikasih sama Allah, diangkat dengan mengatakan, Inni ja'ilu kalinasi imam. Aku menjadikan engkau imam bagi umat manusia. Nabi Ibrahim gembira, tentunya. Tapi beliau ingat dengan anak keturunannya. Ya Allah, kita kok ngelihat Nabi Ibrahim ini, masya Allah, alaiya. Ketika beliau doa minta dijauhkan dari kesyirikan, beliau mengatakan, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku ya Allah, jauhkan dari kesyirikan. Ketika beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimash shalah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati ya Allah, dan dari anak keturunanku ya Allah. Ketika beliau berdoa saat membangun Ka'bah, beliau mengatakan, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, ya Allah, jadikan kami umat yang berserah diri kepadamu dan dari anak keturunan kami. Ya, terus beliau ingat dengan anak keturunannya. Makanya kita lihat semua nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau doa minta terus sama Allah azza wajalla. Ketika Allah mengatakan, aku menjadikan engkau inni ja'iluka lin-nasi imama, beliau mengatakan, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku ya Allah. Itu orang tua jemaah yang selalu ingat dengan masa depan anaknya. Ya, kita orang tua ingat dengan masa depan anak kita, tapi dunia. Gimana anak itu punya kerjaan, gimana anak itu nantinya menikah, gimana anak itu. Terus kita berbicara tentang dunia anak kita. Kapan kita tatkala mengingat anak kita, kita ingat dengan akhirat mereka. Nabi Ibrahim langsung mengatakan, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku ya. Kata Allah, iya, tapi la yanalu ahdi zalimin, orang-orang zalim enggak dapat. Aku janji, tapi orang-orang zalim enggak dapat. Subhanallah, itu Nabi Ibrahim. Sehingga beliau mendapatkan kedudukan al-khullah, menjadi khalilullah. Apa ujian yang harus dilewati oleh Nabi Ibrahim? Semua sedang diuji. Semua kita nih sekarang sedang diuji Allah saja. Ujiannya beda-beda. Tapi yang jelas, perintah dan larangan ujian yang berkesinambungan. Berapa banyak orang yang dipanggil hayya 'alas shalah, enggak lulus dia. Dia tidak menjalankan. Allah mengatakan wala ta'kulu riba, jangan kau makan riba. Enggak lulus ujian. Subhanallah jemaah. Di antara ujian yang harus lewat oleh Nabi Ibrahim, kita akan lihat ya, model ujian Nabi Ibrahim ini dari segala sisi. Diuji dari sisi orang tua, diuji dari sisi anak, diuji dari sisi istri, diuji dari sisi masyarakat. Sebagian kita gak mau diuji, atau dia mau pilih-pilih ujian. Masa ujiannya kayak gini? Anak gak siap dengan ujian kayak gini gitu. Allahu Akbar. Allah yang memberikan ujian kepadamu. Seperti kita ketika masuk ruang ujian, lalu dikasih soal, lalu kita katakan, ya Allah, gak bisa jawab. Kenapa kau gak bisa jawab? Engkau belum dikasih informasi tentang materi yang akan diujikan. Udah. Ya udah. Teman-temanmu lulus. Kita bisa lihat satu kelas ya, masuk ujian pelajaran IPA. Jumlah murid 50. Lulus 45, 5 enggak lulus. Apa masalahnya sama engkau? Engkau mengatakan, gimana? Ana enggak siap. Ana enggak siap. Tadi malam ada ini, ada urusan ini. Ana sebenarnya enggak mau. Ahibati fillah. Yang harus dilakukan seorang hamba ketika mendapatkan ujian adalah yakin bahwa ujian itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan kita. Makanya anak-anak di kelas yang dapat soal ujian, kemudian ternyata soal itu belum mereka pelajarin dan tidak pernah disampaikan dan gak ada di buku, anak-anak boleh ngomong kepada gurunya, guru ini belum pernah kau ajarkan kepada kami. Boleh dia protes. Tapi kalau oleh ngasih ujian, Allah itu sudah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya, dan Allah sudah ngasih tahu bahwa ujian itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kau mampu. Allah juga udah janji walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami akan uji kalian dengan ya sedikit rasa takut, kekhawatiran, nanti gimana, itu ujian. Bagaimana sikapmu? Kemana engkau kembali? Ada yang ketika takut kembali ke dokter jiwa, ada yang ketika takut kembali ke dukun dan paranormal, ke penyihir. Ada yang dia takutkan. Ada yang takut kembali kepada penciptanya. Lulus orang itu. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya sendiri. Bagaimana kita lihat seorang anak yang ingin ayahnya dapat hidayah. Ternyata sang ayah profesinya sebagai pembuat berhala. Anak ini gak bisa pilih bapak. Bisa. Kita kecewa dengan ayah kita. Ya Allah, kok bapakku kayak gini? Kata gitu. Kenapa bapakku gak kayak bapaknya fulan? Mamanya? Nah, gak bisa kita pilih itu. Nabi Ibrahim diuji. Apa yang harus dilakukan? Ya berdakwah. Diajak paman. Diajak ayahnya. Tapi ternyata sang ayah marah-marah. Bahkan mengancam untuk merajam putranya. Baik dengan lisan atau dengan yang lain. Dan mengusir anaknya. Ya Pak ya. Rasanya seorang anak diusir sama bapak. Sedangkan anak ini cinta sama bapaknya. Dia ingin bapaknya dapat hidayah. Sedih nih, ini Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya. Nanti diuji sama anaknya. diuji menghadapi Namrud. Kita tahu cerita bagaimana Nabi Ibrahim dialog sama Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan Namrud yang memanggil istrinya. Gimana perasaan seorang suami istrinya dibawa untuk menghadap raja yang zalim? Di ujian. Beliau tidak mengatakan, aku ini nabi gitu. Aku ini nabi. Kenapa kok aku diujian seperti itu? Enggak. Beliau jalani ujian itu. Berat. Ya namanya anak-anak kalau mau naik sabuk, mau naik peringkat, ya berat. Tapi prosesnya aja yang berat. Namun proses itu harus dijalani. Ya, ya udah diuji sama bapaknya, kemudian bagaimana dia berdakwah kepada kaumnya. Dan diuji Nabi Ibrahim, bagaimana dia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengajak kaumnya kepada tauhid. Dan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka sendirian. Nabi Ibrahim, banyak di antara kita yang ketika berdakwah mengatakan, Ustaz, ana sendirian, Ustaz, ana nggak ada siapa-siapa di situ, Ustaz, nggak ada yang bantu ana, ini itu, ada banyak alasan dia. Yang kau diuji dengan kesendirianmu. Nabi Ibrahim diuji dengan kesendiriannya, dan akhirnya beliau dikasih ujian Nabi Ibrahim. Kita akan baca kisahnya di surat Al-Anbiya ayat 60 sampai 70. Nah, silakan dibaca. Nam, tafadhali.

0: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia, Ibrahim, menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau, Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala itu tidak dapat berbicara. Dia, Ibrahim, berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami, Allah, berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: Allahu Akbar, jemaah. Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya sendirian. Bagaimana beliau disidang? Dan beliau tahu bahwa yang harus beliau korbankan adalah nyawanya nanti. Dalam menegakkan agama Allah, mengorbankan nyawa, satu hal yang lumrah. Dan Nabi Ibrahim melakukan itu. Tapi subhanallah, ternyata yang dilakukan oleh kaumnya, mereka memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim yang mungkin belum ada sebelumnya dalam sejarah. Mereka hendak membakar Nabi Ibrahim. Mau dibakar nih orang. Padahal dia mengajak kaumnya menuju ke surga. Mengajak kaumnya agar selamat dari api neraka. Tapi yang terjadi, beliau dibakar sama kaum. Ditelanjangi beliau. Karena mereka membuat api yang sangat besar sekali. Sehingga kaumnya pun tidak dapat mendekat menuju ke api tersebut. Mereka bikin manjanik, alat lontar, dilontar ke Nabi Ibrahim. Diuji sama Allah Azza wa Jalla. Lihat ya, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Benar-benar beliau dilemparkan ke api. Allah tidak mengirimkan hujan untuk mematikan api itu. Allah tidak menurunkan salju atau meniupkan angin yang kencang sehingga api itu mati. Tidak. Benar-benar Nabi Ibrahim melihat dirinya dilemparkan ke api dan beliau masuk ke dalam api tersebut. Dalam perjalanan beliau menuju ke api, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Allaka ilayya haj?"

Ibrahim, engkau ada keperluan sama aku. Dilemparkan ke api. Engkau ada perlu sama aku. Kata Ibrahim, amma ilaika fal. Kalau kepadamu aku enggak ada perlu. Engkau sama-sama makhluk sama aku yang tidak dapat berbuat bertindak kecuali dengan izin Allah. Kalau sama Allah aku ada perlunya sekarang sama Allah. Lalu beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kata-kata yang kadangkala kita lupa jemaah. Di saat kita dapat ujian yang berat, kita banyak bergantung kepada manusia. Oh fulan, fulan ini. Diuji Nabi Ibrahim, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Semua ini makhluk Allah Azza wa Jal. Api pun makhluk Allah. Maka Allah katakan kepada api, ya nar, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim saja. Api itu tetap membakar kayu yang dipersiapkan. Api itu tetap menimbulkan panas yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi buat Ibrahim jadi dingin dan keselamatan. Nabi Ibrahim lulus ujian itu. Beliau siap dilemparkan ke api. Beliau siap meregang nyawanya demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Selesai. Ujian apa lagi? Ya. Beliau harus pergi meninggalkan kaumnya. Beliau hijrah dari Babilonia sana menuju ke Syam. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Aku hijrah menuju ke Tuhanku. Harus berpisah dengan orang-orang yang beliau cintai. Meninggalkan kampung halamannya. Meninggalkan orang tuanya. Beliau pergi membawa salah satu kerabatnya Lut yang masuk Islam, yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Ujian itu gak selesai. Ternyata Nabi Ibrahim diuji dengan istrinya yang mandul, gak punya anak. Ini Nabi ya, udah dapat ujian dari sisi bapaknya, diuji di dirinya, dibakar oleh kaumnya, diusir sama mereka, meninggalkan kaumnya, masih Allah kasih ujian lagi, istrinya mandul. Dan Nabi Ibrahim cinta sama istri. Bagaimana akhirnya beliau, ya setelah ujian Namrud tadi yang istri Nabi Ibrahim ditahan oleh raja di Mesir ya, kemudian dikasih budak Hajar, yang kemudian Hajar ini oleh Sarah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak dari Hajar, bukan dari Sarah. Dari Sarah nanti punya anak. Tapi proses itu dijalani. Ketika punya anak yang bernama Ismail, yang ditunggu sampai umur beliau 86 tahun. Beliau terus berdoa, ya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ternyata ama Allah gak boleh ngelihat anaknya, gak boleh kumpul sama anaknya. Ya dia ngelihat, ini kekasih Allah nih ya. Dia yang namanya orang tua yang menunggu anak, dan ini anak pertamanya setelah berumur 86 tahun. Kita bisa bayangkan
bagaimana gembiranya dia, orang ini. Bagaimana cintanya sama anaknya. Yang kadangkala sebagian orang, kecintaan kepada anaknya membuat anaknya jadi tidak baik dan benar. Dimanja. Maka Allah kasih ujian lagi sama Nabi Ibrahim. Bagaimana anak itu harus berada di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Kalau dititipkan ke neneknya, sebagian orang mungkin teman-teman di Australia, anaknya ada di sini, anak berpisah sama anak, anaknya di pesantren, ya, di situ kita sudah tahu dengan pesantrennya, fasilitasnya udah tahu, anak-anak akan makan enak di sana, ada banyak kegiatan yang bermanfaat. Ini orang tua masih berat, ya. Sebagian orang tuh, ya Allah Ustaz gimana Ustaz ya masukin anak ke pesantren Ustaz ya. Kesian dia ini itu, nanti dia dibully sama teman-temannya. Nanti gimana, anak juga kangen sama dia. Bayangin, ujian Nabi Ibrahim meletakkan anaknya yang masih bayi. Anak masuk pesantren udah gede. Orang tuanya udah kumpul sama anaknya. Kalau masuk pesantren itu lulus SD, udah 12 tahun sama orang tuanya. Ini masih bayi, masih orok tuh anak. Masih belum bisa makan. Masih minum susu doang mamanya. Dibawa sama Nabi Ibrahim. Dari Syam, dari Palestina sana menuju ke Mekah. Sampai Mekah. Gak ada siapa-siapa. Di situ ada pohon. Pohon dauh disebutkan. Ditaruh di sana Hajar bersama Ismail cili ini, dikasih satu wadah kurma, dikasih air, kemudian ditinggal. Orang kan masih rindu kemana, masih nunggu berapa, enggak, ditinggal, ditaruh, ditinggal. Bagaimana perasaan Hajar? Ditinggal sama suaminya, sama bapak anaknya, nggak ada siapa-siapa loh di situ. Diikutin Nabi Ibrahim yang berjalan meninggalkan mereka. Tanya, ya Ibrahim, ila man takiluna? Engkau titipkan kami ke siapa di sini? Engkau pasrahkan kami ke siapa di sini? Gitu loh. Nggak dijawab sama Ibrahim. Terus pergi Nabi Ibrahim. Ditanya lagi, ila man takiluna? Engkau serahkan kami ke siapa di sini? Gak dijawab. Ketiga kali istrinya sadar, kayaknya pertanyaannya salah. Maka kadang-kadang ada orang tanya gak dijawab. Seharusnya dia berpikir, boleh jadi pertanyaanku yang salah. Maka Hajar kemudian merubah pertanyaan. Dia tahu suaminya adalah nabi, utusan Allah. Karena pikirnya Sarah, pikirnya Hajar mungkin ribut sama istri pertamanya Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim gak enak ini itu. Akhirnya Hajar merubah pertanyaan dengan mengatakan, Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Ini bukan masalah cemburu atau tidak cemburu. Ini masalah perintah Allah. Dia tanyakan, dia pastikan itu. Kata Nabi Ibrahim, nah iya. Oh, kalau sudah perintah Allah, berangkat kau. Berangkat engkau Ibrahim. Idzan la yudhayyi'una. Kalau itu perintah Allah, Allah tidak akan menelantarkan kita. Nih jemaah. Sebuah keyakinan yang harus selalu menancap dalam diri kita. Ketika Allah memberikan ujian, berarti ada solusi. Dan engkau mampu menghadapinya. Dan Allah sudah membuat sebuah keputusan yang tidak dirubah sama Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Selesai. Pergi Nabi Ibrahim. Tapi gimana perasaan Nabi Ibrahim? Coba kita baca di surat Ibrahim ayat 37. Apa kata Nabi Ibrahim setelah meninggalkan mereka, ya, menjauh di balik sebuah bukit, sudah enggak kelihatan mereka. Nabi Ibrahim menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Lalu beliau berdoa. Apa doanya? Nah, silakan dibaca.

0: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.
2: Allahu Akbar. Dia panggil Tuhannya. Tak kuat. Dia tahu Allah perintahkan. Tapi bagaimana perasaan ayah ya? Perasaan ayah itu, ya Allah, tinggal di situ anakku. Maka dia panggil Allah dengan kata, Rabbana, Rabbana, wahai Rabb kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menghidupkan dan mematikan kami. Ini kalimat Rabb. Kalimat yang sering dipakai oleh para nabi ketika memanggil Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kalau minta itu boleh cerita sama Allah. Nabi Ibrahim sebelum minta cerita dulu sama Allah. Dia mengatakan, ini askantu min dzurriyyati. Aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang ada tanam-tanaman di situ, ya Allah. Di sisi rumahmu yang terhormat. Sebelum minta rizki buat anak-anaknya, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah. Tetap nih target orang tuanya adalah akhirat, agar mereka mendirikan sholat. Minta supaya hati manusia condong, karena mereka gak ada siapa-siapa di situ. Nabi Ibrahim tahu mereka sendirian. Kemudian berikan rizki ya Allah kepada mereka. Baru minta rizki makanan buat mereka, lalu juga minta agar mereka dapat rezeki, agar mereka bersyukur, ya Allah. Minta dibantu sama Allah. Bayangin nih doanya Nabi Ibrahim AS. Alhamdulillah kita tahu Nabi Ibrahim pergi pasrah sama Allah. Beliau gak tahu dengan apa yang terjadi di sana. Bagaimana Hajar kehabisan air susunya, karena airnya sudah habis dan kurmanya juga sudah ludes. Bagaimana larinya Hajar dari Sofa ke Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa. 7 kali. Usaha Nabi Ibrahim sudah serahkan sama Allah. Nih jemaah, ketika seorang sudah pasrah sama Allah, benar-benar pasrah sama Allah, ya udah. Oh, udah gimana Ustaz? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Selesai. Dilemparkan ke api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Meninggalkan istri dan anaknya, minta sama Allah. Ketika Sarah menghadapi Raja Mesir itu, Nabi Ibrahim sholat, serahkan sama Allah. Kita itu sering bersandar kepada diri kita. Kita sering mengatakan, oh aku mampu, bisa, aku, ana. Allah yang diminta. Nabi Ibrahim mengatakan yang pertama, Rabbana, wahai Rabb kami, aku ini hambamu ya Allah. Tapi selesai. Nabi Ibrahim datang lagi ngunjungin anaknya. Udah gede anaknya. Berapa tahun ya? Bila gak ngunjungin Ismail. Datang ke sana sudah ada kehidupan ternyata di situ. Doanya Allah kabulkan. Wah, wow, gembiranya orang tua ya, ketemu sama anaknya. Disebutkan bagaimana perjumpaan Nabi Ibrahim bersama Ismail ya. Bagaimana ayah yang lama gak ketemu sama anaknya dipeluk, ditekap, diciumi di anak. Jangan salah pilih ibu. Kita lihat bagaimana ini anak, bapaknya gak ada. Bapaknya ada tapi di luar kota, di tempat yang berbeda. Hidup bersama siapa? Bersama ibundanya. Ketika bundanya soleha, insyaAllah anak tumbuh jadi anak-anak soleh-soleha. Tapi ketika bapaknya seorang ustaz, bapaknya seorang nabi pun, kalau emaknya gak benar, berat. Seperti istrinya Nabi Nuh. Bagaimana akhirnya ditenggelamkan anak bersama istri. Udah ketemu, udah gede ya, masya Allah, udah bermalam ini itu, pagi-paginya cerita bapaknya. Apa ceritanya? Coba kita baca di surat As-Saffat ayat 102 sampai 107.

0: Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."
1: Allahu Akbar, jemaah. Orang tua tuh kalau disuruh milih, anaknya sakit atau dia sakit, orang tua akan mengatakan, "Biar aku yang sakit, ya Allah. Sembuhkan dia, ya Allah." Ana masih ingat bagaimana istri ana, kalau salah satu anak kita sakit di waktu kecil ya, dia peluk di dadanya, dia mengatakan, "Ya Allah, pindahkan panasnya ke aku, ya Allah." Kasihan nih anak itu. Minta orang tua. Artinya kalau ada dua pilihan, bapak yang mati atau anak yang mati, biasanya ayah kan banget, enggak apa-apa, ayah yang mati. Ini ujiannya Nabi Ibrahim? Enggak. Ujiannya itu bagaimana dia diperintahkan menyembelih anaknya sendiri, dan dia yang nyembelih. Dia yang nyembelih. Kalau bapaknya yang mati, selesai, mati sudah. Tapi bagaimana ketika seorang ayah menyembelih anaknya yang dia cintai, sepanjang hidup menderita nih bapak. Artinya ujiannya itu gak berhenti. Ketika seorang ayah mati, selesai ujiannya. Tapi ketika ujiannya itu sang ayah yang hidup, dan dia yang melakukan penyembelihan kepada anaknya yang dia cintai. Ini Nabi Ibrahim cinta sama anaknya. Allah ngasih ujian untuk mengetes Ibrahim, apakah dia lebih mencintai Allah daripada anak. Dan Nabi Ibrahim lulus. Disembelih tuh anak. Bagaimana Allah kasih kekuatan kepada Nabi Ibrahim punya anak Ismail, yang ketika ayahnya mengatakan, "Aku bermimpi, aku menyembelihmu." Ismail enggak mengatakan, "Ayah, mungkin ada yang salah dengan mimpimu ya ayah. Mungkin ini." Enggak. Sang anak mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Subhanallah, ini didikan emaknya ya. Didikan emaknya. Dan juga tentunya Nabi Ibrahim yang sesekali datang, Nabi Ibrahim. Sesekali. Jadi para orang tua, para ibu yang merasa mendidik anaknya tanpa bantuan suami, ingat dengan Hajar yang ditinggal sama suami. Boleh jadi penyebab dia itu berat mendidik anak-anaknya karena gak ada suaminya, karena dia memang gak berserah diri kepada Allah. Yang ada adalah gangguan jiwa dan mental yang mengatakan, "Ini gimana bapaknya Ustaz, ini gimana bapaknya kerjanya ke luar negeri, akhirnya anak harus ngurus anak-anak sendiri, berat, beban." Sakit nih mentalnya. Ketika dia tahu suaminya memang kerja di luar negeri, di luar kota, yang mungkin datang setahun sekali, maka yang harus dia lakukan adalah mengatakan, "Hasbunallahu ni'mal wakil." Yakin Allah Azza wa Jal dapat membantu dan menolongnya. Ini Ismail tumbuh besar bersama emaknya. Lalu dia mengatakan kepada ayahnya yang baru datang, belum selesai kangennya, belum habis rindunya, tahu-tahu sang ayah harus nyembelih anaknya. Ya sudah, dibawa, diletakkan di bawah, dimiringkan ya, dipelipisnya, bawa pisau Nabi Ibrahim, benar-benar diletakkan di lehernya. Jadi bukan orang yang ragu ya, ini Allah, masa benar ya? Enggak ada. Fa'atammahunna. Benar-benar Nabi Ibrahim menuntaskan dengan sempurna ujian-ujian itu. Diletakkan itu pisau di lehernya. Enggak putus lehernya Nabi Ibrahim. Tahu dipanggil. Wanadaina, dipanggil. Ayya Ibrahim, Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau sudah menyelesaikan tugas. Lulus. Bismillah, ini ujian yang benar-benar nyata ya. Tadi bayangan ujian itu seumur hidup Nabi Ibrahim. Kalau ini terjadi dan beliau lakukan itu. Tapi Allah mengatakan sudah. Kau sudah lulus. Kita nih di akhir bulan Syawal. Kita akan masuk bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah. Ada syariat untuk berkorban, untuk menyembelih, mengucurkan darah sebagai bentuk cinta dan pengorbanan kepada Allah Azza. Bukan anak kita, tapi hewan ternak. Namun ternyata banyak orang yang apa ya, yang mungkin tidak tertarik untuk mengorbankan yang terindah, yang terbaik. Kebanyakan orang ketika bicara kurban, ya dia akan belajar tentang fikih kurban. Dia akan tahu, oh ternyata kurban itu kalau domba 6 bulan sudah boleh dikorbankan. Kalau kambing 1 tahun. Kalau sapi ya umur 2 tahun. Unta 5 tahun. Dia belajar tuh fikihnya. Oke gitu. Ketika dia hendak berkorban, ternyata dia memilih yang paling minimal. Boleh atau tidak? Boleh. Sah. Sah. Tapi mungkin ada ujian yang belum engkau tuntaskan dengan sempurna. Kenapa engkau enggak pilih yang paling bagus? Nabi alaihi salatu wassalam pilih yang terbagus. Ketika haji, beliau korbankan 100 ekor unta. Dan ingat, la yanalallaha luhumuha wala dimauha. Enggak sampai kepada Allah dagingnya itu enggak. Darahnya enggak. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang nyampe kepada Allah ketakwaan kalian. Kalian melakukan itu karena Allah, karena kecintaan kepada Allah, atau karena enggak enak dengan masyarakat. Ini fulan kaya raya tapi enggak pernah korban. Aduh, sial, daripada jadi omongan orang, Anda berkorban lah. Ingat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia. Nabi Ibrahim punya harta cukup banyak, ditinggal semuanya. Anak-anaknya juga meninggal dunia. Kemudian Nabi Ibrahim berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan amalannya. Dan beliau menjadi Khalilur Rahman. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatan juga Khalilur Rahman. Kekasih Allah Azza wa Jalla. Maka kisah yang tadi kita sampaikan, semoga memotivasi kita untuk menjadi penyabar. Kalau engkau diuji, sejatinya untuk diangkat derajatmu, dihapuskan dosa-dosamu, agar engkau naik tingkat. Ujiannya nanti nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Jangan pernah mengatakan kenapa, kenapa aku kok diuji ini. Katakan innalillah wa inna ilaihi. Kita tuh milik Allah. Allah bebas menguji kita dengan ujian apapun. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, masih ada ujian lain buat Nabi Ibrahim, ujian membangun rumah Allah Azza wa Jalla ya. Yang jelas beliau terus berjuang menyampaikan agama Allah, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu Nabi Muhammad adalah keturunannya Ismail yang merupakan putranya Nabi Ibrahim, kita lanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Barakallahu fiik, tafadhal, kami kembalikan ke moderator. Naam.
2: Insya Allah saya isi pertanyaan dari Sydney, putaran pertama.
3: Assalamualaikum Ustaz, Sydney putaran pertama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya berapa putaran?
3: Kalau bisa 5.
1: Tafadhal ila.
3: Iya. Meneruskan surat Al-Baqarah tadi Ustaz, ada ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, Allah kan sudah menggariskan garis hidup manusia ya Allah, ya Ustaz. Nah, gimana sama orang yang lahir sebagai non-muslim dan sampai meninggal akhir hayat tidak mendapat hidayah Islam gitu Ustaz. Kadang kalau kita mikir setan masuk, kok Allah gak fair ya? Na'udzubillah gitu Ustaz. Jazakallah khair.
1: Naam, subhanallah. Ya, mungkin ungkapan itu muncul ketika kita berbicara takdir. Ketahuilah bahwa Allah itu maha tahu dengan apa yang terjadi. Allah tahu fulan akan lahir dari rahim dua orang, dari rahim seorang ibu yang musyrik, bapak yang kafir. Fulan nanti bagaimana garis hidupnya? Allah tahu dia bagaimana, tahu-tahu dia matinya ternyata muslim. Mungkin, mungkin. Kalau bicara takdir yang merupakan ilmu Allah Azza wa Jal yang ditetapkan dan dicatat dalam Lauhul Mahfud, Allah juga mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan memberikan azab kepada suatu kaum sampai kami mengirim utusan ke sana. Jadi Allah kirim utusan, Allah tegakkan hujahnya, baru Allah akan azab. Makanya ada yang disebut ahlul fatrah. Orang-orang yang gak datang utusan Allah ke sana. Orang-orang yang dalam hidupnya memang gak pernah dengar tentang Islam, tentang agama Allah Azza wa Jal. Bagaimana kondisi dia? Oh, nanti akan diuji pada hari kiamat. Apakah dia mentauhidkan Allah atau tidak? Karena kalau bicara fitrahnya, fitrahnya manusia semua halal Islam. Jadi sampai yang lahir dari rahim orang yang tidak beriman, dia sejatinya muslim. Maka kalau bicara Allah gak fair, Allah sangat fair sekali karena Allah sudah memberikan peringatan. Wa in min khammatin, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Seluruh umat ada utusan Allah Azza wa Jal yang Allah kirimkan ke sana. Kalau belum, gak nyampe kepada mereka, ya sudah. Mereka tidak akan diazab, mereka akan diuji kelak pada hari kiamat. Jadi intinya, tugas kita ini adalah beriman, beramal soleh, menyampaikan agama Allah ini, dan bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat di mungkin di Australia teman-teman, ya kesian ya, mereka nggak pernah dengar tentang Islam. Tahu dari mana kalau mereka nggak dengar tentang Islam? Kalau benar orang-orang itu nggak tahu tentang Islam sampai mati, nggak ada yang menyampaikan, dan mereka juga nggak ada kesempatan untuk belajar. Ya nanti hisabnya pada hari kiamat. Di dunia kita hukumin mereka orang-orang kafir, tapi di akhirat ya nanti akan ada sidang. Maka ketika Allah hendak mengazab orang-orang tersebut, atau ketika orang-orang itu dimasukkan ke neraka seperti yang Allah sebutkan di surat Tabarak ya, ketika mereka masuk neraka, Allah tanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apa belum datang kepada kalian pemberi peringatan? Apa belum datang? Apa jawaban mereka? Qalu bala. Ya udah datang. Tapi masalahnya di kami. Nah, di sinilah. Kalau di kantor enggak fair, Allah sangat fair. Allah kirim utusan dan nanti akan ditanya pada hari kiamat. Mereka enggak udah datang. Tapi ya gimana? Kita dustakan sampai ketika mereka masuk neraka, mereka mengatakan la kunna nasma'u na'til. Kalau kami dulu mau mendengarkan dan mau memikirkan, makun nafi ashabis sa'id, kami gak akan masuk neraka. Jadi intinya orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang gak mau dengar dan gak mau mikir, yang akhirnya mereka gak menerima itu hidayah. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Na'am.
0: Barakallahu fiik Ustaz, ini dari Brisbane. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Saya mempunyai seorang suami yang mu'alaf. Alhamdulillah beliau practicing alias mempraktikkan agama Islam gitu Ustaz ya. Tetapi memang perjuangannya untuk sampai ke titik ini. Apakah salah jika kami mengatakan kepada anak jangan mencari istri atau suami seorang mu'alaf, karena banyak kasus perempuan mu'alaf yang balik menjadi murtad ketika berpisah dengan suaminya, atau ya kebalikannya. Jazakumullah khairan.
1: Tunggu, pertanyaan anak mau tanya. Dia mu'alaf atau dia masuk Islam karena pernikahan?
0: Suaminya.
1: Iya, maksudnya tadi yang disebutkan banyak kasus itu, yang disebutkan banyak kasus itu rata-rata mereka yang menikah karena, yang masuk Islam karena pernikahan, atau mereka masuk Islam sebelum nikah udah Muslim tapi baru masuk Islam.
0: Ya, biasanya kebanyakan kasus itu mereka menjadi Muslim ketika nikah.
1: Ketika nikah kan, siap kalau gitu. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bicara pernikahan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan arahan-arahan. Di antaranya, menikahlah dengan laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoin. Kalau perempuan, dicari yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, tentunya seperti itu. Kalau kemudian orang tua memberikan arahan kepada anaknya untuk tidak menikah dengan non-muslim sebenarnya, yang kemudian nanti ketika nikah, enggak, insya Allah dia mau masuk Islam. Ini kan banyak kan kasusnya seperti itu. Dia mau masuk Islam. Berbeda dengan mu'alaf yang dia masuk Islam, kemudian kita nikahin dia. Karena ada orang yang yakin dengan Islam, kemudian dia belajar Islam, menjadi muslim yang kuat umpamanya, baru dinikahin. Nah, ini berbeda. Maka kalau ternyata memang yang akan kita nikahi itu orang yang baik, ini laki-laki atau perempuan ya, yang agamanya memang belum bagus, itu resiko, berpotensi berat buat kita. Kalau dia seorang laki-laki yang, ini juga pelajaran ya, ada seorang yang datang ke ana, dia menikah, tidak menikah dengan muslimah tapi awam. Masih awam, masih ya jauh dari nilai-nilai agama, tapi insya Allah mau diajak berubah, mau diajak hijrah, mau diajak lebih baik. Ana sampaikan, kalau antum tinggal di rumah, artinya bukan orang yang suka safar, gak apa-apa insya Allah, artinya antum bisa menemani istri untuk jadi lebih baik. Tapi kalau antum orang yang sering keluar kota, ini itu, kapan istri akan belajar? Antum tinggal, antum suruh dia belajar sendiri. Maka ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi apabila memilih, pilihlah, ya kalau kita pilih, pilih yang udah jadi gitu loh. Pilihlah pasangan hidup yang satu frekuensi, yang udah sholat, bukan sholatnya bolong-bolong, insya Allah nanti bisa diperbaikin. Iya, kalau bisa diperbaikin, kalau enggak, maka nasihat itu enggak ada masalah. Namun apabila seorang muslimah ini kuat ya agamanya, dan dilihat laki-laki itu laki-laki yang sedang mencari kebenaran, dan dia kemudian berujung ke Islam, maka ahlan wa sahlan. Itu mungkin yang perlu ditekankan ya kepada teman-teman, agar mereka tidak menderita nantinya. Banyak yang menikah karena cinta, bukan karena agama. Kalau karena cinta saja, bukan karena agama, ya biasanya orang itu, ayolah masuk Islam, iya gak apa-apa lah. Dia kecinta sama pasangannya, disuruh masuk Islam, dia masuk Islam gitu. Tapi akhirnya dia gak belajar tentang Islam itu, akhirnya kerepotan untuk memperbaikinya. Akhirnya ketika terjadi perceraian, nah, kembali lagi ke agamanya. Yang laki ya ke agama yang sebelumnya, yang perempuan juga ke agama yang sebelumnya, akhirnya seperti itu. Tapi ada sebuah kisah aja, anak ingat, siapa yang cerita di Swiss ya, tentang seorang laki-laki muslim Indonesia yang menikah dengan wanita yang mu'alaf tadi. Kayaknya Kayaknya dia mu'alaf yang memang mau belajar Islam. Setelah bertahun-tahun, subhanallah, istrinya gugat cerai suami. Bukan karena pindah agama, istrinya enggak. Karena dia enggak ridho lihat suaminya, sholatnya masih bolong-bolong, artinya Islamnya masih Islam KTP. Sedangkan dia sudah jadi Islam beneran. Maka dia gugat cerai suaminya, ya untuk hidup lebih. Lebih nyaman lagi sebagai seorang muslimah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Afwan, suaranya putus-putus ya.
4: Ya, Ustaz.
1: Ya, tafadhali. Dimulai dari awal.
4: Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak remaja agar tidak mudah tersinggung? Karena seringkali jika diberitahu oleh orang tua, mereka tidak mau menerima, marah, dan melawan. Karena tidak terjadi
1: apa-apa. Naam, ahibbati fillah. Dalam agama kita, fase hidup manusia itu ada baligh, ada sebelum baligh. Adapun setelah baligh, semua yang diamalkan dia itu dicatat. Sebelum baligh tidak. Banyak orang yang mungkin karena ilmu umum yang dia pelajari, ya kalau anak-anak baligh yang disebut mungkin remaja, ya biasalah anak-anak itu kayak gitu ya, bandel ini itu, nanti benar-benar sendiri dia. Kadang-kadang seperti itu pikiran orang tuanya. Padahal setelah dia baligh, semua itu dicatat. Makanya kita lihat di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi nabiyina wasallam, anak-anak umur 13 tahun mau ikut perang. 15 tahun ikut perang. 18 tahun komandan perang. Sekarang kan enggak. Selalu dianggap, oh masih kecil. Dan juga kalau bicara secara hukum di berbagai negara, itu kan ada pengadilan untuk anak di bawah umur. Mereka punya ketentuan di atas umur sama di bawah umur. Oke, itu aturan manusia. Tapi dalam agama kita ada di bawah umur. Kapan di bawah umur adalah di bawah umur baligh. Setelah baligh kita lihat anak-anak SMP berzina. Na'udzubillah. Melakukan pemerkosaan anak-anak SMP. Iya. Supaya kita tahu dia itu sudah mukallaf. Jadi bukan di bawah umur. Kalau bicara di bawah umur itu sebelum baligh. Maka tugas orang tua ini memahamkan kepada anaknya bahwa ada fase dalam hidupmu nak yang kok gak dicatat. Adikmu nih, ini gak sholat gak dicatat ya. Dia melakukan apa saja, malaikat angkat tangan, angkat penanya. Tapi ketika sudah baligh nak, semua itu dicatat. Kemudian bagi orang tua dalam mendidik anak itu memang perlu terus belajar ya, subhanallah. Ana tadi, ketika duduk di sini, ana dapat kiriman yang menarik sekali ya. Bagaimana orang tua jangan ngajarin anaknya berdusta. Jangan ngajarin anaknya berdusta. Seperti apa? Salah satunya disebutkan disini yang punya anak-anak perempuan. Momen, jangan tanya, udah sholat. Jangan. Katakan kepada dia, ayo sholat. Jadi ketika dia diajak, dia... Ya akhirnya dia sholat gitu loh. Tapi kalau ditanya, udah sholat belum? Udah. Padahal dia belum sholat. Cuma karena dia malas. Jadi bahasanya akhirnya bukan bertanya udah sholat apa belum, tapi bahasanya, ayo sholat. Dan usahakan ungkapan ini kepada anak itu disampaikan ketika masuk waktu sholat. Karena dia gak ada alasan untuk mengatakan sudah sholat, oh baru azan. Gak ada yang kau sholat gitu loh. Dan anak itu gak punya kesempatan untuk berdusta. Karena orang tuanya ngajak dia sholat ketika baru selesai azan. Yang orang ketika azan dia dengarkan azan, menjawab azan, kemudian ambil wudu, kemudian sholat, mamanya. Jadi ketika orang tua ini tanya sama anaknya di akhir waktu, nah ini juga pendidikan yang salah orang tua. Di akhir waktu zuhur mamanya azan asar 2:30, dia tanya sama anaknya 2:00, nak sudah sholat? Bayangin ya. Kita lihat bagaimana orang tua yang salah ini menunda dia ngajak anaknya sholat sampai 2:00 baru kok ingat tentang sholat anakmu. Seharusnya kok azan kepada anak ayo sholat. Jadi buat para orang tua, ya dalam rangka mendidik anak-anak kita, tadi yang dikatakan remaja, Nabi Ismail tuh mau disembelih ketika remaja beliau. Maka bahasanya itu balagh, udah bisa usaha sama bapaknya. Anak-anak tuh kalau sudah balik udah bisa usaha sama bapaknya, suruh mandiin mobil udah bisa, udah paham dia. Maka nasihat ana buat kita semuanya, buat ana sendiri juga, yang pertama doa. Bagaimana Nabi Ibrahim sebelum punya anak minta anak, setelah punya anak beliau hampir selalu disipkan doa buat anak keturunannya. Wa min dzurriyyati, nah terus minta buat mereka. Kemudian ya orang tua perlu menjalin kedekatan sama anak. Sekarang ini banyak orang tua ngasih mainan anak-anaknya. Yuk main. Ditinggal. Nanti boleh jadi kita ditinggal sama mereka. Kejadian anak yang meletakkan orang tuanya di panti jompo. Orang tuanya dikasih pembantu, dikasih semuanya, atau di rumah tapi dikasih semuanya orang tuanya ini. Anak menjalankan tugasnya. Tapi orang tua itu bukan ingin itu. Ingin kedekatan sama anaknya juga, jangan ditinggal gitu loh. Ya orang tua sudah tua. Anaknya secara hukum agama menjalankan tugasnya. Aku sudah penuhin, aku berikan nafkah kepada orang tua. Aku jadikan pembantu yang selalu mendampingi orang tua. Secara hukum fikih dia menjalankan tugasnya. Tapi orang tua ingin sesuatu yang lebih, dia ingin kebersamaan sama anaknya, ingin didampingi sama anaknya. Kalau engkau ingin itu, engkau dampingi anakmu. Sekarang ketika mereka kecil, bukan dikasih mainan ditinggal, dikasih handphone ditinggal, dampingi, dia nonton TV dampingi. Saya tahu, oh ada ibuku, ibuku sayang sama aku. Jadi ini mungkin yang menyebabkan akhirnya banyak anak ya jadi jauh sama orang tuanya, membangkang ya. Kan anak kecil biasa lah, anak kecil disuruh masih ini itu, itu tabiat dia masih kecil. Orang tua yang harus sabar dan memberikan arahan. Tapi jelas tadi ingat, ada di bawah umur, ada yang sudah di atas umur. Apa standarnya? Baligh. Barakallahu fiik. Naam.
5: Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana pengertian nazar dan ketentuannya menurut Al-Qur'an dan hadis? Apakah boleh kita bernazar? Barakallahu fiik.
1: Masyaallah. Iya. Bicara hukum memulai nazar dan hukum menepati nazar berbeda. Kalau hukum menepati nazar yang tidak ada unsur dosa, itu hukumnya wajib. Menepati nazar yang tidak ada unsur dosa adalah kewajiban. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang masuk surga itu dengan firman-Nya yufuna bin nazar. Dan ketika Allah berbicara tentang mereka yang haji juga Allah sebutkan wal yufunu dzurahum, hendak mereka menyempurnakan nazar mereka. Tapi kalau hukum memulai nazar menurut pendapat yang lebih kuat makruh. Nazarnya ini nazar yang halal ya, nazar yang boleh. Menurut pendapat yang lebih rajih makruh. Dalam sebuah hadis disebutkan innama yustakhraju min bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil biasanya. Nazar kan mengatakan ya Allah kalau anakku diterima kuliah di kampus fulan, aku akan potong sapi 3. Anaknya enggak diterima. Ada yang potong kambing. Sudah, anaknya diterima, potong sapi dia, wajib dia potong sapi. Namun kan dikeluarkan dari orang yang bakhil. Coba dia udah potong 3 sapi dan aku mohon sama Allah agar Allah mudahkan diterima anakku. Jadi dia menjadikan potong sapi tadi sebagai tawassul dalam berdoa memohon kepada Allah, bukan nunggu jawaban dari Allah baru dia mau berbuat. Jadi selama nazarnya itu tidak ada unsur dosa, dia wajib memenuhinya. Tapi memulai bernazar itu menurut pendapat yang rajih boleh, tapi tadi makruh ya. Lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Tapi kalau engkau mau bernazar ya tafadhol. Ingat kalau engkau sudah bernazar wajib dipenuhi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
6: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Barakallahu fiik.
6: Saya ada pertanyaan. Saya punya seorang teman yang sedang depresi gitu ya. Terus bagaimana kita cara menghadapi teman yang seperti ini, karena sepertinya agamanya cukup bagus gitu ya, kita ingatkan, tapi sepertinya berkeluh kesah terus gitu.
1: Bagaimana cara yang boleh tahu apa penyebab depresinya?
6: Ya, masalah orang tua dengan anaknya kayaknya.
1: Masalah orang tua dia?
6: Maksudnya dia dengan anaknya gitu loh. Jadi sepertinya susah untuk bertemu gitu, sehingga mereka tuh tidak ngomong gitu loh, tidak berhubungan gitu.
1: Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah, 2019. Semoga anda gak salah. Nah, itu 800 ribu manusia mati bunuh diri dalam catatan WHO kalau gak salah kayak gitu ya. Nanti coba dicek ulang. Karena depresi. Apa sih gunanya depresi? Gak ada gunanya. Makanya para ulama menyebutkan alal aqil an la yaghtam.
7: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
8: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
10: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Zulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ustaz, ada yang menarik nih, Ustaz, kalau di bulan, di Hari Raya, Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada, Ustaz. Misalnya, Al-Tirazah.
1: Iya.
0: Minal aidin wal faizin.
1: Ya, taqabbalallahu minna wa minkum.
0: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
2: Oh, tahun lalu gimana, Ustaz?
1: Tahun lalu, ya gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ucapin, ya sama-sama. gitu. Keder sih, Ustaz. Maksudnya kita gak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
2: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
1: Sayup-sayup ingat, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya.
2: Poin yang pertama,
1: ya, Ustaz.
2: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
1: Oh iya.
2: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Salih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
1: Iya.
2: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
1: Ya.
2: Jadi pada dasarnya bebas gitu.
1: Oh ya.
2: Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
1: Oke.
2: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
1: Apa, Ustaz?
2: Beliau jawab sama persis. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Oke.
2: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Yeah. Imam Tahawi mengatakan orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah terimalah dariku.
1: Yeah.
2: Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa, misalnya taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban, Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani habis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
1: Nah, oke.
2: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
1: Siap.
2: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu. Yeah. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau. Itu yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama bertentangan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri. Gitu loh.
0: Oke, Masya Allah.
1: Tahan, Fan. Karena ini semakin menarik deh, Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang Hari Raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa, gitu-gitu, Ustaz. Kalau Idul Adha apa, Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkumnya, Ustaz.
2: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
1: Oke.
2: Okay, kita sudah jelaskan tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
1: Persis seperti
2: ini. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Qur'an, mungkin dia khatamkan Al-Qur'an bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia banyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah, lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
1: Itu terus. Itu alasannya tuh. Padet ya, padet. Jadi bukan kosong aja takabbal Allahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
3: insyaallah
1: kita juga bisa merayakan hari rayanya
3: insyaallah.
1: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahilham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahilham. Ikhwatul iman dan para pendengar mukmullah, di kesempatan siang hari ini kami hadirkan sebuah kajian dari tafsir surat At-Tahrim, kisah tentang Nabi alaihi salatu wasalam yang mengharamkan baginya sesuatu yang Allah halalkan, bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja. Kajian beliau di Masjid Al-Barakah Roja TV Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Barakallahu fikum.
4: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir juz 28. Sekarang kita akan membacakan faedah-faedah yang diambil dari surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim adalah surat madaniyah menurut jumhur ulama, ya. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ijma, bahwasanya ahli tafsir mengatakan surat At-Tahrim adalah surat madaniyah. Dan seperti sering kita sampaikan, surat madaniyah artinya surat tersebut turun setelah Nabi berhijrah di ke kota Madinah. Setelah Nabi berhijrah, berbeda dengan surat Makkiyah, itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Ada yang mengatakan kecuali ayat ke-10, dia adalah

ayat makiyah, namun yang benar wallahu alam bisawab bahwasanya semua ayat-ayatnya, 12 ayatnya adalah ayat-ayat madaniyah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ayat surat Tahrim turun setelah surat Al-Hujurat dan sebelum surat Al-Jumu'ah. Adapun nama dari surat At-Tahrim disebut oleh para ulama ada beberapa nama, di antaranya surat At-Tahrim, di antaranya surat Lima Tuharrim, karena surat tersebut dibuka ya ayuhan nabi lima tuharrim, sehingga dikenal dengan surat al-lima tuharrim. Demikian juga sebenarnya menyebutkan namanya adalah surat an-nabi, surat an-nabi, karena dibuka dengan firman Allah ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini diantara nama-nama surat at-tahrim. Adapun sebab nuzul dari surat at-tahrim, maka ada beberapa riwayat, namun yang paling kuat dengan sanad yang sahih cuma dua, yaitu pertama karena Nabi mengharamkan al-asal, mengharamkan madu untuk dirinya karena ingin menyenangkan para istrinya. Yang kedua, Nabi mengharamkan untuk menggauli budaknya, yaitu Mariyah al-Qibtiyah Ummul Walad, yaitu ibunya Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim bin Muhammad yang meninggal juga tatkala masih kecil. Inilah dua asbabun nuzul yang disebut oleh para ulama yang akan kita bacakan sekarang. Adapun sebab yang pertama dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha yang bercerita, ya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ya, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syariba asalan inda ihda nisa'ihi. Bahwasanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu di salah satu istri-istrinya. Ada yang mengatakan minum madu di Sauda, ada yang mengatakan di Ummu Salamah, ada yang mengatakan di yang lain, tapi yang lebih kuat adalah Zainab binti Jahsyin. Rasulullah sallam sedang minum madu di rumah Zainab bintu Jahsy. Ya. Kemudian Aisyah pun mengetahui hal tersebut dan dia pun cemburu. Ini yang cerita sendiri Aisyah, cerita tentang kesalahannya. Karena ini adalah ilmu, maka harus beliau sampaikan. Dan ini sering Aisyah menyebutkan beberapa kesalahan berkaitan dengan dirinya sebagai ilmu bagi kaum muslimin. Karena ini ilmu tidak boleh disembunyikan, meskipun kesalahan tersebut berkaitan dengan dirinya. Maka Aisyah pun bersepakat hiya wa Hafsah, dengan Hafsah, bahwasanya kapan Nabi SAW masuk di rumah salah satunya. Aisyah dan Hafsah dan mereka berdua adalah dua sahabat yang sangat dekat, ya, Aisyah bintu Abi Bakar, Hafsah bintu Umar, ya. Kedua orang tua mereka sahabat dekat, putri-putrinya juga sahabat dekat, ya. Maka Aisyah dan Hafsah bersepakat, kapan Nabi masuk di rumah salah satu di antara kita, maka hendaknya kita berkata, "Inni ajidu minka riha maghafir, akalta maghafir." Ya Rasulullah, kami mendapati bau maghafir. Maghafir adalah sejenis tumbuhan yang rasanya enak tapi baunya enggak enak, ya. Kalau kita seperti pete, ya. Kira-kira Nabi kok makan pete gitu lah. Enggak kok gitu. Intinya mereka sepakat untuk mengatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an tujada minhu riha. Rasulullah sallam adalah seorang yang tidak suka tercium dari tubuhnya bau yang tidak enak. Makanya Rasulullah sallam perhatian sekali sama aroma tubuhnya, aroma mulutnya. Makanya Nabi SAW idza dakhala al-bait bada bisiwak. Nabi SAW kalau pertama kali masuk rumah, beliau bersiwak. Ya, kenapa? Untuk bertemu dengan istrinya. Beliau ingin bertemu dengan istrinya dengan aroma yang baik, ya, berbicara dengan istrinya dengan aroma yang baik. Makanya Nabi SAW juga tidak suka kalau istrinya bau, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat tatkala Rasulullah SAW ingin menikahi seorang wanita, Rasulullah SAW mengirim Ummu Salamah radhiyallahu taala anha untuk mengecek wanita tersebut apakah pantas untuk jadi istri Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syummi awaridhaha wanzuri ila urqubaiha." Ciumlah sekitar bau mulutnya dan lihatlah tumitnya. Kenapa Nabi suruh ngecek syummi awaridhaha, untuk mencium sekitar mulutnya? Karena ya agar ada kebahagiaan tatkala memiliki istri yang bersihan, ya. Makanya saya ingatkan antum, ya, ikhwan dan akhwat, jangan enggak bersihan, ya. Dalam bahasa, dalam tanda petik, jangan jorok, ya. Jangan apa, perhatian terhadap kebersihan, ya, terhadap, apalagi terhadap pasangan, ya. Makanya Nabi SAW tidak suka tercium dari tubuhnya bau yang tidak enak, apalagi di hadapan istri-istrinya, ya. Dan ini diketahui oleh istri-istrinya, diketahui oleh Aisyah, diketahui oleh Hafsah,
Makanya mereka berpura-pura mengatakan, ya Rasulullah, kami ada cium bau maghfir dari tubuhmu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masuk ke Hafsah. Ya, karena mereka sepakat, Hafsah dengan Aisyah sudah sepakat. Kemudian tatkala masuk pada Hafsah, ya, maka Hafsah berkata, "Ini ajidu minka riha atau raiha al-maghfir. Ya Rasulullah, kami mendapati bau maghfir dari dirimu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal syaribtu asal."

akaltu asalan inda fulana. Saya tidak makan maghafir. Ya, misalnya saya tidak makan pete, saya tidak makan jengkol, ya tidak ada. Saya tadi baru minum madu, yaitu di rumah Zainab bintu Jahsy. Ya, maka Hafsah mengulangi lagi, ya. Enggak, tadi engkau tercium bau maghafir dari tubuhmu. Maka Rasulullah SAW ingin menyenangkan Hafsah, maka Rasulullah SAW berkata, ya, walan a'uda lahu, aku tidak akan lagi minum asal, minum madu. Dalam rangka untuk menyenangkan Hafsah. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada Hafsah, jangan kabarkan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa Rasulullah SAW tidak ingin Aisyah marah atau cemburu, ya? Jangan kabarkan, karena Nabi tahu Hafsah teman baiknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini salah satu sebab nuzul, dari dua sebab nuzul yang disebutkan oleh para ulama tentang sebab turun at-tahrim. Waktu Nabi mengharamkan madu untuk dirinya, maka Allah menegur Nabi SAW, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma'ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Sebab yang kedua, yang sanadnya tidak lebih kuat dari yang pertama, tetapi disahihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, disahihkan oleh Dhiya al-Maqdisi dalam al-Mukhtarah, ya. Maka kisahnya yang kedua, sebab nuzul ayat ini adalah tentang kisah Nabi SAW waktu pergi ke rumah Hafsah. Waktu itu adalah hari jatah nginap di rumah Hafsah atau jatahnya Hafsah, ya. Maka ternyata Hafsah tidak ada di rumah. Hafsah lagi pergi silaturahmi, pergi ke rumah bapaknya, ke Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi SAW tahu rumah Hafsah kosong, Nabi panggil budaknya, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqas, seorang raja di Mesir, memberikan hadiah Maria Al-Qibtiyah kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi gauli, ya, adalah budak Nabi SAW dan akhirnya punya anak namanya Ibrahim. Yang akhirnya Ibrahim nanti meninggal di pangkuan Nabi SAW waktu di masa susuan, yang membuat Nabi SAW kemudian menangis. Nabi SAW berkata, kata Nabi SAW, innal aidna la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Ibrahim, sungguh mata ini mengalirkan air mata, hati sangat bersedih, dan kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu, wahai putraku Ibrahim. Inilah ibunya, Maria Al-Qibtiyah. Ya, mungkin Allah alam, Rasulullah lagi ada kesempatan, mungkin lagi berhasrat atau apa, tidak dijelaskan. Intinya Nabi panggil budaknya, dan budaknya kemudian datang ke rumah Hafsah. Kemudian Nabi gauli Hafsah di rumah, gauli siapa? Maria di rumah Hafsah. Kemudian Hafsah pulang ketahuan. Itu ceritanya, Hafsah pulang ketahuan. Maka Hafsah pun marah. Hafsah berkata, afi dauri wa ala firasi, apakah kau menggaulinya sementara ini jatah nginap di rumahku? Apa kau menggaulinya di atas tempat tidurku? Tidaklah kau melakukan ini kepada istri-istrimu yang lain kecuali karena aku rendah di hadapan wahai Rasulullah SAW. Masya Allah. Hafsah ngamuk. Dia bilang apa? Apakah di jatah nginapku kau melakukannya? Apakah di tempat tidurku kau melakukannya? Dan kau tidak melakukan hal ini di rumah istri-istrimu yang lain, tidak lain kecuali karena saya rendah di sisimu wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menangkan Hafsah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak akan menggauli Maria. Aku tidak akan menggauli Maria. Ya. Untuk menyenangkan siapa? Hafsah. Supaya Hafsah tidak marah. Kemudian dia berkata, la tukhbiri Aisyah. Jangan kau kabarkan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya Hafsah pun cerita kepada Aisyah. maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, surat At-Tahrim, ini surat penting bagi kita dalam kehidupan rumah tangga, terutama yang berpoligami, ya. Yang tidak berpoligami juga penting, ya. Yang berencana juga penting, ya. Yang sudah terlanjur poligami juga penting, ya. Ini berkaitan dengan bagaimana muamalah rumah tangga. Bahwasanya bagaimanapun kehidupan rumah tangga seorang, apalagi setingkat ya, Nabi SAW dengan istri-istri yang sangat soleha, ya, yang semuanya dijamin masuk surga, ternyata ada juga namanya problematika rumah tangga. Ada namanya kecemburuan, keributan kecil dalam rumah tangga, ya, itu wajar. Hanya saja rumah tangga yang baik adalah keributan

0: tersebut hanya sesekali, tidak sering-sering. Adapun kalau dalam kehidupan rumah tangga, hampir tiap hari, sepekan tiga kali ada jadwal ributnya, ini repot ya. Ini berarti rumah tangga tersebut tidak sehat. Ya, maka sang suami menderita, istri juga menderita. Maka harus dirubah. Ya, dirubah suasananya, dirubah cara muamalahnya, agar kita dalam kehidupan rumah tangga menjadi orang-orang yang bahagia. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bahagia di rumah tangganya. Ya. Ya, boleh orang bahagia di luar, tapi kalau dia tidak bahagia dalam rumahnya, berarti dia tidak bahagia. Maka seorang tatkala tahu dalam kehidupan rumah tangganya tidak bahagia, sering bertengkar sama suaminya, sering bertengkar sama istrinya, maka dia harus rubah pola muamalah antara dia dengan pasangannya. Ya, bekerja sama untuk meraih kebahagiaan. Harus ada hak-hak yang mungkin digugurkan, harus mengalah, tidak semua hak dipenuhi, baik suami maupun istri. Kalau masing-masing memaksa untuk memenuhi haknya, maka tidak akan berjalan dengan baik, malah mudarat yang akan timbul. Tapi kita bacakan ayat-ayatnya. Yang pertama, ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, ya, ini panggilan sangat halus dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah mentarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ada salah, Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun kalau Allah mengatakan ya ayuhar rasul, wahai rasul, kebanyakan berkaitan dengan perintah-perintah berkaitan dengan hukum-hukum, ya. Tapi kalau berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan ya ayuhan nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Di sini bukan berkaitan dengan penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah, berkaitan dengan syariat, tidak, ya. Karena tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak untuk mengharamkan dan menghalalkan kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi berkaitan dengan dirinya sendiri, bukan kepada umat, ya. Kita tahu madu adalah halal. Adapun pengharaman berkaitan dengan umat, maka tidak boleh. Allah mengatakan kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq. Siapakah yang berani menghalalkan perhiasan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik? Tidak ada yang berani. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berkaitan dengan dirinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu ta'ami kana halal li bani israila illa ma harrama israilu ala nafsihi. Seluruh makanan halal bagi bani Israel kecuali yang diharamkan Nabi Yakub kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi Nabi mengharamkan asal madu untuk dirinya. Atau Nabi mengharamkan untuk menggauli Maryah Al-Qibtiyah untuk dirinya. Mana yang lebih kuat dari dua sebab nuzul ini? Para ulama mengatakan dari sisi sanad lebih kuat tentang pengharaman madu. Tetapi dari sisi makna, dua-duanya sahih. Dari sisi makna, lebih kuat adalah pengharaman Maryah. Ya. Pengharaman Maryah. Ya, karena yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu adalah untuk dirinya karena dia tidak suka ada bau tidak enak dari tubuhnya. Adapun pengharaman Maria adalah untuk istrinya. Paham? Adalah untuk istrinya. Saya ulangi, pengharaman madu Nabi dikasih tahu akal ta maghafir, ya Rasulullah, engkau makan maghafir, tumbuhan yang baunya tidak enak. Makanya mengatakan saya tidak akan minum madu lagi. Artinya Nabi tidak suka bau tidak enak dari tubuhnya, berarti itu untuk kepentingan dirinya. Tetapi yang kisah Maria, ya, adalah Nabi mengharamkan Maria untuk kesenangan siapa? Istrinya Hafsah. Oleh karena Ibnu Katsir rahimahullah taala tatkala membawakan asbabun nuzul, yang dia bawakan pertama kali adalah kisah Maria ini. Seakan-akan dia lebih condong kepada sebab nuzul yang kedua, bahwasanya ayat ini turun tentang berkaitan Nabi mengharamkan Maria Al-Qibtiyah, Nabi tidak mau menggaulinya lagi. Maka Allah mengatakan lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang kau halalkan, Allah halalkan bagimu? Kata sebagian ulama, ya, dalam tafsir mereka, mereka berkata, tidak boleh seorang menghalalkan sesuatu yang halal baginya. Tidak boleh seorang mengharamkan sesuatu halal baginya. Kalau kita menikmati sesuatu yang halal yang Allah berikan kepada kita, menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan pemberian, kita nikmati, dan kita tunjukkan kepada Allah kita butuh dengan pemberian Allah ini. Nah, tatkala kita mengharamkan, seakan-akan kita tidak butuh dengan hal tersebut. Dan ini bertentangan dengan syukur. Bertentangan dengan syukur. Maka tidak boleh seorang mengharamkan apa yang halal baginya. Tidak boleh. Ya. Dia boleh ngatur, dia boleh pilih yang lain, tapi dia mengatakan ini haram bagi saya, maka tidak boleh dia lakukan kecuali dalam meraih kemaslahatan yang besar. Maka Allah tegur, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardhata azwajik, dalam rangka kau mencari keridhaan istrimu. Hadirin hadirat rahimatillah subhanahu wa taala. Ayat ini bukan melarang Nabi mencari keridhaan istrinya. Ya, justru ayat ini menunjukkan kebiasaan Nabi adalah mencari keridhaan istrinya. Nabi sering menyenangkan apa? Istrinya, dan dalil akan hal ini sangat banyak. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menyenangkan apa? Hati-hati istrinya. Dan Allah berfirman, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dan Nabi yang mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi keluarganya, dan aku yang terbaik bagi suami, yang terbaik bagi istriku. Oleh karena sering saya sampaikan, kalau kita murah senyum kepada orang lain, kalau kita mudah memaafkan orang lain, maka kepada istri lebih utama. Kalau kita suka menyenangkan hati orang lain, maka menyenangkan hati istri lebih utama, pahalanya lebih besar. Karena itu barometer keimanan seseorang, bahwasanya seorang terbaik di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Maka seorang berusaha untuk menyenangkan hati istrinya. Kalau punya istrinya punya kesalahan, maafkan istrinya. Ya. Apa kata Nabi SAW waktu ditanya, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim, ya Rasulullah, berapa kali kita maafkan membantu setiap hari? Kata Nabi SAW, 70 marrah. 70 kali berusaha kita maafkan pembantu yang melakukan kesalahan. Ya. Kita berusaha maafkan dia 70 kali. Kalau pembantu utama untuk kita maafkan, apalagi istri kita yang banyak jasa kepada kita, terlalu banyak jasa pasangan hidup kita terhadap kita. Ini berlaku baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Maksud saya, ayat ini bukan melarang seorang mencari keridhaan istrinya, tidak. Tetapi ayat ini menegur Nabi karena Nabi mencari keridhaan istrinya dengan suatu yang salah, yaitu dengan mengharamkan budak wanitanya yang harusnya halal baginya. Dengan mengharamkan madu yang harusnya halal baginya. Ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena suami mencari keridhaan istri, istri mencari keridhaan suami, tapi tidak boleh dengan cara yang haram. Kalau seorang suami menyuruh istrinya, ya misalnya keluar tanpa memakai jilbab, terbuka auratnya, dan itu menyenangkan hati suaminya, maka istri tidak boleh nurut. Misalnya seorang istri menyuruh suaminya untuk tidak mengunjungi, berziarah ke rumah ibunya agar bertengkar dengan kakaknya demi menyenangkan istri, maka hukumnya haram. Kita berusaha mencari kesenangan istri, membuat istri ridha, tapi tidak boleh dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Jadi Nabi ditegur di sini sallallahu alaihi wasallam karena beliau berusaha menyenangkan Hafsah dengan mengharamkan sesuatu yang halal baginya. Itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, wallahu ghafurur rahim, Allah ampuni engkau, Allah Maha Pengampun, Allah lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi sudah dimaafkan. Nabi salah ini langsung dimaafkan oleh Allah. Tanpa Nabi minta maaf, langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tetap harus menyebutkan sebagai teguran bagi Nabi dan bagi umatnya, pelajaran bagi umatnya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, afallahu anka lima adzinta lahum. Allah maafkan kau wahai Muhammad, tapi kenapa kau izinkan mereka? Allah tegur, tapi Allah menyebutkan apa? Pemaafan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ayat ini. Allah tutup ayatnya dengan, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma'ahallallahu laka, tabtaghi mardhata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu dalam rangka menyenangkan istrimu, tapi wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah berkata, apa yang harus dilakukan oleh Nabi? Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum, wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allah mewajibkan kepada engkau untuk menghalalkan sumpahmu. Ya, dia bersumpah tadi, aku bersumpah tidak akan menggauli Maria. Atau dalam sebab yang sebelumnya, aku bersumpah untuk tidak minum madu lagi. Ya, dan ini Allah suruh rubah, batalkan sumpahnya dan bayar kafarah. Ya, dan ini sunnah kalau seorang sudah bersumpah dan dia melihat ada sesuatu yang lebih maslahat, maka dia tinggalkan sumpahnya tersebut. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini la ahlifu ala yaminin faraitu ghairaha khairan minha illa kafartu an yamini wa ataitu billati huwa khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qal, beliau mengatakan, tidaklah aku bersumpah dengan suatu sumpah lalu aku melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada hal tersebut kecuali aku melakukan yang lebih baik dan aku bayar kafarah, kafarah sumpah. Ya, yaitu yang disebut dalam surat Al-Ma'idah, Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru qabah. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian melanggar sumpah kalian, maka kafarahnya adalah memberi makan kepada 10 fakir miskin, atau memberikan 10 pakaian kepada mereka, ya, atau membebaskan budak. Barang siapa tidak mampu, maka berpuasa 3 hari. Inilah kafaroh bagi orang yang bersumpah, namun jagalah sumpah kalian. Jadi kalau kita sudah bersumpah, ternyata kita lihat lebih baik, ada yang lebih baik daripada ini, maka tinggalkan, jangan ragu-ragu. Jangan kita kemudian menceburkan diri kita dalam kesulitan yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kalau ada ternyata yang lebih baik daripada yang sumpah kita, maka kita batalkan sumpah kita, kita kerjakan lebih baik, dan kita bayar kafaroh sumpah. Dan ini Allah sampaikan kepada Nabi, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah wajibkan bagi kalian untuk menghalalkan, melepaskan sumpah kalian. Wallahu maulakum, dan Allah adalah penolong kalian. Wa huwal alimul hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijak. Allah tahu apa yang Allah perintahkan, mana yang lebih maslahat. Allah tahu kesalahan kalian, mana yang harus diperbaiki. Kata para ulama, jadi Nabi dalam keadaan ini, Nabi berijtihad. Berijtihad untuk menyenangkan hati-hati istrinya. Dan ini dibangun di atas ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berijtihad. Ya, beliau memandang bahwasanya keharmonisan rumah tangga sangat penting, meskipun harus ada yang dikorbankan. Gitu atau tidak? Nabi memandang keharmonisan rumah tangga sangat penting, meskipun ada yang harus dikorbankan. Dia antaranya mengorbankan dirinya untuk tidak makan atau minum madu, padahal beliau sangat suka dengan madu. Bahkan lebih parah daripada itu, Nabi mengorbankan untuk tidak menggauli Maria, padahal itu budaknya yang halal baginya. Ini semua Nabi lakukan demi apa? Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini menunjukkan keharmonisan rumah tangga nilainya sangat besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ijtihad ini ternyata keliru, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa kesalahan Nabi dikumpulkan oleh Ibnu al-Mulakin sampai 8. Nabi melakukan kesalahan 8 dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini konsekuensi dari kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi maksum, kalau salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita, kalau kita salah enggak ditegur-tegur kadang, ya. Tegur tahu-tahu kena musibah. Ada orang mau tegur kita juga enggak enak, dan yang lainnya. Taib. Setelah itu Allah berfirman, jadi maksudnya ikhwan, segala hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dalam rumah tangga maka jauhi sebisa mungkin. Segala ucapan, segala tingkah laku, tasarrufat, segala tulisan, segala statement, segala status yang bisa menimbulkan keributan, jauhi. Jangan sampai kita kemudian ribut dalam rumah tangga, terus tulis status, ya. Tulis status foto profilnya berubah-ubah, ya. Tahu-tahu hari ini gambar jantung patah 2. Orang, ada apa kok jantungnya patah 2? Ada masalah di rumah. Ya. Jantung suamiku sudah diambil sama sebagiannya, diambil orang lain. Berarti enggak perlu, ngapain kita... Ini akhirnya kalau suami kita tahu, akhirnya ribut lagi. Kenapa kau tulis status seperti itu? Akhirnya jadi perdebatan. Segala hal yang mungkin menimbulkan perdebatan, ikhwan, antum tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keharmonisan rumah tangga itu sangat dituntut dalam syariat. Lihat Nabi sampai seperti ini. Sampai berisihat, sampai mengharamkan madu, sampai mengharamkan budaknya yang halal baginya, demi menyenangkan istrinya Hafsah agar tidak ribut dalam kehidupan rumah tangga. Maka segala sesuatu yang bisa menimbulkan keributan dalam rumah tangga, kita tinggalkan. Kita mau ngomong nih, mikir dulu, ngomong sama istri gini enak atau tidak. Istri ngomong sama suami, mikir dulu, kalau saya WA seperti ini, suami saya tersinggung atau tidak. Pikirkan terlebih dahulu, sebelum kita tulis, sebelum kita ucapkan. Ya. Jangan asal ngomong sama pasangan kita, jangan asal tulis WhatsApp sama pasangan kita. Enggak, kita pilih kata-kata yang tidak menyinggung hati istri kita. Kalau kita menasihati pun dengan cara yang baik. Karena saya katakan tadi, keharmonisan rumah tangga sangat itu dalam syariat. Kemudian Allah sebutkan, ya, wa id asarran nabiyyu ila ba'dhi azwaji haditha. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan rahasia kepada sebagian istrinya. Allah tidak sebutkan siapa nama istrinya tersebut, tapi kita tahu dari hadis, yaitu Hafsah. Hafsah, rahasia yang Nabi katakan, jangan kau kabarkan kepada Aisyah. Entah masalah madu atau masalah Maria. Ya. Tidak perlu kita tahu siapa, dan Allah tidak menyebutkan namanya. Yang penting pelajaran yang bisa diambil, ya. Tetapi Aisyah menceritakan itu sendiri, ya. Karena ini adalah amanah ilmiah meskipun kesalahan itu berkaitan dengan dirinya, dia sampaikan. Ini saya luar biasa agungnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kebanyakan orang kalau punya kesalahan tentu dia akan tutup sebaik-baiknya, dan Aisyah juga menutup. Tetapi ini masalah syariat, maka dia harus apa? Sampaikan. Dan inilah Hafsah. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwaji haditha. Tatkala Nabi menyampaikan rahasia kepada istrinya, yaitu Hafsah, suatu rahasia. Falamma nabba'at bihi, ternyata Hafsah ceritakan kepada siapa? Aisyah. Ya. Para ulama dalam buku tafsir mereka mengatakan, apa yang dilakukan Nabi sudah benar. Bahwasanya Nabi menyampaikan rahasianya kepada istrinya. Orang yang paling tepat untuk kita sampaikan, simpan rahasia kita adalah istri kita. Karena istri kita atau suami kita tempat curhat kita, tempat kita ngobrol sehari-hari. Siapa lagi yang mau kita percaya kalau bukan pasangan hidup kita? Dan kalau kita sampaikan rahasia kita kepada istri kita, ya, maka istri kita merasa dihargai, merasa dihormati, dan dia semakin sayang kepada kita. Ya. Beda kalau ketahuan ada yang kita sembunyikan ketahuan sama dia, maka dia berbahaya. Tapi kalau kita punya rahasia kita sampaikan kepada istri, yang kita perlu ini perlu disampaikan kepada istri, sampaikan aja, nggak ada masalah. Karena kita tempat curhat kita, tempat ngobrol kita, dan usahakan memang istri kita menjadi teman terdekat kita untuk kita berbicara, untuk ngobrol. Ini sering saya sampaikan. Ya. Kalau Anda belum bisa nikmat ngobrol sama istri, bahannya bisa nikmat ngobrol sama kawan, Anda belum bahagia. Saya ulangi lagi. Kalau Anda belum bisa nikmat ngobrol sama istri, hanya nikmat ngobrol sama kawan, berarti Anda belum bahagia. Tapi kalau Anda sudah bisa ngobrol sama istri, setengah jam, satu jam, santai, lepas, itu berarti Anda bahagia. Berarti istri sudah benar-benar jadi sakinah, mawaddah, dan apa? Dan rahmah. Itulah kebahagiaan seorang lelaki. Makanya kalau kita ngobrol sama istri, jangan bicara yang tinggi-tinggi ya. Bicara yang memang sesuai dengan kemampuannya, ya, bahan yang memang cocok untuk dibicarakan dalam rumah tangga. Gak mungkin saya pulang dari pengajian, saya ketemu istri sayangku, itu hadis dhaif istriku. Ya. Itu ada perawinya namanya Fulan bin Fulan, itu didustakan oleh Ibnu Ma'in, didustakan oleh Ahmad. Ini pengajian atau? Antum juga gak usah pulang ke rumah istri sambil istri ngobrol, gimana sayang? Satu atau dua sayang? Nomor satu atau nomor dua? Bertengkar nanti sama. Bicara yang enak-enak, yang kira-kira bisa menyenangkan hati suami istri. Dan kalau ada rahasia kita sampaikan kepada istri kita. Dan ini disebutkan oleh seperti Thahir bin Asyur, bahwasanya Rasulullah sudah meletakkan rahasia pada tempat yang tepat, yaitu kepada istrinya. Tetapi rupanya Hafsah tidak kuat menahan rahasia tersebut. Maka dia ceritakan kepada siapa? Aisyah, kepada teman dekatnya. Dan dia yakin Aisyah ini wanita soleha, tidak akan bongkar rahasianya. Maka dia ceritakanlah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah ini teman dekatnya. Ini kesalahan Hafsah radhiyallahu taala anha menceritakan rahasia yang kata Nabi, ini rahasia jangan ceritakan kepada siapapun, terutama kepada Aisyah. Ternyata Hafsah melanggar dan cerita kepada Aisyah. Kata Allah, falamma nabba'at bihi, tatkala Hafsah ceritakan berita tersebut kepada Aisyah, wa adharahullahu alaihi, dan akhirnya Allah bongkar itu. Allah kasih tahu, ya Rasulullah, ternyata Hafsah cerita kepada Aisyah. Allah bongkar rahasia tersebut. Allah sampaikan semua yang diceritakan oleh Hafsah kepada Aisyah, ya pasti mereka ngobrol lama lah, namanya curhat. Ya, gimana kira-kira ketahuan suami bawa budaknya di rumahnya, kemudian ya pasti Hafsah apa akhirnya ngobrol sama Aisyah. Dan Allah kabarkan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Maka Nabi kabarkan sebagian yang Allah kabarkan kepadanya, kepada Hafsah, kamu begini-begini ya. Wa arada an ba'd, dan sebagian yang Nabi tahu Nabi tidak kabarkan. Dan kata para ulama, ini adalah orang yang bijak. Ini orang yang hakim. Ya. Ini orang yang karim, orang yang mulia. Kalau dia ingin menegur sesuatu tidak perlu dibongkar seluruhnya. Cukup menyampaikan sebagian kesalahan, ya. Kemudian yang penting tujuan tercapai, ditegur, tidak perlu sebutkan semuanya. Ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai antum punya catatan kesalahan istri ya. Antum catat ya. Kamu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, lembaran kedua, 7, 8, 9. Bukan begitu cara mendidik istri. Sebutin dia punya kesalahan, terus nasihati. Ya kalau bisa kita lupakan kesalahannya lebih baik. Ngapain kita pikir-pikir, kita ingat-ingat, dan itu bukan ciri orang yang baik. Orang yang mulia tidak demikian. Kita dengan istri kita, dengan kawan kita. Kawan kita mungkin punya banyak kesalahan sama kita. Tidak perlu kita ingat semuanya. Tidak perlu kali kita mencela dia, kita sebutkan 1, 2, 3, kemarin, tahun lalu saja kok sudah begini. Ternyata masih bersambung sampai tahun sekarang. Hari ini, bulan ini, semua kita catat semuanya. Kita hafal mati, ini tidak boleh. Tidak boleh, itu bukan orang yang baik. Dengan teman, dengan istri, apalagi dengan istri. Ya. Yang penting kita ingin menyampaikan nasihat. Nasihatnya sampai, alhamdulillah. Tidak harus dengan membongkar seluruh kesalahannya. Ini saya ingatkan kepada istri juga demikian. Ya. Istri, ya, biasanya suami tidak banyak hafal kesalahan istri. Tapi istri biasanya hafalannya kuat. Oleh karenanya, para wanita ibu-ibu, kalau suami salah, ya nasihati. Tidak apa-apa nasihati seorang istri kepada seorang suami, kekasih kepada kekasihnya. Tapi tidak harus membongkar seluruh kesalahan-kesalahan. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Nabi menyampaikan sebagian dan Nabi berpaling dari sebagiannya. Falamma nabba'aha bihi, tatkala Nabi mengabarkan hal ini kepada Hafsah, kau tadi begini ya, engkau tadi ketemu Aisyah ngomong begini ya. Hafsah heran. Qalat man amba'aka hadza? Siapa yang kabarkan kalau aku ternyata sudah menyampaikan rahasia kepada Aisyah? Karena Hafsah tahu Aisyah enggak mungkin bongkar apa? Rahasia. Ya, Aisyah enggak mungkin bongkar rahasia. Cuma dua kemungkinan. Aisyah yang kasih tahu Nabi, ya. Atau Allah yang kasih tahu Nabi. Cuma dua kemungkinan. Hafsah tahu hal tersebut. Maka Nabi pun berkata, "Qala nabba'ani al-'alimul khabir." Yang kasih tahu saya adalah Al-Alim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segalanya. Al-Khabir, Al-Khabir itu ilmu khusus, ilmu yang berkaitan dengan tentang perkara-perkara yang detail, perkara-perkara yang pelik. Termasuk rahasia, Allah Khabir dengan apa yang kalian bicarakan. Yang kasih tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau suami punya rahasia, apakah suami mengatakan rahasia atau tidak, yang penting apa yang terjadi, yang menurut ibu-ibu ini perlu disembunyikan, maka jangan pernah ceritakan. Lebih berat kita memegang rahasia suami daripada rahasia orang lain. Suami ini orang terdekat yang harus kita hormati, yang harus kita taati. Kemudian ada rahasia dia, maka tidak boleh kita bongkar kepada siapapun. Kalau suami sudah percaya sama kita, bicara tentang rahasia, maka jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Maka termasuk kesalahan besar adalah membongkar rahasia yang diamanahkan oleh suami. Ini kesalahan Hafsah radhiyallahu taala anha. Sedaya Allah berfirman, "In tatuba ila Allahi faqad saqat qulubukuma." Kalau kalian berdua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menganjurkan agar Hafsah dan Aisyah bertobat. "Faqad saqat qulubukuma," karena hati kalian berdua telah condong menuju kesalahan. Artinya kalian telah melakukan apa? Kesalahan. Wa in tadhahara alaihi. Dan jika kalian berdua saling bantu-membantu untuk menyusahkan Nabi SAW, fa inna Allah huwa maulahu. Sungguhnya Allah penolongnya. Wa Jibrilu. Dan juga Jibril penolong Nabi SAW. Wa salihul mu'minin. Dan orang-orang salih dari kaum mu'min akan menolong Nabi SAW. Wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Dan Allah juga akan menolong Nabi SAW. Allah tegur. Nabi SAW tidak ngamuk kepada Hafsah gara-gara menceritakan hal tersebut kepada Aisyah. Ya. Ya, tapi Allah tegur dan Allah juga tidak mengatakan tobatlah dari dosa-dosa kalian. Tapi Allah memberikan penawaran kalau kalian bertobat. Ya. Kenapa kata sebagian ulama? Karena kesalahan yang terjadi antara Hafsah dengan Aisyah dengan Nabi SAW ini kesalahan akibat kecemburuan. Akibat kecemburuan. Makanya Nabi tidak menghadapinya dengan begitu tegas. Karena wanita, meskipun dia sangat soleh, kalau sudah cemburu, dia terkadang hilang kontrol. Ini sudah kita sampaikan bagaimana seperti Sarah, ya, istrinya Ibrahim alaihissalam, seorang wanita yang sangat soleha, ya, sangat soleha, yang tidak ada yang beriman tatkala itu kepada Ibrahim kecuali Sarah. Ya. Kemudian kalau dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang ragu akan kesolehan Sarah. Tetapi waktu dia cemburu kepada Hajar, maka dia pun berniat untuk melukai Hajar. Maka Nabi disuruh membawa Hajar pergi ke kota Mekah. Tapi tidak dijelaskan Ibrahim marah-marah kepada apa? Sarah. Ya, kenapa? Karena Sarah melakukan kesalahan tersebut karena kecemburuan. Karena kecemburuan. Jadi kalau kesalahan timbul karena kecemburuan, maka kita lelaki hendaknya lebih mudah memaafkan, lebih mudah mengalah. Kenapa? Istri kita salah ini karena saking cinta kepada kita. Bagaimana kita mau menyalahkan orang yang bersalah karena saking cinta kepada kita? Dia salah kenapa? Karena cinta kepada kita. Sama seperti Nabi SAW waktu Aisyah cemburu radhiyallahu anha, waktu Nabi lagi di rumah Aisyah, tiba-tiba ada istri yang lain mengirim makanan kepada Nabi SAW. Dan ini kesalahan dalam kode etik poligami. Makanan datang dari istri yang lain, maka Aisyah pun marah, dia pun memukul tangan sang pembantu, jatuhlah makanan tersebut, kemudian pecah piringnya. Nabi tidak marah, Nabi tidak ngamuk, Nabi berkata kepada para sahabat yang hadir, gorot ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Ya. Dan Nabi justru memberi uzur kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, makanya maksud saya, kalau istri kita salah gara-gara cemburu itu wajar, itulah sifat wanita dia, itulah menunjukkan dia cinta kepada kita. Kalau dia tidak cemburu berarti dia tidak cinta. Kalau dia cemburu berarti dia apa? Dia cinta. Makanya kalau misalnya istri kita buka HP kita kemudian dapat sesuatu, dia banting HP kita, pecah. Antum jangan langsung marah. Antum lihat dulu. Kalau HP-nya murah biarin aja. HP-nya mahal ya, kita perhitungan istriku ini mahal. Ya ada piring bisa dibanting, kenapa HP-ku yang dibanting? Meskipun demikian, perhatikan di sini. Meskipun seorang laki harus berlapang dada. Kalau ada kesalahan yang timbul dari istrinya karena cemburu, dan ini hukum asal, kita harus berlapang dada. Tetapi kalau kecemburuan tersebut berlebihan sampai menzalimi yang lain, maka ini tidak boleh. Seperti ini, Hafsah saking cemburunya dia bongkar rahasia suaminya. Ini tidak boleh. Cerita kepada istri yang lain, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya boleh wanita misalnya dalam kehidupan poligami dia cemburu kepada istri yang lain, tapi tidak boleh dia menzalimi. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, dia cerita Aisyah waktu dia cemburu kepada Sofia, dia mengatakan innaha qasirah, Sofia pendek, maka Nabi marah. Nabi tegur, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh wahai Aisyah, kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat busuk, kalau bercampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Kenapa? Karena kecemburuan Aisyah sudah berlebihan sehingga terjatuh pada kezaliman menggibah siapa? Sofia. Maka kalau istri kita cemburu, misalnya cemburu kepada istri kita yang lain, kalau punya, kalau enggak punya ya sudah lah. Kemudian dia sampai kemudian menghina yang satunya, kita tegur, ya istriku jangan, habibati jangan begitu. Jangan kau bertakwalah kepada Allah, jangan. Karena kau telah misalnya mengatakan dia, mengatakan dia zalim, dia begini, dia hina, dia rendah, dasar. Sampai terkadang di antara mereka ada yang ejek-ejekan, monyet kamu, iya. Saya begitu, istri pertama bilang istri kedua monyet. Istri kedua bilang istri apa namanya? Pertama kucing misalnya, akhirnya ini sudah melampaui batas. Ini laki-laki harus tegas dalam hal ini. Karena kecemburuan tersebut sudah melampaui batas, maka harus ada teguran. Contohnya dalam hal ini, Nabi biasanya mengalah, namun tatkala Hafsah melakukan kesalahan ya, yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun menegur Hafsah radhiyallahu taala anha. Dan Allah menegur, Allah mengatakan ya, kalau kalian berdua masih terus menyusahkan Nabi SAW. Saya tanya sama antum, yang kesalahan fatal di sini, kalau kisah Maria, yang kesalahan fatal siapa? Hafsah atau Aisyah? Hafsah atau Aisyah? Hafsah, karena dia yang diberikan rahasia dan dia yang bongkar rahasia kepada siapa? Kepada Aisyah. Tetapi Allah menyuruh dua-duanya bertobat, baik Hafsah maupun Aisyah. Intatuba, seandainya mereka berdua bertobat. Kenapa? Karena meskipun Aisyah hanya menerima rahasia, seharusnya dia sebagai istri yang soleha, dia bilang jangan kau ceritakan rahasia tersebut. Itu rahasia suamimu, jangan ceritakan kepada saya. Harusnya dia menegur. Atau harusnya kalau rahasia tersebut sampai kepada Aisyah, sebagai istri yang baik dia lapor kepada suaminya. Hafsah cerita kepada saya, harusnya demikian. Tatkala dia hanya berdiam diri dan dia ikut mendengarkan rahasia yang dibongkar oleh Hafsah, maka dia juga bersalah radhiyallahu taala anha. Maka kedua-duanya disuruh apa? Disuruh bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berdua wa in tadhaharu alaihi, kalau kalian berdua sepakat untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah adalah penolongnya. Dan ini menunjukkan perhatian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril, Jibril juga akan menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salihul mukminin, dan juga orang-orang beriman. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya Abu Bakar dan Umar. Seandainya kalian berdua menyusahkan Nabi, bapak-bapak kalian berdua akan menolong Nabi. Tidak akan membela kalian. Maksudnya demikian. Dan itu benar. Ya, Umar marah kepada Hafsah gara-gara masalah dengan Nabi, Abu Bakar marah sama Aisyah gara-gara masalah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Wa salihul mu'min, orang beriman akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan malaikat pun akan membantu. Kata sebagian ahli tafsir demikian, kalau Allah sudah mencintai seorang, maka semuanya akan menolong orang tersebut. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril, Allah berkata, ya Jibril, fa inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sungguhnya aku mencintai si fulan, cintailah dia. Wa nada Jibril fis sama. Kemudian Jibril berteriak, berkata di hadapan malaikat-malaikat di langit, inna allaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh. Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat pun cinta kepada orang yang soleh, dan malaikat berusaha membantu orang yang soleh, mendoakan orang yang soleh. Ya. Dan orang paling soleh adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah, fa inna allaha wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Allah, Jibril, malaikat, orang soleh semuanya menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah tegur lagi. Kata Allah, asa rabbuhu in tallaqakunna. Sekarang khitabnya, pembicaranya tertuju langsung kepada istri-istri Nabi. Asa rabbuhu, bisa jadi Rabbnya, yaitu Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tallaqakunna, kalau Muhammad menceraikan kalian wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyubdilahu azwajan khairum minkun, maka Rabbnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Ini perkara yang paling ditakutkan oleh wanita, cerai, dicerai. Meskipun terkadang wanita ngancam suaminya, ceraikan aku kalau kau jantan. Padahal dalam hati kalau dicerai langsung nangis. Jadi janda, sudah tua, enggak laku, enggak ada yang mau. Sebagian wanita seperti itu, ceraikan aku, ceraikan aku. Dia tidak tahu kalau dia dicerai akhirnya apa? Menderita. Maka dua-duanya, laki tidak boleh mudah mencerai, wanita juga tidak boleh minta apa? Mudah minta cerai. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada istri-istri Nabi, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkun. Kalau kalian ya terus begitu, maka kemudian Nabi menceraikan kalian, maka Allah akan ganti dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkara. Istri-istri tersebut, wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah, wanita-wanita qanitat yang rajin beribadah, ta'ibat yang senantiasa bertobat kepada Allah, abidat rajin beribadah kepada Allah, sa'ihat, ada yang mengatakan rajin berpuasa, ada yang mengatakan wanita-wanita muhajirat yang berhijrah, sayyibatin janda-janda maupun gadis-gadis. Ya. Maka Allah akan ganti dengan istri-istri yang lain, yang lebih baik daripada kalian. Yang istri-istri tersebut memiliki sifat yang banyak. Jadi Allah sebutkan sifat-sifat tersebut dengan na'at. Muslimatin mu'minatin. Allah tidak mengatakan yang muslimah dan mu'minah dan yang suka beribadah dan. Allah tidak pakai dan. Tapi Allah pakainya yang. Berarti sifat-sifat tersebut bergabung dalam sifat-sifat istri-istri Nabi. Muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin ta'ibatin sa'ihatin sayyibatin. Jadi maksudnya istri-istri yang akan mengganti kalian adalah yang muslimat. Kemudian yang mukminat lanjut. Yang sifat ini terkumpulkan kepada mereka. Qanitat yang rajin beribadah, taat beribadah, ta'ibat yang senantiasa bertobat kalau melakukan kesalahan, abidat yang rajin beribadah kepada Allah, sa'ihat yang senang puasa. Ya karena Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menyebutkan janda dan gadis baru Allah menggunakan dan. Thayyibatin wa abkar. Janda-janda dan gadis-gadis. Kalau janda Allah akan gantikan kalian dengan janda yang sifatnya ini tadi banyak. Kalaupun gadis yang Allah gantikan kalian untuk Nabi maka sifatnya pun demikian. Karena enggak mungkin tergabung antara gadis dan janda. Maksudnya janda sudah menikah, gadis belum nikah. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan thayyibatin wa abkar. Kalau kalian Nabi cerai, Allah akan gantikan dengan istri-istri yang lain yang salehat, yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajin beribadah, ya. Yang mereka bisa jadi thayyibat, janda-janda, bisa jadi abkaron, gadis-gadis. Dan dalam ayat ini sebenarnya mengatakan kenapa Nabi mendahulukan Allah menyebutkan janda daripada gadis, ya. Ditinjau dari sisi kebanyakan istri-istri Nabi adalah apa? Janda-janda. Yang gadis cuma siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, janda-janda ya biasanya lebih perhatian kepada suaminya karena sudah berpengalaman menikah sebelumnya. Bisa jadi karena kesalahan yang dilakukan dia tidak ingin mengulangi lagi. Dia lebih tahu bagaimana melayani suaminya, ya. Lebih pandai menghadapi situasi berbeda dengan gadis yang mungkin baru belajar, ya. Masing-masing ada kekurangan, masing-masing ada kelebihan. Tapi dalam ayat ini Allah mendahulukan penyebutan janda-janda daripada gadis-gadis. Kemudian setelah turun ayat ini maka istri-istri Nabi terutama Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha segera menjalankan ayat-ayat ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi tidak menceraikan mereka, sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya ya tidak ada yang lebih baik daripada istri-istri Nabi. Karena kalau ada yang lebih baik daripada istri Nabi, pasti Allah pilihkan yang terbaik bagi istri-istri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi tidak menceraikan mereka, menunjukkan mereka adalah istri-istri yang sangat salehah. Sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini, muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihat. Ini semua sifat ada pada Hafsah dan ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalilnya apa tadi? Dalilnya karena Nabi tidak menceraikan mereka, Nabi tetap bertahan dengan mereka dan Allah yang pilihkan terbaik buat siapa? Buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya istri Nabi adalah yang terbaik dan mereka adalah istri Nabi di dunia dan istri Nabi di surga kelak. Ini juga dalil bahwasanya wanita yang salehah bisa jadi salah. Salah dalam bersikap, salah dalam berkata, terutama hal yang berkaitan dengan kecemburuan. Maka kalau istri kita misalnya lepas kontrol dalam masalah kecemburuan, maka itu wajar, bukan berarti dia tidak salehah, bukan berarti dia tidak bertakwa. Tapi wanita kalau sudah mengalami kecemburuan, terkadang lepas dari kontrol yang seharusnya, ya, lepas dari kontrol yang seharusnya. Maka kita lelaki lebih sabar menghadapi istri kita atau menghadapi istri-istri kita. Baik, demikian saja. Kalau ada yang bertanya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya persilahkan ada yang bertanya. Ustaz, bagaimana dengan disertasi hubungan intim boleh tanpa nikah di UIN Yogyakarta? Tentunya ini adalah kekufuran ya, karena menghalalkan suatu perkara yang diketahui oleh semua kaum muslimin, baik ulama maupun orang awam, itu adalah haram, kemudian dia nekat halalkan, ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Bahkan tidak perlu ya kita menjelaskan lagi kepada dia, terlebih lagi dia adalah orang yang berilmu. Kemudian dengan takwilannya, dengan dalilnya dia menyatakan bahwasanya zina adalah apa? Halal. Maka ini adalah kekufuran, dan dia telah terjerumus dalam kekufuran. Makanya dia kembali kepada Islam dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun dalil yang dia sebutkan bahwasanya ini adalah berkaitan dengan mulkul yamin, budak, bahwasanya budak ya tanpa dinikahi boleh digauli dengan akad komitmen, ya. Maka ini salah. Saya bilang orang beli budak dengan akad komitmen, tidak ada. Budak dahulu diperjualbelikan. Kalau saya punya uang, saya beli budak, saya mau gauli dia, dia mau tidak mau dia harus taat kepada saya untuk saya gauli. Ya, dan kalau saya mau jual, tinggal saya jual. Apa hubungannya dengan lelaki dengan pacarnya? Ya, bagaimana mau dikiaskan dengan budak? Ya. Bukankah pacarnya kalau tidak mau, ya tidak jadi. Kalau budak tidak mau, tetap bisa digauli oleh majikannya. Ya, kalau mau dikiaskan dengan budak, berarti Anda sama pacar Anda boleh dong Anda jual pacar Anda sebagaimana boleh menjual apa? Budak, ya. Ya. Dan ini pembahasannya panjang, insyaallah saya akan bahas di waktu yang lain, tapi intinya ini adalah bukti tentang kebenaran mukjizat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari kaumku atau umatku satu kaum yang mereka menghalalkan zina, kemudian kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Kita sudah dengar ada sebagian kaum muslimin yang menghalalkan alat-alat musik. Kita mendengar sebagian kaum muslimin yang menghalalkan sutra bagi lelaki. Tapi kita dikagetkan, tidak pernah kita pikirkan sebelumnya akan ada yang berani menghalalkan zina. Ya. Ternyata ada, bahkan dengan dalil. Bahkan dokter bidang agama, ya. Ini membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbahaya. Ini merupakan apa? Kekufuran. Ini merupakan kekufuran. Dan kita membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata benar ada yang menghalalkan zina. Ini perlu pembahasan lebih panjang, insyaallah pada kesempatan yang lain. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah dalam syariat Islam diperbolehkan dari seorang istri menyuruh suaminya untuk berpoligami dalam kondisi sang istri lagi hamil muda? Qadarullah, istri saya sedang hamil muda dan istri saya tiba-tiba ngidam untuk menyuruh saya berpoligami, Ustaz. Masya Allah, itu khawatirnya ngidamnya hilang, ribut nanti. Tapi masa seorang wanita yang kemudian, secara umum wanita tentunya dianjurkan untuk menyenangkan hati suaminya, mencari keridhaan suaminya, karena surganya di keridhaan suaminya, ya. Fainahu jannatuki wa naruki. Kata Nabi SAW, sungguhnya suami itu adalah surgamu dan nerakamu. Kalau seorang wanita bisa meninggal dalam kondisi suaminya ridho kepada dia, maka ini pintu surga terbuka besar baginya. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau seorang sudah menikah, maka kewajibannya taat kepada suaminya lebih besar daripada kepada taat kepada kedua orang tuanya. Ya. Sehingga kalau ada seorang wanita mempersilahkan suaminya menikah lagi, ya, untuk menyenangkan hati suaminya, ya, ya, bahkan menyuruh, ya, ya, maka ya tergantung antum, ya, mau atau tidak, ya. Ya, kalau antum merasa itu ada maslahat, ya silakan, tidak apa-apa, ya. Kalau ternyata bukan karena maslahat atau karena yang lainnya, maka antum pikirkan, ya, bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia, tetapi hanya jadi mulia jika dikerjakan oleh orang-orang yang mulia, ya. Tapi kalau ternyata syariat tersebut dikerjakan oleh orang yang tidak mengerti syariat, hanyalah menjadi cercaan dan menjadi keburukan bagi umat Islam, ya. Sebagaimana sebagian praktik poligami yang ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, masing-masing lebih tahu tentang kemampuannya dan kondisinya, baik fisik maupun ekonominya. Ustaz, saya waktu awam pernah bersumpah tidak akan membuat akun Facebook. Tapi sekarang saya membuatnya lagi. Apakah harus wajib bayar kafarat? Iya, harus bayar apa? Kafarat. Ya. Bagaimana menurut Ustaz? Saya adalah istri kedua yang dinikahi secara agama sirri. Tapi wali dengan ayah kandung dan istri pertama juga tahu. Hanya saja belum setuju untuk sidang di pengadilan untuk dapat surat nikah. Tapi ada yang bikin saya down, sedih. Katanya saya dan suami melanggar hukum pemerintah. Dan hanya wanita yang gampangan, tidak punya harga diri. Mau saja dinikahi secara diam-diam jadi istri kedua. Bagaimana menurut Ustaz? Tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna, ya. Jangan terlalu mendengar perkataan orang luar. Ini suatu kondisi yang sudah sangat indah, di mana istri pertama sudah setuju, ya. Kemudian terjadi pernikahan, benar dia melanggar secara peraturan harusnya menikah dengan di depan KUA dan yang lainnya, ya. Tapi kita enggak tahu, mungkin ada sebab-sebab yang buat dia akhirnya melanggar peraturan tersebut. Tapi intinya yang sudah berjalan, jalanilah dengan baik, ya. Berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jangan dengan perkataan orang. Anti wanita gampangan, anti wanita murahan, itu omongan orang yang hasad aja, enggak usah dengerin. Ya. Karena di luar sana banyak setan-setan perempuan yang tidak ridho terjadi poligami. Kenapa? Karena ketakutan dia juga dipoligami. Dan ini bahaya. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan menjadi setan-setan yang ingin memisahkan antara seorang dengan istrinya. Di antaranya yang mereka lakukan, mereka datang kepada istri pertama. Mereka berkata kepada istri pertama, anti kenapa mau dipoligami? Anti gagal, anti tidak bisa melayani suami anti. Anti kurang ya, sampai suami anti harus cari yang lain ya. Ini tidak benar ya. Ini tuduhan yang tidak benar kepada istri yang pertama. Saya sering sampaikan, bukankah Aisyah radhiyallahu anha setelah Khadijah meninggal, yang pertama kali diakad nikahi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun tidak langsung digauli, tapi yang pertama kali diakad nikahi sebelum Saudah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi menikah dengan wanita lagi yang lain, 8 lagi yang lain setelah Aisyah. Tapi Aisyah adalah wanita yang paling dia cintai. Maka jangan sampai seorang istri pertama kemudian dia sudah merelakan suaminya dengan berat hati. Suaminya menikah dengan wanita yang lain, kemudian dia akhirnya terbawa oleh omongan wanita-wanita, setan-setan di sekitarnya. Akhirnya dia mulai marah sama suaminya, sehingga dia berbuat sikap yang tidak enak sama suaminya. Akhirnya suaminya lebih cinta kepada istri yang kedua. Kenapa? Setiap pulang dia mendapati peperangan di rumah. Ya. Mendapati kesedihan, mendapati omelan, muka dengan wajah yang merengut. Tidak ada pelayanan yang terbaik. Akhirnya dia lebih sayang kepada istri yang kedua. Itu anti merugikan diri anti sendiri. Ibu-ibu jangan sampai menjadi provokator, memisahkan dosa besar, berusaha memisahkan antara seorang laki dengan istrinya. Demikian juga jangan datang kepada istri kedua juga jadi provokator. Seperti tadi, anti wanita murahan, kenapa begini, ente gampangan, anti tidak bernilai, jangan. Ya, ya berusaha untuk, ya sudah terjadi mau diapain. Ya. Berusaha untuk agar kehormatan rumah tangga terjadi. Jangan sampai kita ikut campur nimbrung, akhirnya merusak rumah tangga orang lain. Bahaya di akhirat kelak. Hati-hati ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seorang laki harus bijak menghadapi istri pertama maupun istri kedua, ketiga dan keempat, ya. berusaha untuk bersikap bijak dan adil, karena dia bertanggung jawab untuk bersikap adil di antara keduanya. Kalau tidak, dia akan terkena dosa besar, dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat, berjalan dalam kondisi badan yang miring. Orang yang poligami saya yang susah. Begitu banyak orang datang ke rumah, poligami masalah, datang ke rumah. Senang-senang, susahnya dibawa kepada kita. Di surga Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah atau Abu Salamah? Jelas menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, 4 tahun yang lalu ana melakukan kesalahan, yaitu pergi dari rumah. Dikarenakan ana bertengkar dengan suami dan ana tersinggung oleh perkataan beliau. Yang diantaranya perkataannya, ia mengatakan kepada ana, anti ahli neraka. Pada akhirnya suami minta maaf dan menjemput ana kembali. Namun setelah berlalu 4 tahun, suami sering mengungkit kesalahan ana tersebut. Ketika dia selesai kajian yang membahas tentang rumah tangga, sehingga ana malu. Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak boleh seperti ini ya. Kalau orang sudah punya kesalahan, tidak boleh mengungkit kesalahan. Ini bukan orang yang baik seperti ini. Kesalahan yang depan mata saya tidak boleh kita ungkit semuanya. Tadi sudah kita bahas. Ini depan mata kita. Apalagi yang sudah berlalu, yang sudah dilupakan. Ngapain kita ungkit-ungkit lagi? Ya. Apalagi laki-laki yang ungkit, malu-maluin. Ya. Karena itu kebiasaan perempuan yang ungkit masalah kesalahan-kesalahan lama. Bukan kebiasaan laki-laki mengungkit kesalahan-kesalahan lama. Maka seorang laki-laki jangan seperti itu, jangan sampai jadi seperti perempuan. Ya. Maka dia harus bijak dalam menghadapi problematika rumah tangga. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha anta. Astagfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatkan betapa sering kita dilalaikan dengan urusan-urusan dunia, sehingga perlu kita untuk saling mengingatkan agar kita termasuk dari orang-orang yang selamat dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sungguhnya seluruh manusia fi khusr, dalam kerugian. Allah tidak mengatakan la khasir, sungguhnya manusia merugi, tapi Allah mengatakan fi khusr, sungguhnya mereka dalam kerugian, seakan-akan kerugian menyelimuti mereka dari segala arah. Kemudian Allah mengecualikan ilal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang beriman belum selamat sepenuhnya. Masih ada kerugian yang meliputinya. Harus beramal saleh. Yang beramal saleh juga belum selamat secara total, masih ada kerugian yang meliputinya. Sampai termasuk dari wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin menjalankan firman Allah, tawasi bil haq, tawasi bis sabr, saling mengingatkan di antara kita. Ya, bukan berarti yang berbicara lebih baik daripada yang mendengar, tetapi di antara sifat seorang muslim bisa memberi nasihat dan juga mau diberi nasihat. Ya, mau memberi nasihat dan juga siap untuk dikasih nasihat. Ya. Sebelum saya menyampaikan kajian kita tentang hadis Nabi, Al-Qur'anu wal Qur'anu hujjatun lak au alaik, sungguhnya Al-Qur'an adalah pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu pada hari kiamat kelak. Sebelumnya saya berterima kasih ya pada panitia dan juga kepada guru saya Ustaz Syamsuri ya. Rasulullah SAW bersabda, la yashkuru Allah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Jadi dahulu saya di Ma'had Jamilur Rahman, saya sempat belajar sama beliau, sempat setoran juga Al-Quran ya, tapi tidak selesai. Ya jadinya begini. Tidak selesai. Jadi semoga Allah membalas kebaikan beliau dan semoga bisa melanjutkan perjuangan dakwah beliau di tempat ini atau tempat-tempat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim ya, kitab yang sangat mulia ya. Sebagai penutup dari seluruh kitab-kitab suci sebelumnya ya, yang merupakan penentu ya, yang terbaik dari kitab-kitab sebelumnya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab-kitab dahulu diserahkan penjagaannya kepada orang-orang alim di zaman tersebut, adapun Al-Qur'anul Karim Allah yang langsung menjamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami akan menjaganya. Oleh karenanya di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an, Allah menciptakan para penghafal Al-Quran. Dan ini suatu yang menakjubkan. Dan ternyata bukan cuma orang-orang dewasa yang hafal Quran, bahkan anak-anak kecil juga hafal Quran. Bahkan anak-anak kecil yang tidak tahu bahasa Arab, mereka bisa baca Al-Quran ya. Dan ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan ada di antara mereka yang bisa baca dari belakang ya, ayat sekian, sebelumnya ayat apa, sebelumnya ayat apa. Masya Allah, ada orang seperti itu, menunjukkan kuatnya hafalan. Dan itu tidak ada di kitab-kitab suci yang lain. Tidak ada agama lain penganutnya menghafal kitab sucinya dengan bagaimana orang Islam menghafal Al-Quran. Dan ini salah satu mukjizat. Sehingga Al-Quran tidak mungkin dirubah meskipun sedikit pun. Ada satu huruf saja kurang atau lebih, pasti ketahuan. Kenapa? Karena yang hafal banyak, banyak orang. Oleh karena Al-Quran ini adalah kitab yang sangat spesial. Maka barang siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi seorang yang semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sungguhnya Allah memiliki ahlun. Ahlun secara bahasa artinya keluarga. Tapi tentunya Allah tidak punya keluarga ya, tetapi ini kinayah yang menunjukkan kedekatan dengan Allah. Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, man ahlullahi minhum? Siapa mereka itu hai Rasulullah? Orang-orang spesial seperti keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Sungguhnya para ahli Al-Quran, para pakar Al-Quran, para penghafal Al-Quran, mereka itulah keluarga Allah dan juga orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin semakin spesial di sisi Allah, maka berikanlah perhatian Anda semakin besar kepada Al-Quran. Karenanya Al-Quran ini kalau menyentuh apa saja, menjadikan sesuatu menjadi terbaik. Apa saja yang disentuh oleh Al-Quran, apa saja yang berkaitan Al-Quran, menjadikan sesuatu tersebut menjadi terbaik. Contoh, Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang terbaik. Al-Quran turun di bulan Ramadhan, maka jadilah bulan Ramadhan Sayyidus Syuhur, bulan yang terbaik. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan yang bulan diturunkan Al-Quran kepadanya. Jadilah bulan Ramadhan menjadi bulan terbaik, bulan yang penuh keberkahan. Kenapa diantaranya? Karena bulan tersebut bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Kemudian jadilah Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang tahun. Kenapa? Karena Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Sehingga malam tersebut menjadi malam yang sangat spesial. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Seorang beribadah di malam tersebut cuma satu malam, seakan-akan dia beribadah lebih daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena pada malam tersebut diturunkan apa? Al-Quran.
0: Tatkala Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya Al-Quran, maka jadilah Muhammad SAW adalah Sayyidul Mursalin wal Anbiya, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Kenapa? Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah. Di antara sebabnya karena Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Kota Mekah juga menjadi kota yang terbaik. Di antara sebabnya Allah memilih kota Mekah untuk turun pertama kali ayat-ayat Al-Quran. Jadi semua yang disentuh oleh Al-Quran menjadi terbaik. Kita kaum muslimin secara umum kalau mau jadi terbaik juga harus punya perhatian terhadap Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Meraih keterbaikan dengan Al-Quranul Karim. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi akwaman wa yada'u bi akhar.

mereka meninggalkan Al-Quran. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al-Quran itu sangat spesial. Seorang yang perhatian terhadap Al-Quran, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sebelum di akhirat. Orang-orang menghormati Ahlul Quran, orang-orang mencintai Ahlul Quran. Ya. Lihat sekarang contoh saja Syekh Abdurrahman As-Sudais, bagaimana dicintai oleh orang-orang sedunia. Sampai suatu hari Syekh Sudais sholat, orang-orang sudah pada nunggu. Kemudian dia sholat dengan suaranya yang menggelegar, tapi dia sholatnya pendek. Setelah dia salam, ada yang marah-marah, kenapa cepat sekali? Sudah datang dari jauh-jauh nunggu Syekh Sudais baca Quran, ternyata cuma sebentar. Kalau dia lihat bagaimana orang-orang kejar-kejaran ingin memberi salam kepadanya, ya. Lebih dihormati daripada yang lainnya. Kenapa? Karena memang Allah memberikan hal tersebut kepada hati kaum muslimin, mencintai Ahlul Quran. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan membacakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Quran, di mana Al-Quran akan menjadi hujjatun lahu, akan menjadi pembelanya. Dan setelah itu saya akan sebutkan juga bahayanya orang yang ternyata berpaling dari Al-Quran atau belajar Al-Quran namun tidak mengamalkannya, sehingga Al-Quran akan menjadi hujjatun alaih, akan menjadi bumerang yang akan menyerangnya pada hari kiamat kelak. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan Al-Quran tatkala di akhirat, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahli Al-Quran, iqra, di akhirat kelak, iqra, bacalah, warqa, atau lewat yang lain, wartaqi, dan naiklah, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah engkau Al-Quran dengan tartil sebagaimana waktu kau baca Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takrauha, sungguhnya kedudukanmu di surga adalah pada akhir ayat yang kau baca. Saya ulangi, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang hafal Quran pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan kepadanya, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takrauha. Bacalah dan naiklah engkau di derajatmu di surga. Dan bacalah dengan tartil, dengan perlahan, dengan tajwid sebagaimana kau baca tatkala di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di surga pada akhir ayat kau baca Al-Quran. Banyak ulama menyebutkan tatkala menafsirkan hadis ini, di antaranya Al-Khattabi dalam Ma'alim Sunan, Ibn Hajar dalam Fathul Bari, kemudian Al-Munawi dalam Faidhul Qadir. Mereka menjelaskan bahwasanya ini dalil bahwasanya surga itu derajatnya banyak. Bahkan Al-Munawi dalam Faidhul Qadir mengatakan bahwasanya surga bukan cuma 100 derajat, lebih daripada itu. Kenapa bisa demikian? Karena hadis ini menjelaskan seorang akan naik di derajat surga sesuai dengan ayat yang dia baca. Dan kita tahu bahwasanya ayat Al-Quran 6000 ayat lebih, 6200 sekian. Ini pendapat sebagian ulama. Kata mereka berarti derajat surga pun demikian, lebih daripada atau paling tidak 6200 derajat. Adapun dalam sebagian hadis tentang 100 derajat, itu adalah sebagian daripada derajat-derajat tersebut. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi inna fil jannati mi'ata darajatin a'addallahu lil mujahidina fi sabilillah. Ya. Ma baina darajatain kama baina samai wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah siapkan 100 derajat bagi orang-orang berjihad di jalan Allah di surga. Di antara satu derajat dengan yang lainnya jaraknya seperti antara langit dan bumi. Kata para ulama, ini hadis yang sahih, tapi tidak menafikan tentang hadis ini. Hadis ini juga sahih. Karena Allah mengatakan atau dikatakan kepada penghafal Quran, ya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha. Sungguhnya kedudukanmu, derajatmu adalah sampai pada ayat terakhir yang kau baca.

0: Berarti surga itu derajatnya sangat banyak. Nah, kalau setiap ayat satu derajat, berarti surga itu sampai ya 6.000 derajat lebih. Saya bacakan contohnya perkataan Al-Khattabi. Beliau berkata, "Ja'a fil athar anna 'adada ayil Qur'an 'ala qadri darajatil jannah." Datang dalam riwayat, dalam athar, bahwasanya jumlah ayat Al-Qur'an sama dengan jumlah derajat surga. Yuqalu lil qari' irqa fid daraj 'ala qadri ma kunta taqra'u min ayil Qur'an. Dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an, "Naiklah engkau di derajat surga sebagaimana tatkala kau baca dari ayat-ayat Al-Qur'an." Faman istawfa qira'ata jami'il Qur'an istawla 'ala aqsa darajil jannah. Barang siapa yang menghafal, menguasai seluruh ayat-ayat Al-Qur'an, maka dia akan sampai pada puncak derajat surga. Wa man qara'a juz'an minha kana ruqiyyuhu fid daraj 'ala qadri dzalik. Barang siapa yang hanya membaca satu juz, menghafal satu juz, maka surganya pun sesuai dengan derajat tersebut. Fayakunu muntaha thawabi inda muntaha al-qira'ah. Maka jadilah puncak dari pahala yang dia peroleh sesuai dengan puncak qiraat yang dia baca. Ya. Demikian juga ini pendapat Ibnul Mulaqin dalam kitab At-Tawdih, Syarah Al-Jami' As-Sahih, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Ya. Dia menukilkan riwayat dari Aisyah, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Ju'ilat darajul jannah 'ala adadi ayil Qur'an." Dijadikan bahwasanya derajat-derajat surga sesuai dengan jumlah ayat dari Al-Quran. Ini semua dalam rangka menjelaskan sabda Nabi tadi, dikatakan kepada penghuni surga, kepada penghafal Quran, "Naiklah engkau di surga dan kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca." Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih tegas lagi ya perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Wa adadu ayil Qur'an aktsaru min 6000 wa 200 wal khulfiha. Zada 'ala dhalika minal kusur. Wa qawluhu fihi kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard." Ibnu Hajar juga mengakui hal ini, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti antara langit dan bumi. Al-Munawi berkata, "Wa hadha sharihun fi anna darajal jannah tazidu 'ala 100 darajah." Ini dalil tatkala dia mengomentari hadis ini bahwasanya jumlah derajat di surga lebih daripada 100 derajat. Lebih dari 100 derajat berdasarkan hadis ini. Oleh karenanya ini sangat memotivasi kita untuk banyak baca Al-Qur'an dan juga untuk menghafalkan Al-Qur'an. Barang siapa masuk surga dan dia punya hafalan yang banyak, dia akan disuruh membaca ayat-ayat yang dia baca dan dia akan sampai pada derajat tertinggi sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Dan bayangkan, satu derajat dengan derajat yang lainnya jaraknya seperti langit dan bumi. Subhanallah. Surga di luar hayalan kita. Antara satu derajat dengan derajat yang lain jaraknya seperti antara langit dan bumi. Dan sudah otomatis bidadari yang derajat tinggi tentu kualitasnya berbeda dengan yang di yang di bawah. Nikmat berbeda. Kalau nikmat tidak berbeda, ngapain derajatnya beda? Paham? Sudah otomatis orang yang derajatnya paling tinggi, nikmat yang dia rasakan tentu lebih baik daripada yang di bawah. Ini hadis sangat memotivasi seorang untuk banyak membaca Al-Quran. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis ini hanya berlaku kepada orang yang hafal Quran. Bukan hanya sekedar membaca. Ada yang mengatakan membaca cukup. Kalau dia baca dengan tartil, dia sering mengulang-ulang, dia masuk dalam hadis ini. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Ini bagi orang yang menghafal Quran. Semakin banyak hafalannya, maka semakin tinggi di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Nah, antum sudah hafal berapa juz? Ya, Ikhwan, juz amat sudah selesai belum? Nah, lumayan, juz amat itu kan ayatnya pendek-pendek ya. Jadi derajatnya banyak nanti. Saya sudah hafal 7 juz. Juz apa? Juz apel, juz jeruk, juz macam-macam. Ya, akhirnya seorang berusaha bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin untuk menyisihkan waktu untuk baca Quran, untuk menghafal Al-Quran. Semampunya. Ustaz, mudah sekali orang naik di atas surga. Antum kira mudah hafal Quran? Hafal saja mudah. Untuk bisa menjaganya tidak gampang. Fa'innahu ashaddu tafallutan minal ibili fi iqalihi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu cepat sekali lepas. Lebih cepat lepas daripada onta dari ikolnya. Onta itu kalau diikat dengan ikol, kalau dia sudah duduk, dideremkan, diikat dengan ikol, dengan semisal. Dia suka gerak-gerak. Dia suka gerak-gerak, ini ikolnya jadi longgar. Lama-lama apa? Lepas. Nah, orang supaya ontanya tidak pergi, dia harus ngecek lagi, diperbaiki lagi apa? Ikolnya. Diperbaiki lagi ikolnya. Sama Al-Quran, kalau tidak diulang, pasti lepas. Mau pakai metode apa saja? Ustaz, ini metode canggih, Ustaz. Iya, canggih, tapi lepasnya juga canggih. Hilangnya juga apa? Canggih. Orang banyak bikin metode, sekian bulan hafal Quran setiap. Benar, mungkin dia bisa hafal, tapi untuk menjaganya, susah. Dia harus ulang-ulang. Kenapa Allah membuat cepat lepas? Agar Allah ingin antum sering baca Quran. Orang mungkin hafal nasyid, atau hafal qasidah, hafal syair, tidak lupa-lupa. Tapi kalau Quran, memang harus demikian. Allah ingin anda mengulang-ulangi apa? Al-Quran. Gak mungkin ada orang hafalannya kuat, dia tidak pernah murojaah. Gak mungkin. Betapapun pintarnya dia, pasti akan lepas. Nabi yang bilang, mudah lepas dari seseorang. Antum tanya pada penghafal Quran. Tanya bagaimana beratnya mereka menjaga Al-Quran. Ya. Harus diulang-ulang. Kalau tidak, lepas. Mereka jaga dalam sholat malam mereka. Mereka jaga dengan mengajarkannya. Mereka jaga dengan menjadi imam. Ya. Dengan berbagai cara mereka berusaha untuk menjaga hafalan Quran. Ini derajat surga yang mereka jaga. Derajat surga yang mereka jaga. Semakin mereka menjaga Al-Quran, semakin tinggi derajatnya di surga kelak. Insya Allah semangat hafal Quran. Semangat tidak? Yang benar. Jangan bilang semangat-semangat saja ya. Harus setoran ya. Kalau mau hafal Quran harus apa? Setoran. Baik. Di antara dalil tentang keutamaan Al-Quran, kata Nabi SAW dari hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sungguhnya Al-Quran pada hari kiamat kelak akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang bacanya. Jadi Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang bacanya. Dan demikian amal soleh. Puasa akan memberi syafaat, Al-Quran akan memberi syafaat. Dan kita di akhirat kelak butuh dengan syafaat. Syafaat fungsinya apa? Menyelamatkan kita atau meninggikan derajat kita. Terkadang kita mengharapkan syafaat dari kaum mukminin yang lain. Benar, kaum mukminin saling beri syafaat di antara mereka. Tetapi kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak akan dapat syafaat. Ya. Saya sayang sama orang. Saya misalnya, bukan saya, misalnya ada orang si A sayang kepada si B. Pada hari kiamat kelak, si A ternyata masuk surga, si B ternyata tidak. Dan dia sangat sayang kepada si B. Temannya mungkin waktu di dunia. Ingin beri syafaat agar si B bisa selamat. Allah tidak izinkan, tidak bisa. Allah tidak izinkan, tidak bisa. Berbeda dengan amal soleh. Amal soleh dengan sendirinya akan beri syafaat kepada pelakunya. Amal soleh, Allah sudah bikin aturan, amal soleh akan beri syafaat kepada pelakunya. Orang kalau baca Quran, Allah sudah bilang, Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Akan dibela oleh Al-Quran. Akan beri syafaat pada pembacanya. Kemudian Nabi bersabda, ikra'u zahrawain al-Baqarah wa surat Ali Imran. Bacalah surat Al-Baqarah dan bacalah surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima. Bacalah Al-Qur'an, bacalah surat Al-Baqarah, bacalah surat Ali Imran, sungguhnya dua surat tersebut akan datang pada hari kiamat seperti kumpulan dua awan yang besar atau kumpulan dua kelompok burung yang besar datang pada hari kiamat. Kenapa mereka datang? Kata Nabi SAW, tuhajani an ashabihima, seperti kumpulan burung-burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Kata Nabi SAW, karena dua surat ini akan datang membela pembacanya. Ya. Akan membela pembacanya. Ini dalil bahwasanya Al-Quran akan datang dan membela orang-orang yang bacanya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis-hadis semakna dengan ini sangat banyak yang membenarkan sabda Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun lak, Al-Quran akan membelamu pada hari kiamat kelak. Taib. Apa syaratnya? Al-Quran bisa jadi pembela kita. Apakah cukup dibaca saja? Jawabannya tidak. Ya. Al-Quran itu dibaca dan dipelajari dan diamalkan semaksimal mungkin. Seorang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, apa yang telah dia baca, apa yang telah dia pahami, maka dia berusaha untuk mengamalkannya. Oleh karenanya, syarat ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah, didatangkan Al-Quran pada hari kiamat, wa ahlihi, demikian juga pembaca Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat. Siapa ahlul Quran? Kata Nabi SAW, alladzina kanu ya'maluna bihi, yang mengamalkan Al-Quran tersebut waktu di dunia. Jadi ahlul Quran itu bukan cuma yang sekedar baca, tapi berusaha mengamalkan Al-Quran. Tentu mungkin dia tidak bisa mengamalkan seluruhnya, artinya dia berusaha memperbaiki dirinya, berusaha mengamalkan apa yang dia baca, berusaha mengamalkan apa yang dia pahami. Jadi syaratnya seorang agar Al-Quran bisa membela dia pada hari kiamat, bukan sekedar dibaca, tapi dia baca, kemudian dia berusaha mengamalkannya sedikit demi demi sedikit. Ya. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran, wa Alu Imran. Dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan dia ada surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan berjalan di depan dia. Untuk apa? Untuk membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Al-Qur'an itu memuliakan seorang bukan cuma sekedar dibaca. Dibaca, belajar tajwid ini adalah sarana yang sangat penting, tapi dia bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah untuk diamalkan. Oleh karenanya orang-orang yang membatasi Al-Quran hanya sekedar dibaca, dibelajar tajwidnya, belajar kiroahnya, tapi dia tidak berusaha mengamalkannya, maka ini tidak masuk dalam ahlul Quran. Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah ta'ala pernah berkata, unzil al-Quranu liyu'mala bih, fattakhadhan nasu kiraatahu amala. Sungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Maka sebagian orang hanya membatasi Al-Quran itu hanya dibaca saja. Mereka menyangka kalau dibaca itu sudah cukup mengamalkannya. Tidak. Baca Al-Quran pahalanya besar. Ya. Bagaimana kata Nabi SAW bahwasanya, ya, baca Al-Quran setiap huruf berapa derajat, berapa pahala? 10 derajat. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walhasanatu bi asyri amsalha. Orang baca alif dapat 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Sudah 30. Coba baca. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Coba hitung berapa. Berapa pahala? Coba hitung. Alif lam mim dzalika, alif lam mim kaf ta alif ba kitabu. Lam alif la ra ya ba fa ya ha, subhanallah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, ternyata sudah 20 huruf. Orang baca itu dia sudah mendapat 200 apa? Kebaikan. Luar biasa pahalanya. Tapi ingat, membaca Al-Qur'an adalah sarana untuk mengamalkannya. Barang siapa yang tidak mengamalkan Al-Qur'an, bahkan menyelisih Al-Qur'an, maka Al-Quran bukan jadi pembelanya, tapi Al-Quran akan menjadi bumerang yang menyerangnya pada hari kiamat. Ini yang sangat berbahaya. Jadi Al-Quran itu cuma dua pilihan. Kata Nabi SAW, Al-Quranu hujjatun lak au alaik. Al-Quran akan membelamu atau Al-Quran akan menyerangmu pada hari kiamat kelak. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tidak ada kedudukan yang tengah-tengah, enggak ada. Tidak bela, tidak menyerang, enggak ada. Cuma dua, membela atau menyerang. Maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjadikan Al-Quran pembela kita pada hari kiamat kelak. Baik. Syarat tadi telah disebut oleh Nabi. Yu'ta bil Quran wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Didatangkan Al-Quran dan orang-orang ahli Al-Quran. Siapa mereka itu? Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran tatkala di dunia. Adapun yang tidak mengamalkannya, maka Al-Quran akan menyerangnya pada hari kiamat kelak. Wal-Quranu hujjatun alaik, akan menyerang engkau pada hari kiamat kelak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah, Al-Quran pada, akan datang pada hari kiamat. Fayashfa'u li sahibihi, dan dia akan beri syafaat kepada pembacanya. Fayakunu qa'idan ilal jannah, maka Al-Quran akan mengantarkan dia kepada surga. Aw yashhadu alaihi, atau dia akan menyerang, menjadi saksi atas kekurangan orang ini. Fayakunu sa'ikon ilan nar, maka Al-Quran akan membimbing dia menuju neraka Jahannam. Ini menguatkan hadis Nabi SAW, bahwasanya Al-Quran membela atau menyerang. Al-Quran akan datang, akan menjadi saksi membela kita, atau Al-Quran akan datang menjadi saksi untuk menyerang kita dengan berkata, ya Allah, si fulan tidak membacaku. Ya Allah, si fulan hanya meletakkan aku di rak, tidak dibaca sama sekali, sambil berdebu. Ya Allah, si fulan hanya menghiasiku, tidak dibaca. Ya Allah, si fulan membacaku namun tidak mengamalkannya. Ya Allah, si fulan membacaku bala menyelisihinya. Ini serangan Al-Quran pada hari kiamat kelak. Akhirnya Al-Quran akan membimbing orang ini menuju neraka Jahannam. Ini perkara yang sangat mengerikan. Bahkan seorang tatkala baca Al-Quran, hendaknya dia baca dengan niat untuk mengamalkannya. Dia baca untuk niat mempelajarinya, dan dia baca untuk niat mengamalkannya. Ya. Dan saya berharap nanti di Ma'had Jabal Thariq ini juga ada pelajaran tafsir. Ya, bagi yang sudah mulai hafalannya banyak, nanti mudah-mudahan Ustaz Syamsuri bisa memberikan pelajaran tafsir kepada mereka sehingga mereka benar-benar memahami kandungan Al-Quran, ya, sehingga lebih mudah untuk mengamalkannya. Karena ilmu tafsir itu ilmu yang sangat indah, ilmu yang sangat indah, namun tidak banyak orang yang berkecimpung dalam ilmu tersebut, ya. Oleh karenanya, di antara perkara yang disesali oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia menyesalkan dirinya kurang berkecimpung dalam ilmu tafsir. Jadi disampaikan, dan dia mulai berkecimpung dengan dalam dalam ilmu tafsir tatkala beliau di penjara sebelum beliau meninggal dunia. Ya. Padahal kita tahu tulisan Ibnu Taimiyah tentang tafsir sangat banyak dan tafsirannya sangat menakjubkan, tapi itu dia masih merasa kurang. Ya. Itu pun dia masih merasa kurang. Dan saya lihat pun sekarang, ya, tidak banyak dai yang mengkhususkan dirinya untuk memperdalam ilmu tafsir. Padahal ilmu yang sangat sangat indah dan benar-benar mengingatkan orang dengan Al-Quran. Orang kalau menguasai tafsir juz amma saja, ini akan mempengaruhi kehidupannya, mempengaruhi sholatnya. Kalau dia baca, dia akan benar-benar tahu makna ayat-ayat ini, dan itu membuat dia lebih khusyuk dalam sholatnya. Makanya seorang ulama berkata, orang yang baca Al-Fatihah dengan orang yang baca Al-Fatihah dengan terjemahannya lebih khusyuk orang yang baca Al-Fatihah dengan terjemahannya. Akan beda tingkat kekhusyuannya. Orang baca Al-Fatihah dengan terjemahannya dengan orang yang baca Al-Fatihah dengan tafsiran singkat akan lebih khusyuk orang yang baca Al-Fatihah dengan memahami tafsir singkatnya. Orang baca Al-Fatihah dengan tafsiran singkat dengan orang baca Al-Fatihah dengan tafsir yang mendalam, kekhusyuannya lebih lagi. Kenapa? Karena dia ngerti betul maksudnya, apa maksud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, apa maksudnya Rabbil Alamin, dia akan paham dengan dalam. Ini mempengaruhi sholatnya, mempengaruhi kekhusyuannya. Kita saja terkadang tidak tahu artinya kita merasa khusyuk. Merasa gak ngerti, ya, gak ngerti. Imam baca nangis, kita ikut nangis, gak tahu kenapa, pokoknya terbawa suasana. Apalagi kalau kita ngerti artinya, apalagi kalau kita, ya, paham tafsirnya. Betapa banyak orang pada ayat tertentu dia langsung nangis. Kenapa? Dia paham betul maknanya. Saya masih ingat ada seorang imam di Masjid Nabawi. Dia baca firman Allah, kita tidak duga dia menangis di ayat tersebut. Dia baca apa? At-talaqu marratan, sungguhnya cerai cuma dua kali. Nangis dia, gak kuat. Apa ini, kata imam, nangis dia cerai dua kali. Kok nangis di sini? Kalau nangis kan biasanya ayat surga, rindu dengan surga, ayat neraka, ayat siksa, menangis. Ini at-talaqu marratan, nangis. Ini imam kenapa nangis dia? Ternyata imam tersebut qadhi, karena banyak imam di Masjid Nabawi itu qadhi, hakim. Mungkin dia menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Bagaimana banyak orang yang menjatuhkan cerai tiga kali menyesal. Saya saja sering ditanya oleh orang, Ustaz, saya sudah terlanjur ceraikan istri saya 3 kali. Apa yang harus saya lakukan? Ustaz, tapi waktu cerai ketiga saya cuma bisik-bisik, kamu saya cerai. Sama. Kasus datang, sudah menjatuhkan talak 3, masih saling mencintai, tapi gak bisa kembali. Sudah terlanjur talak 3. Bingung. Ya mungkin saya rasa kasus-kasus seperti ini yang dihadapi mungkin buat dia menangis dalam ayat tersebut. Maksud saya, seorang yang memahami makna dari satu kandungan ayat itu kan pengaruhi kekhusyuan dalam sholatnya. Saya baca tafsir sangat indah, buku tafsir sangat sangat indah. Cuma kita kurang dalam memperdalam apa? Tafsir. Nah, baca Quran dengan tajwid ini sangat penting. Orang kalau baca Quran dengan tajwid membuat dia semangat untuk baca Quran. Beda dengan orang yang baca Quran belepotan, kurang semangat. Tapi yang baca Quran dengan lancar, dia akan mudah membaca Quran dengan banyak ayat yang akan dia baca. Kemudian dia bertahan baca berjam-jam. Ini memperbanyak pahala dia. Baca Quran itu sarana. Setelah itu memahami ayat itu juga sarana. Sarana untuk apa? Untuk mengamalkan. Jadi inti yang paling utama adalah mengamalkan apa? Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Orang yang punya baca hafalan banyak akan pengaruhi akhlaknya. Karena dia tahu ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, tentang amal soleh, tentang dunia hanya sementara. Oleh karena di antara penjelasan Ibnu Hajar terhadap hadis, kenapa Rasulullah SAW tatkala di bulan Ramadan lebih semangat lagi bersedekah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi SAW ajwadan nas, dalam Sahih Al-Bukhari. Sungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Kenapa? Hina yalqahu Jibril, tatkala dia bertemu dengan malaikat Jibril. Fayudari suhul Quran, dan malaikat Jibril mengajari Nabi Al-Quran. Nabi bulan Ramadan murajaah, baca Quran di hadapan malaikat Jibril, diajari oleh malaikat Jibril. Ibnu Hajar mengomentari, dan juga ulama yang lain, ya. Saya lupa Ibnu Hajar atau Ibnu Mulakin. Saya kadang-kadang baca dua syarah Bukhari ini, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW melalui banyak ayat Al-Quran. Dan orang yang banyak baca ayat Al-Quran menjadikan bagi dia dunia ini sangat tidak ada nilainya. Sehingga buat dia iqbal alal akhirah, buat dia semangat untuk menuju akhirat. Sehingga lebih mudah lagi dia untuk beramal soleh. Sehingga mudah, lebih mudah lagi dia untuk bersedekah. Karena dia tahu dunia cuma sementara. Nah, kalau orang ngerti tentang Al-Quran dan dia sering baca Al-Quran, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah hafal Quran sampai pada surat An-Nur, kemudian dia baca itu ulang-ulang, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa kullil lil mu'minati yaghuddu min absarihim wa yahfadhna furujahun ila akhir al-ayah. Dia baca ayat, katakanlah kepada laki beriman, ya, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan. Allah Maha mengetahui lirikan mata mereka. Dan katakan kepada wanita agar menundukkan juga pandangan mereka. Orang kalau suka baca ayat ini, dia lebih mudah menundukkan pandangan. Kenapa? Al-Quran mengingatkan dia. Tapi coba yang kalau dia hafal lagu dangdut, kau yang di sana, oh sudah. Itu yang dikira cewek, cinta, rindu, ya. Yang dia hafal adalah ayat-ayat syaitan. Ya, ayat-ayat apa? Siapa? Pulangkan saja aku pada ibuku atau embahku. Itu yang dihafal, ini yang gimana? Ini yang dihafal, ya. Bagaimana kemudian dia menundukkan pandangan? Bagaimana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi para hadirin yang telah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu dibaca dengan tajwid itu sangat perlu untuk membantu memudahkan memahami. Setelah itu kemudian diamalkan. Nah, untuk mengamalkannya diantaranya prosesnya dengan membaca terlebih dahulu, menghafalkannya, berusaha dengan tajwid, berusaha memahami maknanya. Ini semua adalah semua perkara yang penting. Belajar penting, belajar tafsir juga penting, mengamalkannya juga lebih jauh lebih penting. Karena Al-Quran diturunkan tujuannya untuk diamalkan. Taib. Saya bacakan lagi hadis tentang bahayanya orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Dalam Sahih Al-Bukhari, satu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, hal ro'a ahadu minkum ru'yah, apakah ada di antara kalian yang melihat mimpi, untuk menceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menafsirkan mimpi tersebut. Qulna la, kata kami, kami tidak bermimpi. Maka Nabi kemudian berkata, lakinni ra'aitu lailata rajulaini atayani fa akhadha biyadi. Akan tapi semalam aku bermimpi melihat ada dua orang datang kemudian membawaku, memegang tanganku. Fa akhrajani ila al-ardil muqaddasati. Kemudian mereka berdua membawa aku keluar menuju satu tempat yang suci, bumi yang suci. Fa idza rajulun jalis, tiba-tiba aku melihat ada seorang yang duduk. Wa rajulun qa'imun, ada yang duduk, ada laki-laki yang lain berdiri. Biyadihi kallubun min hadid, orang yang berdiri ini memegang besi yang tajam, yang bengkok. Innahu yudkhilu dhalikal kallub fi shidqihi hatta yablugha qafahu. Kemudian ternyata orang yang berdiri ini masukkan besi di mulut orang yang duduk di sini, sidik. Kemudian ditarik robek sampai ke lehernya. Suma yaf'alu bi sidqihil akhar. Kemudian bagian satunya ditarik lagi, robek ke belakang. Wa yaltaimu sidqu hadza fayauduhu fayasna'u mislahu. Waktu dia tarik robek, kemudian dia gantikan tarik yang kiri, waktu ditarik robek sebelah kiri sampai belakang, yang sini sudah sembuh. Tarik lagi, bagian sini sudah sembuh. Terus disiksa seperti itu. Fayaudu fayasna'u mislahu. Terus dia melakukan demikian. Qultu ma hadza? Aku bertanya kepada dua orang tersebut, siapa ini? Qala intaliq, kata dua orang ini, kita jalan lagi. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaja'in. Kami pun berjalan sampailah kami pada seorang yang sedang berbaring, ala qafahu, tidur di terlentang begini tidurnya di atas lehernya. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin aw sakhratin, dan ada seorang berdiri di atas dia, di atas sebuah batu, atau dia membawa sebuah batu. Fayashdahu bihi ra'sahu. Kemudian orang yang berdiri ini yang dibawa lagi tidur terlentang di atas punggungnya, di atas lehernya, yang berdiri mengambil batu kemudian lemparkan ke kepalanya. Pecahlah kepalanya. Fa idza darabahu tadahdahal hajaru. Begitu dia lemparkan ke kepalanya, kepalanya hancur, maka batu buat lempar tadi jatuh. Fantalaqa ilaihi liya'khudzahu, maka yang berdiri tadi pergi menuju batu yang jatuh tadi, yang dia jadi lemparkan batu, kepalanya orang ini pecah, jatuhnya bergulir, batunya bergulir menggelinding. Kemudian dia datang pergi menuju ke batu tersebut, dia ambil lagi. Falajarju ila hadza hatta yaltaima ra'suhu wa ada ra'suhu kama kan. Begitu dia ambil batunya, dia balik lagi, kepala orang di bawah sudah kembali lagi. Fa'ada ilaihi fadarabahu, kemudian dia balik, dia pukul lagi kepalanya. Terus demikian sampai hari kiamat seperti itu. Terus demikian. Qultu man hadza? Aku bertanya, siapa orang ini? Yang disiksa itu siapa? Seperti itu. Qala intaliq, kata dua orang ini, pergi. Kita berjalan. Fantalaqna ila saqbin mithli tannur. Kami pun berjalan sampailah kami ke suatu tempat ada lubang kecil seperti tungku, ya, tanur. A'lahu dhayyiq wa asfaluhu wasi'. Di atasnya kecil, di bawahnya luas. Yatawaqqadu tahtahu naran, di bawahnya ada api yang menyala-nyala, menyalakan tungku tersebut. Ya. Kalau antum ke Arab Saudi, antum tahu full. Full itu kalau antum full itu kan tempatnya gini, di belakangnya besar, ya. Di atasnya kecil untuk ngambil full, semacam jenis makanan, ya. Ya, semacam kendi seperti itu, bawahnya luas, atasnya kecil. Tapi di bawahnya dinyalakan api yang sangat panas.
1: Fa idza iqtaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju
0: Fa idza khamadat raja'u fiha. Maka tatkala dinyalakan api, mereka pun terangkat saking panasnya, mau keluar enggak jadi lagi, turun lagi. Fa idza khamadat raja'u fiha, kalau apinya berkurang mereka turun lagi. Fiha rijalun wa nisa, di situ ada laki-laki dan perempuan. Dibakar kemudian padam lagi, dibakar lagi sampai mereka kepanasan, mau keluar enggak jadi lagi, turun lagi. Fakultu man hadza, aku bertanya siapa ini wahai? Ini siapa mereka? Qala intalik, berjalanlah. Fantalakna hatta ataina ala nahrin min damin. Maka kami pun berjalan sampailah kami pada suatu sungai yang isinya adalah darah. Wa ala shattir nahri rajulun baina yadayhi hijaratun. Dan di pinggir sungai darah tersebut ada seorang yang berdiri dan dia memegang batu di depannya. Fa aqbala rajul ladzi fihi nahri. Kemudian ada orang yang berenang di sungai ingin keluar. Fa idza arada an yakhruj rama ar-rajulu bihajarin fi fihi. Faradda wa itukan. Dan kalau orang ini ingin keluar, yang di pinggir sungai ngelempar pakai batu sehingga kembali lagi. Datang lagi, lempar lagi, kena batu di mulutnya, kembali lagi. Terus begitu. Qultu man hadza, ini siapa? Kemudian kata dua orang ini, entalik, jalan. Masih panjang ya. Taib. Saya singkatkan aja ya, tentang orang-orang tersebut. Kemudian setelah itu dua orang ini menjelaskan tentang siapa orang-orang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka berkata, "Ammal ladzi ra'aituhu. Ammal ladzi ra'aituhu. Yushakku shidquhu fakadzaban yuhaddithu bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah." Adapun orang yang kau lihat diambil besi yang tajam kemudian dirobek sini, robek lagi sini, robek terus gini. Itu adalah seorang yang berdusta dengan satu dusta saja. Kemudian dusta tersebut disebarkan sampai mencapai penjuru dunia. Kalau zaman dulu seperti ini susah karena sarana tidak ada. Sekarang orang sangat mudah terkena hadis ini. Orang nulis sesuatu di Facebook, dia bohong, dalam waktu menit tersebar ke seantero dunia. Iya atau tidak? Bahaya makanya. Nulis berita hoax, dia bohong, kemudian tersebar satu dunia. Kena hadis ini. Ada orang bersengketa dengan orang lain, kemudian dia bunuh, kemudian dia bohong, kemudian dia curhat di Facebook atau di Instagram, dia bohong padahal ceritanya bukan demikian. Kemudian kebohongan ini tersebar satu antara dunia, dia kena hadis ini. Mengerikan. Zaman sekarang sangat mudah, dengan satu enter, satu klik, selesai. Dia terancam dengan hadis ini. Nabi tidak mengatakan dia berusaha dengan banyak dusta, tidak. Kata Nabi SAW, kadzbah, dia berusaha dengan satu dusta saja. Memang dia terancam dengan ancaman seperti ini. Kemudian, yang jadi perhatian kita, kata Nabi SAW, walladzi ra'ai, kata Nabi bercerita penjelasan dua orang ini, mungkin malaikat bertanya kepada, berkata kepada Nabi, walladzi ra'aitahu yusdahu ra'suhu, adapun yang kau lihat, kepalanya dipecahin. Yang tadi, ada yang tidur terlentang, yang satu berdiri, ngambil batu lempar, perang, kepalanya pecah, terus batunya bergelinding, dia ambil batunya, balik lagi, kepalanya sudah baik lagi, lempar lagi, treng, bergelinding lagi, dia ambil batunya, kembali lagi, batunya sudah, kepalanya sudah baik lagi, dipecahin lagi, sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah, siksaan terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Siapa orang ini, yang disiksa ini, yang dipecahkan kepalanya? Perhatikan sini, kata Nabi menjelaskan tentang penjelasan dua orang ini atau dua malaikat ini, farajulun allamahullahul Quran. Itu seorang yang diajari oleh Allah Al-Quran. Fanama anhu billail wa lam ya'mal fihi bin nahar. Dia telah diajari Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari dia tidak membaca Al-Quran. Membuat dia lupa, membuat dia lalai. Walam ya'mal bihi fin nahar, di siang hari dia tidak amalkan Al-Qur'an. Perhatikan, walam ya'mal bihi fin nahar, di siang hari dia tidak mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut. Yuf'alu bihi ilamah, maka akan disiksa di hari kiamat. Dan perkataan dalam hadis ini, dilakukan siksaan tersebut sampai hari kiamat, sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Para ulama menjelaskan ini berarti siksa kubur, alam barzah. Alam barzah.

karena disiksa sampai hari kiamat. Ini juga dalil bahwasanya alam barzah tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata alam barzah ada semodel sungai dari darah, ada yang disiksa dengan berbagai macam modelnya. Alam tersendiri disebut dengan alam barzah, yaitu perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Namun sering dinamakan dengan alam kubur. Kenapa? Karena kebanyakan orang meninggal dikubur. Tapi seandainya seorang meninggal tidak dikubur, dia sudah masuk dalam alam tersebut. Contoh, ada seorang dimakan oleh harimau, dimakan oleh ikan hiu misalnya, tidak dikubur jasadnya, tetapi dia sudah masuk dalam alam barzah, alam perantara, alam tersendiri yang di luar daripada nalar kita. Oleh karenanya Firaun dan bala tentaranya, mereka tidak dikubur, mereka tenggelam dalam Laut Merah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Mereka ditampakkan api kepada mereka petang dan pagi dan petang. Siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal jasad mereka tidak dikuburkan. Padahal jasad Fir'aun diselamatkan oleh Allah, tapi dia sudah masuk, rohnya sudah masuk dalam alam barzah. Jadi jangan kita bayangkan alam barzah cuma kuburan seperti itu. Tidak, ini alam tersendiri. Dinamakan dengan alam kubur karena kebanyakan orang tatkala meninggal di kubur. Tetapi namanya adalah alam barzah. Taib. Ini yang sangat berbahaya. Kita lanjutkan yang ketiga tadi, tentang orang-orang yang dimasukkan dalam tanur yang atasnya kecil, dalamnya di bawahnya lebar. Ternyata itu orang-orang lelaki pezina dan wanita pezina. Disiksa di alam barzah seperti itu. Bahayanya orang berzina. Belum lagi di hari kiamat kelak di neraka jahannam. Yang menjadi perhatian kita para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ternyata ada orang belajar Al-Qur'an namun tidak mengamalkannya, maka siksaannya berat. Siksaannya berat. Disiksa di alam barzakh. Belum lagi di akhirat kelak. Al-Qur'an hujjatun alaihi. Al-Qur'an akan menyerang dia pada hari kiamat kelak. Dan ini sebenarnya bukan berkaitan dengan penghafal Quran saja, tapi berkaitan secara umum kepada para da'i. Saya rasa setiap da'i Allah berikan dia Al-Quran. Mungkin tidak 30 juz, tapi ada hadis, ada ayat-ayat yang dia hafal. Ada beberapa juz yang dia hafal. Ini sangat berbahaya bagi para da'i. Ternyata dakwah yang dia lakukan, ternyata bacaan Quran yang dia lakukan, bukan mengantarkannya kepada surga, justru mengantarkannya kepada neraka jahannam. Kenapa? Karena Al-Quran yang sudah dihafalkan tidak diamalkan. Tidak dia amalkan. Bahkan dia selisihi. Dia sudah hafal ayat-ayat tentang larangan ini, larangan itu, maka dia selisihi. Dia sudah baca ayat-ayat tentang larangan ini, larangan itu, dia selisihi, dia langgar. Dia sudah baca ayat tentang perintah ini dan itu, dia tidak kerjakan. Ternyata hal ini mengantarkan dia kepada neraka jahannam. Bahkan di alam barzah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara bentuk ilmu tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwafaqat menjelaskan tentang ilmu, di antaranya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah bagian daripada ilmu agama. Bahwasanya terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan ahli ilmu. Tetapi keutamaan tersebut hanya bisa bernilai bagi ahlul ilmu kalau mereka mengamalkannya. Kalau mereka tidak mengamalkannya, maka itu semua akan menjadi bumerang yang akan menyerang mereka pada hari kiamat. Semua keutamaan ilmu-ilmu yang datang dalam hadis itu maksudnya adalah ilmu yang diamalkan, bukan ilmu yang cuma sebagai wawasan tidak diamalkan. Maka saya katakan kepada diri saya dan juga kepada para hadirin, kalau kita ikut pengajian, kita belajar, niatkan kita untuk manfaat diri kita terlebih dahulu. Jangan segera kita bilang, oh saya belajar untuk dakwah. Enggak, yang penting dakwahi ente dulu diri sendiri. Yang penting ente selamat terlebih dahulu. Yang penting ente lebih mengenal Rob ente. Yang penting anda bisa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting anda bisa memperbaiki ibadah anda, baru pikirkan bagaimana mendakwahi orang lain. Tatkala seorang salah niat, saya menuntut ilmu, mulai gelar S1, S2, S3 supaya bisa menjadi dai, berdakwah didengar oleh banyak orang, dia lupakan dirinya, akhirnya dia terjebak dalam hal ini. Memberi penerangan kepada orang lain ibarat lilin, sementara dirinya sendiri terbakar. Ini perkara yang sangat berbahaya. Oleh karenanya Allah menurunkan ayat-ayat tentang hal ini.
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar di sisi Allah engkau mengucapkan apa yang tidak kau kerjakan. Ini ancaman paling berat, ayat yang paling ditakuti oleh para dai. Ya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apa kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Menyampaikan kebaikan dia melanggar. Terus Ustaz enggak usah berdakwah, enggak. Nanti harus berdakwah juga. Berdakwah dan mengamalkan ilmu yang sudah Anda pelajari. Tapi saya bacakan hadis tentang bahayanya orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Usama bin Zaid berkata, sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang pada hari kiamat, fayulqa finnar, dilemparkan di neraka jahannam, fatandaliku aktabuhu finnar, maka ususnya keluar dari perutnya masuk di neraka jahannam, fayaduru kama yadurul hima himaru birohahu, maka dia pun berputar-putar seperti himar, keledai yang berputar di alat penggiling. Ya Allah, alat penggiling kalau ada dua batu kemudian ditaruh biji untuk digiling, maka harus ada himar yang muterin alat penggiling tersebut sehingga biji-biji tadi menjadi halus. Kata Nabi, ada orang yang pada hari kiamat lemparkan di neraka jahannam, ususnya pada keluar semua, merodoli dari perutnya, ada yang sebagian mengatakan keluar dari duburnya, keluar usus-usus tersebut. Kemudian dia berputar-putar di neraka jahannam. Tandalik itu, kata para ulama, maksudnya seperti pedang. Kalau pedang, terkadang orang melepaskannya sendiri, terkadang jatuh sendiri dari sarungnya, jatuh sendiri. Itu namanya tandaliku aktabu. Keluar tanpa dia sadari, keluar dengan cepat. Seperti pedang, kalau kita pegang pedang, pegang sarungnya, kita taruh ke bawah, tahu-tahu pedangnya apa? Jatuh, kira-kira seperti itu. Sebenarnya mengatakan, karena dia dilempar dengan saking kerasnya di neraka jahanam, ususnya langsung keluar dari duburnya. Karena dilempar dengan penghinaan, dilempar dengan keras, ususnya langsung keluar. Dan dia berputar-putar di neraka jahanam. Fayajtami'u ahlun nar alaihi, maka datanglah penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam kumpul mengelilingi dia. Fayakulun, mereka heran. Ini dai kau masuk neraka jahanam. Ini ustaz kau masuk neraka jahanam. Ini penghafal Quran kau masuk neraka jahanam. Ada apa gerangan? Fulan masya'nuk, ada apa dengan engkau? Kenapa kau dihisa di neraka jahanam? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kau dahulu menyuruh kami untuk melakukan kebajikan? Bukankah kau dahulu melarang kami dari kemungkaran? Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih. Benar, saya dahulu menyuruh kalian melakukan kebajikan namun saya tidak kerjakan. Wa anhaakum 'anil munkar, dan saya melarang kalian dari kemungkaran dan aku melanggar. Wa atih, dan aku melanggar. Ini ya. Bahaya. Orang diajari oleh Al-Qur'an, dia ngajari orang Al-Qur'an, dia baca ayat-ayat Al-Qur'an, sementara di sini tidak mengamalkannya. Sehingga ilmu yang dia pelajari, Al-Qur'an yang diajarkan Allah kepadanya, menjadi penyerang dia pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Ya. Dan dia ditanya orang-orang, ya, datang kepadanya heran. Oh, kamu juga masuk neraka. Kalau kita jelas, kita dulu minum khamar, kita dulu zina, kita dulu korupsi. Ente dai ku masuk neraka, nasib sama. Ada apa gerangan? Bukannya ente dulu hafal ngajarin Quran di masjid. Kok begini nasibnya? Kalau kita jelas memang, ente kok bisa demikian? Saya dulu menyuruh kalian kebaikan, saya tidak lakukan. Saya melarang kalian dari keharaman, saya mengerjakannya. Waliyadzubillah. Di antara hal yang menyebabkan Al-Quran bisa menjadi penyerang Anda pada hari kiamat, tatkala Anda belajar Al-Quran bukan karena Allah, tapi karena riya. Dan pintu riya sangat besar terbuka bagi orang yang memiliki ilmu agama. Mengerikan. Oleh karenanya, waktu Nabi menyebutkan tentang akibat buruk bagi orang-orang yang riya, Nabi sebutkan di antaranya tiga orang.
orang diantaranya ahlul ilmi, yang ketiga dermawan. Kenapa tiga orang ini? Tiga orang yang hebat. Orang yang mati syahid, kemudian orang yang baca Quran, dan yang ketiga orang yang dermawan. Ini tiga amalan yang sangat hebat, maka dijadikan contoh oleh Nabi. Seandainya mereka mengerjakan tiga amalan ini ikhlas karena Allah, surga mereka sangat tinggi. Tadi yang mati syahid kata Nabi, inna fil jannah mi'ata darajah a'addahallah lil mujahidin fi sabilillah. Di surga ada 100 derajat Allah siapkan bagi orang-orang belajar jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiga orang ini, orang kedua adalah orang yang ahli Quran, ustaz. Namun Al-Quran akan menyerang dia pada hari kiamat. Kenapa? Selama ini dia mengajarkan Al-Quran, selama ini dia berdakwah, ternyata bukan karena Allah. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun awwalu ma yuqda yaumal qiyamah salasa. Tiga golongan orang yang pertama kali disidang oleh Allah, tiga golongan. Yang pertama rajulun ustushhid, seorang mati syahid. Kemudian Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, Allah hadirkan dia, dia ingat semua kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, qataltu fika hatta ustushhid. Ya Allah, aku berperang karena engkau sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, tapi kau berperang supaya kau dikatakan adalah seorang yang jagoan. Yang kedua, siapa yang dimasukkan dalam neraka jahanam? Ustaz, ahli baca Quran. Kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal Quran wa 'allamah. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah wa qara'al Quran. Perhatikan sini. Yang kedua, seorang belajar ilmu agama dan membaca Al-Quran. Digandeng antara ilmu dengan Al-Quran. Fa'utiya bihi, maka dihadirkan orang ini. Ini ustaz ini yang disiksa. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ustaz ini hafalannya kuat, mudah baca Quran, mudah hafal Quran, tajwidnya bagus, mudah ngajarin Al-Quran, otaknya encer, dia pintar ceramah, pintar berorasi. Allah beri kelebihan kepada dia, dan dia akui nikmat-nikmat itu semuanya. Wa fa'arafah. Maka pertanyaan berikutnya tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Kata dia, qara'tu fikal Quran wa 'allamtuh. Ya Allah, aku baca Quran karena engkau dan aku mengajarkan Quran karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liqal annaka qari, tetapi kau baca Quran, kau mengajarkannya supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu duniawi agar kau dikenal sebagai ahli baca Quran, agar kau dikenal sebagai ustaz yang alim, agar kau dikenal sebagai doktor bidang agama, semuanya Allah kabulkan. Orang semua kenal engkau, orang semua hormat sama engkau. Niatmu supaya tanganmu dicium oleh orang, orang semua akui. Niat duniawi dia Allah kabulkan, Allah berikan dunia kepada dia. Ingin terkenal, Allah kabulkan. Ingin dihormati masyarakat, Allah kabulkan. Ingin dikenal sebagai orang yang ahli sanad, orang yang hafal Quran, yang tajwidnya bagus, Allah kasih. Tapi ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa qad qil, tujuanmu telah tercapai untuk urusan duniawi." Tapi kau dusta. Niatmu adalah supaya dikatakan ahli baca Quran. Suma umira bihi, kemudian diperintahkan malaikat, fa sahiba ala wajhi, kemudian dia ditarik di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan dalam neraka jahannam. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga para orang-orang yang belajar Al-Quran, sungguhnya antum sekarang berada dalam kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang harus kita cemburu kepada antum. Betapa kita berkeinginan bisa menghafal Quran, betapa kita berkeinginan bisa punya sanad untuk belajar Al-Quran. Itu amalan yang sangat mulia. Tapi hati-hati, luruskan niat, luruskan niat. Jangan sampai menjadi qari tetapi orang yang riya, orang yang sok, merendahkan orang karena dia hafal Quran, orang direndahkan sama dia. Ini terjadi, ikhwan. Terjadi. Ada sebagian orang dia hafal Quran tapi sombongnya luar biasa. Sama ada sebagian orang punya ilmu, sombong luar biasa. Seharusnya orang semakin hafal Quran, semakin punya ilmu agama, semakin tawadhu, semakin tahu diri, semakin tahu sadar bahwasanya dirinya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu tersebut menjadikan dia sombong. Saya sering katakan, sebagaimana harta bisa buat orang sombong, sebagaimana jabatan bisa buat orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Bahkan potensi orang sombong gara-gara ilmu juga besar. Gak usah ustaz, bahkan orang yang ngaji saja, itu baru ngaji. Kita sudah lama, jenggot kita sudah panjang, itu baru. Ada seperti itu.
Ada seperti itu. Dia bisa ujub, dia bisa sombong, padahal ilmunya cuma sedikit. Saya beberapa kali ditanya, Ustaz, saya ini baru belajar, sadar dia. Waktu saya bahas tentang bahayanya riya, bahwasanya kita harus berjuang melawan ujub. Ada yang tanya sama saya, berapa kali saya ditanya, Ustaz, saya ini baru hafal sekian juz, tapi kenapa saya ujub, Ustaz? Saya baru belajar agama, kenapa saya riya, Ustaz? Apa obatnya? Saya bilang, ya akhi, ente baru berapa juz sudah ujub? Apa yang ente ujubkan? Ente enggak bisa apa-apa, bahasa Arab aja tidak bisa mau ujub. Lihat anak-anak di kota Madinah masih kecil-kecil sudah bisa bahasa Arab, mereka tidak ujub. Dan itu penyakit orang yang tidak bergaul dengan orang alim. Potensi untuk sombong itu ada pada diri kita juga, para ustaz. Tapi begitu saya pergi ke Madinah, saya lihat teman-teman saya hafalannya luar biasa. Bisa bikin syair-syair bahasa Arab. Gurunya salah baca syair, dia beturkan, ya Syekh, yang benar syairnya begini-begini, disebut oleh si fulan dalam buku ini. Ini gila, kata saya ini. Yang satu qiraat sabah, yang satu, saya tahu diri, ternyata saya bahlul. Ya. Terkadang orang itu cepat ujub, kenapa? Jago kampung. Dia tidak pernah melihat dunia, merasa dirinya hebat sendiri. Seandainya dia keluar sedikit, dia lihat orang alim begitu banyak, baru dia tahu ternyata dia banyak kekurangan. Saya katakan tadi, sebagaimana harta bisa buat orang sombong, jabatan bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Hafalan Quran bisa bikin orang sombong. Berapa juz? Saya sudah 15 juz. Nah, ada keangkuhan, ada. Itu ada, dan itu menimpa siapa saja. Maka soal yang harus melawan. Quran ini luar biasa. Pahalanya luar biasa, tinggi. Tapi kalau salah-salah juga menjerumuskan orang dalam neraka, jahannam. Cuma dua, hujjatun lak aw alaik, membela engkau atau akan membinasakan engkau pada hari kiamat kelak. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga pada para hadirin yang ingin belajar Quran, niatkan dengan baik. Niatkan anda baca Quran supaya tinggi derajat anda di akhirat, supaya surga anda semakin tinggi, supaya bidadarinya semakin berkualitas. Niatnya demikian. Jangan niatkan untuk apa, sombong, untuk pamer, untuk gagah-gagahan, saya punya sanad, saya punya ini. Jangan pamer-pameran di antara mereka, nyalah-nyalain orang, apa itu kiraahnya jelek. Ya akhi, tidak usah. Nanti kalau kritik-kritik ilmiah itu ada, menurut saya ada, dengan bahasa yang tawadhu, ustaz itu bagus, tapi mungkin ada kesalahan dalam apa kiraah dia, saya kurang cocok, tapi itu sudah benar. Cuma sebaiknya dengan bahasa yang tawadhu, apa itu bacaannya, apa itu. Anda diajari oleh Allah ilmu Al-Quran bukan untuk anda bangga-banggakan. Anda diberi hafalan yang kuat oleh Allah bukan untuk merendahkan orang yang terkadang salah-salah tatkala menjadi imam. Bukan. Bukan untuk sombong. Anda diajari Al-Quran agar anda semakin bertakwa kepada Allah, agar anda semakin tunduk kepada Allah, agar anda amalkan. Sungguhnya beban Al-Quran sangat berat. Inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Kami akan lemparkan kepada engkau perkataan yang berat. Al-Quran semua ayat berat. Seorang dalam sisi lain bahagia, punya hafalan Quran banyak, tapi di sisi lain dia harus punya tanggung jawab yang besar. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang hadis Al-Qur'an hujjatun lak aw alaik, Quran adalah pembelamu atau penyerangmu pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ahlul Quran dan dibela oleh Al-Qur'an pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon nasihatnya. Apa yang harus kita lakukan saat kita futur atau tidak bisa fokus menghafal Al-Quran? Syukran. Kalau kita tidak fokus, kemungkinan banyak yang ada di pikiran kita. Maka di saat-saat seperti ini, saya sangat menyarankan kepada para hadirin hadirat untuk mengamalkan hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang, keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Kita hidup di zaman yang informasi begitu banyak. Sedikit yang kita perlukan, kebanyakannya tidak perlu kita tahu. Hanya menambah beban otak kita yang penuh keterbatasan. Harddisk kita dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita mengetahui tentang ini, tentang anu, tentang ini, tentang anu, padahal tidak perlu hal tersebut untuk kita ketahui. Tidak berkaitan dengan kemaslahatan kita secara dunia, terlebih lagi kemaslahatan kita di akhirat.
Oleh karena seorang berusaha mengamalkan hadis ini, meninggalkan yang bukan urusannya. Karena barang siapa yang meninggalkan perkara yang bukan urusannya, dia akan diberi taufik oleh Allah menuju perkara yang bermanfaat baginya. Nah, kita sekarang waktu kita habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana waktu tidak habis? Seorang punya akun di Facebook, punya akun di Instagram, punya akun di Twitter. Dia harus merojah akun-akun tersebut. Dia tidak. Dimurojaah, baca lagi ya. Belum dia mengecek

0: ngecek temannya, apa saja foto-foto teman yang dia simpan. Belum lagi kalau akunnya cewek, wah ini janda atau bukan. Banyak yang dia cek di situ, habis waktu. Nah, informasi semua itu tatkala masuk di benak kita, itu mengganggu otak kita. Ini benar ini. Hati ini, kata para ulama, adalah wa seperti bejana. Tergantung apa yang masuk dalam hati kita ini. Dan corongnya adalah pandangan, penglihatan, dan pembicaraan. Apa yang Anda lihat akan terekspresikan dalam hati Anda. Apa yang Anda dengar akan terbiaskan dalam hati Anda. Apa yang Anda ucapkan terus akan terbiaskan dalam hati Anda. Itulah yang akan menjadi pemikiran Anda sehari-hari. Nah, kalau orang memfilter apa yang dia lihat, memfilter apa yang dia dengar, memfilter apa yang dia bicarakan, dia akan bisa menjaga hatinya, sehingga hatinya bisa dimasuki dengan Al-Quran. Saya sampaikan hal ini karena ada kebahagiaan yang saya rasakan setelah saya tidak lagi beraktivitas dengan Twitter. Saya kasih admin saya, biar admin saya yang pusing, saya enggak usah. Saya kasih Instagram, sudah saya enggak pernah urus lagi. Facebook, ya Facebook saya dihack sehingga saya tidak punya teman ya. Saya hanya bisa men-share apa yang saya share. Adapun pertemanan, chatting-chattingan enggak ada. Saya merasakan ada kebahagiaan bagi saya. Ada waktu untuk anak, untuk istri, untuk anak-anak dan istri ya. Dan juga buat dakwah, untuk baca Quran juga ada. Tapi dulu waktu kurang. Makanya kalau seorang gagal fokus untuk hafal Quran, coba cek apakah hard disk dia sudah penuh dengan hal yang macam-macam. Kalau ada, maka hendaknya dia delete, bersihkan, supaya dia bisa fokus baca Al-Quran. Setelah kalau dia sudah bersih hatinya, menjauhkan dari hal tidak bermanfaat, maka dia akan punya waktu banyak untuk baca Al-Quran. Ya, kalau antum punya hafal Quran, gak usah banyak-banyak, 2 juz aja akan merubah kehidupan antum. Ada seorang orang tua, saya dengar ceramah seorang syekh. Ada seorang
1: kakak sudah bersama kami Rojak Kendai menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya, kan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan kau lakukan? Kemana kau akan mendapatkan gantinya? Kau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha walidayhi, wa tuqtu Allah min tuqtu walidayhi. Ridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
1: Maafkan aku.
0: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang berhak berbuat sesuai kehendaknya. Balam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Balam yang kulal jannah, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun?

0: beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
1: Mari sejenak kita mulai menghitung berapa waktu yang kita butuhkan untuk membaca berita. Di kantor kita buka Facebook untuk baca berita. Kita buka Twitter juga kebanyakan demi berita. Belum lagi kita buka situs-situs khusus tentang berita. Kita buka situs A, situs B, dan seterusnya.
2: Di zaman ini, berbagai macam media mudah sekali untuk kita akses. Sehingga penyebaran berita itu sangat mudah sekali. Mungkin dalam sedetik atau semenit atau dua menit atau bahkan beberapa menit, kabar yang kita upload ke internet sudah menyebar ke seluruh dunia.
3: Karena itu prinsip yang sekarang sedang booming, we share, we care, kami sharing, kami menyebar berita karena kami sayang kepada Anda. Maksudnya ingin memberikan warning, peringatan. Tidak sepenuhnya benar, karena bisa jadi Anda ingin memberikan peringatan, tapi yang terjadi adalah Anda memberi inspirasi bagi banyak orang untuk berbuat, untuk terjerumus dalam perbuatan dosa.
2: Jangan sampai yang kita sebagai talabatul ilmi sama dengan orang-orang awam dan mudah terpengaruh oleh akhbar, kabar-kabar yang berseliweran sana-sana.
4: Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bihi

0: رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
1: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu.
2: Inilah prinsip dalam Islam. Tidak semua yang Anda ketahui, tidak semua yang Anda dapatkan kemudian Anda share, Anda informasikan. Karena bisa jadi Anda bertujuan baik memberikan warning, tapi yang terjadi apa? Kepanikan. Bahkan barangkali Anda tidak berpikir. Yang terjadi adalah propaganda gratis.
3: Ayat ini juga larangan dari tergesa-gesa untuk menyebarkan segala sesuatu. Dari semenjak kita mendengarnya, demikian pula perintah untuk memperhatikan dulu sebelum kita berbicara. Dan demikian pula perintah untuk melihat dulu. Apakah di situ ada maslahat di mana seseorang berani untuk menyebarkan kabar tersebut atau tidak? Au fayahjum anhu, atau dia diam dan tidak menyebarkannya.
2: Karena itu selektiflah apa yang harus Anda share, kepada siapa Anda share, dan untuk apa Anda share. Jangan sampai Anda ingin memberikan warning, tapi justru Anda tanpa sadar menjadi agen promosi, agen propaganda orang-orang yang Anda musuhi. Justru Anda mensukseskan, menyegerakan langkah mereka, bukan menghentikan langkah mereka.
1: Saudaraku, janganlah engkau ikut berpartisipasi dalam menyebarkan berita-berita yang tidak ada dasar akan kebenarannya. Maka jagalah lisanmu, wahai saudaraku. Jagalah penamu dan tulisan-tulisanmu dari menyebarkan berita-berita yang tidak ada bukti kebenarannya. Maka engkau akan selamat dan mendapatkan pahala. Jika tidak, engkau akan terjerumus dalam dosa yang nyata serta kedustaan yang besar.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Jaksa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya nih, bagaimana hukum memancing berbayar dalam Islam? Dan bagaimana hukum mancing ikan itu sendiri meskipun tidak berbayar?
2: Pertama, mancing berbayar itu maksudnya apa? Kalau misalnya mancing berbayar, ya setiap ikan yang didapatkan oleh si pancing, pemancing, itu yang akan dihargai. Misalnya dia mancing ikan, dapat, dan tujuan memancingnya memang untuk dimakan dan dikonsumsi. Dan kolamnya tersebut memang kolam milik si penjual ikan. Ya, kolamnya milik penjual ikan, kemudian diperbolehkan mancing. Nanti kalau dapat ikan, memang tujuan memancingnya bukan untuk sebatas kesenangan saja. Ya, adapun untuk kesenangan, misalnya setelah dipancing, dikembalikan lagi, dipancing lagi, ini jelas zalim. Menyakiti hewan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Adapun kalau memang tujuannya untuk, ya kita memang misalnya menginginkan ikan tersebut untuk kita masak. Kemudian ketika kita dapatkan, lalu kemudian ikan itu ditimbang, kemudian dihargai sesuai dengan ikannya. Sama halnya itu dengan membeli namanya. Tapi mungkin yang di situ kita ada usaha dulu, tapi usahanya di situ sesuai dengan ikan yang kita dapatkan. Adapun kalau misalnya mancing dapat berapapun harganya sekian. Iya, dapat enggak dapat tetap dihargai sekian. Iya. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak? Tentu ini terjadi goror. Gorornya dalam artian apa? Ya, ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan enggak dapat. Kalau kita enggak dapat, ya berarti kita rugi. Kalau kita dapat, ya bisa jadi rugi, bisa jadi untung. Ya. Sementara ketika para ulama mendefinisikan apa itu apa judi, qimar, itu seseorang di antara dua keadaan, antara untung atau rugi. Iya. Maka kalau misalnya antara untung dan rugi terjadi goror, tidak diketahui jelas, maka yang sepatutnya tidak diperbolehkan tentunya. Nah, tentu di sini ya, kita perhatikan, kita lihat. Kalau hanya sebatas untuk kesenangan saja, mancing, dapat, dimasukin lagi, mancing, dapat, dimasukkan lagi, terus demikian, ini menyakiti hewan. Iya, ini tentu perkara yang tidak dibenarkan, karena Islam melarang untuk menyakiti hewan. Ya, kalau Rasulullah SAW saja melihat seorang sahabat yang mengasah goloknya di depan kambingnya, Rasulullah melarang. Rasulullah SAW juga ya melihat unta yang diberikan beban yang memberatkannya, Rasulullah melarang. Apalagi ini menyiksa si hewan tersebut. Ya, setelah dapat dikembalikan lagi, mancing lagi, dapat lagi, kembalikan lagi, menyakiti saja, hanya sebatas untuk kesenangan ya hobi kita saja. Allahu a'lam.
0: Jaksa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
3: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

10 hari pertama bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita duduk bersama di Masjid Al-Barakah ini untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kami berlindung semuanya dari itu semua denganmu wahai Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini sangat erat kaitannya dengan hari yang akan kita hadapi, yaitu hari Haji Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tatkala itu beliau berhaji wada, berdiri di hadapan para sahabatnya di kota Mina. Kemudian beliau berkata, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apakah ini? Para sahabatnya menjawab, "Yaumun nahar." Ini adalah hari nahar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Hadza yaumul hajjil akbar." Ini adalah hari haji akbar. Maka ini menunjukkan keutamaan hari raya Idul Adha, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari haji akbar. Dan demikian kita akhirnya kaum muslimin meyakini bahwasanya setiap hari Idul Adha adalah hari haji akbar, bukan seperti sangkaan sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwasanya jika berwukuf, orang-orang yang menunaikan ibadah haji berwukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka disebut hari haji akbar. Maka pendapat ini lemah dan pendapat ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hari haji akbar adalah setiap hari raya Idul Adha. Setiap hari raya Idul Adha. Dan tema kajian yang kita ambil pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hari haji akbar, yaitu kisah dari kisah seorang nabi, bahkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ibn Tarih alaihi salam. Tema yang kita ambil yaitu mutiara hikmah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikatakan mutiara, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mutiara adalah permata yang berbentuk bulat dan keras. Dan mutiara tersebut dia adalah sesuatu yang tersimpan di dalam kerang, karena pasir-pasir yang masuk ke dalam kerang tersebut sehingga menjadi sebuah mutiara. Dan mutiara juga dikatakan mutiara hati, yaitu sesuatu yang sangat disayang, sangat disayang karena saking bermanfaatnya. Maka ketika kita mengangkat tema mutiara kisah, mutiara hikmah kisah Nabi Ibrahim, maka kita ingin mengambil mutiara-mutiara, sesuatu yang sangat disayang, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang indah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mutiara hikmah, hikmah
Kalau kita perhatikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, hikmah artinya adalah sesuatu yang berguna, bermanfaat. Ini hikmah. Dan ada arti juga di dalam kamus besar bahasa Indonesia, hikmah artinya memiliki kesaktian, kekuatan gaib. Makanya sebagian ada yang belajar ilmu hikmah. Maka ketika kita mengangkat tema mutiara hikmah, kisah Nabi Ibrahim, sesuatu yang sangat disayang, sesuatu yang indah, sesuatu yang tersembunyi, dari hal-hal yang bermanfaat, dari hal-hal yang berguna, dari kisah Nabi Ibrahim. Adapun sebagian orang mengatakan bahwa hikmah adalah memiliki ilmu kesaktian, ilmu gaib, maka mereka berdalil dengan Al-Quran. Tetapi dalilnya benar dan cara pendalilannya keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Ayat ini yang sering dijadikan dalil bagi orang-orang yang belajar ilmu hikmah, ilmu yang kemudian disebut-sebut sebagai ilmu untuk mempelajari kesaktian. Dan salah satu jenis kesaktian adalah mengetahui akan hal gaib. Maka ini keliru dan sangat menyimpang dari ajaran Islam jika ditafsirkan ilmu hikmah seperti ini. Coba perhatikan beberapa penafsiran-penafsiran para ulama salaf dari ayat ini. Ketika kita membaca penafsiran para ulama salaf, apa yang dimaksud dengan hikmah? Maka saya bacakan dulu ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sungguh barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Ayat ini menggiurkan. Siapa yang diberikan hikmah, berarti dia diberikan kebaikan yang begitu banyak. Makanya di sini sebagian orang menyimpangkan ayat ini dengan makna hikmah tersebut adalah ilmu kesaktian, kebal, bisa makan beling, berarti ilmu hikmah. Bisa berdiri di atas paku, bisa tahan listrik, bisa tahan api, dan semisalnya. Atau meramal, tukang ramal, yang kadang-kadang sangat ironi di zaman sekarang, para tukang ramal dijadikan sebagai tamu-tamu kehormatan di acara-acara talk show di televisi-televisi sebagian di negeri kita ini. Maka perhatikan sekarang, Imam Ahlu Tafsir di generasi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yani al-ma'rifatu bil Qur'an. Hikmah artinya adalah mengenal Al-Qur'an, nasikhihi wa mansukhihi, mengenal Al-Qur'an tentang ayat-ayat yang menghapus dan ayat-ayat yang dihapus. Wa muhkamihi wa mutasyabih, mengenal Al-Qur'an tentang ayat-ayat yang tetap, jelas, tegas dengan ayat-ayat yang samar-samar bagi sebagian orang. Wa muqaddimihi wa muakhirih, dan mengenal Al-Qur'an ayat-ayat yang dahuluan datang dengan ayat-ayat yang terakhir turun. Wa halalihi wa haramihi wa amsalihi. Dan yang dimaksud dengan hikmah adalah mengenal Al-Qur'an, yaitu mengenal halal, haram, dan semisalnya. Itu arti hikmah. Berarti ketika seseorang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, maka yang dimaksud dengan hikmah al-ilmu bil Qur'an, mengenal, mempelajari tentang Al-Qur'an, bukan ilmu kesaktian. Maka wahai kaum muslimin, sadarlah
Jangan sampai mau dibohongi orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap agama Anda, akidah Anda. Hikmah yang benar maknanya adalah mempelajari Al-Quran. Coba perhatikan lagi, Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala menyebutkan, hikmah adalah laisat bin nubuwah walakinnahul ilm wal fiqh wal Quran. Hikmah, kata Imam Mujahid, ahli tafsir di generasi tabi'in, beliau mengatakan bukan yang dimaksud dengan hikmah adalah wahyu kenabian, bukan. Artinya siapapun bisa mendapatkan hikmah ini selain para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Manusia biasa pun bisa mendapatkan ini. Walakinnahul ilm wal fahmu wal fiqh wal Quran. Tetapi yang dimaksud hikmah di sini adalah ilmu agama, pemahaman terhadap agama dan Al-Quran. Ini arti hikmah yang disebutkan oleh para ulama salaf. Di antaranya juga disebutkan oleh Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i, imamut tabi'in. Beliau mengatakan al-hikmah al-fahmu. Hikmah adalah pemahaman. Hikmah adalah pemahaman. Lihat lagi, Abul Aliyah mengatakan, seorang tabi'i juga, al-kitabu wal-fahmu. Hikmah adalah mengenal Al-Quran dan pemahaman terhadapnya. Mana yang dimaksud dengan hikmah? Ilmu kesaktian, bisa kebal, bisa tahan baja, tahan dilindes mobil, tahan digigit nyamuk. Enggak ada ilmu hikmah seperti itu. Jangan mau didustai dengan pendusta-pendusta terhadap agama. Ilmu hikmah adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka ketika kita mengangkat tema mutiara hikmah, sesuatu yang indah, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang sangat disayang, yang bermanfaat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin mengambil poin pertama dari kajian ini. Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita ingin ambil hikmah dan juga mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari beliau? Maka bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kisah-kisah para nabi adalah kisah-kisah yang patut dijadikan contoh, teladan, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 90. Fabihudahumuqtadi. Dengan petunjuk-petunjuk, contoh-contoh, teladan-teladan dari para nabi, maka contohlah, ikutilah, jalanilah, ikutilah. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran, maka dan juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya tujuannya adalah agar kita mencontoh para nabi, mencontoh orang-orang saleh, manusia-manusia pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita lakukan pada malam ini. Dan hal yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, bahwa para nabi alaihimussalatu wassalam sudah menjadi ketetapan dari Allah, para nabi berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami utus, yang telah kami tinggikan sebagian daripada sebagian yang lain. Dan memahami perkara ini sangat penting untuk kebersihan hati kita. Bahwa di antara orang si fulan dengan Allan pasti berbeda-beda, mempunyai kapasitas, kapabilitas, mempunyai
kemampuan berbeda-beda. Si Fulan dengan Alan, para nabi dan para rasul saja berbeda-beda. Di antara para nabi ada para rasul, dari para rasul ada ulul azmi, dari ulul azmi ada yang paling utama Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi, yang paling utama dari para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun Nabi Ibrahim yang malam ini kita ambil pelajaran dari kisah hidup beliau, hikmah-hikmah dari kisah hidup beliau, maka Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang agung, rasul yang termasuk ulul azmi. Ini beberapa catatan tentang Nabi Ibrahim yang jangan sampai terlewatkan. Nabi yang agung, rasul termasuk dari ulul azmi. Beliau orang yang pertama untuk mencegah akan kesyirikan tatkala kaumnya benar-benar melakukan kesyirikan. Nanti saya akan bacakan dari tafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam benar-benar di tengah kaum yang tidak ada tercium bau tauhid sama sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan beliaulah yang menegakkan bendera tauhid di tengah kaumnya walau sendirian. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam juga mempunyai pangkat, beliau adalah Khalilullah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang sebagai kekasihnya, maka niscaya Allah akan menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasihnya. Dan fi'alan memang benar, memang Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Apa arti Khalil? Khalil, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah kecintaan di tingkat yang paling tinggi. Bukan hanya sekedar kekasih, bukan hanya Habib, tetapi Khalil, kecintaan yang paling tinggi. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim dilahirkan di tanah Babilonia. Ini beberapa catatan tentang pengenalan terhadap Nabi Ibrahim yang akan kita pelajari. Kemudian disebutkan oleh para ahli sejarah Islam bahwasanya Babilonia adalah daerah Kaldaniin, yaitu penduduk yang disebut dengan Kaldaniin. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi saya ingin menyebutkan bagaimana Ibrahim seorang pendakwah tauhid yang hidup di tengah-tengah kaum yang penuh dengan kesyirikan. Coba perhatikan kisahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat surat 6 ayat ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala Ibrahimu li abihi azara atattakhizuna alihatan atattakhizuna asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Perhatikan baik-baik. Dan di sini nanti kita terdapat pelajaran. Dan mohon ya, mutiara kisah, mutiara hikmah yang pertama, mutiara hikmah yang kedua. Nanti akan tata cara kajiannya seperti itu agar catatan dan ingatan kita benar-benar bermanfaat sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan, saya ingin menyebutkan tadi bahwa Nabi Ibrahim sebagai pengenalan terhadap kita, beliau adalah seorang pendakwah tauhid di tengah kaumnya yang penuh dengan kesyirikan. Dari mana kita itu? Dari mana kita kenal hal tersebut? Dari surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala Ibrahimu li abihi azara atattakhizuna asnaman aliha." Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam berkata kepada bapaknya, "Azar." Perhatikan ya, di sini letak pelajarannya.
Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dikenali si sahabat, mengatakan inna Aba Ibrahim lam yakun ismuhu Azar. Artinya, sesungguhnya bapaknya Nabi Ibrahim sebenarnya bukan namanya Azar. Innama kana ismuhu Tarih. Makanya saya tadi di awal mengatakan Ibrahim bin Tarih, bukan Tarih pakai kha, pakai ha. Ibrahim bin Tarih. Tetapi kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya nama bapaknya sebenarnya adalah Tarih. Dan ini disebutkan di riwayatnya oleh Ibnu Abi Hatim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan wa ummuhu ismuha Mathani, dan nama ibu beliau bernama Mathani, dan nama istri beliau bernama Sarah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik di sini, Imam Mujahid dan Imam As-Suddi, dua ahli tafsir di generasi tabi'i, mengatakan Azar ismu sanam. Azar adalah nama dari berhala. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, mengomentari pendapatnya Imam Mujahid dan Imam As-Suddi, qultu ka'annahu ghalaba 'alayhi Azar li khidmatihi dhalika sanam. Lihat, seakan-akan kata Imam Ibnu Katsir, nama asli Azar adalah Tarih, tetapi kenapa kemudian dinamakan atau dipanggil orang dengan Azar? Karena saking dekatnya dia dengan hal-hal yang berkaitan dengan berhala, makanya menjadi cap bagi dia, ini orang bernama Azar yang suka membuat berhala. Paham sekarang? Di sini terdapat pelajaran menarik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasanya kebiasaan Namrud dan kaumnya, termasuk bapaknya Ibrahim, Tarih, yang akhirnya dipanggil orang menjadi Azar karena terlalu sibuk dengan berhala-berhala, pemahat berhala, orang yang jual beli berhala, orang yang berkhidmat terhadap berhala, orang yang ahli seni berhala. Ini menunjukkan bahwa di zamannya Namrud dan kaumnya tidak tercium, hampir tidak tercium sama sekali bau tauhid, bau wangi tauhid. Ini pelajaran pertama. Mutiara kis, mutiara hikmah pertama di zamannya Ibrahim, ketika Raja Namrud dan kaumnya berada di situ, maka tidak tercium sama sekali bau wangi tauhid, menunjukkan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa tetap bertauhid meskipun sendirian, senantiasa tetap qulil haqqo walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Ini pelajaran atau mutiara hikmah yang pertama. Mutiara hikmah yang kedua kita ambil tadi dari komentar Imam Ibnu Katsir terhadap tafsiran Imam Mujahid dan As-Suddi. Beliau mengatakan apa? Ka'annahu ghalaba 'alaihi Azar li khidmatihi dhalika sanam. Artinya seakan-akan nama Azar nemplok kepada Tarih, bapaknya Ibrahim. Kenapa? Karena dia terlalu dekat dengan berhala. Pokoknya orang mengenal dia ahli berhala. Maka pelajarannya apa? Mutiara hikmah yang kedua dari cerita Nabi Ibrahim adalah seseorang akan terkenal sesuai dengan apa yang merupakan kebiasaan dia. In khair fa khair, wa in syar fa syar. Kalau baik maka akan baik,
Kalau buruk maka akan buruk. Ya, kalau dalam patah bahasa Indonesia, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Maka kita mati meninggalkan apa? Apakah yang terkenal dari kita nantinya keburukan, gagasan-gagasan buruk, ataupun yang terkenal dari kita nantinya adalah kebaikan, peninggalan-peninggalan yang baik? Ini semua mutiara hikmah yang kedua, bahwasanya seseorang akan terkenal sesuai dengan kebiasaannya. Dan sedikit menyimpang Pak dari tema kita, ada perkataan Imam Az-Zahabi dan imam yang lain di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Imam Az-Zahabi mengatakan al-insan mata ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan dia di dunia. Yang mati membaca, yang biasa di dunia membaca Al-Qur'an, dia mati dengan membaca Al-Qur'an. Yang mati, yang biasa membaca koran, dia akan mati dengan membaca koran. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka carilah terutama yang tersembunyi, kebiasaan-kebiasaan yang tersembunyi. Karena itu yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Yauma tublas sarair, hari yang mana pada hari kiamat akan diperlihatkan amalan-amalan rahasia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, saya lanjutkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Aku melihat engkau wahai Azab dan juga kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ini sekali lagi menegaskan bahwasanya poin mutiara hikmah yang pertama tadi, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar tersebar kesyirikan, penyembahan terhadap berhala, tidak tercium bau wangi sedikit pun dari tauhid sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam, ini masih pengenalan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah. Sarah wanita yang mandul, yang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak pada saat itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal, lihat ini penting, ini pelajaran yang mutiara hikmah yang ketiga nantinya. Terkenal dari mulai kecil sudah menjalani jalan-jalan yang lurus, yang jauh dari penyimpangan, kesyirikan, maksiat dan semisalnya. Apa dalilnya? Al-Anbiya ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin." Dan sungguh kami telah berikan kepada Ibrahim rusdahu, petunjuknya, sebelum dia dewasa. Ya, lihat rusdahu wa min qablu wa kunna bihi alimin, dan kami sangat mengenal akan hal tersebut. Lihat, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ibrahim alaihi salam dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang diberikan petunjuk di awal-awal beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Imam Al-Katsir, yukhbiru ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihi salam annahu ataahu rusdahu min qablu ay min sughrihi alhamahu Allahu al-haqqa wal hujjata ala qaumi. Artinya Allah memberitahukan kepada Nabi tentang Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa Allah memberikan petunjuknya dari sebelum ini. Maksudnya dari sebelum ini apa? Dari kecil Allah sudah membimbing Ibrahim,
memberikan petunjuk kepadanya, hujah yang kuat, kebenaran, mengenalkan kepada Nabi Ibrahim dari mulai kecil tentang kebenaran. Maka para ikhwah, pelajaran mutiara hikmah yang ketiga dari kisah Nabi Ibrahim adalah mengajari anak-anak kebaikan dari mulai semenjak dini adalah cara yang terbaik agar anak-anak terbiasa dengan kebaikan. Mengajari agama, mengajari akidah, kebiasaan-kebiasaan baik, ibadah, muamalah, diajari dari semulai semenjak dini, itu akan memudahkan kita membiasakannya di dalam kehidupannya. Mutiara hikmah yang ketiga, mengajari anak dari mulai semenjak dini hal-hal yang baik akan memudahkan dia menjadi kebiasaannya. Baik itu kebiasaan akidah, akidah yang benar, ibadah, sholat. Pak, kalau seandainya Anda mengajak anak Anda untuk mengerjakan sholat dimulai dari umur dia 15 tahun, sebelumnya Anda acuh tak acuh, maka pada saat itu tidak akan pernah Anda bisa berharap mudah untuk membiasakan anak tersebut. Bu, Pak, kalau seandainya ketika Anda membiasakan anak Anda umur baligh baru diperintahkan, dibiasakan memakai jilbab, memakai pakaian yang sesuai dengan syariat ketika keluar rumah dan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka bisa dipastikan itu akan membuat sangat sulit seseorang untuk mendidik anaknya mempunyai kebiasaan tersebut. Pasti akan ada saja penolakan, dan tidak semudah ketika kita mengajarinya dari mulai semenjak dini. Itu akidah, itu ibadah, muamalah. Ketika Anda mengajari bagaimana tata cara mengetuk pintu orang tua di waktu-waktu yang terlarang, ketika Anda mengajari bagaimana tata cara bolehkah bersalaman dengan lawan jenis dari mulai semenjak dini, bolehkah membuka aurat dari mulai semenjak dini, maka itu semua akan memudahkan dia menjadikan kebiasaannya. Beda dengan ketika dibiasakan tatkala sudah balik umur 15 tahun, umur 14 tahun, ini akan susah. Tinggal laku, makan, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, makan sambil duduk, makan dengan mengucap bismillah, makan tidak mengambil apa yang ada di depan. Itu sangat mudah menjadi kebiasaan tatkala kita mendidik anak menjadi dari mulai semenjak dini. Dan itu diambilkan dari ayat tadi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberikan oleh Allah petunjuk dari awalnya, sehingga menjadi kebiasaan beliau untuk senantiasa teguh dalam kebenaran sampai dewasa, sampai tua, sampai menjadi nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang mutiara hikmah yang keempat kita ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 124. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa idh ibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini perkara penting, Pak. Dan ingatlah ketika Rabbnya menguji Ibrahim alaihissalam. Silakan cek, Pak, di dalam tafsir Imam Nukathir, tidak cukup waktunya. Ini sudah azan juga. Bahwasanya bagaimana ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim. Silakan cek tafsir Imam Nukathir pada ayat ini. Al-Baqarah 124. Panjang sekali. Para ulama salaf menjelaskan ujian-ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim. Salah satu dia diantaranya adalah 5 ujian di kepala dan 5 ujian di badan. Salah satunya diantaranya adalah asrun minal fitrah, 10 dari fitrah manusia. Diantaranya memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan, kemudian setelah itu menipiskan kumis, kemudian berkhitan,
dan semisalnya. Itu ujian-ujian, dan di sana makna-makna ujian yang lain yang menjadi inti pembicaraan kita. Lihat ayat selanjutnya. Dan ingatlah ketika Rabbnya menguji Ibrahim alaihissalam dengan ujian-ujian. Fa'atammahun, dan Ibrahim alaihissalam melalui ujian tersebut dengan baik. Beliau lulus dalam ujian tersebut. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, aku menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Mutiara hikmahnya yang keberapa ini? Yang keempat adalah bahwa ingin kepemimpinan maka harus berusaha untuk melawan ujian-ujian dari Allah. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka engkau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Surga tidak bisa didapat dengan leha-leha. Surga harus usaha. Surga tidak mengenal tidur-tiduran di malam hari. Surga tidak mengenal nyaman-nyaman tertawa terbahak-bahak. Tidak. Surga mengenal walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, berjuang di jalan kami, itu berusaha beribadah, melawan dirinya, ngantuk di malam hari harus baca Quran. Setelah tidur sebentar dia harus bangun untuk bangun malam. Ya. Dan ingat Pak, surga tidak hanya mengenal casing, enggak. Tapi surga mengenal iman dan amal. Dan saya menyebutkan Al-Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ada perkataan beliau menarik sekali. Imanun wa amalun amrani mutalaziman. Iman dan amal dua perkara yang saling mengharuskan satu dengan yang lainnya. Bagaimana itu? Iman, tanda orang beriman beramal saleh. Jangan pernah mengaku beriman ketika malas beramal saleh. Yang kedua, amal saleh syaratnya diterimanya adalah apa? Iman. Dia dua perkara yang saling mengharuskan satu dengan lainnya. Saya ulangi, amal saleh, iman buktinya amal saleh, konsekuensinya amal saleh, kelazimannya amal saleh. Amal saleh tidak akan sah tanpa keimanan. Maka pelajaran menarik di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ingin surga, ingin derajat yang tinggi, harus lulus ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakanlah kematian dan kehidupan agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling beriman. Siap. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan mengambil mutiara hikmah yang keberapa sekarang? Yang kelima sekarang. Yaitu yang keempat tadi, mutiara hikmah dari kisah Nabi Ibrahim yang keempat adalah bahwa jika seseorang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama, maka diperlukan perjuangan melawan ujian-ujian yang sangat berat. Baik itu ujian yang berkait dengan syahwat, kelezatan, kenikmatan, sesuatu yang diinginkan, ataupun yang berkaitan dengan syubhat, hal-hal yang samar-samar, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim dan ketegaran beliau ketika menghadapi ujian tersebut serta kesempurnaan beliau melewati ujian tersebut adalah beliau berkhitan tatkala umur beliau 80 tahun. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanatan bil qudum." Nabi Ibrahim alaihi salam berkhitan tatkala umur beliau 80 tahun.
Sekarang kita ingin ambil mutiara hikmah dari kisah Nabi Ibrahim yang kelima, yaitu dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap tauhid. Mutiara hikmahnya nanti saya akan sebutkan. Saya ingin bercerita dulu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah, maka beliau mengamalkan apa yang ada dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling terdekat. Aqrab itu adalah kata komparatif yang menunjukkan kepada lebih atau paling dari qarib. Qarib dekat. Aqrab lebih dekat atau paling dekat. Maka ketika ini ayat ini diperintahkan oleh Allah untuk berdakwahi keluarga-keluarga terdekat, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama kali yang beliau dakwahi adalah bapaknya untuk tidak menyembah berhala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 41 sampai 45. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idz qala li abihi. Dan ingatlah tentang cerita Ibrahim di dalam Al-Qur'an, kami ceritakan tentang Ibrahim, sesungguhnya dia adalah manusia yang berkata jujur dan seorang nabi. Ketika beliau berkata kepada bapaknya, li abihi, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kepada bapaknya, inilah yang menunjukkan bahwa semestinya dakwah dimulai dari orang-orang terdekat. Dan begitulah para pendakwah semestinya dimulai dari orang-orang yang terdekat. Ya, lihat, perhatikan sekarang. Inilah mutiara hikmah yang kelima. Berdakwah yang didahulukan adalah orang-orang terdekat. Mereka yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan dakwah, mengenal Al-Quran dan Sunnah, mengenal tata cara beragama yang baik, mengetahui hakikat kehidupan sebenarnya, tujuan hidup sebenarnya, dikenalkan kepada orang-orang terdekat dari keluarga kita. Persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini mutiara hikmah yang kelima yang bisa kita amalkan nantinya. Yang pertama kali didakwahi bukan orang lain, istri kita, anak kita, keluarga, orang tua, adik, kakak, paman, bibi, keponakan, sepupu. Itu yang lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Ini mutiara hikmah yang kelima. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mutiara hikmah yang keenam, yaitu lanjutan, kita coba baca surat Maryam ayat 41 sampai 45. Di situ akan kita dapati mutiara hikmah yang keenam. Allah berfirman, "Wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka min Allahi syai'an." Wahai bapakku. Lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah kita ambil pelajaran mutiara hikmah yang kelima, dakwahi orang yang terdekat sebelum yang lainnya. Di buktinya Nabi Ibrahim memanggil bapaknya dulu, mendakwahi bapaknya dulu. Di dalam kata-kata ya abati ini juga menunjukkan mutiara hikmah yang keenam. Tatkala mendakwahi orang keluarga, terutama orang tua, maka harus lebih lembut dibandingkan selain mereka. Lihat Rasulullah Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi bapaknya, ya abati. Para ulama mengatakan al-muntawi ala ghayati tawadhu bi hadzal 'abd la'allahu yahtadi.
yang mana menunjukkan terhadap benar-benar ketinggian tawadhu dari seorang Ibrahim. Meskipun sudah Khalilullah, tetap ketika mendakwahi orang tua tidak seperti mendakwahi orang lain, harus dengan santun, lembut. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai bapakku, kenapa engkau didahului dengan pertanyaan agar orang tua kita berpikir mana yang benar, mana yang salah. Berarti di sini kita ambil pelajaran bahwasanya mendakwai orang tua dengan kelembutan, bukan dengan perintah, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan mengajak, ambil perasaannya, ambil hatinya, ambil kemanusiaannya, sehingga menerima dan mendapatkan petunjuk. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak bisa memberikan apapun kepadamu? Kemudian belum selesai, ini menunjukkan bahwasanya tidak sekali, tidak dua kali. Sebagian orang, sebagian anak kadang-kadang yang sudah mengenal sunnah, ingin mendakwai orang tuanya, sudah usah saya dakwahi, baru sekali, belum dua kali. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika bi fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Lihat bagaimana benar-benar tawadhu, rendah hati. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu, maka ikuti aku. Sungguh aku akan memberikan kepadamu jalan yang lurus. Lihat, ya, beda dengan ketika seorang anak mendakwai orang tuanya, kemudian orang tuanya mungkin menentang, kemudian mengatakan, ibu sih belum belajar, coba tuh belajar di Masjid Al-Barakah. Ya, makanya duduk di majelis ilmu. Jadi tuh, gak bodoh. Ini gimana mau diterima? Susah. Dan subhanallah para ikhwah, saya kemarin dapat faedah menarik. At-tariqatu khairun minal maddah. Cara menyampaikan lebih baik daripada materi yang dipunyai. Kadang orang pintar luar biasa, tetapi menyampaikannya kasar, bengis, akhirnya lari orang-orang. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau seandainya kamu faddan, faddan itu kasar, ghalidhal qalb keras hati, orang-orang akan lari darimu. Maka saya tertarik waktu itu pernah ke sebuah studio radio di sebuah kota. Di situ ada kata-kata, hati-hati, jangan lupa penyiar menggunakan kata-kata ini. Misalkan, mohon maaf, mohon begini, itu beda pak. Imam saja misalkan, tatkala kita menerjemahkan hadis Rasul, istau, kalau dalam bahasa Arab sih, luruskan, istau, gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu agak kasar, maka pakai, mohon diluruskan. Mana yang lebih enak didengar? Ya, bahasa yang santun. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apalagi sampai tahap kepada sering memvonis. Bu, ini tahu enggak? Pekerjaan itu kesyirikan. Ibu ini musyrik. Maka para ikhwan diusir ente dari rumah. Ya? Maka lihat bahasa Nabi Ibrahim. Memang mungkin perbuatan beliau kesyirikan. Maka akan tetapi kita lebih punya cara, bagaimana caranya tetap menyampaikan bahwa itu syirik, akan tetapi dengan bahasa yang lain, tidak menjustifikasi dengan cepat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abati la ta'budish. Semuanya memakil, wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahku. Itu menunjukkan tawadhunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir ya, Allah subhanahu wa ta'ala
menceritakan keengganan Azar. Nama aslinya tadi siapa? Tarih. Azar enggan untuk menerima ajarannya Ibrahim alaihissalam. Azar mengatakan, qala araghbun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau membenci sembahan-sembahanku? Maka la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, aku akan lempari kamu dengan batu, aku akan rajam kamu. Dan jauhi aku, berpaling sana. Lihat kasar bapaknya. Apakah ditambah dengan kekasaran? Enggak. Sang anak ketika mendakwahi bagaimana? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat Maryam ayat 47. Qala salamun alaik. Ya sudah pak, semoga engkau mendapatkan keselamatan. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku tetap akan mintakan ampun untukmu. Innahu kana bihafiyya. Sesungguhnya Allah sesungguhnya sangat penyayang terhadapku. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya di sini ada masalah. Bolehkah mendoakan istighfar kemudian keselamatan bagi orang-orang yang musyrik dan kafir? Tentunya tidak boleh. Ya, dan ini apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam belum terjadi pada diri syariat kita pada waktu itu. Akan tetapi yang kita bisa ambil di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana seorang anak tatkala mendakwahi orang tuanya harus dengan lemah lembut. Begitulah seorang yang berdakwah kepada orang tua, kepada bapak, kakek, harus dengan lembut, santun, kemudian mengambil perasaannya. Ya, ada sebagian kadang-kadang, pak sini pak, duduk pak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pak, Rasulullah s.a.w. bersabda, ini tidak bisa para ikhwan. Ya, kadang susah diterima oleh bapaknya. Bisa diterima kapan? Kalau sudah mulai mengenal sunnah, maka baru kita didik dengan dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, maka disebutkan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yalqa Ibrahimu azara abahu azara yaumal qiyamah. Di hari kiamat Ibrahim bertemu dengan bapaknya Azar. Wa ala wajhi Azar qatratun wa ghabratun sauda sawadun. Fa yaqulu Ibrahim alam aqul laka la ta'sini. Dan di wajahnya Azar terdapat gosong, dibakar di api neraka jahanam. Kemudian ketika bertemu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini, wahai bapakku, bukankah aku sudah katakan kepadamu, jangan engkau salahi aku, jangan engkau maksiati aku. Begini jadinya, lihat, masih saja disayang bapaknya. Subhanallah. Karena pak, saya ingin pesan, karena yang namanya berdakwah bukan menang kalah. Yang berdakwah itu adalah menyampaikan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, bukan untuk menang kalah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, fayaqulu abuhu fal yawma la asik. Ini pelajaran menarik juga. Dan bapaknya mengatakan, okelah hari ini wahai Ibrahim, aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Oh, sudah ngerasain siksanya baru ente tahu. Jangan jadi manusia seperti ini. Sudah mau ngerasain siksanya baru tahu, seperti Fir'aun. Ya, jangan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fayaqulu Ibrahim, ya Rabbi. Ini juga kelembutan Nabi Ibrahim terhadap bapaknya. Wahai bapakku, inni wa'ad, wahai Rabbku maksud saya, wahai Rabbku, wahai Allah, inni wa'ad wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, engkau menjanjikan kepadaku, engkau tidak menghinakanku pada hari dibangkitkan hari kiamat. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad.
sekarang kehinaan apa yang lebih berat dibandingkan bapakku seperti itu? Dijauhkan dari surga, dibakar di neraka. Fayaqulullah. Lalu Allah berfirman, dan ini hadis riwayat Bukhari sahih. Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, tidak bisa. Aku telah mengharamkan surga atas orang-orang kafir. Fayuqal, lalu dikatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, unzur ma baina rijlaik. Wahai Ibrahim, lihat ke bawah. Lihat di antara dua kakimu. Fayanzuru fa idza huwa bidhikhin, yani daba'in mutalattikhin qadaru muntanin.

Wahai Ibrahim, lihat kedua kakimu. Di tengah kedua kakimu. Ternyata Nabi Ibrahim ketika melihat, ternyata ada bangkai binatang yang sudah bangkai kemudian diolesi dengan kotoran-kotoran. Buruk sekali. Fayuqadhu bawa'iqahu fayulqa finnar. Maka diambillah hewan tersebut, bangkai tersebut, dan dilemparkan ke dalam neraka. Apa fungsinya? Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Fungsinya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, qila al-hikmatu fi maskhihi litanfiri nafsi Ibrahim minhu. Dikatakan hikmahnya adalah bahwa ketika Nabi Ibrahim melihat bapaknya seperti bangkai seekor hewan yang cacat dan buruk dan diliputi dengan kotoran yang sangat busuk, agar hati Nabi Ibrahim benci terhadap hal tersebut, terhadap bapaknya tersebut. Li'alla yabqa finnar ala suratih, agar ya tidak dimasukkan azar dalam keadaan bentuknya, tapi dalam keadaan bentuk binatang atau bangkai binatang tadi, sehingga Nabi Ibrahim masih ada perasaan sedikit senang bahwa ternyata bapaknya tidak dijadikan seperti langsung dimasukkan, tetapi dijadikan bangkai binatang dulu kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu ghadatan ala Ibrahim, maka akhirnya menjadi berat bagi Nabi Ibrahim ketika bapaknya langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Wa hakadha yantahil abul mujrim bihadzal masir al mukhzi lama rafada sama' kalamil walad salih. Lihat, ini pelajaran menarik juga. Ini mutiara hikmah yang keenam. Dan beginilah akhir nasib dari bapak yang penuh dengan kriminalitas, mendapatkan akhir yang buruk tatkala dia menolak nasihat dari anaknya yang saleh. Pelajaran mutiara hikmah yang keberapa? Yang keenam, yaitu bahwasanya jangan menjadi orang tua yang durhaka, susah dinasehati oleh anak-anaknya. Terima nasihat sang anak jika nasihat itu benar. Terima nasihat sang anak jika nasihat itu benar. Kalau tidak, mau menjadi seperti bapaknya Ibrahim alaihissalam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran tentang bapak beliau. Kemudian selanjutnya, bapaknya ketika menolak ajakan Nabi Ibrahim, tidak punya alasan kecuali satu, mengikuti nenek moyang. Lihat dalam surat As-Saffat ayat 85 sampai 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi wa qaumihi, madza ta'budun? Aikan alihatan dunallahi turidun? Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah? Apakah sembahan-sembahan yang dusta selain Allah yang kalian inginkan? Apa pendapat kalian terhadap Allah Rabb semesta alam?" Apa jawabannya pada saat itu? Disebutkan dalam surat As-Syu'ara, tidak ada jawaban lain. Ya, dalam surat apa tadi? As-Saffat. Tidak ada jawaban lain. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Enggak ada alasan lain menyembah berhala. Tidak ada alasan lain menyimpang dari tauhid kecuali mereka mengatakan, demikianlah kami dapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami mengerjakannya. Fanatik, buta terhadap nenek moyang yang keliru. Ini penyakit kaum jahiliyah. Saya ulangi, fanatik buta terhadap nenek moyang yang keliru. Ini penyakit kaum jahiliyah. Penyakitnya Namrud dan kaumnya. Penyakitnya Abu Lahab dan pengikutnya. Kaum musyrik Quraisy,

0: seluruhnya. Mengatakan wajadana abana. Yang beginilah yang kami dapati dari nenek moyang kami. Enggak ada alasan lain. Lihat saja, Pak. Orang-orang yang mempertahankan kesyirikan, perbuatan bid'ah, tidak ada alasan lain yang paling kuat yang mereka miliki kecuali mengikuti nenek moyang. Apalagi kadang-kadang disandarkan dengan budaya. Kita ini orang Muslim, tinggal di bumi Allah. Harus mengikuti peraturan Allah, bukan mengikuti peraturan budaya. Betul, kita orang Indonesia yang tinggal di Nusantara ini, tetapi kita makhluk Allah, hamba Allah, tinggal di bumi Allah. Tidak ada lain alasan yang paling kuat yang mereka miliki, orang-orang yang melakukan kesyirikan, perbuatan bid'ah, kecuali apa? Kecuali mengikuti nenek moyang. Ini para ikhwah, dan ini rintangan paling berat menolak untuk mendapatkan kebenaran. Fanatik terhadap nenek moyang yang keliru dari kebenaran adalah rintangan terberat untuk mengikuti kebenaran. Coba perhatikan sekarang dalam surah Asy-Syu'ara ayat 74 disebutkan juga persis. Qalu bal wajadna abaana kadzafan. Dalam surah, iya betul. Qalu bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun. Mereka mengatakan demikianlah kami mendapati nenek moyang kami yang mereka kerjakan seperti itu. Ya berarti kami mengikuti mereka. Begitu juga dalam surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi 'alimin idz qala li abihi ma wa qaumihi ma hadhihi at-tamatsil allati antum laha 'aqibun qalu wajadna aba'ana laha 'abidin qala bal laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin." Subhanallah. Dan telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk kepadanya dari mulai kecil, dan kami mengetahui akan hal itu terhadapnya. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, kaumnya, "Wahai bapakku, wahai kaumku, apa berhala yang kalian sembah, yang kalian itikaf di samping-sampingnya ini?" Maka qalu, lihat jawabannya, enggak ada lain, tidak ada hujat lain kecuali fanatik nenek moyang yang menyimpang dari kebenaran. Wajadna abana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala-berhala ini, sudah selesai. Itu alasan kami. Ya akhi, ittaqillah. Wahai kaum muslimin, takut kepada Allah yang bersandar dengan cara seperti ini. Caranya kaum musyrik di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika kita mengatakan seperti ini, caranya kaum musyrik, bukan serta-merta kita mensyirikkan orang. Enggak, jangan ikuti. Itu yang paling penting, diambil poinnya. Ini kadang-kadang ustaz-ustaz yang terutama di televisi yang kita cintai ini, Raja TV dan Radio Roja, dikatakan sebagai penyebar kekerasan, radikalisme, suka mengkafirkan, suka menyalahkan orang. Enggak, kita sekarang menjelaskan sebuah ayat Al-Quran, ya, yang apabila mengikuti nenek moyang itu berarti mengikuti tata cara beragama orang-orang musyrik. Ya, bukan berarti kita mengatakan Anda musyrik, tidak. Kalau Anda mengikuti tata cara nenek moyang yang keliru, maka rubah agar tidak masuk kepada kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya apa? Yang keberapa ini? Yang ketujuh, mutiara kisah, mutiara hikmah dari kisah Nabi Ibrahim yang ketujuh adalah tidak ada alasan, rintangan untuk menolak kebenaran kecuali mengikuti kebiasaan nenek moyang yang keliru. Dalam bahasa lain, fanatik terhadap nenek moyang yang keliru adalah rintangan terbesar untuk menerima sebuah kebenaran. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, sebelum masuk mutiara hikmah yang kedelapan, saya ingin mengisahkan sebuah kisah bahwa para ikhwah, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau hidup benar-benar di tengah orang yang menyembah berhala, kaum yang sangat gemar menyembah berhala. Seperti yang saya sebutkan di awal, tidak ada kisah atau tidak ada bau tauhid sama sekali. Nah, akhirnya disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 75, 76, 77, 78. Kita baca, nanti kalau kita tidak paham kita tanyakan. Yang jelas yang seperti ini jangan menunda untuk menjadikan kita menunda-nunda, jangan menjadikan kita untuk menunda-nunda menuntut ilmu agama dan mengisi waktu dengan kebaikan. Itu yang bisa sampaikan kira-kira, ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ustaz, ada yang menarik nih Ustaz, kalau di bulan, di Hari Raya, Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya, Al-Tirazah.
1: Iya.
0: Minal aidin wal faizin.
1: Ya, taqabbalallahu minna wa minkum.
0: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
1: Oh, tahun lalu gimana, Ustaz?
2: Tahun lalu, gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ngucapin, ya sama-sama, sama-sama. Gitu. Keder sih, Ustaz. Maksudnya kita gak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
1: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
2: Sayup-sayup ingat tuh, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat, ya ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya,
1: poin yang pertama,
0: ya, Ustaz.
1: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
2: Oh iya.
1: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
2: Iya.
1: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
2: Ya.
1: Jadi pada dasarnya bebas gitu.
2: Oh iya.
1: Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
2: Oke.
1: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz.
2: Oke.
1: Okay. Itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar. Taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
2: Apa Ustaz?
1: Beliau jawab sama persis. Taqabbalallahu minna wa minkum.
2: Oke.
1: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Imam Tahawi mengatakan orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah terimalah dariku.
2: Ya.
1: Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa, misalnya taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban, Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani habis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Jadi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
2: Nah, oke.
1: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
2: Siap.
1: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu. Yeah. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau. Itu yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama enggak bertentangan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
0: Oke, masyaallah.
2: Tahan Fan, karena ini semakin menarik deh Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu Ustaz. Kalau Idul Adha apa Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz.
1: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
2: Oke.
1: Okay, kita sudah jelaskan tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
2: Persis seperti
1: itu. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Qur'an, mungkin dia khatamkan Al-Qur'an bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah, lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah, terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
2: Itu Abdul Ustaz. Okay. Itu alasannya tuh padat ya. Padet. Jadi bukan kosong aja takabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu Pol-polan,
3: insyaallah.
2: Ya, insyaallah kita juga bisa merayakan hari rayanya.
3: Insyaallah.
2: Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: Ustadz, saat pandemi ini banyak tawaran hewan kurban via online. Nah, pembeliannya ini kan atau penyembelihannya ini bukan di sekitar tempat tinggal kita. Bagaimana hukumnya, Ustadz?
1: Sunnahnya seorang berusaha nyembelih sendiri, ya. Karena ini ibadah. Ibadah, saya katakan ibadah bukan cuma ibadah sekedar sedekah, tapi ibadah nyembelih. Nabi SAW menyembelih sendiri. Karena beda tatkala kita menyembelih karena Allah, kita yang melakukan sendiri, kita yang nyembelih sendiri. Kata para ulama, kalau kita tidak mampu untuk menyembelih sendiri, kita hadir. Kita hadir, itu lebih baik, ya. Ya, daripada kita serahkan kepada orang yang belum tentu amanah, belum tentu tahu syarat-syaratnya, belum tentu belajar fikihnya, terkadang hanya berpikir mencari keuntungan. Ya, kecuali kita tahu itu lembaga tersebut amanah, ngerti, ada timnya, ada pengawasnya, dan kita sekarang pandemi kita nggak bisa nyembelih sendiri, ya itu mungkin boleh. Kemudian dia bilang, oh kita ingin menjadikan kornet, ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah, ya boleh-boleh saja, ya, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita bisa nyembelih sendiri atau kalau kita nggak bisa nyembelih, kita lihat langsung penyembelihan tersebut, itu yang lebih sunnah. Wallahu a'lam bishawab.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

adab-adab dalam menyembelih. Yang pertama adalah unta dengan dinahar. Dinahar. Selainnya itu kambing dan sapi. Dizabah. Sembelih. Ya, dizabah. Nahar itu nahar yaitu menyembelih di bagian bawah leher. Ya, kalau unta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk, ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu di lakukan pada unta, ya. Adapun kalau kambing dan sapi maka disembelih. Sembelih adalah bagian leher menuju kepada bagian sini, ya, di atas, ya. Maka bedanya antara unta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun unta dinahar. Kemudian ada berikutnya, ya. Unta dinahar dalam kondisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan. Ditidurkan. Unta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Darahnya muncrat ke arah kiblat. Ya. Fa idza wajabat junubuha, ya. Ya, fakulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika jatuh lambungnya. Jadi unta caranya bagaimana? Dinahar berdiri dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat. Diikat, ya. Gimana maksudnya? Ini kalau unta gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan, ya, dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas, diikat, ya, ini diikat. Nah, ini kita nggak usah terlalu bahas karena kita nggak potong unta di sini, diikol, ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat ke sini, ya. Darahnya muncrat ke arah kiblat, ya. Enggak jelas gambarnya, ya. Ya. Ini kaki, ya, diikat. Kemudian ini lehernya, ya. Ini unta apa dinosaurus, ya. Jadi inti kaki kirinya diikat. Kemudian nanti ditusuk di sini di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Dia untanya dalam kondisi berdiri, kemudian dia. Adapun kambing dan sapi ditidurkan, tidurnya apa? Di lambung kiri, sehingga wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Kemudian Nabi SAW menyembelih, ya, menidurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang, ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau ada tukang jagal dia enggak bisa menyembelih kecuali tangan kiri, maka kebalikannya, ya, maka dibalik ke lambung kanan ditidurkan, baru kemudian kaki kanan menginjak leher, baru sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau bisa tangan kanan itu lebih baik. Tapi intinya sapi dan kambing ditidurkan. Kemudian ada berikutnya, ya, yang dipotong ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat. Ada empat perkara. Dua urat nadi, ya. Kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus.
leher tidak putus ya. Ini diantara adab ketika menyembelih ya. Yang penting dia yang penting dua uratnya kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah sehingga kemudian darahnya keluar ya. Kemudian dibiarkan ya. Setelah itu dibiarkan ya sampai terdiam, jangan langsung dikuliti ya, mungkin dia masih sakit atau biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik kotoran-kotoran keluar baru kemudian dikuliti ya. Kemudian di antara adab ya, menggunakan pisau yang tajam ya. Pisau yang tajam. Di antara adab jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih. Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi ya disembelih, sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis ya. Sapi itu menangis ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih dua kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus ya perhatikan perasaan juga hewan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya, mengasihinya

0: Jangan kemudian buat dia ketakutan, kemudian buat dia gelisah, buat dia jangan berusaha. Makanya pisau juga harus tajam. Wal yuhidda syafratahu, kata Nabi, panjang tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, agar memudahkan disembelih sembelihannya. Kemudian hati-hati yang tidak pandai menyembelih, jangan jadikan bahan yang tidak pandai menyembelih. Ya. Jangan jadikan mainan, ya. Kasihan kambingnya. Ya. Ya, kalau enggak dia pengin latihan, usah saya pengin latihan, nah, tolong dibimbing sama orang yang bisa. Jangan kasihan kambingnya, dia menderita. Ya, harus ada yang bimbing supaya bisa, ya. Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan ini syarat, ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah, ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla liwairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, ya, mengucapkan setelah bismillah, bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya, ya. Jadi bismillah, wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka, ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya, ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah. Ini maksudnya minka, darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas. Ya, ya Allahumma taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Taib.
1: Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua kebaikan dan penjagaan yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita, sehingga agama Islam yang indah kita bisa pelajari, kita bisa pahami, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Segala kesalahan-kesalahan yang menjadi sebab iman kita kurang sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk mengoreksi dan memperbaikinya dengan senantiasa kita menuntut ilmu. Dan memang tujuan kita selalu belajar, tujuan kita selalu saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, tujuan kita selalu mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan hidayah dalam diri kita guna meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjukku, selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan menambahkan pada diri mereka petunjuknya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada mereka ketakwaannya. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di ma'at atau pondok pesantren yang mulia ini, salah satu dari pondok pesantren yang kita katakan ya, wala nuzaki alallahi ahadan, pondok pesantren yang terbaik di Indonesia ya, pesantren sunnah yang terbaik di Indonesia, karena para pengajarnya dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan pengajaran-pengajaran yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama salaf, para asatidah, dan juga para penuntut ilmu yang bersemangat untuk mempelajari kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya menyampaikan pengajian di tempat yang seperti ini cukup membuat deg-degan, apalagi dengan mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Ustadzul Fadil yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Tadi saya sempat berharap yang menyampaikan mukaddimah itu ada dua, setelah Ustadz Abdul Khaliq, Ustadz Arifin Ridin, supaya bisa setelah ada tarhib ada targhib setelah itu ya, Masya Allah. Jadi supaya seimbang dari mukaddimah, dari pembukaan awalnya, karena kalau kita sudah ada ancaman dan kabar gembira, kita juga akan menyampaikannya dengan lancar insya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ala kulli hal, saya juga memohon maaf kepada para ustaz ya, al-fudhala yang hadir. Saya mengetahui bahwasanya pembahasan ini tidak ada yang baru, ataupun pembahasan agama yang saya sampaikan di beberapa tempat dalam kunjungan dakwah kali ini, alhamdulillah tidak ada yang baru, tidak ada juga yang lebih dibandingkan apa yang telah antum dengarkan dari para ustaz al-kiram di Yogyakarta dan sekitarnya. Ada Ustadz Abdul Khaliq, ada Ustadz Arifin Ridin, ada Ustadz Afifi, ada Ustadz Abu Mus'ab, ada Ustadz Ustadz Zaid, kemudian ada Ustadz yang lain ya, Ustaz Abu Sa'ad dan Ustaz yang lain, hafizahumullah ta'ala, tidak ada yang ana sampaikan lebih daripada apa yang mereka sampaikan. Karunia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kembali kepada usaha mereka dalam menyebarkan dakwah sunnah di kota ini maupun di sekitarnya. Kita yang datang tinggal, alhamdulillah, menikmati hasilnya. Orang-orang datang berkumpul, kemudian mendengarkan kajian. Setelah itu ada yang menyisakan kebaikan, ya, kemudian untuk bisa dijadikan sebagai sebab bertambahnya kebaikan kita semua. Kemudian ada juga yang pergi mungkin menyisakan banyak masalah, seperti masalah provokasi yang tadi beliau sebutkan. Yang jelas kalaupun ini terjadi, jangan disalahkan saya, tapi salahkanlah panitia yang memilih tema tersebut, ya. Alhamdulillah, jadi kita saling melemparkan kesalahan. Ala kulli hal, di tempat ini saya juga pernah membahas masalah yang sama. Dan tulisan saya tentang masalah poligami, bukti keadilan hukum Allah, juga saya merasa belum pernah saya tambah-tambah, ya, kecuali saya berpikir untuk menambahnya dulu ketika percetakan Rumah Ilmu di Jakarta mencetaknya. Itu pun qadarullah terjadi dicetak karena tidak dimurojaah ke ana, sehingga untuk ditambahkan mungkin atau dibawakan fatwa-fatwa yang lebih lengkap lagi, akhirnya dicetak sesuai dengan tulisan yang sudah lama, tulisan yang lalu. Padahal seandainya qadarullah masyafa'al diberikan dulu kepada ana, mungkin saya bisa tambahkan sekedar untuk melengkapi keterangan yang sudah ada. Tapi ya itulah yang terjadi, buku tersebut sudah tersebar, tidak ada yang baru, alhamdulillah. Makanya saat ini saya tidak merasa ada sesuatu yang baru untuk disampaikan, paling-paling hanya sekedar menampung masukan atau usulan yang berhubungan dengan tema ini. Misalnya ketika ada yang mengatakan kenapa tema seperti ini dibahas padahal masih banyak sisi-sisi sunnah lain yang demikian indah yang bisa dibahas dan dibicarakan. Maka jawabannya sederhana saja. Kita semua ingin membahas perkara Islam dengan lengkap. Agama Islam tidak membicarakan satu masalah dan meninggalkan masalah yang lain. Ini adalah bukti kesempurnaan Islam dan kelengkapan Islam. Cuman pembahasannya tersebut tentu harus dibahas dengan benar, sesuai dengan metode pemahaman Islam yang benar, tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Ya, jadi semuanya sama-sama mendengarkan dengan semangat karena ingin mengetahui hukum yang benar dalam masalah ini. Siapa tahu, ya, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita memahami benar satu masalah dalam Islam, kemudian kita tunduk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah tersebut, kemudian kita mengamalkan yang benar tanpa sikap berlebih-lebihan dan tanpa sikap kurang, bisa jadi dari sebab permasalahan ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keridhaannya kepada kita, menjadikannya sebagai sebab untuk memperbaiki diri kita, menyempurnakan iman kita dan menganugerahkan ketakwaan kepadanya dalam hati kita. Tentu ini yang kita harapkan. Jadi sebagaimana permasalahan-permasalahan atau hukum-hukum agama yang lain yang terkadang mungkin orang belum melaksanakannya atau banyak orang yang belum mengerjakannya, kita bahas, kita bicarakan supaya tidak ada yang salah paham, tidak ada yang berlebih-lebihan dan kurang dalam memberikan porsinya pembahasan masalah tersebut. Misalnya saat ini kalau kita membahas mengenai masalah umroh, padahal mungkin banyak orang yang belum diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan umroh atau masalah haji atau masalah-masalah yang lainnya, tentu tidak ada yang menyalahkan. Apalagi tujuannya adalah untuk meluruskan pemahaman yang benar, khususnya lagi dalam pembahasan seperti materi ini, ya, itu berhubungan dengan keinginan hawa nafsu manusia yang pro dan kontra. Berarti ini mungkin bukan ditinjau dari sisi permasalahan itu sendiri, tapi ditinjau pembahasannya atau pentingnya pembahasan masalah ini dilihat dari sisi bagaimana ketundukan kita dalam menerimanya. Baik orang yang berlebih-lebihan mungkin menyikapinya untuk diluruskan, dalam hal ini dia harus menundukkan hawa nafsunya, atau orang yang kurang dalam menyikapi masalah ini, anti atau fobi dalam menyikapinya, untuk juga diajak agar meluruskan pemahamannya, sehingga jadilah seperti penjelasan dari para ulama, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, sudah kita ketahui bersama, semua perkara-perkara yang merupakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada manusia, itu selalu syaitan menggoda manusia supaya dipalingkan darinya sesuai dengan kecenderungan nafsu masing-masing manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia kecuali syaitan memiliki dua cara, dua bentuk godaan untuk memalingkan manusia dari perkara tersebut. Ada dua. Dan ini sangat sesuai dengan karakter masing-masing manusia, karena kesimpulannya hanya kembali kepada dua ini, karakter, keadaan, keinginan masing-masing manusia. Imma ila tafritin wa taqsir, wa imma ila guluwin wa mujawazah, wa la yubali bi ayyihima dhafir. Pertama, digoda untuk bersikap kurang dan meremehkannya, anti terhadapnya. Godaan yang kedua, dia menggoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam menyikapinya. Dan syaitan tidak peduli dari mana saja di antara dua goda ini yang berhasil diterapkannya pada manusia. Dua bentuk godaan sesuai dengan karakter manusia, karena manusia itu imma ahlul iqdam atau ahlul ihjam, orang yang terlalu semangat berbuat, selalu maju, orang yang aktif ingin melakukan, akhirnya digoda dia supaya berlebih-lebihan, melampaui batas. Ini pun menyimpang dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kedua adalah orang yang cenderung pasif, orang yang malas, ya, orang yang anti dari perkara tersebut, dibuat oleh syaitan, digoda supaya menyikapinya dengan pandangan meremehkan, pandangan mendiskreditkan, ataupun dengan pandangan-pandangan yang tidak memberikan porsi yang benar pada masalah tersebut. Ini menimpa orang-orang yang cenderung pasif dalam berbuat. Maka syaitan menggoda dari sisi kemalasannya, kepasifannya, untuk kurang benar dalam menyikapi hal tersebut. Nah, ini kalau berlaku dalam hukum-hukum agama, apalagi yang di situ terlibat keinginan hawa nafsu manusia. Terlibat keinginan hawa nafsu manusia. Kenapa dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan tentang pentingnya menundukkan hawa nafsu. Kita mengamalkan agama bukan karena ada kepentingan kita di situ. Di dalam Al-Quran saja, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan sifatnya orang-orang yang bertakwa, itu Allah subhanahu wa ta'ala contohkan beberapa di antaranya dengan sifat-sifat yang dituntut untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra, orang-orang yang bisa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang kalau punya kelapangan, ketika dia berinfak dengan sedikit hartanya wajar, karena dia lapangnya banyak, kelebihannya banyak. Wal qadhimin al ghaiz, orang-orang yang bisa menahan kemarahannya. Apa istimewanya orang yang menahan marah? Wal afina anin nas, mudah memaafkan manusia dalam urusan-urusan dunia, urusan masalah-masalah pribadi. Kenapa dicontohkan dengan tiga perkara ini? Padahal banyak contoh yang lain, masalah sholat malamnya mereka, doanya mereka, bacaan Al-Qur'annya mereka, diterangkan oleh para ulama karena dalam tiga perkara ini terdapat unsur menundukkan hawa nafsu. Terdapat perjuangan menundukkan hawa nafsu, artinya orang yang melakukannya benar-benar orang yang mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keinginan pribadinya. Ketika dia bisa berinfak dalam kondisi sempit maupun lapang, berarti infaknya bukan karena memang saya lagi tidak butuh maka dia keluarkan. Dalam keadaan sempit yang dia juga butuh, dia rela untuk berbagi dengan saudaranya karena cinta karena Allah. Memaafkan manusia atau menahan kemarahan. Kenapa dipuji menahan kemarahan? Padahal setiap saat kita berjumpa dengan sebab-sebab yang membuat kita marah. Bahkan kita ketahui bersama dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang yang menahan marah ketika dia mampu melampiaskannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunafidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa." Barang siapa yang mampu menahan kemarahannya padahal dia bisa melampiaskannya, maka balasannya pada hari kiamat nanti Allah akan memanggilnya di hadapan semua makhluk. Kemudian Allah mempersilahkan dia memilih bidadari yang paling disukainya, yang paling dicintainya. Subhanallah, menahan marah. Anda tidak dapat bidadari di dunia, nanti dapat bidadari di sana. Di hadapan semua makhluk lagi disuruh pilih. Hanya karena menahan marah. Apa istimewanya menahan marah? Padahal setiap hari kita melalui perkara-perkara yang membuat kita berjumpa dengannya. Karena menahan marah itu ada unsur menundukkan hawa nafsu. Keistimewaannya ada unsur menundukkan hawa nafsu. Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Ini juga kelihatannya ringan. Setiap saat kita bermasalah, orang yang memaafkan adalah orang yang lebih mulia. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Hadis Rasulullah SAW yang terkenal riwayat Imam Muslim. Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali kemuliaan. Ada apa? Kenapa hanya memaafkan saja dapat kemuliaan? Ada unsur menundukkan hawa nafsu. Lo berarti dalam keseharian kita banyak sekali praktek-praktek yang di situ dituntut kita menundukkan hawa nafsu. Kita berbicara, bersikap, menerima sesuatu, menolak. Kita harus latih pisahkan antara keinginan pribadi, kemauan hawa nafsu kita yang harus ditundukkan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti karena itu kita yakini kebaikannya meskipun tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Makanya menundukkan hawa nafsu merupakan syarat mutlak untuk meraih takwa. Sampai-sampai salah seorang ulama salaf, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Intaha safarut talibin ila dhafari bi ahwaihim." Akan berakhir perjalanannya orang-orang yang mencari keridhaan Allah ketika mereka telah berhasil menundukkan hawa nafsu mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, dalam menyikapi hukum-hukum Islam seperti ini akan ada dua golongan yang tersesat. Satu yang bersikap berlebih-lebihan mendukungnya sampai memprovokasi semua meskipun tanpa persiapan. Kenapa yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Khaliq tadi di pembukaan hafizahullah taala? Karena dia sudah sering diprovokasi. Tapi alhamdulillah karena beliau sudah kebal hukum dalam masalah ini, beliau tidak termasuk orang yang terprovokasi. Ini adalah perkara yang tentu tidak dibenarkan. Tidak semua orang kita katakan Anda harus melakukan ini. Apalagi timbul kesan ustadz yang sudah melakukannya atau ikhwan yang sudah melakukannya berarti dia lebih mulia, lebih kuat, ya, berarti dia adalah pria sejati atau pria punya selera. Wah, ini masalah iklan rokok lagi. Allahu musta'an. Dibandingkan dari yang belum melakukannya, sampai terkesan pembahasan masalah ini pantasnya hanya dibicarakan oleh ustadz yang sudah melakukannya. Kalau yang belum melakukannya, meskipun bagus penyampaiannya, katanya kurang berkesan. Ini tentu tidak benar. Siapapun yang menyampaikannya dengan baik, dengan proporsional, dengan penilaian yang tentu saja bersumber dari dalil, maka alhamdulillah penjelasan tersebut kita mengambil manfaat untuk kita meluruskan kesalahpahaman kita atau salahnya kita dalam bersikap. Kemudian muncul pihak yang kedua yang menamakan dirinya sebagai pembela ummahat. Karena istilah seperti ini muncul, ya, dan ada sebagian orang yang menamakan dirinya pembela akhwat. Saya ingat dulu ada salah seorang ustadz di Surabaya yang bercanda dengan anak. Dia ketemu dengan anak karena apa ini, teman dekat. Dia mengatakan, "Masya Allah, inilah ustadz pahlawan akhwat." Saya yang dibilangkan pahlawan akhwat. Sementara sekarang muncul yang dikatakan sebagai pembela akhwat. Mereka-mereka yang kemudian membahas masalah ini dengan menyebutkan atau memperbandingkannya dengan sesuatu yang kita dapati kesannya dari Anda sendiri yang mendengarkan atau kita yang mungkin pernah mendengarkan, seolah-olah mengesankan bahwa orang yang melakukan poligami itu berarti mendzalimi akhwat. Ya, ini kalau kita dengar hal ini dari orang awam mungkin kita katakan wajar, dia tidak paham agama. Tapi kalau kita dengar dari orang yang paham agama, apalagi ustadz, mungkin hanya karena dia belum melaksanakannya, bisa jadi memang dia memang tidak membutuhkan untuk melaksanakannya. Kita katakan alhamdulillah untuk diri Anda sendiri, silakan. Tapi kalau sampai dikesankan bahwa orang yang melakukannya itu adalah orang yang apa ini hanya sekedar gagah-gagahan atau sekedar mencoba kekuatan, emangnya ini mau dicoba obat kuat yang mana, ya? Atau mengesankan orang yang melakukan ini kurang pertimbangan, subhanallah, ini satu hal yang tidak pantas kita nisbatkan kepada keburukan tersebut. Ikhwan-ikhwan kita yang kita kenal mereka punya kebaikan paling tidak dalam melakukan, ya, secara umum dari pemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam kajian-kajian. Ada juga yang membuat ketentuan dengan perhitungan matematika. Itu juga antum sudah dengarkan. Kalau Anda menikah satu, penghasilannya 10 juta. Kalau menikah lagi berarti penghasilannya harus sudah 20 juta. Kalau tiga nanti tambah lagi harus 30 juta. Karena entah dari mana dalil yang diambil, yang jelas dibuat perhitungan seperti itu. Ini masalah pembagian warisan atau masalah apa? Sampai dibuat perhitungan seperti itu. Sementara kalau orang punya anak, tidak ada syaratnya. Anda pokoknya tambah anak sebanyak-banyaknya, penghasilannya seperti itu, ya sudah, qanaah saja. Ada sebagian yang membahas seperti itu. Ini masalah tanggung jawab. Betul kita katakan, para ulama juga mengingatkan, ini masalah tanggung jawab. Bertambahnya tanggung jawab berarti bertambah kewajiban Anda. Atau kita katakan ini bisa berpotensi menimbulkan fitnah. Lah kalau begitu ada orang yang menambah mobil, kenapa kita tidak ingatkan? Bahaya, mobil itu adalah fitnah, harta itu adalah fitnah. Kenapa ketika ada orang yang beli mobil baru, beli rumah baru, kita katakan Masya Allah, Barakallahu Fik. Seolah-olah dengan beli rumah baru, beli mobil baru berarti dia bertambah kebaikannya. Tapi kalau orang yang melakukan poligami dikatakan, wah hati-hati ini fitnah. Banyak contoh-contoh yang gagal. Banyak akan menimbulkan pro dan kontra. Tuh, kalau begitu bagaimana masalah kendaraan yang ditambah oleh orang tersebut? Mobil baru yang baru dibelinya. Bukankah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat itu adalah ada fitnahnya, maka fitnah bagi umatku adalah harta. Nah, oleh karena itu, tentu saja yang kita inginkan, ya, paling tidak masyarakat atau ikhwan-ikhwan dan akhwat yang telah mengenal sunnah, yang telah mengenal sunnah, itu bisa menyikapi hal ini dengan baik. Mendengarkan kajian tentang poligami kan tidak mesti harus dia itu setelah itu mesti mengamalkannya. Sampai saat ini mungkin kita bayangkan bagaimana santri-santri Jamilur Rahman di hadapan mereka dibahas tentang masalah poligami. Kalau yang di belakang-belakang bapak-bapak mungkin punya senyum-senyum yang mengandung bermacam arti. Kalau mereka senyumnya, apa artinya? Start saja belum mulai, apalagi mau finish. Kan seperti itu keadaannya. Tapi kita katakan, pembahasan masalah ini karena berhubungan dengan agama, apalagi pro dan kontra di kalangan kita, di kalangan ikhwan kita banyak, berarti paling tidak perlu diluruskan. Perlu kita membaca pembahasan yang ilmiah yang diterangkan oleh para ulama, bagaimana hukum asalnya masalah ini, bagaimana seharusnya orang yang ingin melaksanakannya, apa persiapannya. Mungkin kita perlu ingatkan orang yang sedang bermasalah dalam sebagian urusannya yang kita pandang belum memenuhi syarat, kita nasihati, akhi antum jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru karena tidak ada keutamaannya juga orang yang buru-buru melakukannya. Atau berpikir dulu, pertimbangkan dulu, istikharah dulu. Perbaiki dulu dalam urusan-urusan yang lebih penting bagi antum misalnya. Boleh kita katakan seperti itu. Tanpa ada upaya untuk apa ini bersikap berlebih-lebihan dalam menyikapinya atau kurang seperti yang telah kita bicarakan tadi. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, yang kita ketahui pembahasan masalah poligami hukum asalnya tidak ada yang kita ketahui seorang ulama pun yang mengatakan wajib hukumnya, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat atau hajat yang mendesak. Dan ketika ini kita katakan hajat yang mendesak, ya ada orang yang terjadi pada dirinya seperti itu. Jangan kita bayangkan, oh ini berhubungan dengan pemuasan hawa nafsu, pemuasan nafsu syahwat. Sekarang kalau terjadi ada seseorang yang diberikan syahwat yang berlebih, siapa yang mau bertanggung jawab kalau seandainya dia nantinya terjerumus ke dalam fitnah, misalnya perbuatan zina, na'udzubillah min dzalik. Dan yang namanya syahwat itu bukan kembali kepada buruknya agama seseorang. Kita ketahui beberapa di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya nafsu seks yang sangat tinggi, syahwat yang sangat tinggi. Ini tidak menjadi celaan pada diri mereka. Contohnya seperti siapa? Sahabat yang terkenal Ali bin Abi Thalib, iya kan? Radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan tentang dirinya, "Kuntu rajulan madza." Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madzi. Apa artinya sering keluar madzi? Apa artinya? Berarti beliau itu mengingat hubungan yang seperti ini langsung, ya semacam terpengaruh, terangsang begitu. Nah, yang seperti ini bagaimana penyalurannya? Apakah kita biarkan mereka-mereka ini terjerumus dalam keburukan? Jadi kondisi-kondisi hajat seperti ini terjadi pada diri sebagian manusia, ataupun juga karena alasan-alasan yang lain. Jadi maksudnya di sini kita menginginkan, ya, pembahasan tentang poligami ini adalah merupakan pembahasan yang harusnya terbiasa dibahas, dibicarakan di kalangan kita. Tentu terbiasa di sini dengan kita meluruskan mana pembicaraan yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana pembicaraan yang sekedar menjadi gurauan majelis, apalagi memprovokasi. Tentu ini penting untuk dikurangi. Apalagi mungkin sebagian dari saudari-saudari kita, para ummahat, yang ketika mereka butuh untuk berjuang menundukkan hawa nafsunya atau menundukkan keinginan hawa nafsunya dalam hal seperti ini, jangan dipanas-panasi. Tentu ini tidak benar. Tapi ketika ada orang yang ingin mengetahui hukumnya, ingin menilai dirinya apakah pantas atau tidak, tentu tidak boleh kita menghalang-halanginya. Sudah saya katakan tadi, tidak ada yang mewajibkan. Hukumnya berkisar antara al-ibahah dan istihbab. Ini seperti diterangkan dalam kitab Ahkamu Ta'adud yang ditulis oleh salah seorang muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Antara ibahah dan istihbab. Mengenai pernyataan yang kita kenal bersama dari Al-Imam Al-Syeikh bin Bas rahimahullah ta'ala yang mengatakan hukum asal pernikahan itu adalah ta'adud, makanya ini dianjurkan. Ini telah dibantah oleh para ulama yang lainnya seperti Syekh Saleh Fauzan yang mengatakan, saya tidak mendapati dari ucapan para ulama ahli tafsir yang mengatakan hukum asalnya pernikahan itu ta'adud atau bukan ta'adud, dia tidak mendapati penjelasan masalah tersebut. Yang jelas kita katakan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita kenal dalam surat An-Nisa, ya, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat ini menurut pendapat yang terkuat tidak mengandung perintah untuk melakukan poligami. Karena perintah di sini, ya, makna perintah di sini dipalingkan dari di ayat selanjutnya. Dan kalau kamu khawatir, kamu takut tidak bisa bersikap adil kepada anak-anak yatim yang kamu asuh itu, ya, maka nikahilah, berpalinglah dari mereka, nikahilah wanita-wanita yang lain yang kamu sukai, bisa 2, 3, atau 4. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja atau budak yang kamu miliki. Jadi di sini bukan perintah untuk poligami, tetapi makna perintah di sini adalah seperti larangan. Seperti larangan. Jangan kamu menikah kecuali yang kamu sukai dan yang kamu bisa berlaku adil padanya. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Katakanlah kebenaran itu adalah dari Allah, maka barang siapa yang ingin hendaknya dia beriman, hendaknya dia barang siapa yang ingin hendaknya dia kafir. Tidak mungkin kafir diperintahkan. Tentu kafir dilarang dalam Islam. Jadi maknanya sama dengan ayat tadi, perintah yang mengandung makna larangan. Cuman dalam ayat ini jelas menunjukkan kebolehan hal tersebut. Kalau dalam istilahnya Syekh Ahmad Syakir, beliau mengatakan ini bukan cuma mubah, tapi halal. Lebih tinggi tingkatannya. Dihalalkan dalam Islam. Makanya orang-orang yang mengingkari kehalalannya atau menjadikannya, meragukannya, bisa terkena ancaman-ancaman orang yang yakni menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Sampai-sampai beliau menyebutkan orang-orang yang mengingkari hal ini, tidak menerimanya, bisa dijatuhi hukuman kufur. Termasuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan gugur amalan-amalan mereka. Jadi masalah hukumnya sudah jelas. Para ulama juga yang membahasnya, sampai yang terkesan oleh sebagian orang, saya pernah dengar ada orang yang membawakan, katanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan tidak ada keutamaan ta'adud atau poligami. Ternyata kita rujuk pada ucapan beliau, ya, beliau menyebutkan pada kondisi orang-orang tertentu tidak ada keutamaan padanya. Adapun di fatwa beliau di Liqra' Babil Maftuh, beliau jelas menyebutkan bagi orang yang mampu, punya kemampuan pada fisiknya, ya, punya kemampuan pada hukum bersikap adil, maka ini lebih dianjurkan, karena beliau berdalil dengan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang kita kenal bersama dalam sanad, apa ini, dalam sebuah athar yang sahih, "Tazawwaju fa inna khaira hadhil ummati aktsaruha nisaan." Menikahlah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. tentu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga bersifat umum ya, bahwa kebaikan yang ada pada umat ini juga ditentukan dalam banyaknya istri tersebut, tentu dengan syarat jika orang tersebut punya kemampuan dalam melakukannya. Ala kulli hal, yang anda ketahui, para ulama-ulama yang menjadi rujukan kita di zaman ini ketika membahas masalah ini, pendapat mereka hampir sama, mirip. Mereka menyebutkan bagi yang mampu dengan hartanya, dengan fisiknya, dengan keadilannya, maka itu lebih utama, karena banyak maslahat yang akan timbul di balik semua ini. Tapi bagi yang tidak mampu, maka lebih utama untuk dia apa? Menjadi muwahhid. Padahal semua orang wajib menjadi muwahhid, ya. Menjadi orang yang hanya memiliki istri satu saja. Ala kulli hal, ini saya pikir sudah pernah dibahas dan sudah berkali-kali kita baca. Bukan lagi pembahasan yang asing bagi antum sekalian. Nah, oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan, membolehkan hal ini, saya katakan tadi hukumnya berkisar antara ibahah, boleh atau bahkan halal, dan istihbab, dianjurkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan hal ini, tentu banyak hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil di balik pensyariatan hal ini. Meskipun kita bukan termasuk orang yang melakukannya atau ingin mempraktekannya, karena melihat kondisi kita, ya, tidak kita ingkari hikmahnya. Bagi orang yang mempraktekannya, misalnya setelah dia mempertimbangkan keadaan dirinya, sebagaimana tidak kita katakan orang yang belum mengamalkannya berarti kurang hikmahnya, kurang imannya, atau kurang kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan sesuatu, ini semua kita ketahui bersama, ya, orang-orang yang belajar memahami tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, memahami setiap yang Allah syariatkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam agamanya, itu mesti mengandung banyak kebaikan, karena Allah subhanahu wa ta'ala jamilun, maha indah. Maka semua perbuatannya, sebagaimana semua nama-namanya, sifat-sifatnya adalah maha indah. Allah subhanahu wa ta'ala sempurna rahmatnya, kebaikannya, anugerahnya, nikmatnya. Maka tidak mungkin pensyariatan hukum-hukum Allah dalam Islam lepas dari sempurnanya hikmah, sempurnanya rahmat, sempurnanya anugerah dan karunia kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna ilmunya. Tidak mungkin hukum-hukum yang disyariatkannya luput dari kesempurnaan ilmunya, pengetahuannya tentang hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Makanya termasuk konsekuensi iman adalah ridha billahi rabban. Ridha billahi rabban, ridha kepada Allah sebagai Rabb, yang mengandung makna segala ketentuan Allah kita ridhoi. Ridho itu artinya bukan cuma menerima, tapi berlapang dada dan gembira ketika menerimanya. Termasuk dalam pengertian ini meridhoi dan meyakini kebaikan semua syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk dan hukum-hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam syariat Islam yang agung ini. Oleh karena itu, seorang hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, ya, tentu dia harus menjaga imannya, mempertahankan imannya, jangan sampai menjadi rusak karena hanya masalah-masalah yang sepele. Ada sebagian orang ketika turun hukum Allah, bukannya dia membuka dirinya untuk menerima, malah dia menutupi hatinya. Ingat ciri-ciri iman yang sempurna yang disebutkan dalam Al-Quran. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَيُّذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ. Maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Ingat, lapang bukan cuma menerima, tapi lega menerima, gembira menerimanya. Tapi barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dia tersesat, Allah jadikan hatinya sempit dan tertutup, sulit menerima Islam seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Seorang hamba, kita mengetahui kita punya banyak kekurangan dalam memahami dan mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang belum bisa mengamalkan sesuatu, dia membuka hatinya untuk menerima, ini adalah orang yang mengusahakan hidayah itu masuk ke dalam dirinya. Ya, dari sinilah para ulama mengatakan, seperti Ibnu Qayyim, aslul istijabati fil qalb. Asalnya istijabah, memenuhi suruhan Allah itu dalam hati. Ketika turun hukum Allah, antum atau kita belum bisa amalkan, hati kita telah menerimanya, mengakui kebaikannya meskipun saya belum bisa amalkan, ini merupakan sebab Allah subhanahu wa ta'ala setelah hatinya dibuka, maka badannya pun akan mudah untuk menerima hukum tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan kebaikan bagimu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang membatasi atau menghalangi manusia dari hatinya. Ini dalil yang menunjukkan istijabah itu, memenuhi seruan Allah itu asalnya dari hati manusia. Kalau hati kita buka, insya Allah anggota badan akan ikut terbuka. Tapi kalau hatinya sudah ditutup, ibaratnya dia sendiri yang menghalangi masuknya hidayah, menutup pintu untuk menerima hidayah, maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah yang sempurna kepada orang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, sekali lagi yang ingin kita tekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita menyikapinya sama dengan pembahasan masalah-masalah lainnya. Harusnya tidak perlu lagi ada pro dan kontra yang berlebihan. Bagi orang yang melakukannya, kita doakan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang belum melakukannya, kita katakan, kita bersangka baik, mungkin dia adalah orang yang punya pertimbangan tentang dirinya, takut terjerumus dalam ancaman untuk tidak bersikap adil, ataupun pertimbangan-pertimbangan yang lain. Demikian pula para akhwat dan ummahat, ya, jangan bersikap berlebih-lebihan dalam masalah ini. Seperti yang kita dengar, sebagian orang ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar suami saya tidak ta'adud? Sekarang masalah Anda berdoa sama dengan pembahasan yang disebutkan oleh para ulama. Apakah boleh seseorang akhwat ketika menikah dia mensyaratkan suaminya untuk tidak poligami? Apa hukumnya? Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh dan seterusnya. Karena ini merupakan haknya laki-laki tersebut. Berarti dia mengatakan iya. Maksudnya dia terima syarat tersebut, berarti dia mengatakan iya, saya bersedia untuk tidak memenuhi hak saya dalam masalah ini, tidak melakukan hak saya dalam masalah ini. Tapi ketika satu saat dia berpikir untuk melakukannya, kembali kepada istrinya. Sekarang dia mengatakan, sekarang saya sudah, apa ini hak saya ingin lakukan, karena ini dibolehkan dalam agama. Boleh bagi suami untuk melakukan demikian. Cuman kembali kepada istrinya. Kalau dia ingin lanjutkan, berarti lanjut, dia terima. Kalau tidak, berarti dipisahkan. Tapi tidak ada celaan bagi suami tersebut. Ini seperti penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena dia sekarang kembali kepada haknya. Dan subhanallah, ini ada yang mempraktekannya. Sebagian di antara ustaz kita ada yang mempraktekannya. Ya, diajukan syarat oleh calon mertuanya untuk tidak menikah lagi, dia terima. Sampai-sampai kita merasa heran, masya Allah, seistimewa apa istrinya sampai dia mau berjanji seperti itu. Ala kulli hal, terjadi yang seperti ini. Maksudnya, ketika ini kita katakan, Anda misalnya berdoa seperti itu mungkin boleh-boleh saja. Cuma dasarnya itu apa? Kalau benci kepada syariat, tidak menerima persyariatan masalah ini, nah ini berhubungan dengan masalah iman berarti. Bukan masalah sekedar berdoa atau sekedar menyebutkan syarat tersebut. Karena kita tahu para ulama semua sudah sepakat, orang yang menolak satu dari hukum Allah tidak menerima, itu sama dengan menolak semua hukum Allah. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kulli. Ini ucapannya Imam Ibnu Qudamah kalau enggak salah di mana? Di kitab Lumatul I'tiqad. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an sama dengan mengingkari keseluruhannya. Sekarang kalau misalnya Anda berdoa seperti itu, berharap seperti itu. Apa maksudnya? Bukankah dari pengharapan atau doa seperti ini seolah-olah Anda ingin mengatakan keadaanku lebih baik kalau ini tidak terjadi pada diri saya? Loh, ini mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan itu lebih baik bagimu? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal baik bagimu, atau kamu menyukai sesuatu padahal buruk bagimu. Ditambahkan oleh Allah, Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam urusan-urusan dunia yang belum jelas kebaikannya, kita dianjurkan tidak memilih salah satu ketika kita ajukan permohonan kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah karena kita tidak tahu akibatnya. Makanya di hadapan Allah itu kita tidak boleh bersikap seperti ya orang yang mengajak temannya untuk bermusyawarah. Bagaimana ya kalau saya melakukan seperti ini? Ayo, saya coba dulu melakukan seperti ini atau bagaimana begini? Orang bermusyawarah mengajukan pendapat karena sama-sama tidak tahu akibat dari kebaikan satu urusan. Tidak ada yang tahu. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita harus beradab. Kita meminta sesuatu yang terbaik berdasarkan pilihan Allah, bukan berdasarkan keinginan kita. Karena keinginan kita banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu yang ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Apalagi kita tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Contohnya saat ini kita datang saja kepada seorang ahli, taruhlah dokter spesialis, mengkonsultasikan penyakit kita atau penyakit keluarga kita, terus kita katakan, menurut saya mungkin obatnya ini dokter, tapi yang saya ketahui begini harusnya dokter, bagaimana caranya? Ini akan dikatakan kurang ajar. Padahal dokter pun tidak sempurna ilmunya, dia hanya menganalisa atau mendiagnosa, belum tentu juga mendatangkan kebaikan. Ini di hadapan seorang ahli, apalagi di hadapan zat yang maha mengetahui kebaikan kita. Jadi permohonan seperti ini, ya saya katakan karena ini terjadi. Ada seorang yang bertanya, dan seorang ustadz yang ditanya langsung menjawab itu boleh. Karena itu jadi kebaikan bagi dirinya. Loh, siapa yang mengatakan itu kebaikan bagi dirinya? Bisa jadi ini menjadi sebab keburukan bagi dirinya. Terus kemudian kalau terjadi itu pada dirinya, nah sudah. Dia langsung akan protes kepada Allah, ya Allah kenapa ini dijadikan terjadi pada diriku? Padahal saya sudah berdoa kepadamu supaya tidak terjadi pada diriku. Akhirnya dia akan sangka buruk kepada Allah, protes dengan ketentuan Allah. Tentu ini yang tidak kita inginkan. Ingat, dalam urusan-urusan dunia saja, pentingnya kita berdoa dengan adab yang benar, kita serahkan kepada pilihan Allah, supaya kalau terjadi salah satu di antara dua pilihan tersebut, resikonya Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita untuk menghadapinya. Tapi kalau yang terjadi sesuai dengan pilihan kita, kalau terjadi resikonya keburukan-keburukannya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dan tidak menolong kita. Itu seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid. Makanya menyikapi masalah ini benar-benar merupakan ujian keimanan bagi mereka-mereka yang masih mempermasalahkannya. Cobalah kita membacanya dengan pikiran yang tenang. Orang-orang yang beriman, mereka lebih yakin dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang dipahami oleh dirinya sendiri tentang kebaikan-kebaikan, baik bagi dirinya maupun bagi orang, untuk orang lain. Makanya coba dia membaca hal ini dengan baik, merenungkannya, membaca dalil-dalilnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hatinya untuk bisa menerimanya, tidak bersikap berlebih-lebihan dan kurang dalam memahami dan mengamalkannya, atau dalam memahami dan menyikapinya. Kalau dia benar-benar membuka hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, kebaikan-kebaikan itu akan menyebar ya kepada seluruh anggota badannya, kemudian menjadikan itu sebagai sebab untuk dia bisa bersikap benar dalam urusan-urusan agama yang lainnya. Karena kita ketahui bersama, hawa nafsu itu kalau sudah mempengaruhi di satu masalah akan
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum pendengar pemerhati Radio Roja Kendari. Waktu studio kami menunjukkan pukul 19 kurang lebih 8 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita dengarkan kumandang azan untuk sholat isya khususnya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kami menghimbau seluruh kaum muslimin khususnya laki-laki ataupun pria agar segera menuju ke masjid-masjid kaum muslimin guna untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.

0: Tetaplah bersama kami gak kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: minkum.
1: Ini syarat, syarat ya, mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, disunnahkan, ya, mengucapkan setelah bismillah, bilang apa? Allahu Akbar, bismillahi wallahu akbar, wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya, ya. Jadi bismillah, wallahu akbar, kemudian Allahumma hadza minka walaka, ya, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal min. Baik, bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya, ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau-engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas. Ya, ya Allah, taqabbal minna, terimalah sembilan. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan.
2: Doa menyembelih hewan kurban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, syarat halal sembelihan. Syarat halalnya sembelihan yang terkait dengan ucapan adalah membaca basmalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Sesungguhnya itu hewan yang tidak halal. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Di ayat yang lain, Allah memerintahkan untuk makan hewan yang dibacakan basmalah ketika menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, makanlah binatang yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian orang yang beriman kepada ayat-ayat-Nya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Orang yang menyembelih dengan membaca basmalah sebelum dia melukai leher hewan yang hendak disembelih, maka hewannya halal dimakan. Dan jika diniatkan untuk berkurban, maka bernilai sebagai ibadah kurban yang sah. Karena itu, membaca basmalah merupakan ucapan yang paling penting ketika menyembelih. Sehingga perlu diperhatikan oleh para jagal agar jangan sampai lupa atau tidak membaca apapun. Ingat, taruhannya, hewan yang disembelih bisa jadi bangkai. Kedua, dianjurkan untuk mengikrarkan kepemilikan hewan kurban. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ketika hendak berkurban, beliau membeli dua kambing yang gemuk, putih, belang hitam. Setelah selesai sholat dan berkhutbah, beliau mendatangi salah satu kambingnya dan beliau sembelih sendiri dengan pisau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ya Allah, ini kurban dariku dan dari semua umatku yang bersaksi mentauhidkan-Mu dan bersaksi bahwa aku yang menyampaikan risalah. Selanjutnya, beliau mendatangi kambing kedua. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian beliau sedekah kedua hewan kurban itu kepada orang miskin dan beliau juga makan dan beliau berikan kepada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengikuti salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di lapangan. Setelah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kambing kurban beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengucapkan yang artinya bismillah wallahu akbar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan riwayat di atas, dianjurkan bagi orang yang hendak menyembelih kurban untuk mengucapkan kalimat ikrar di atas. Jika pemilik hewan menyembelih sendiri, dia bisa ucapkan bismillah Allahumma hadza minka wa laka anni wa ahli baiti, atau bismillah Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Tapi jika mewakili kurban orang lain, si jagal mengucapkan bismillah Allahumma hadza minka wa laka an fulan, nama sahibul kurban wa ahli baitihi, atau bismillah Allahumma hadza an fulan, nama sahibul kurban wa ahli baitihi. Ketiga, ungkapan di atas statusnya adalah ikrar atau menegaskan apa yang ada dalam hatinya dan bukan termasuk bentuk melafadzkan niat, bukan pula doa ketika berkurban. Keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ini bukan bentuk melafadzkan niat. Karena perkataan orang yang menyembelih, ini kurban dariku dan keluargaku, sifatnya sebatas memberitakan apa yang ada dalam hatinya. Karena dia sendiri tidak mengatakan, ya Allah, saya ingin berkurban, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melafadzkan niat. Akan tetapi, yang dilakukan orang ini hanya menampakkan apa yang ada dalam hatinya saja. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Keempat, tidak ada doa khusus ketika menyembelih kurban. Hanya saja, karena ibadah kurban termasuk amal soleh yang besar nilainya, maka kita harus berharap agar amal itu diterima Allah. Salah satu bentuk doa untuk mengiringi harapan agar amal kita diterima Allah adalah doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Doa semacam ini pernah dipraktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau berkurban. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan kambing bertanduk, berdiri dengan kaki belang hitam, duduk di atas perut belang hitam, melihat dengan mata belang hitam. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan mengasahnya. Setelah kambingnya beliau baringkan, beliau membaca, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Yang artinya, Bismillah, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, doa permohonan agar amal Anda dikabulkan seperti contoh di atas, bisa Anda baca ketika Anda berkurban atau setelah Anda berkurban. Demikian, Allahu a'lam.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya.

Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja maka tidak sah. Ya, kalau lupa khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan disunnahkan ya. Mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya. Ya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal min. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah ini maksudnya minka darimu yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu yang ikhlas. Ya, ya Allah taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih hendaknya kita perhatikan. Baik.

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Saya membuat kesimpulan ini karena umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa korban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah korban untuk dalam sebuah keluarga ya. Kepala rumah tangga seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini korban atas nama ayah. Tahun besok korban atas nama ibu. Tahun besok korban atas nama anak pertama, anak kedua. Kalau anaknya tiga, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu gak pernah korban. Dalam waktu yang lama rata korban. Ketika diajak, ayo pak korban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban, sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkorban, sekarang korban lagi. Karena korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Mbok akikoh lagi, pak. Sudah pernah, berarti enggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkorban, besok atau tahun ini korban lagi, besok lagi berkorban lagi, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah salat ikhlas karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha' bin Abi Rabbah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah salat dalam ayat ini adalah salat Id, dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Artinya begini, Allah perintahkan kerjakanlah salat Id dan sembelihlah kurban. Sebagaimana salat Id dikerjakan setiap tahun sekali, kurban juga dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tempat salat kita apalah? Tempat salat kita adalah masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kaum muslimin, rumah kedua bagi kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, enggak pernah pulang saking jengkelnya orang tuanya, karena dia enggak pernah pulang, lalu orang tuanya bilang, "Sudahlah, kamu enggak usah pulang sekalian." Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Seneng apa senep? Hah? Seneng ya? Makin seneng enggak? Ya, sekalian saja kan enggak pernah pulang, malah enggak boleh pulang. Makin seneng atau tidak? Dia mesti sedih. Kenapa dia sedih? Karena kalimat ini menunjukkan hukuman dari orang tua, bukan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena itulah hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa berkorban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang berpendapat korban itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apapun itu, kalau kita masih punya kemampuan, sebisa mungkin jangan tinggalkan berkorban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Dzikri Hafidzallahu Ta'ala. Ustadz, terima kasih Ustadz.
1: Sama-sama, Man.
2: Senang sekali kita bertemu kembali di bulan Dzulqa'dah ini. Setelah sebelumnya kita di bulan Ramadan kemarin kita pol-polan fan beribadah.
0: Pol-polan.
2: Di bulan Syawal ya, kita berlebaran, ya, kita merayakan kemenangan.
0: Benar.
2: Dan itu satu persatu telah meninggalkan kita semua di belakang dan kembali sepi menyelimuti kita.
0: Oh,
2: ya kan?
0: Benar tuh.
2: Makanya kita mau nanya ini sama Ustadz, ada gak sih Ustadz cara agar kita bisa kembali merasakan vibe-nya bulan Ramadan kemarin sambil kita menunggu bulan Ramadan itu tiba kembali di tengah-tengah kita? Silakan Ustadz.
1: Ya, makasih Ustadz dan Fani.
2: Ya,
1: yang pertama kita gak perlu nunggu sampai satu tahun penuh ya, untuk mendapatkan kembali banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita.
2: Nah, gimana tuh Ustadz?
1: Karena Allah tuh maha baik, Allah Al-Muhsin yang maha baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah bukan hanya ciptakan dan berikan kita Ramadan, tapi Allah juga berikan beberapa bulan yang lain, dan itu bulan-bulan utama.
2: Yeah.
1: Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36. Allah berfirman, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah ciptakan itu ada 12 bulan di dalam kitab yang Allah turunkan pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Dan Nabi menjelaskan identitas 4 bulan tersebut nih, Zak sama Fani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun mutawaliyat." Dari 4 bulan ini 3 datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan nanti yang terakhir bulan Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab ini bulan spesial.
2: Yeah.
1: Bulan spesial. Kalau kita ibadah di bulan ini, itu pahala kita dilipat gandakan. Sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas, kita bisa cek di buku-buku tafsir klasik tentang masalah ini. Jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita udah berada di penghujung Dzulqa'dah.
2: Yeah.
1: Dan apalagi nanti kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama.
2: Yes, okay.
1: Itu luar biasa sekali. Hanya saja yang jadi masalah bahwa 4 bulan ini itu belum familiar, belum hype sebagaimana bulan suci Ramadan. Bahkan banyak di antara kita tuh gak menyambut.
2: Ya,
1: jangankan menyambut, tuh tamu udah datang dari belasan mungkin 20-an hari yang lalu, iya, kita enggak sadar. Jadi bayangin Rozak sama Fani punya tamu dan dia udah nginep di rumah kita udah 22 hari, 27 hari, terus kita enggak sadar. Jadi jangankan nyambut. Nah, begitu juga Dzulqa'dah udah hari keberapa nih? Terus mau masuk Dzulhijjah. Tapi banyak orang enggak sadar. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan, pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Allah mengatakan di ayat yang sama, "Fala tadzlimu fihi anfusakum." Kalian tuh jangan menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya jangan melakukan dosa, karena setiap dosa itu penzaliman terhadap diri kita sendiri. Nanti kita akan diancam azab sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, message-nya buat kita semua,
2: yes,
1: dan teman-teman sekalian, bahwa kita ada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Jadikan ini sebagai lumbung pahala kita, dan hari-hari ini adalah kuburan bagi para pendosa. Maka jangan sampai bulan-bulan ini, hari-hari ini

0: tepatnya. Jadi begitu, Zep.
1: Ternyata bukan hanya di bulan Ramadan kita pol-polan, Van.
0: Iya.
1: Tapi kita juga ada di bulan Zulqodah, Zulhijjah, Muharram, dan tadi Rajab, ya.
0: Benar, kesempatannya jadi, banyak ternyata.
1: Iya, dan kita bisa masih bisa merasakan vibe-nya itu, tinggal kembali ke diri kita lagi.
0: Oke, okay, benar, Zak. Semoga ya Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan-bulan mulia ini dan spesial ini, insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Oke, okay, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
1: Sama-sama, man.
2: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
0: bermaksiat.
2: Ada nggak sih keutamaan-keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini, Ustaz? Penasaran nih, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz?
1: Ya boleh dong.
0: Boleh.
1: Insya Allah boleh.
0: Terima kasih, Ustaz.
1: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Oke. Okay,
1: kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga kita bisa dapat pahala hijrah nih.
0: Pahala hijrah
1: ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
0: Oke.
1: Okay. Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, gak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW.
0: Okay.
1: Nah, pada hari ini banyak orang yang gak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka
0: Masya Allah.
1: Jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Gitu Abdul Razak, pahalanya seperti berhijrah loh.
2: Itu enggak kecil, Van.
0: Itu enggak kecil tuh.
2: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi? Nabi udah enggak mungkin bertemu dengan kita.
0: Ini momennya nih ya.
2: Iya.
0: Momennya. Ya, semoga Allah tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini insyaallah.
2: Yes.
0: Oke, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Didukung oleh A'udzu billahi minasy

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, ikhwanan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-Nya yang dengan segala kebaikan darinya kita bertemu di malam hari ini dalam suasana iman insyaallah. Kita bertemu untuk saling menasehati dalam upaya untuk memperbaiki iman kita, dalam upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karenanya kita bertemu dalam kajian ilmiah yang berkali-kali saya tekankan apa yang telah antum dapatkan dari para ustaz al-fudhala yang ada di sini yang mengajarkan ilmu kepada antum, wallahi sungguh lebih dari cukup dan merupakan sebaik-baik bekal untuk kita menjalani kehidupan di dunia, lalu kemudian nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal tersebut. Kita semua berharap termasuk golongan orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari syubhat dan syahwat, dengan hati yang dipenuhi dengan iman. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti yang tidak bermanfaat orang yang datang membawa harta dan anak-anak keturunan kecuali yang datang menghadapnya dengan membawa hati yang selamat dari penyimpangan, dipenuhi dengan iman yang benar. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema yang sangat penting dalam agama kita, menyangkut hakikat tauhid kita, menyangkut landasan utama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fikih ma'rifatullah. Tema kita adalah fikih ma'rifatullah, fikih mengenal Allah. Apa pentingnya dalam Islam kita mengenal Allah? Apa maknanya saya katakan bahwa ini merupakan pembahasan yang berhubungan dengan inti utama keimanan, hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan terjawab berbagai macam permasalahan. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Kita alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya tidak henti-hentinya kita belajar tentang iman.
belajar tentang keindahan Islam, belajar tentang bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya semata-mata, berusaha untuk mengikhlaskan agama, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tapi tentu saja pada saat yang bersamaan kita pun menyadari syaitan akan menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan besar tersebut. Iya kan? Tidak mungkin syaitan akan membiarkan kita. Ya, fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia. Tidak mungkin pelajaran iman syaitan akan membiarkan seorang hamba untuk iman itu masuk ke dalam hatinya, menjadi keyakinannya, menjadi sebab perbaikan ibadahnya. Tidak akan mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atrukihi kulliha." Sesungguhnya syaitan itu duduk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilakukannya. Makanya kita dapati saat ini, ya, dan mungkin tidak sedikit di antara kita yang merasakan, sewaktu kita belajar tentang iman, belajar akidah, belajar tauhid bahkan, kita rasakan, kita sudah dengarkan berkali-kali, sudah kita bahas berkali-kali, kok perasaan kita untuk melekat kuat di hati kita, menancap kuat di jiwa kita, terasanya masih belum maksimal. Sehingga ketika ada ujian-ujian keimanan, kita merasa lemah. Ujian-ujian kita dituntut untuk ikhlas, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, bersandar dan berharap. Kenapa perasaan kita, apa yang kita pelajari selama ini, seolah-olah tidak terlihat bekasnya atau sangat sedikit pengaruhnya? Padahal yang kita pelajari hak, kebenaran. Buku yang kita kaji adalah buku yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Penjelasan yang disampaikan oleh para ustaz juga tidak kalah menariknya. Luar biasa contoh-contohnya, dalil-dalil yang kuat. Tentu tidak lain ini disebabkan karena syaitan berusaha memalingkan sebab-sebab untuk memudahkan masuknya keyakinan yang benar, tauhid yang benar dalam hati kita. Dengan berbagai cara. Ya, dengan cinta kepada dunia yang berlebihan, dengan kita lebih dimudahkan misalnya tertarik dengan sesuatu dari urusan dunia, sementara ketertarikan kepada urusan agama kurang, dengan kita dibuat buyar konsentrasinya ketika belajar, apalagi orang yang malas-malasan, dan berbagai macam rintangan-rintangan. Makanya kita memerlukan satu jalur yang paling dekat menyampaikan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh satu jalan yang kalau bisa disebut sebagai jalan pintas untuk memudahkan kita, dan benar-benar kemudahan, memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua yakin agama Islam ini dimudahkan, kedudukan-kedudukan tinggi dalam Islam dimudahkan, apalagi orang-orang yang sudah mempelajari jalan yang benar. Iya kan? Orang-orang yang sudah mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an bagi orang-orang yang mempelajarinya. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika mengomentari ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, "Hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi?" Apakah ada orang yang mau sungguh-sungguh belajar supaya dia dimudahkan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kita butuh hal ini. Makanya di malam hari ini kita akan mengulangi pelajaran kita tentang satu perkara besar yang merupakan inti tauhid, yang kemungkinan banyak orang kurang memberikan perhatian padanya, yaitu masalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah.
Kenapa ini merupakan jalur tercepat untuk meraih kesempurnaan iman? Kenapa ini merupakan sebab untuk menyempurnakan landasan akidah, landasan tauhid kita? Saya akan nukilkan ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau berkata, "Inna sayra ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Wa sahibuhu qad siqat lahu as-sa'adatu wa huwa mustalqin ala firashihi min ghairi ta'abin wala makdud." Sesungguhnya orang yang menempuh jalur menuju keridhaan Allah, as-sair ilallah, berjalan menuju Allah, berjalan mencari keridhaannya melalui jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah,

Bahkan kata beliau, wasahibuhu, orang yang menempuh jalur ini akan digiring kepadanya berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Dengan hanya dia berbaring terlentang di atas tempat tidurnya, tanpa bersusah-susah dan tanpa berpayah-payah, dimudahkan. Kenapa? Karena mengenal Allah ini akan langsung masuk ke inti tempatnya iman, yaitu hati manusia. Hati manusia yang berusaha direbut oleh syaitan, tapi dengan rahmat dan karunia Allah dijadikan hati itu selalu mencari keindahannya, perhiasannya yang paling utama, yaitu mengenal kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui dalam beberapa hadis yang sahih, mengatakan at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini, mengatakan, bersabda tentang hati, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati itu kalau baik maka akan baik semua anggota badan manusia, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badan manusia. Ini sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Inilah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bersumber dari takwa yang terdapat dalam hatinya. Sekarang, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita akan lihat kenapa ma'rifatullah begitu berperan besar dalam meluruskan keimanan di hati kita, yang ini menjadi sebab akan meluruskan tauhid kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, pembahasan yang sederhana dan sangat logis dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu pasti dimulai dari kehendak di dalam hatinya. Dimulai dengan keinginan di dalam hatinya atau perasaan butuh dari dalam hatinya. Ini mayoritas perbuatan manusia, kecuali perbuatan tanpa sadar. Misalnya gerakan refleks, atau orang yang baru mengigau dalam tidurnya berbicara tanpa kehendak. Adapun perbuatan yang lainnya selalu bersumber dari keinginan hati. Coba kita bayangkan, dari sinilah apa yang terdapat dalam hati atau yang mendominasi hati itu akan mempengaruhi semua aktivitas manusia. Kenapa niat ikhlas sulit dicapai? Karena yang mendominan dalam hati hamba tersebut atau orang ini adalah kecintaan kepada dunia. Mustahil dia bisa ikhlas. Kenapa waktu sholat dia sulit meraih khusyuk? Karena dalam dirinya tidak ada pengagungan kepada Allah. Mustahil dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Kenapa ketika ada musibah, ada hal-hal yang ditakutkan, kenapa dia takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, tidak lari kepada Allah? Karena selama ini dia tidak takut, tidak mempelajari hal-hal yang menjadikan hatinya takut kepada Allah. Mustahil dia bisa bertawakal kepada Allah. Coba lihat. Di sini menyadarkan kita bahwa yang namanya pelajaran tauhid, kalau tidak digandengkan dengan upaya menjadikan hati itu dipenuhi dengan ketakutan, pengagungan, kecintaan, ketundukan kepada Allah, maka tauhid itu, atau apa yang kita sering sebut dengan penghambaan diri, penyembahan kepada Allah semata-mata, menjadi sesuatu yang terasa kering. Sekarang begini, ada saat ini orang-orang yang ketika diajarkan padanya masalah tauhid, kita harus beribadah kepada Allah semata-mata, Anda tidak boleh menyembah kecuali hanya untuk Allah, tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh minta hanya kepada Allah, tidak boleh bersandar kecuali hanya kepada Allah. Ada orang yang memahami hal ini, atau tidak

melakukan perbuatan syirik tadi hanya karena dia menganggap, ah, tidak masuk akal. Kenapa kita harus menyembah kepada benda-benda? Atau kebetulan tidak ada tempat-tempat persembahan kepada selain Allah tersebut di sekitarnya. Sementara dia aman. Tapi nanti ketika datang kondisi-kondisi yang hatinya mencari tempat bergantung, maka dia akan bergantung kepada benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalaupun itu bukan berhala, kalaupun itu bukan pohon besar, maka dia akan bergantung mungkin kepada fasilitas atau orang yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Nah, disinilah kita pelajari. Kenapa penting kita mengenal Allah? Karena manusia itu, atau bahkan seluruh makhluk, punya sifat dasar, yaitu selalu mencari tempat bergantung. Ini tidak akan bisa lepas dari makhluk. Sifat lazim bagi makhluk. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, sifatnya adalah maha sempurna, maha kaya, dan maha tidak butuh kepada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin dan lemah, bergantung kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Lagi maha kaya lagi maha terpuji. Secara asal, hati manusia itu akan mencari tempat bergantung. Utamanya dalam kondisi-kondisi sulit, dalam kondisi-kondisi terjepit. Makanya syaitan, kepandaiannya dalam memalingkan kita dari tauhid, adalah membuat keadaan-keadaan atau orang-orang di sekitar kita, hati kita disibukkan dengan bergantung kepada mereka, mengagungkan mereka atau mencintai mereka berlebihan. Dari sini kita ketahui, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Itu pasti. Orang yang tidak punya ma'rifatullah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Cepat atau lambat dia akan lakukan. Coba kita lihat. Ini kepandaian syaitan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya pengagungan, cinta, takut, dan berharap kita akan sering temui dalam urusan-urusan dunia. Sedikit-sedikit ada sesuatu yang baru dan menarik, kita tertarik. Syaitan membisikkan, ini lebih bagus, ini lebih menarik. Ganti, ini sudah bosan. Hati kita disibukkan terus dengan cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam anna lil qalbi hajatan wa faqatan la yasudduha syai'un siwa zikrillah. Ketahuilah, dalam hati manusia itu selalu ada perasaan butuh, selalu ada perasaan kurang. Hati ini gampang dibujuk. Ah, ini sudah membosankan. Ganti. Ah, kamu jangan berhenti di sini. Cari yang lain. Tentu sesuai dengan keadaan manusia. Sesuai dengan keadaan manusia. Coba, siapa yang misalnya punya kendaraan motor. Dia sudah beli motor baru. Sebentar lagi, ada lagi model baru. Tertarik. Siapa yang sudah punya handphone, model terbaru. Muncul model baru, tertarik lagi. Disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ingat, perkara-perkara mubah, kalau tidak seorang hamba tidak memiliki iman yang benar, perkara-perkara mubah itu bisa menjadi fitnah baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya, harta dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu. Bahkan istri dan anak kita ada yang menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istrimu ada yang merupakan fitnah bagimu. Hati-hati kamu terhadap mereka. Bahkan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, ini perkara mubah. Coba lihat ibadah.
sesuatu yang asalnya dicintai dalam Islam. Mencintai orang-orang yang soleh, apa hukumnya? Mencintai orang yang soleh, apa hukumnya? Ibadah kan? Ibadah. Fitnah berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh, hukumnya apa? Syirik. Bisa membawa kepada kesyirikan. Sampai menyembah, minta-minta di kuburan mereka. Bayangkan, sesuatu yang asalnya ibadah saja, syaitan bisa membelokkannya kepada perbuatan syirik. Bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para nabi dan para rasul. Berapa banyak orang-orang yang berlebihan menempatkan sifat-sifat Allah kepada para nabi dan para rasul, padahal asalnya karena mereka ingin mencintai, memuliakan hamba-hamba Allah yang soleh ini. Tapi syaitan begitu pandainya memalingkan sesuatu yang asal, dijadikan itu sebagai sebab penyimpangan terbesar dalam Islam, yaitu perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang antum sudah ketahui hukumnya. Jadi inilah yang saya katakan tadi, hati manusia kalau tidak diisi dengan mengenal Allah, apapun yang dicintainya dalam kehidupan menjadi malapetaka bagi dirinya. Jangankan perkara yang mubah, jangankan hanya mencintai anak dan istri. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak kita mendapati hal-hal yang menarik. Kita sukai hal ini, berganti lagi besok seperti itu. Hal-hal yang membuat kita takut, kita tunduk kepada sesuatu. Hal-hal yang membuat kita berharap, bersandar kepada sesuatu, banyak kita temui. Baik itu waktu kita berobat, datang kepada dokter. Ini semua hukum asalnya kalau ditempatkan secara benar, tidak ada masalah. Bahkan dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau ditempatkan dengan salah, jadi perbuatan syirik. Bisa menjadi perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangat tercela dan dibenci dalam Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, disinilah peran penting untuk kita mengenal akidah yang benar. Inilah sesuatu yang bersifat darurat bagi kita untuk segera mengisi kekosongan hati kita, agar tidak terus diisi dengan tipu daya syaitan yang akan memalingkan kita dari tauhid yang benar, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar. Hati manusia mesti akan mencari tempat bergantung dan bersandar. Kalau dia tidak segera mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mencari penyandaran-penyandaran kepada makhluk, baik itu yang bersifat tradisional maupun modern. Baik itu yang bersifat sandaran-sandaran kepada batu, pohon, berhala, ataupun alat-alat teknologi yang maju, menjadikan hati manusia bersandar kepadanya. Dari sini penting, seseorang itu untuk segera menjadikan hatinya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Setelah hatinya mengenal Allah dengan benar, maka kecintaannya kepada makhluk akan menjadi kecintaan yang benar. Akan ditempatkan pada porsinya. Pengagungannya kepada makhluk akan menjadi pengagungan yang benar. Perbuatannya ketika melakukan sebab-sebab akan ditempatkan sesuai dengan kadarnya. Semua akan benar ketika seseorang itu telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah inti permasalahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lalai, tidak lupa kepada Allah, lalai tidak mengenal Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Semua urusannya akan rusak. Semua urusannya tidak akan membawa kebaikan pada hamba tersebut. Karena dia tidak mengenal Rabb-nya.

Dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang ini merupakan dambaan hatinya yang terbesar. Antum perhatikan di sini. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Semua kesulitan hidup yang dirasakan oleh manusia timbul dari penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan dengan salahnya dia mengarahkan hatinya dalam hal kecintaan, ketakutan, pengharapan, ketergantungan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan makna tauhid atau hakikat tauhid tadi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu ketentuan yang tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Apa itu? Ala anna man ahabba syai'an siwallahi udhiba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, mencintai sesuatu selain Allah dan bukan karena Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu. Sumber malapetakannya berasal dari sesuatu yang dicintainya selain Allah dan bukan karena Allah tersebut. Wa man khafa ghairahu sulita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu akan dijadikan menundukkan dirinya, menguasai dirinya. Wa man athara ghairahu alaihi lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan sesuatu selain Allah di atas keridhaan Allah, maka dia tidak akan diberkahi dengan sesuatu itu. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, sesuatu itu akan menjadi sebab kesialan bagi dirinya, kecelakaan bagi dirinya. Coba antum perhatikan bagaimana syaitan berhasil dengan upayanya dalam apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sesuatu yang hanya karena berita-berita kemudian kita takut. Akhirnya ketakutan kita kepada Allah menjadi lemah. Sudah asalnya tidak diisi dengan ketakutan yang benar, syaitan mendatangkan sesuatu yang dahsyat dan menakutkan, akhirnya semakin lemah ketakutan kepada Allah. Justru saat inilah kita dikuasai oleh sesuatu tersebut. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan. Dia menjadikan kamu takut kepada wali-walinya. Betapa banyak saat ini kita dapati, ya, orang-orang yang takut berlebihan kepada dukun, kepada jin, kepada penunggu-penunggu tempat ini, tempat itu. Atau di kehidupan modern, di kota. Orang-orang yang takut, apa ini rekening di saldonya berkurang. Orang-orang yang takut kehilangan dokter yang menjadi langganannya. Kehabisan produksi obat tertentu, baik itu obat kimia maupun herbal ataupun yang lainnya. Ketakutan yang dibuat oleh syaitan untuk melemahkan rasa takut kita kepada Allah. Padahal justru ini yang menjadi sebab apa? Menjadi sebab kita dikuasai dan ditundukkan oleh syaitan. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa rasa takut kepada Allah yang harusnya mengisi hati kita sudah kita tidak usahakan, malah akhirnya tempat tersebut diisi dengan ketakutan-ketakutan kepada selain Allah. Jadi hidup manusia ini makin sengsara, makin jauh dari kebaikan, semakin dikuasai oleh syaitan, bahkan dikuasai oleh rasa takutnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya katakan tadi, hakikat tauhid itu dimulai dari mengenalkan hamba itu kepada penciptanya, agar timbul di dalam hatinya, agar tempat kekosongan di hatinya diisi dengan cinta yang benar, takut yang benar, pengharapan yang benar, penyandaran diri yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikatnya Islam. Sudah berkali-kali dalam kajian ana nukilkan tentang ucapan salah seorang ulama salaf yang menyebutkan keutamaan surat Al-Fatihah.
Al-Fatihatu sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yakni ibadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan penyandaran hati kita yang jujur, yang benar kepada Allah. Makanya ini yang saya katakan tadi. Kenapa para ulama menyebutkan bahwa ma'rifatullah itu merupakan hakikat tauhid. Mengenal Allah itu akan melahirkan landasan utama ibadah, yaitu cinta kepada Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mensifati cinta kepada Allah itu adalah sebagai ruhul iman, ruhnya iman. Wa hakikatut tauhid, hakikatnya tauhid. Wa ain wa asasut ta'abbud, landasan utama ibadah kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah. Wa ainut taqarrub, dan inti perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah. Kalau ini sudah kita raih, dengan sendirinya tauhid kita akan lurus. Dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mencintai sesuatu, dia akan selalu ingat sesuatu itu, apalagi kalau kecintaan itu dari dalam hatinya. Dia akan selalu menyebut sesuatu itu. Sudah pernah kita bahas juga insyaallah di kajian ini. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan sebab utama kerusakan yang menimpa manusia adalah kembali kepada dua hal yang intinya satu, yaitu kelalaian hati dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, dan kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya menjadi rusak. Dua hal kata Ibnu Qayyim sebab utama kerusakan menjadikan semua urusan manusia rusak. Pertama, ghaflatul qalbi, kelalaian hati karena tidak diisi dengan ma'rifatullah yang benar. Yang kemudian yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu sudah juga kita bahas. Saya juga pernah nukil insyaallah. Ijma' yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, kesepakatan para ulama bahwa nafsu manusia ya, qati'atun bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu manusia adalah penghalang utama antara hamba untuk meraih keridhaan Allah. Ini pun nafsu ditunggangi oleh syaitan. Apa tujuannya? Karena nafsu itu adalah jalur utama atau sebab tercepat yang akan menyampaikan bisikan syaitan ke hati manusia. Kenapa syaitan pakai hawa nafsu? Karena nafsu ini paling cepat membawa bisikan-bisikan syaitan ke hati. Ketika syaitan menginginkan manusia itu hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada makhluk, dibisikkanlah nafsu. Ah, ini ada yang baru, sibuk. Ih, ada yang baru. Dia mencari yang baru terus. Fasilitas yang baru dia sudah punya, pengen tambah lagi. Ada lagi sesuatu yang menakutkan. Wah, itu menakutkan. Hati-hati kamu. Jangan dekat-dekat. Tunduk kepada dia. Akhirnya disibukkan lagi dengan ketakutan, pengharapan, ketergantungan. Semua dibisikkan lewat jalur hawa nafsu. Jadi intinya semua adalah untuk menghalangi hati manusia dari diisi dengan pengagungan yang benar, pengenalan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihalangi manusia itu dari hakikat tauhid. Coba dari sini. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Disinilah sewaktu kita berbicara mengenai kualitas ibadah, kita akan dapati bukti kelemahan tauhid kita. Antum, ya kita semua sadar kalau iman kita benar, pasti itu akan membuahkan keikhlasan. Iya kan? Tapi kita semua merasa ikhlas kita lemah. Kalau iman kita benar, mesti akan membuahkan tawakal kepada Allah dalam semua keadaan.
Tapi buktinya dalam kondisi-kondisi kita mengalami kesempitan, kekurangan uang, ketakutan kita luar biasa. Dalam upaya mencari rezeki yang halal, ketakutan luar biasa. Kalau iman kita benar, mesti kita akan mudah untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alangkah sulitnya kita mencapai semua ini. Kenapa? Apa yang kurang dari pelajaran tauhid kita? Tidak ada yang salah penjelasannya. Bukan juga kurang dalam para ustadz ketika menjelaskan masalah ini. Buku-buku para ulama juga bukan berarti kurang kuat dalilnya. Kurang kuat nukilan dari para ulama salaf tentang masalah ikhlas, khusyuk, tawakal, takut, cinta, dan berharap kepada Allah. Bukan. Permasalahan utamanya adalah hal-hal tersebut kenapa tidak masuk dan bersarang di hati. Sehingga waktu muncul tuntutan untuk keluar buah-buah iman tersebut tidak nampak pada diri kita. Kenapa tidak masuk di hati? Karena syaitan telah mendahului untuk menutupi hati kita dengan hal-hal yang menyibukkannya, yang memenuhinya. Sehingga ketika kebenaran ini datang, hati kita sulit untuk terbuka untuk menerima kebenaran tadi. Inilah kelalaian hati yang paling utama. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ini satu permasalahan penting dalam Islam, dalam agama kita. Ini satu-satu hal yang membedakan kita dengan keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita tidak memulai dari jalur yang benar. Kita selalu hanya mencukupkan diri dengan memahami sesuatu secara zahir saja. Saya sudah katakan tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang menempuh jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, sya'nuhu ajabun wa fathu ajab. Keadaannya sangat mengagumkan. Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam jalur ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Hati manusia, kita ketahui bersama, diciptakan di atas fitrah. Diciptakan di atas fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim yang sahih berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a, thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, cenderung kepada tauhid, cenderung mencari perhiasan iman. Kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari ini. Kalau kita mulai masuk dari mengenal Allah, kita mengenalkan hati kita dengan Rabb-nya, maka fitrahnya akan kembali. Dan ini akan lebih mudah. Kenapa? Ketika syaitan berusaha menutupi hati dengan kotoran-kotoran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, ya, di antara bentuk yang menunjukkan besarnya kemudahan mempelajari Islam seperti dalil yang kita sebutkan tadi, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hati itu telah mengenal kebenaran, apalagi tauhid. Makanya iman disebut dengan zinatul iman, perhiasan iman. Halawatul iman, kemanisan iman. Ta'mal iman, kelezatan iman. Bukan cuma dikenal, dicari oleh hati asalnya. Inilah sebabnya kenapa syaitan itu memfokuskan upaya menyesatkan manusia dengan menyerang hati melalui tunggangan hawa nafsu, supaya sumber kebaikan ini semakin tertutup. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya menjadikan hati orang-orang yang punya kebaikan padanya, masih punya iman, tetap dia masih ada fitrah kebaikannya dan mengenal ketika keimanan itu datang mendekat. Ketika hamba itu mulai mengenalkan hatinya tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya, ketika itulah hatinya akan terbuka menerima kebenaran tersebut.
Cuman ini tentu saja harus segera kita lakukan sebelum hati tertutup sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik, kita ketahui bersama keadaannya orang-orang munafik. Ketika mereka sudah terlambat, tertutup sudah hatinya, tidak bermanfaat lagi kebenaran. Syaitan sudah berhasil, sudah finish mengerjakan proyek mereka pada diri orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka telah tertutup? Ini yang menjadi permasalahan sebelum kita terlambat. Syaitan memanfaatkan kelalaian hati untuk menutupinya sama sekali dari menerima kebenaran iman, menerima perhiasan iman. Maka inilah yang hendaknya segera dilakukan oleh seorang hamba dalam upaya untuk memperbaiki dirinya agar bisa mewujudkan tauhid dengan benar dalam kehidupannya. Tauhid yang benar-benar bersumber dari hatinya, kemudian memancar kepada anggota badannya. Inilah sebabnya seorang hamba perlu segera mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Segera kita pelajari hal ini. Makanya alhamdulillah, di kajian-kajian yang dijelaskan oleh para ustadz ahlu sunnah yang menukil dari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita selalu diingatkan bahwa mengenal Allah itu menurut pemahaman yang benar adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dengannya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Qur'anu wal hadith. Tidak boleh kita memahami sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kecuali sesuai dengan apa yang Allah terangkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebaik-baik obat untuk menyembuhkan kelalaian hati manusia. Karena Al-Quran diturunkan sebagai syifaun lima fis sudur, obat penyakit hati. Makanya ternyata di dalam Al-Quran penjelasan tentang ma'rifatullah adalah penjelasan yang paling banyak dan paling dominan. Seandainya ada yang lebih besar pengaruhnya dalam keimanan, pasti itulah yang akan disebutkan paling banyak dalam Al-Quran. Antum tahu kenikmatan surga, azab neraka. Apakah ini penting dalam keimanan atau tidak? Penting kan? Tapi kalah banyak dengan mengenal nama. Dzikril asma'i fati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak, lebih dominan daripada penjelasan tentang makanan, minuman dan pernikahan di surga. Jadi penjelasan tentang masalah bidadari kalah sama masalah asma' wa sifat. Karena tidak mungkin bidadari yang makhluk kalah bisa mengalahkan keindahan atau kemahaindahan penciptanya. Makanya penghuni surga ketika bertemu dan melihat Allah langsung lupa kepada kenikmatan surga yang lainnya. Coba lihat, inilah Al-Quran. Petunjuk yang terbaik diturunkan untuk menyelesaikan masalah terbesar kita ini. Mengenalkan hamba tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, pembahasan masalah ini, ya meskipun sudah sering diulang-ulangi, kita harus segera untuk mewujudkannya dalam diri kita. Kata para ulama, caranya adalah dengan kita berusaha meringkas. Ya setelah kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, alhamdulillah para ulama kita telah mengumpulkan hal-hal ini dari para ulama yang terdahulu. Beberapa di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari.
Kemudian ada sekarang-sekarang ini ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian ada Syekh Abdul Razak yang menulis kitab yang sangat bermanfaat.

Fikih Al-Asma'il Husna yang sudah ada terjemahannya. Makna-makna ini yang perlu kita dalami, yang perlu kita jadikan hati kita meyakininya. Ingat, ini tidak susah. Kenapa tidak susah? Hati manusia diciptakan di atas fitrah. Fitrah terbesar pada hati manusia adalah mengenal kemahaindahan Allah, yang dengan ini dia akan mentauhidkan Allah. Orang yang telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya, kemahakayaannya, bahwa pencipta cuma dia semata-mata, pelindung cuma dia semata-mata, pengatur alam semesta cuma dia semata-mata, apakah mungkin dia akan takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Coba dia bayangkan saja, selama ini yang ditakutkannya dukun ataupun para tidak normal, ataupun para penunggu, ataupun jin-jin. Apakah mereka bisa menciptakan alam semesta? Bisa mengatur sesuatu di alam semesta? Tidak mungkin. Jadi hati manusia, ketakutan mereka selama ini akan langsung dipahami oleh hamba ini bahwa itu salah. Karena dia menempatkan ketakutan kepada sesuatu yang tidak pantas ditakutinya. Ini mengenal satu sisi dari nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian ketika dia telah mengenal rahmat Allah, karunia-Nya, kebaikan-kebaikan-Nya, limpahan nikmat-Nya, mengenal kesempurnaan sifat-sifat-Nya, maka hatinya, ya, dalam urusan dunia saja kita tertarik melihat sesuatu yang indah. Padahal keindahannya juga relatif, bisa sebentar lagi hilang. Keindahannya juga tidak sempurna, kalau didekati mesti ada cacatnya. Satu produksi yang canggih kita tertarik, satu barang yang modern kita tertarik. Maka apalagi mengenal yang maha indah, yang maha sempurna, yang tidak ada cacatnya sama sekali. Dan ini sangat diterima oleh hati manusia. Ini akan menjadikan kita akan murnikan kecintaan kepada Allah. Dan terus semakin kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan sendirinya unsur-unsur utama yang menopang tauhid itu akan semakin sempurna di hati kita. Bagaimana kita mengenalnya? Dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang mayoritas isinya adalah menjelaskan masalah ini. Jadi setelah penjelasan dari para ulama ahlu sunnah yang memang mereka sangat memberikan perhatian besar menjelaskan masalah ini, telah kita ringkas, telah kita pahami, kita butuh untuk mempraktekannya, untuk menjadikan hati kita semakin kuat dengan merujuk kemana? Merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk mengobati penyakit hati, menjadikan hati Anda diisi dengan iman. Jadi makna-makna kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tadi sudah kita baca misalnya dari kitab Fikih Al-Asma'il Husna tulisan Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah Ta'ala. Setelah kita paham, kita praktekkan waktu kita baca Al-Quran tentang misalnya nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh, ini bentuk-bentuk kasih sayang Allah disebutkan dalam ayat ini. Atau waktu kita baca Al-Quran keseluruhan, kita lewati, kita renungkan, oh ini lagi bentuk rahmat Allah. Kita tuh berhenti sebentar, ini akan membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mesti itu akan terjadi, sekaligus akan menyingkirkan segala syubhat yang tadinya dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati kita untuk menjadikan kecintaan kita kepada makhluk berlebihan atau melampaui batas. Tidak ada cara lain untuk menjadikan iman kita benar selain ini. Dan ini yang harus segera kita lakukan. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, dari sinilah ma'rifatullah itu merupakan satu istilah yang sangat agung. Meskipun antum ketahui, tentu saja orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelewengkan, menyalahgunakan, dan menyalahartikan makna ini. Kalimat yang agung ini. Mereka juga menggambar-gambarkan istilah ma'rifatullah, tapi bukan dengan cara yang benar. Dan tidak mungkin akan membawa kepada hasil yang benar. Tidak mungkin akan menjadikan mereka bertauhid dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terbukti, ma'rifatullah yang mereka dengung-dengungkan, ternyata menjadikan mereka semakin melakukan perbuatan syirik. Menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Berdoa dengan perantaraan makhluk. Yang ini bertentangan dengan asal makna tauhid itu sendiri yang seperti antum ketahui. Maka tidak lain yang bisa meraih kedudukan yang mulia ini
hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan pemahaman Islam yang benar, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah berdasarkan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itulah cara untuk mengenal Allah yang menjadi sebab akan menumbuhkan dasar-dasar utama tauhid dan keimanan kita adalah tidak lain dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya, terbatas dan hanya berhenti kepada apa yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya di situ saja. Dalam hal ini, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengucapkan ucapan beliau yang sangat terkenal, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata, barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Antum ketahui bersama dan saya akan ulangi di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pernah dengar, yang sahih riwayat Imam Bukhari, ketika salah seorang sahabat yang berulang-ulang kali membaca dalam sholatnya surat Al-Ikhlas, surat yang sangat ringkas tapi isinya semua tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika ditanyakan alasannya kenapa dia berulang kali membaca surat tersebut di setiap rakaat sholatnya, maka dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha, karena surat ini mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan aku suka membaca surat yang seperti ini. Dia mengulang-ulangi untuk merenungkan makna sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam surat ini. Maka ketika itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbu, sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Allahu Akbar. Hanya membaca satu surat yang telah kita hafal sejak kecil, mengulang-ulangi pemahamannya. Bahkan surat ini karena mengandung nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang konsekuensi kita memahami kandungannya akan melahirkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Salah satu di antara alasannya kata para ulama adalah orang yang membacanya dan merenungkannya dengan benar akan memudahkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keikhlasan dalam beribadah. Coba antum bayangkan, keikhlasan itu perkara yang paling berat dalam agama. Seperti ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sangat terkenal, ma'alajtu syai'an ala nafsi asyadda alayya min niyyati, tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu pada diriku yang lebih berat dibandingkan memperbaiki niatku. Penyimpangan dalam niat bermacam-macam bentuknya. Ini baru satu permasalahan. Orang lepas dari satu akan melangkah kepada penyimpangan berikutnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mensifati penyimpangan dalam masalah niat, ya, ammal iradatu amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun penyimpangan niat, perbuatan syirik dalam niat dan kehendak manusia, itu adalah ibaratnya seperti samudra luas, lautan luas yang tidak bertepi. Orang yang berenang di lautan yang luas yang tidak bertepi, bagaimana akan selamat? Sedikit yang selamat darinya, kata beliau. Padahal sudah kita bahas tadi apa? Semua perbuatan manusia, kata Ibnu Qayyim, itu bersumber dari kehendak di dalam hatinya. Penggeraknya adalah kehendak di dalam hatinya. Bagaimana kalau sudah penyimpangan dalam niatnya sendiri, dalam kehendaknya sendiri tadi, sudah bermacam-macam? Perbuatan apa yang bisa dilaksanakannya dengan ikhlas? Ini menjadikan kita merenungkan bahwa tidak ada solusi untuk segera menyelesaikan masalah-masalah keimanan ini kecuali dengan kembali kepada ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah yang benar
dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga berkata, dan ini banyak dinukil oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab beliau Fiqih Al-Asma'il Husna, tentang nukilan-nukilan penjelasan dari para ulama tentang pentingnya mengenal ilmu ini dengan benar. Ya, di antara yang beliau nukil adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memahami semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami atau dijangkau oleh pemahaman manusia. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, jadi fikih ma'rifatullah adalah fikih yang paling penting dalam urusan agama. Inilah sebabnya fikih ini diistilahkan oleh sebagian dari para ulama sebagai al-fikhul akbar, fikih yang paling besar. Fikih yang paling besar artinya merupakan pembahasan yang paling besar, paling penting dalam agama, yang kalau pembahasan ini sudah benar, maka perkara-perkara agama lainnya dengan sendirinya akan benar dan mengikuti benarnya pembahasan ini. Oleh karena itu, ini sekali lagi bukanlah perkara yang bisa ditunda. Ini harus segera kita usahakan. Coba antum lihat saja contoh disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalah syirik dalam hal kecintaan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini kita bahas dalam pembahasan Tauhid, وَبِنَنْ نَاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Sekarang orang-orang yang berbuat syirik ini, apakah mereka juga mencintai Allah? Mencintai kan? Karena disebutkan mereka itu mencintai tandingan-tandingannya seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah juga. Jadi cinta saya tidak cukup, masih bisa membawa kepada perbuatan syirik. Makanya ditegaskan selanjutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Maknanya asyaddu hubban lillahi min haula'il musyrikin li andadihim. Kecintaan mereka paling kuat, lebih besar kepada Allah dibandingkan kecintaannya orang-orang musyrik ini terhadap sembahan-sembahan mereka selain Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika hati telah mengenalnya. Ini kecintaan yang paling didambakan. Tidak ada satu yang bisa mengalahkannya. Kecintaan atau penyandaran dirinya orang-orang musyrik kepada selain Allah, ini penyandaran diri yang lemah, gampang diruntuhkan, cuma terkesan kuat karena tipu daya syaitan, karena syubhat dari syaitan. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling banyak tersebar, kalau tadi Ibnu Qayyim mengatakan syirik dalam masalah niat dan kehendak, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan syirik yang banyak tersebar di kalangan manusia adalah syirik dalam hal tiga perkara yang merupakan tiang penopang utama keimanan, yaitu cinta, takut, dan berharap. Ini paling banyak kesyirikan terjadi di kalangan manusia. Tentu tidak mesti semua syirik besar. Mungkin ada di antaranya syirik kecil. Tapi lama-kelamaan syaitan pandai memperdaya manusia, meruntuhkan imannya dari asal akhirnya yang tadinya mungkin kecil menjadi besar. Bayangkan, jadi penyimpangan dalam masalah cinta itu paling banyak terjadi kesyirikan di kalangan manusia. Dalam masalah takut dan berharap, ini semua adalah amalan hati.
Yang inti permasalahannya kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Karena hati tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesaran dan keagungannya, maka dia akan terpaku, terkagum, terpana dengan apa? Kebesaran dan keagungan makhluk. Karena sudah kita bahas tadi, sifat asalnya manusia itu penuh dengan kekurangan. Dia mesti mencari sesuatu yang dianggapnya sempurna, dianggapnya besar, atau dianggapnya lebih dari dirinya untuk dia jadikan sebagai tempat bergantung. Maka oleh karena itulah, ini kerugian nyata. Bagi orang-orang yang bisa belajar Al-Quran dengan benar, kemudian dia tidak segera mengisi hatinya dengan kebaikan terbesar dan kebaikan yang paling utama ini. Dengan Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling terbesar ini. Karena sungguh, pembahasan tentang masalah Tauhid akan menjadi indah. Pembahasan masalah iman akan menjadi perhiasan yang sesungguhnya. Kalau dilandasi dengan ma'rifatullah yang benar. Bahkan ibadah kita akan menjadi indah. Ibadahnya orang-orang yang beriman. Bahkan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disembah selain Allah, mereka itu menikmati tauhidnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka-mereka yang disembah selain Allah, apa yang mereka lakukan? Dijadikan sekutu selain Allah. Orang-orang yang soleh, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, para malaikat, mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah ini, justru apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berusaha mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang lebih dekat kepada Allah, mereka berlomba-lomba mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Inilah ahli tauhid yang sesungguhnya. Jadi, rasa cinta yang menjadikan manusia itu ingin dekat dengan Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat dalam mengerjakannya, ini adalah timbul dari ma'rifatullah yang benar. Kemudian pengharapan terhadap rahmat Allah yang menjadikan manusia itu akan diberikan segala sesuatu yang diharapkannya. Ketakutan kepada Allah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala lindungi hamba ini dari segala yang ditakutkannya. Ini timbulnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lahirnya ini merupakan buah dari ma'rifatullah Subhanahu wa taala yang benar. Oleh karena itu semua keutamaan-keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi seorang hamba ketika dia memulai perbaikan agamanya melalui jalur yang agung ini. Oleh karena itu inilah perkara yang harus segera kita usahakan, perkara yang harus kita banyak menghabiskan waktu kita untuk membahasnya dan mempelajarinya, karena ini merupakan sebab yang akan menjadikan iman kita hidup, karena inilah rohnya iman. Inilah sebab yang menjadikan tauhid kita akan terwujud dengan nyata, karena inilah hakikatnya tauhid, menjadikan ibadah kita bercahaya, menjadikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bernilai dengan benar. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Jadi inilah pembahasan yang ingin saya bahas di kesempatan malam hari ini tentang fikih ma'rifatullah yang mengambil kesimpulan dari penjelasan para ulama dalam masalah ini. Sekali lagi saya menasihatkan kepada antum semua untuk banyak membaca dan mengkaji pembahasan tentang masalah ini, tentu dengan berbagai bentuk pembahasan, ya, pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitab Fikih Al-Asma'il Husna yang sudah terjemahkan alhamdulillah, adalah pembahasan yang mengkaji tentang maknanya, penjabarannya dan hubungannya masing-masing dari nama-nama Allah dalam menumbuhkan keimanan. Sebagaimana juga pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam misalnya kitab beliau Al-Qawaidul Muthla yang juga alhamdulillah sudah terjemahkan, adalah membahas tentang bagaimana dasar-dasar memahami, ya, kaidah-kaidah utama dalam memahami pembahasan yang penting ini agar kita berada di atas jalur pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua buku-buku ini saling melengkapi, saling menjelaskan. Cuman yang jelas ini adalah perkara yang perlu pembahasan dan perlu pengulang-ulangan dari kita semua agar kita lebih bisa memahami ilmu yang sangat agung ini, sehingga menjadikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi sebab kebaikan bagi kita semua.
menjadi sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk perbaikan iman kita, perbaikan tauhid kita, perbaikan ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian di malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang masuk. Dalam rangka ma'rifatullah bisa ditempuh dengan jalan takhalli, tahalli, dan tajalli. Benarkah metode seperti ini? Ya, jadi ini istilah orang-orang ahli tasawuf yang tidak kita kenal dan tidak kita pernah dengar dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ma'rifatullah sudah kita bahas tadi, ucapannya Imam Ahmad, dan ini yang dinukil oleh para ulama adalah mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menafikan empat perkara. Antum sudah ketahui, ya, ini tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifatnya, tidak boleh menolak sifat-sifat Allah, dan tidak boleh menyelewengkan maknanya. Ini yang kita kenal dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun apa yang disebutkan di sini, takhalli, mengosongkan diri, maksudnya apa? Mengosongkan diri, nanti yang masuk adalah syaitan nantinya. Ya, ini kita harus punya iman, tidak boleh kita mengosongkan diri, ya. Kemudian tahalli, menghiasi diri dengan apa? Ya, ini kalau menghiasi diri dengan makna yang benar, itu bisa kita katakan benar. Tapi ingat, istilah yang telah ditetapkan oleh para ulama itu lebih bagus untuk kita gunakan daripada istilah-istilah yang mengandung makna yang ada kemungkinan benar atau ada kemungkinan salahnya. Nah, Ana selalu was-was atau khawatir dengan apa yang dimakan sama keluarga Ana besok dan seterusnya. Apakah ini termasuk Ana belum mengenal Allah dengan benar atau apakah ini termasuk syirik? Mohon penjelasannya. Ya, keraguan seperti ini tentu tidak beralasan, karena Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha mengatur dan memberikan rezeki kepada hambanya. Was-was yang antum miliki tidak akan mempengaruhi. Kalau tidak dapat rezeki, ya tidak dapat. Biar antum was-was atau tidak. Jadi yang orang yang berakal, apalagi orang yang beriman, akan menggunakan akal sehatnya. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga keluargaku, ya, supaya mereka terus mendapatkan rezeki yang halal, maka saya berusaha untuk memperbaiki diri dan mengajarkan mereka kebaikan. Mengajarkan kepada mereka tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan iman supaya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dalam kebaikan. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membela dan menjaga hamba-hamba yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali pelindung atau penolong bagi hamba-hamba yang beriman. Itu yang kita lakukan. Jadi was-was tidak akan ada gunanya, karena was-was hanya akan merusak diri kita. Was-was juga dari syaitan akan semakin memperparah, memperburuk keadaan kita. Yang terbaik adalah melakukan usaha yang menjadi sebab kita selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang akan datang cuma Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya? Dua pertanyaan? Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم لها إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang sadar akan pentingnya mengikuti aturan, sadar akan pentingnya mengambil bagaimana cara mengambil harta yang halal dan meninggalkan yang haram. Karena kesadaran mengikuti aturan dalam masalah muamalah tidak semua dimiliki oleh manusia. Ada sebagian orang yang dia tetap bertahan dalam sesuatu yang haram karena mempertimbangkan pendapatan dalam keluarganya. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita jadikan sebagai motivasi. Allah Subhanahu wa taala bercerita di surat At-Taubah. Dan surat At-Taubah itu disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah maknanya adalah surat yang mempermalukan. Karena di surat At-Taubah banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mempermalukan orang-orang

munafik, menceritakan tentang bagaimana kejahatan mereka yang tidak ditampakkan kepada kaum muslimin. Kemudian tipu daya mereka, kejahatan mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak diceritakan oleh Allah di surat At-Taubah. Karena itulah sering di surat At-Taubah kita jumpai Allah mengatakan wa minhum man, wa minhum man. Di antara mereka orang munafik ada yang seperti ini. Wa minhum man, ada di antara mereka yang melakukan seperti ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka karena ada di antara orang munafik yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkorupsi harta zakat. Allah berfirman, "Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat." Ada di antara mereka yang menuduhmu kamu korupsi harta zakat. Makanya kemudian Allah jelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak menerima harta zakat. Dan zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf, dan itu penjelasannya ada di surat At-Taubah. Ada salah satu penjelasan yang lain yang berisi tentang bagaimana Allah mempermalukan orang munafik karena mereka menghina Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana." Ketika diturunkan satu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum may yaqul, ada di antara orang munafik yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang imannya merasa bertambah dengan turunnya surat ini. Sesama munafik tanya seperti ini tujuannya bukan untuk mencari tahu siapakah di antara munafik yang imannya bertambah dengan adanya ayat Al-Qur'an yang turun, namun mereka menghina Al-Qur'an. Tujuannya adalah menghina ayat Allah Subhanahu wa taala yang baru saja diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mirip kalau ada sebagian orang yang dia mendapatkan penjelasan kebenaran lalu dia bertanya kepada kawannya, "Ada enggak yang sudah mulai bau surga?" Dia tanya sambil ngeledek sambil menghina. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fa ammal ladzina amanu." Di lanjutan ayat Allah mengatakan, "Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun." Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah dengan turunnya ayat yang baru, "Wa hum yastabsyirun." Dan mereka semakin bangga, mereka semakin senang, mereka gembira dengan adanya ayat yang baru. Hadirin yang dimuliakan Allah, karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, ketika turun satu surat yang baru atau ayat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat bahagia. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa mendapatkan satu penjelasan yang mungkin sebelumnya belum mereka dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka berbagai macam hukum, berbagai macam aturan yang bisa jadi selama ini mereka melanggarnya. Sehingga mereka sangat senang, mereka sangat bahagia setelah mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau ada di antara kita setelah kita mengikuti pengajian mendapatkan pencerahan dari para asatidzah, para sumber ilmu, kemudian Anda mendapatkan satu hukum yang mungkin hukum itu sering kita langgar, tapi Anda siap untuk menerimanya dan bahkan merasa bahagia ketika menerimanya. Mungkin ada salah satu di antara kita bahkan berterima kasih. Terima kasih. Saya adalah kebiasaan yang keliru. Baru kali ini saya tahu ternyata hukumnya enggak boleh, ternyata hukumnya haram dan seterusnya. Anda berterima kasih, merasa senang ketika mendapatkan satu hukum yang baru, satu aturan yang baru Anda ketahui. Semoga ini salah satu di antara tanda bahwa kita termasuk karakter mukmin sebagaimana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah tadi. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan satu kebenaran, maka kebenaran itu membuat iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin senang dengan adanya kebenaran yang baru dia dapatkan. Sebaliknya, ada orang yang ketika mendapatkan kebenaran yang itu bisa jadi bukan menerima dengan berbagai, dan salah satunya adalah karena pertimbangan pendapatan, mungkin karena pertimbangan

atau apapun yang membuat dia tidak mau menerima kebenaran ini, justru akan semakin membuat kotor hatinya. Sebagaimana di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu mereka yang tidak mau menerima kebenaran, maka datangnya kebenaran yang baru, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, semakin orang hatinya juga sudah Allah memberikan itu mereka amat. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika Anda belajar masalah halal haram, masalah muamalah, yang perlu kita jadikan sebagai modal adalah kesiapan mental. Dan itu dimiliki ketika orang itu memiliki iman yang baik, memiliki iman yang membuat dia mau menerima kebenaran. Makanya kajian seputar masalah muamalah itu tidak boleh dilepaskan dari akidah. Karena orang itu kalau akidahnya kuat, akidahnya bagus, tauhidnya tauhid yang bersih, insya Allah akan sangat mudah bagi dia untuk menerima semua aturan, meskipun bisa jadi aturan itu bertolak belakang, bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Karena itulah, ketika Anda belajar ilmu apapun, jangan lupakan pondasi akidah. Makanya para ulama mengatakan, al-aqidatu atau kajian masalah tauhid itu yuntaqal ma'ah. Dia berpindah ke kajian yang lain tapi sambil dibawa. Wala yuntaqalu minhu, dan tidak berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Ada intiqal ma'ah, ada intiqal min. Kalau intiqal ma'ah, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia sambil dibawa. Kalau intiqal min, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia ditinggalkan. Kajian akidah dan kajian tauhid itu kata para ulama, yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqal min. Dia dipindahkan ke kajian yang lain namun sambil dibawa, dan bukan berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Anda belajar bahasa Arab, maka perlu ada pondasi akidah. Karena kalau tidak, bisa jadi mengalami penyimpangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang karena pengaruh bahasa, seperti Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Ketika Anda belajar ilmu yang lain termasuk muamalah, Anda juga perlu memiliki dasar akidah yang kuat, sehingga kita datang untuk menerima kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tayyib. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kondisi real yang ada di tengah masyarakat. Ketika orang itu belajar muamalah tidak berangkat dari akidah yang benar, dengan orang yang belajar muamalah yang berangkat dari akidah yang benar. Ada sebagian orang, terutama di akhir-akhir ini ketika gerakan anti riba itu semakin semarak di mana-mana, kemudian label syariah sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, maka mereka berlomba-lomba untuk mengambil label itu, mengambil nama syariah. Tapi mereka tidak punya landasan akidah yang kuat. Akibatnya apa? Yang dia upayakan bukan mencari kebenaran, tapi yang dia upayakan adalah mencari pembenaran. Ada salah satu cerita yang disampaikan oleh kawan saya. Dia manajer cabang di Bandung. Di Bandung dulu ya, waktu awal-awal berdiri, manajer cabang di Bandung untuk bank konven yang dikasih label syariah. Bank konven yang dikasih label syariah. Beliau bercerita, kami dulu sewaktu mau eksodus, mau berpindah dari konven menuju label syariah, saya disekolahkan. Disekolahkan untuk dijadikan sebagai calon manajer cabang di Bandung. Kemudian beliau cerita, saya sekolah di sebuah lembaga pendidikan muamalah, namanya Muamalah Institute. Itu hanya belajar dalam waktu satu hari, hanya dalam waktu satu hari, ke Jakarta belajar sehari, balik pulang ke Bandung, langsung jadi manajer bank konven yang berlabel syariah. Subhanallah, instan sekali Bapak. Ini kasihan Ustadz Erwandi,

0: Ustaz Irwandi itu belajar fikih muamalah tahunan. Ini bapak bisa meringkas dalam, hanya dalam waktu sehari. Modalnya lebih sedikit. Sehingga jamaah dibangun Allah Subhanahu wa taala, kalau semacam ini caranya, maka yang diupayakan bukan bagaimana menyesuaikan diri dengan aturan syariah, tapi yang dia lakukan adalah menggunakan label syariah itu untuk dijadikan sebagai pelaris dari bank yang dia miliki. Agar banknya ya, karena kalau sudah berlabel syariah kan pasarnya semakin semakin laris. Karena sekarang jamaah dimuliakan Allah, yang namanya label syariah itu pasar. Maksudnya pasar gimana Pak? Banyak orang beranggapan kalau sudah berlabel syariah berarti dia tidak bermasalah. Mengingat mayoritas di sini adalah kaum muslimin. Tayyib. Karena itulah kata guru kita Al-Ustaz Arifin Badri. Jadi pada asalnya sesuatu yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mubah, itu tidak perlu kita kasih label syariah. Kenapa? Karena dia hukum asalnya mubah. Karena itulah bisa dijadikan sebagai kaidah. Jika ada perkara dunia yang dia dikasih label syariah, berarti hukum asalnya dia bermasalah. Kenapa? Untuk menghilangkan kesan masalahnya dikasih label syariah. Perkara dunia yang di situ dikasih label syariah, berarti sebelumnya dia bermasalah. Sebagai contoh, ada hotel syariah. Berarti sebelumnya andai kan tidak dikasih label syariah, orang punya anggapan apa? Hotel ini bermasalah, makanya dikasih label syariah. Kalau sebuah benda yang hukum asalnya mubah dan dia tidak punya masalah sebelumnya, orang gak bakalan ngasih label syariah. Kita tidak pernah menjumpai ada istilah HP syariah, laptop syariah, mikrofon syariah, ada apa? Mobil syariah ada? Karena semua orang beranggapan ini tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah pada benda-benda seperti ini. Sehingga mereka menggunakannya, baik yang punya label syariah maupun tidak ada label syariah, mereka tetap akan menggunakannya. Nah, ketika ada sebuah perkara dunia, dia dikasih label syariah, ini salah satu di antara indikator, berarti sebelumnya dia bermasalah. Untuk menghilangkan kesan itu dikasihlah syariah. Maka ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada hotel syariah. Mungkin kedepannya nanti akan ada diskotik syariah, kafe syariah, terus apa lagi? Karena itu label-label seperti ini tujuan besarnya adalah untuk menghilangkan kesan bermasalah. Makanya kalau kota Anda punya label destinasi wisata ya, syariah atau halal? Wisata halal ya, atau wisata syariah. Berarti memang pada asalnya istilah wisata itu bermasalah enggak Pak? Bermasalah. Makanya kemudian untuk membedakan antara yang ini dan yang itu dikasihlah label syariah. Cuman perjuangannya berat. Karena kita membawa label yang berat, yaitu nama syariah. Sehingga jangan sampai ketika sudah dikasih label syariah, namun unsur yang haramnya masih banyak di sana. Padahal Allah tidak meridainya. Dia menggunakan nama Islam, namun ternyata dia melanggar aturan Islam. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah akidah dan tauhid tadi ya. Orang kalau sudah memiliki akidah yang kuat, dasar agamanya kuat, maka insya Allah dia akan sangat mudah untuk diajak kemanapun. Dia akan sangat mudah untuk mengikuti aturan, karena dia memiliki keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia upayakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita bisa mengambil pelajaran seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mudahnya mereka untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisa jadi aturan itu sangat menyedihkan bagi mereka. Hadirin yang kami hormati, Anda bisa bayangkan orang kalau meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju Madinah, kira-kira salah satu di antara resiko terbesarnya apa? Apa resiko terbesarnya? Harus siap jadi miskin. Kenapa? Karena sahabat yang hijrah gak mungkin bawa rumah tuh keong. Sehingga mereka harus meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan tanahnya, dan mereka tidak bisa menjualnya. Sehingga gak ada sahabat, saya mau pergi ke Madinah, mau meninggalkan Mekah, ini tanah saya tak jual, rumah saya tak jual, ngapain beli, mau nanti kamu pergi juga saya kuasai. Dan banyak orang kafir yang memboikot kaum muslimin, mereka tidak bisa menjual propertinya karena nantinya juga akan dia tinggalkan dan selanjutnya dikuasai oleh siapa? Orang-orang musyrik. Mereka juga tidak bisa membawa harta kekayaan yang mereka simpan. Mereka enggak bisa membawa emas, enggak bisa membawa perak, tidak bisa membawa perbendaharaan harta. Semuanya dihadang orang kafir, dirampok. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang hijrah ke Madinah, di antara tantangan terbesarnya adalah mereka harus siap jadi miskin. Karena mereka harus meninggalkan semua hartanya. Ini sangat jauh berbeda dengan kondisi hijrah di zaman kita. Istilah orang sekarang hijrah itu kan meninggalkan yang haram menuju yang halal. Dan mereka yang hijrah meninggalkan satu pekerjaan yang haram menuju pekerjaan yang halal, dia hanya kehilangan satu hal, yaitu kehilangan pekerjaan, tidak lebih dari itu. Karena dalam Islam tidak ada perintah siapa yang mau tobat dari harta haram dia harus memiskinkan diri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi para sahabat yang dulu punya kekayaan dari hasil riba, silahkan dipertahankan. Tapi riba yang masih ada di tempat lain yang belum sempat untuk diambil, jangan diambil. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang telah mendapatkan penjelasan tentang riba, fantaha, lalu dia berhenti sejak saat itu, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk memiliki harta hasil riba di masa silam. Wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ada enggak sahabat yang kaya dari hasil riba? Ada enggak? Abbas bin Abdul Muttalib, siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulunya seorang rentenir. Dan beliau kaya dari hasil rentenir. Makanya sewaktu Abu Thalib merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya yang jumlahnya banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abbas bersepakat, kita akan asuh untuk anaknya Abu Thalib, untuk meringankan Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh Ali dan Abbas mengasuh Ja'far. Tayyib, karena Abbas termasuk orang yang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika haji wada, "Wa awwalur riba adha'uhu riba Abbas bin Abdul Muttalib." Riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, riba paman beliau sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada beliau ketika turun ayat yang menunjukkan haramnya riba, agar beliau menguras semua hartanya dan menyerahkan hartanya kepada umat. Enggak ada perintah seperti itu. Apa yang sudah didapatkan di masa silam berhak untuk dimiliki. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara riba yang masih ada di tempat orang lain tidak boleh diambil. Karena itulah jamaah di belakang Allah, konsekuensi hijrah di zaman sekarang itu sangat ringan. Orang hanya kehilangan peluang pekerjaan yang haram, padahal masih ada sejuta pekerjaan halal yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sehingga jamaah di belakang Allah, tidak ada istilah ketika orang itu diajak hijrah kemudian dia mengatakan, "Nanti dulu saya tak cari alternatif, saya tak cari pekerjaan sampingan dulu." Anda kalau keluar dari situ, pasti nanti Anda akan dapat pekerjaan yang lain. Dan semangat hijrah itu bisa kita ukur ketika orang itu sudah tidak kenal lagi yang disebut dengan istilah status sosial. Terserah bagaimana masyarakat akan menilai saya, apakah orang yang punya status sosial atau tidak. Saya siap jadi tukang parkir, siap jadi tukang ojek, siap jualan di pinggir jalan. Kalau kemudian Anda siap dengan seperti ini, berarti semangat hijrah Anda sudah 100%. Tapi kalau masih pilih-pilih, Pak dulunya kan kalau berangkat ke kantor pakai mobil, dijemput, bawa sepatu, pakai dasi, pakai rompi. Pakai rompi, keliru ya, bukan rompi. Kalau rompi kan mau bumbuni diri. Pakai jas. Ya sekarang kalau bisa ya carikan yang semisal. Berarti semangat hijrah Anda kurang maksimal. Ngapain harus cari yang semisal? Yang penting kan dapat penghasilan. Masalah nilai status sosial Anda tidak perlu mempertahankan. Yang penting Anda mendapatkan sesuatu yang halal. Itulah semangat hijrah yang asli. Makanya jamaah dimakan Allah, terkadang kondisi masyarakat kita yang mereka masih banyak ketakutan untuk meninggalkan yang haram, salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah status sosial. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja hanya untuk memperjuangkan status sosial, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, beliau sebut orang ini berada di jalannya setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melakukan perjalanan, lalu mereka bertemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Sampai para sahabat itu langsung berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini dalam bekerja itu dipakai untuk fi sabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Andaikan rajinnya orang ini dipakai untuk bersih-bersih masjid atau membantu orang yang ingin belajar jadi panitia kajian, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran." Andaikan dia bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala walidayhi kabiraini syaikhain." Dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fi sabilillah, dia juga fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alaihi." Dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya sehingga dia tidak meminta-minta, kana fi sabilillah, maka dia juga fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a." Kemudian yang keempat, beliau mengatakan, jika dia bekerja riaan wa sum'atan wa iftikharan, dalam rangka untuk pamer kedudukan, pamer status sosial, sehingga yang dia cari yang kira-kira dianggap hebat di masyarakat, yang dikejar PNS, yang dikejar jadi anggota TNI atau Polri, pokoknya yang punya status sosial di masyarakat. Dia bekerja tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari pendapatan yang halal, tapi ingin mencari status sosial. Kana fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya setan. Sehingga kita merasa aneh kalau ada orang yang bekerja, sebelum bekerja dia nyogok dulu biar diterima jadi PNS. Lah kamu nyambut gawe kan golek duit, kok malah bayar? Orang kerja itu nyari apa, Pak? Nyari duit. Tapi dia bayar. Ini kan keliru, Pak. Ya namanya kerja harus modal dulu. Modal itu kalau bisnis. Kalau Anda daftar jadi TNI, jadi Polri, atau jadi PNS, atau jadi karyawan-karyawan yang lain, kok Anda bayar? Keliru. Berarti di situ Anda bukan bekerja. Ya, jadi kuli perusahaannya. Ngapain bekerja sementara Anda harus keluar modal? Ratusan juta dikeluarkan. Padahal sebulan dia hanya dapat gaji sekian juta, 2 juta, 3 juta. Itu balik modalnya saja butuh waktu yang lama. Dan jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi macam ini di negara kita ada enggak? Enggak ada ya? Hah? Banyak, masyaallah ya. Kondisi semacam ini sangat kita sayangkan, banyak di negara kita. Kita tidak tahu apa yang diperjuangkan. Tapi banyak orang yang berusaha seperti itu dalam rangka untuk mencari status sosial. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah, semangat hijrah yang sebenarnya adalah ketika orang itu siap untuk kemudian menjatuhkan status sosialnya, dalam arti dia tidak terlalu menggubris latar belakang pekerjaannya, yang penting dia mendapatkan yang halal, sehingga dia gak takut kalau harus jual makanan di pasar, Dia enggak takut kalau harus kumpul bersama orang-orang yang mungkin status sosialnya kurang dianggap di masyarakat. Yang penting dia bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Dan insya Allah kita sambung dengan tanya jawabnya. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita menaikkan harga karena bertepatan dengan musim ramai pengunjung? Ya, misalnya pas Ramadan karena banyak yang butuh dinaikkan. Nah, kaidah yang berlaku dalam hal ini, sahibu sil'ah ahakku bisil'atihi fi tahdidi tsaman. Pemilik barang dialah yang terhadap barangnya, terutama harga barang. Sehingga penjual berhak menjual dengan harga A, menjual dengan harga A plus atau A plus plus, terserah dia. Dia yang paling berhak untuk menentukannya. Dengan satu catatan, dengan satu catatan, ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada mendapatkan keuntungan di atas 100%. Yang kedua, menjual barang di atas harga pasar. Baik, apa hukum mendapatkan keuntungan di atas 100%? Hukumnya boleh, silahkan, diperbolehkan. Karena dalam masalah keuntungan, Islam tidak memberikan batasan. Orang mau untung 100%, 200%, 300%, terserah, silahkan. Tidak ada batasan dalam masalah ini. Namun dia tidak boleh menjual barang di atas harga pasar. Sehingga kalau misalnya pasarannya senilai 10.000, dia jual 30.000, ini tidak diperbolehkan. Kalau dia menjual barang di atas harga pasar, maka jika ada konsumen lalu beli dan konsumen itu enggak terima, konsumen punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghaban. Yang disebut dengan khiyar ghaban. Apa itu hak khiyar ghaban? Hak antara melanjutkan atau membatalkan akad karena dibodohi. Baik, contoh menjual barang di atas harga pasar ya. Ada orang yang main ke sebuah restoran di tempat wisata, tapi ketika dia pesan makan gak tanya harga. Begitu dia pesan nasi, ayam goreng, pisang, es teh, sama satu kerupuk. Selesai makan di total, nasi 200.000, ayam goreng 500.000, pisang 200.000, es teh 100.000, kerupuk 100.000, total 1 juta. Apa namanya ini? Mentung. Ini namanya harga mentung. Nah, dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Nanti konsumen punya hak khiyar ghaban. Hak khiyar karena dibodohi. Wallahu a'lam.
1: Kena angin.
0: Saya bekerja di hotel sebagai manager engineering. Di hotel tersedia bar, mayoritas tamu adalah WNA. Sudah ma'ruf bagaimana cara berpakaian mereka. Apakah status penghasilan saya? Hadirin yang kami hormati, untuk usaha jasa, para ulama mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Siapa yang bekerja, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Hanya saja ada dua batasan agar upah dari kerjaan kita menjadi halal. Batasan yang pertama, unit kerja kita harus halal. Misalnya sebagai seorang engineer, halal atau tidak? Halal. Karena dia unit kerjanya halal. Kemudian yang kedua, di situ tidak ada unsur tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Karena Allah melarang dalam Al-Qur'an wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tayib. Bagaimana kalau misalnya di situ masih campur? Yang Anda alami sebagai karyawan di hotel tersebut, sementara penghasilan hotel ini campur-campur, Ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, dan ini yang dicari

0: dijadikan sebagai landasan oleh penulis kitab Jamharatul Qawaid Al-Fiqhiyah fil Mu'amalatil Maliyah, bahwa keberadaan harta yang haram ketika bercampur dengan harta yang halal tidak membuat yang halal jadi haram. Jika ada sumber penghasilan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dia punya penghasilan yang halal, dia juga punya penghasilan yang haram, maka keberadaan penghasilan yang haram tidak membuat penghasilan yang halal jadi haram. Karena itu dalam hal ini nanti Anda bisa tanya kepada bagian finance, hotel ini kira-kira punya sumber pendapatan yang haram apa saja. Misalnya tadi bar, ya, itu kan sumber pendapatan haram, ya. Kalau hotel ini menyediakan diskotik, nanti tambah satu lagi. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti Anda lihat neraca keuangannya, berapa persen dari bagian-bagian yang haram ini menyumbangkan penghasilan. Dari situ Anda bisa potong gaji yang Anda dapatkan. Misalnya 30% bermasalah, berarti dari total gaji yang Anda dapatkan dipotong 30%, sisanya halal. Karena Anda bekerja di unit yang halal, untuk sebuah pekerjaan yang halal. Tayyib. Bagaimana dengan adanya tamu WNA yang dia pakaiannya enggak karuan? Kita tidak bertanggung jawab dengan pakaian tamu. Kecuali kalau di hotel Anda sediakan mukna. Sebelum masuk hotel pakai mukna dulu. Dan itu tidak ada. Apalagi kalau di tempat kita, ya, Anda di Lombok ini tujuan WNA adalah untuk cari air, dan turis itu kalau kena air bahaya. Makanya di posisi ini kita tidak bertanggung jawab untuk bagaimana pakaian mereka dan seterusnya. Sebagaimana pula ketika orang itu bisnis di pasar, dia jualan di pasar. Orang yang jualan di pasar pasti dia melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Ikhtilat. Pasti ikhtilat. Ada enggak pasar yang tidak ikhtilat? Sebelum masuk pasar dipisahkan antara putra dan putri. Itu kajian, bukan pasar. Pasti terjadi ikhtilat. Apakah keberadaan ikhtilat ini membuat penghasilan dagang kita di pasar jadi haram? Haram tidak?
1: Tidak.
0: Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di pasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki mobil, rencana akan saya sewakan kepada driver taksi online dengan pembagian 50%. Pertanyaannya, apakah harta saya halal ketika driver taksi online itu mendapatkan penumpang yang bukan mahramnya? Kejadiannya sama, ya. Jadi ketika dia bermaksiat, ini tidak menyebabkan penghasilan dari jasa yang dia berikan menjadi haram. Karena jasa ngantar orang halal atau haram?
1: Halal.
0: Kitab-kitab apa yang cocok bagi pemula? Tergantung bidang ilmu yang akan dipelajari. Kalau dia mau belajar bahasa Arab, nanti silahkan Anda belajar Muyassar, Muyassar 1. Kalau kitab tentang masalah akidah, nanti bisa belajar Tauhid 1, 2, 3 Syekh Fauzan. Itu cukup mudah untuk dipahami. Kalau Anda mau belajar masalah fikih, nanti bisa belajar kitabnya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Wajiz. Kalau Anda mau belajar apa lagi? Ada muamalah, Anda bisa belajar bukunya Ustaz Irwandi, insya Allah sudah sangat cukup. Apakah usaha yang tidak maksimal tetapi bertawakal kepada Allah usahanya tidak sia-sia? Semoga menghasilkan. Namun hadirin makan Allah, ketika kita berusaha, Anda perlu pahami bahwa tawakal itu tidak berpangku tangan, tapi tawakal adalah dengan mencari sebab. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan tawakal yang maksimal seperti tawakalnya apa? Burung. Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli. Andaikan kalian tawakal yang sebenar-benarnya, haqqat tawakkul, La razaqakum kama yurzaqut thayr. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdhu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat dalam kondisi ini namanya apa, Pak? Tembolok. Dalam kondisi kosong pulang berisi. Tayyib. Temboloknya burung itu, Pak, sepenuh itu besok paginya habis. Padahal tembolok itu belum dicerna. Dia makan pertama itu masuk ke usus, masuk ke lambung, terus diproses. Makan terus masuk di tembolok, itu belum diproses. Begitu dia pulang, besok paginya hilang. Dan burung tidak mikir tabungan. Sehingga bagi burung yang penting hari ini dapat makanan, nanti malam tetap bisa makan, selesai. Besok pikir besok. Itulah tawakalnya burung. Tapi burung ketika dapat makanan, diam gak dia? Tidak, dia berangkat cari makan. Mohon nasihatnya untuk kami yang masih bekerja di bank syariah. Karena memang benar dalamnya belum murni syariah. Namun bukankah ini tidak lebih parah dibandingkan bank konven? Baik, pengakuan datang dari pelaku. Anda bisa perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Sisa riba itu banyak atau sedikit? Sisa itu banyak atau sedikit? Namanya sisa itu sedikit. Sisa itu sedikit. Kalau sisa banyak itu bukan sisa. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Lalu lanjutannya gimana? Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga jika bank syariah mengatakan kami telah meninggalkan banyak riba, memang masih ada sisa-sisanya, berarti ayat ini cocok untuk siapa? Yang tidak bisa meninggalkan sisa-sisa riba. Sehingga itu bukan kebanggaan, itu sesuatu yang harus diwaspadai. Ancaman Allah itu bukan mereka yang makan riba dalam jumlah banyak. Termasuk yang diancam oleh Allah adalah mereka yang tidak mau meninggalkan sisa riba. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana membantah syubhat salah seorang ustadz tanah air yang mengatakan bekerja di bank itu darurat? Kita kembalikan kepada kaidah darurat. Darurat itu jika tidak diambil maka membahayakan posisi seseorang, bisa mengancam nyawanya atau membahayakan kondisi fisiknya. Misalnya kalau saya tidak mengambilnya maka saya akan sakit, atau salah satu anggota badan

membatasi yang halal. Ini pikirannya, orang ini berpikir karena dia menganggap seolah-olah yang halal itu sangat sedikit. Jadi kamu kalau tinggalkan ini gak punya peluang penghasilan. Sehingga dia menganggap bahwa ketika meninggalkan yang haram ini mengancam penghasilannya. Bisa jadi itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara su'udzonnya orang munafik, mereka mengatakan la tunfiku 'ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Coba kalian jangan nyumbang kepada para sahabat, mereka nanti akan bubar dengan sendirinya karena enggak punya duit. Itu anggapan siapa? Orang munafik. Coba biarkan komunitas yang suka ngaji-ngaji itu, gak usah disumbang, nanti mereka akan bubar karena mereka gak punya duit. Dan itu disebut su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan nabinya dan para sahabat untuk berjuang di jalan Allah, namun Allah akan meninggalkan mereka dan tidak memberikan kemenangan kepada mereka? Sebagaimana bisa jadi termasuk su'udzon, bagaimana mungkin ketika ada orang yang meninggalkan maksiat ketika bekerja, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganti yang halal? Mereka yang kafir saja dikasih jatah rezeki oleh Allah, apalagi yang sudah berusaha untuk mengikuti aturan syariat. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, ketakutan orang meninggalkan sesuatu yang haram karena dia berpikir peluangnya akan hilang. Bisa jadi itu yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya anggapan terhadap Allah yang itu sebagaimana anggapannya orang jahiliyah. Disebut dhannul jahil terhadap siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut dia, kalau saya tinggalkan yang haram, Allah enggak bakalan ngasih ganti. Nah, itu kan su'udzon kepada Allah. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi anggapan semacam ini berangkat dari karena dia menganggap sedikitnya peluang untuk mendapatkan yang halal. Baik. Kita masuk waktu Isya. Demikian yang bisa kita sampaikan di sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjut setelah Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertanyaan yang masuk sangat banyak dan kita pilihkan beberapa hal yang nampaknya secara real banyak terjadi di masyarakat. Pertanyaan berikutnya, kita dari panitia tadi meminta maksimal 20 menit dari sekarang. Apa hukumnya menjadi makelar dan bagaimana mengambil keuntungan dari makelar? Makelar itu dalam bahasa Arab namanya simsar. Dan kegiatan samsarah itu sudah ma'ruf dilakukan oleh para sahabat. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika beliau hijrah di kota Madinah. Ketika para sahabat muhajirin sampai di kota Madinah, Nabi SAW melakukan at-ta'akhir, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Dan beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi. Dua-duanya adalah saudagar. Abdurrahman seorang pedagang, Sa'ad bin Rabi pedagang. Hanya saja Abdurrahman mengalami keterpurukan karena semua hartanya telah ditinggalkan di Mekah. Beliau mulai dari nol. Akhirnya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya harta sekian, saya punya istri dua, kita bagi dua. Separuh harta saya untuk kamu, nanti salah satu istri saya akan ceraikan, silahkan dilihat mana yang lebih kamu sukai, nanti saya ceraikan dan silahkan kamu nikahi. Subhanallah, bagaimana semangatnya para sahabat ketika menjamu tamu. Mereka yang datang dikasih harta dan dikasih istri.

Ini ada tamu dari Jogja. Baik. Kita kembali ke kajian ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran semacam ini, beliau tidak menerimanya. Dan beliau mengatakan, "Barakallahu laka fi ahlika wa malik." Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. "Dullani aina suq?" Tunjukkan saja di mana pasar. Lalu beliau ditunjukkan pasar yang cocok untuk mengembangkan usaha. Abdurrahman bin Auf, pekerjaan pertama yang beliau lakukan ketika sampai di pasar itu adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Sehingga beliau keliling pasar, mempelajari karakter masing-masing penjual dan berikut barang yang dijual. Setelah itu tinggal beliau berada di depan pintu pasar. Setiap ada orang yang datang, ditanya, "Bapak butuh apa? Saya bisa kasih tahu ke penjual mana Bapak bisa cari." Dari situ Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan penghasilan. Beberapa hari beliau melakukan seperti ini, beliau bisa mendapatkan biwazni nawatin zahabin. Beliau bisa mendapatkan emas seberat satu biji kurma. Subhanallah ya. Satu biji kurma, Pak, emas ya. Itu harganya berapa? Pokoknya banyak ya. Pokoknya banyak. Tayyib. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ada sebagian sahabat yang mengatakan, "Kunna nusammit tujjar as-samasirah." Dulu kami menyebut para pedagang sebagai simsar, sebagai makelar. Karena sebenarnya fungsi mereka hanya mempertemukan antara orang yang butuh barang dengan orang yang punya barang. Tayyib. Lalu bagaimana kaidah atau batasan aturan yang berlaku bagi para makelar? Yang pertama, jika pemilik barang sudah menetapkan harga dan makelar tidak boleh menaikkannya, maka tidak halal baginya untuk menaikkan harga barang. Misal, ini tanah saya jual, silahkan bantu jualkan, pokoknya saya tidak mau harganya lebih dari 500 ribu per meter. Lalu dia jualkan keluar. Kalau dia naikkan 600 ribu per meter, ternyata laku, maka nanti selisih 100 ribu punya siapa? Pemilik tanah di atas 500. Baik. Kemudian yang kedua, jika pemilik barang mengizinkan kepada makelar untuk menaikkan harga, pokoknya saya terima bersih 300 ribu, terserah kamu mau nyari keuntungan berapa, maka dia berhak untuk menaikkan harga barang yang dia jual. Sehingga adanya selisih harga ini tergantung dari persetujuan siapa? Pemilik barang. Ini cara maklaran yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kemudian apa solusi permodalan dalam Islam setelah riba diharamkan? Riba itu bukan modal. Dan justru sebaliknya, riba itu transaksi yang bertentangan dengan mudharabah. Karena itulah di antara pembeda pokok antara mudharabah dengan riba, kalau riba uang yang diserahkan dijamin. Sementara mudharabah uang yang diserahkan tidak boleh dijamin. Dalam Islam mudharabah modal tidak boleh dijamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang, beliau menyebutkan tentang beberapa larangan-larangan dalam jual beli. Salah satunya kata beliau, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga jika ada sebuah model transaksi, ada salah satu pihak yang dia hanya bisa untung dan tidak bisa rugi, maka model transaksi ini adalah model transaksi ribawi. Karena dalam Islam, siapa yang ingin peluang untung harus siap dengan resiko rugi. Makanya kalau ada orang menyerahkan uangnya hanya bisa untung gak bisa rugi, ada kemungkinan itu riba, ada kemungkinan itu dolim kepada orang lain. Nah, karena itulah jamaah dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kaum muslimin,

Sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, kalau kita punya potensi, maka jangan biarkan potensi itu nganggur. Harta halal jangan dibuat nganggur, tapi harta halal diapakan Pak? Silahkan dimanfaatkan dan digunakan untuk membantu kaum muslimin yang lain yang butuh modal. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yakun yazra'ha falyuzri akha." Siapa yang punya tanah nganggur, maka silahkan dikelola. Kalau dia enggak bisa ngelola, mungkin karena kesibukannya, atau karena dia sudah punya lahan yang lain yang dia kelola, atau karena sebab yang lainnya, falyuzri akha, maka persilahkan orang lain, saudaranya, sesama muslim untuk mengelolanya. Dan banyak kaum muslimin yang mereka itu masih suka melihat hartanya nganggur dibandingkan hartanya dikelola oleh orang lain, oleh saudaranya. Dia suka kalau lihat saldo nganggur di kantor, klik buka, klik bank apa, ngapain cek saldo. Sehingga hiburan dia adalah cek saldo. Lagi suntuk, punya masalah dengan istrinya, buka internet, cek saldo. Hiburannya bukan istri dan anaknya, tapi saldo uangnya. Ini orang yang terlalu sayang dengan hartanya, sampai dia membiarkan hartanya itu mengendap saja di bank, cuman bisa dilihat saja. Anda punya sesuatu, hanya bisa dilihat Pak. Kira-kira bisa dinikmati gak Pak? Bisa dinikmati atau tidak? Tidak bisa. Anda punya makanan, kamu gak boleh makan ya, cuman bisa lihat saja. Ngapain kalau punya makanan kayak gini gak bisa dimakan? Seperti orang yang semuanya serba pantangan. Anda gak boleh makan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Pas pokoknya minum air saja. Meskipun dia punya makanan yang mahal, dia hanya bisa nonton. Terus apa gunanya dia memiliki ini? Karena itulah harta untuk dinikmati, untuk melayani kita. Dan kalau kita sudah selesai, berikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Dengan cara berikan kepada mereka untuk modal usaha. Memang tidak semuanya harus kita sedekahkan. Anda jelas, saya butuh warisan. Ya silakan. Anda berhak untuk memiliki warisan. Dan bukti bahwasanya kita boleh memiliki tabungan adalah adanya hukum warisan. Silakan orang punya warisan. Tapi jangan biarkan harta itu nganggur. Terus gimana Pak? Anda bisa maksimalkan dengan misalnya ya, membeli aset kos-kosan. Kalau memang masih ingin berharap punya banyak warisan, kos-kosan bermanfaat. Yang penting jangan sampai nganggur, cuman mengendap saja di bank. Buat apa? Cuman bisa ditonton saldonya, warnanya biru atau hijau. Nah itu salah satu di antara semangat yang diajarkan dalam Islam, agar kita bisa saling tolong menolong, bantu membantu untuk mengembangkan ekonomi umat. Saya bekerja di instansi pemerintahan sebagai sopir, dan jatah minyak telah ditentukan. Apakah saya boleh memakai jatah minyak yang tersisa? Silakan Anda tanya ke atasan. Kalau beliau mengizinkan, berarti boleh Anda manfaatkan. Kalau beliau tidak mengizinkan, berarti tidak boleh dimanfaatkan. Bolehkah seorang mengambil uang lebih dari orang yang berhutang kepadanya karena dia membayar utang setelah puluhan tahun, di mana harga telah berubah? Nah, hukum asalnya setiap utang piutang tidak boleh mengambil manfaat. Sebagaimana kaidah yang umum yang kita miliki, kullu qardin jarra naf'an wa huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Tayyib. Namun perlu kita bedakan antara mengambil manfaat dan mengembalikan kepada keadilan agar orang tidak didzalimi. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan solusi riba adalah la tadzlimuna wa la tudzlamun. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana? Falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wala tudzlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan harta pokok yang pernah kalian berikan ke orang lain. Kalian tidak didzalimi dan tidak mendzalimi. Tayyib. Karena itulah para ulama memberikan rincian. Jika terjadi inflasi di tengah masyarakat dan ternyata transaksi utang piutang belum selesai, apakah boleh dilakukan penyesuaian? Rincian yang mereka berikan begini. Jika inflasi itu masih bisa ditoleransi, masih bisa ditoleransi, maka keberadaan inflasi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk minta kelebihan. Tapi jika inflasi itu tidak bisa ditoleransi, yang mereka istilahkan dengan terjadinya hiperinflasi, maka utang yang belum selesai boleh disesuaikan. Tayyib. Sekarang batasnya berapa antara hiperinflasi dengan inflasi yang masih bisa ditoleransi? Ada salah satu paper yang menyebutkan batasnya 30%. 30% dari kenaikan inflasi secara umum. Sehingga misalnya ya, di tahun 90 ada orang utang 10 juta. Tahun 90, Pak, di wilayah Cakre bisa dipakai beli apa, Pak? 10 juta bisa dipakai beli rumah? Bisa ya? Bisa. Mau dibayar tahun 2018. 10 juta dapat apa? Hah? Dapat rumah? Tanah dapat? Enggak dapat. Cuman dapat jalannya saja. Dia tidak bisa mendapatkan rumah. Nah, ini sangat mendolimi kalau dia datang ini tak bayar 10 juta. Ada salah satu tetangga saya yang dia menjual rumah ke tetangganya di tahun 70 berapa gitu ya, mungkin 73 atau 74. Dan diselesaikan tahun 2016 kemarin. Harga rumah itu 30.000. Yang sudah dibayar 10.000, kurang 20.000. Kalau dia datang, "Pak, ini saya mau melunasi utang bapak saya 20.000. Masya Allah, Mas, tega banget. Dolim gak ini? Dan kedoliman harus dihilangkan. Karena itulah dalam ini boleh dilakukan penyesuaian. Terus apa standar penyesuaiannya? Standar penyesuaiannya adalah harga emas. Sehingga penyelesaiannya 30.000 tahun 70-an tadi dapat emas berapa gram? Misalnya dapat emas 300 gram. 1 gram per 100 gramnya 10.000. Berarti dia harus bayar emas kurang 200 gram di tahun 2016. Tinggal beli saja emas 200 gram terus diserahkan atau diuangkan. Emas 200 gram dapat duit berapa? Kemudian diserahkan dalam bentuk uang. Sehingga di situ ada prinsip keseimbangan, la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kamu tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Wallahu a'lam. Apa hukum bekerja di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak? Karena di dalamnya terdapat jasa peminjaman modal yang riba. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, di antara menjanjikan adalah bisnis yang di crowdfunding. Menarik dana besar-besaran dari umat. Dan itu kan fintech, ya, finance teknologi yang dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah model marketplace. Mereka buat yang namanya sistem escrow ya. Ada rekening bersama di mana orang yang beli setelah transfer uangnya tidak langsung diserahkan ke penjual, ditunggu berapa hari? Sampai barang tiba di pembeli. Baik. Itu waktunya rata-rata 3 hari kalau satu pulau. Kalau beda pulau, Jawa keluar Jawa bisa satu pekan. Tayyib. Laporan yang pernah saya dapatkan,
Tokped, Tokopedia dalam waktu

0: Sehari transaksi yang terjadi 16.000 sehari ya. Coba Anda kalikan, andaikan satu transaksi minimal itu 100.000, andai 100.000 ya. Padahal yang belanja di atas itu ada enggak? Banyak. Andai rata-rata 100.000 per transaksi, kalikan 16.000 berapa juta? Hah? 1,6 M. Ini ukuran M ya, bukan S. 1,6 M nganggur. Besok ada 1,6 M lagi. Besok ada 1,6 M lagi. Selama berapa hari? 3 hari rata-rata. Sehingga kalau dia ngambil 2 M, dia lempar keluar, aman Pak. Saya mau nyerahkan ke penjual yang barangnya sudah sampai, dana sudah ada yang masuk yang baru. Gampang bagi dia untuk ngasih. Karena kan nganggur selama rentang 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sehingga dia bisa menggunakan dana ini, makanya dimanfaatkan untuk mengutangi para merchant yang ada di marketplace tersebut. Diutangkan nanti dengan modal atau dengan riba atau dengan apa ini, bunga sekian. Baik. Padahal kita punya teori ya. Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Hah? Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Mahal sekarang. Baik, uang sekarang dengan uang dulu mahal mana? Mahal dulu. 5.000 tahun 90 bisa pakai beli apa? Motor. 5.000 tahun 2018 dipakai beli mie ayam. Enggak dapat ya. Sehingga duit itu semakin tua semakin mahal. Mereka memanfaatkan itu. Sekian M itu kalau geser bisa menjadi yang lebih mahal. Makanya nilai ini itu bisa dipakai untuk underlying ya. Jadi bisa dipakai untuk agunan, calon agunan. Dia bisa mengajukan pinjaman ke bank. Saya punya uang mengendap, meskipun itu milik orang lain, senilai 4M. Dia tinggal ajukan 3M, beres. Nah ini yang model bisnis yang dikembangkan oleh masyarakat. Karena itulah jaminan berkat Allah, pemilik-pemilik marketplace ini rata-rata adalah asing dan asing. Dan mereka mengambil dana dari kita. Uang kita dipakai oleh mereka. Kita masih mencari kira-kira ada gak alternatif yang lain. Sehingga kekayaan muslim bermanfaat bagi sesama muslim. Ya sah-sah saja ketika Anda bertransaksi dengan non muslim. Boleh, silahkan. Tapi kita sedang mencari strategi bagaimana agar potensi umat itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain, kembali kepada umat. Tayyib. Namun apapun itu hadirin, jual beli di marketplace pada prinsipnya hukumnya halal. Hukumnya halal. Namun kalau nanti ke depannya Anda punya pilihan yang lain yang lebih berpihak kepada kaum muslimin dan kondisinya tidak sampai membuat Anda terlalu rugi, silakan kita arahkan, pilihlah ke marketplace milik kaum muslimin. Wallahu a'lam. Para PNS dan lembaga pemerintah ditransfer gaji melalui bank konven. Bagaimana dengan permasalahan tersebut? Fungsi bank di tempat kita ada dua. Yang pertama sebagai bagian dari sistem perekonomian, dan yang kedua sebagai pemberi layanan dan jasa bagi masyarakat. Anda silahkan gunakan bank hanya sebatas untuk pemberi jasa dan layanan, tapi jangan libatkan diri Anda dengan transaksi bank yang itu menjadi bagian dari sistem perekonomian mereka. Sehingga bank kalau sebatas dijadikan sebagai lalu lintas uang, masuk keluar, boleh enggak? Silahkan. Ini sebatas bank dalam posisinya sebagai apa? Pemberi jasa dan layanan bagi masyarakat. Bayar boleh enggak? Boleh. Kenapa? Bank sudah berjasa di situ. Dia mengirimkan uang kita dengan cara yang sangat mudah dan aman. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Sehingga jaminan diberikan Allah, sebatas menerima gaji dari bank, ini tidak ada transaksi riba di sana. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita sholat isya, kalau ada sekolah yang membayar mahal, bagaimana hukumnya? Kemarin sempat rame masalah seperti ini, pesantren yang bayarnya mahal. Tayyib, hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyerahkan uang ke orang lain itu secara umum ada dua akad di sana, ada dua transaksi. Pertama, transaksi tabarruat, transaksi sosial. Yang kedua, transaksi muawadot, transaksi komersil. Dan masing-masing konsekuensinya beda. Transaksi tabarruat, transaksi sosial adalah transaksi yang tujuannya untuk mencari pahala. Kalau bahasa kita mencari pahala. Namun ini sifatnya sukarela, sehingga besar kecilnya sukarela. Kemudian mau bayar dan tidak mau bayar juga sifatnya sukarela, karena tujuannya adalah murni ibadah. Yang kedua, transaksi komersil atau transaksi muawadot. Transaksi muawadot itu dia memberikan sesuatu agar bisa mendapatkan yang lainnya, agar bisa mendapatkan yang lainnya, sehingga ada keseimbangan antara iwad dan muawad, apa yang dibayarkan dan apa yang diterima, begitu ya? Tayyib. Nah, transaksi muawadot itu sifatnya boleh diwajibkan. Misalnya, bapak kalau mau dapat seperti ini harus bayar sekian. Kalau bayarnya kurang dari ini, kami nggak kasih fasilitas ini. Boleh itu? Boleh. Kalau seperti ini aturannya, berarti transaksi itu muawadot. Tayyib. Sekarang yang jadi pertanyaan, wali santri membayar nilai tertentu ke pesantren atas nama uang pangkal, itu wajib atau sukarela? Wajib. Berarti bukan tabarruat. Bukan tabarruat. Karena bukan tabarruat, kemungkinan yang kedua ada yang membeli apa? Jasa apa? Jasa layanan dari pesantren. Enggak, pesantren menetapkan harga dengan nilai yang mahal. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, kata orang Jawa, ono rego ono rupo. Harganya berapa? Fasilitasnya seperti apa, kan gitu ya? Kalau pondok ini ngasih harga yang sangat mahal, fasilitas yang sangat rendah, dolim. Berarti apa? Pondok ini menjual fasilitasnya dengan harga jauh di atas harga pasar. Ada hak khiyar apa tadi? Hak khiyar apa tadi? Goben. Hak khiyar goben. Wah, kalau saya ini kayak gini saya dibodohi. Seharusnya ini harga normalnya sekian, kenapa saya harus bayar sekian? Ini terlalu mahal. Karena itulah nilai uang pangkal harus disesuaikan dengan fasilitas, harga fasilitas yang diberikan oleh pesantren kepada santri. Baik. Kemudian konsekuensi yang kedua, nanti kalau santri ini keluar dari pesantren sebelum selesai masa belajar, misal masa belajarnya 3 tahun plus pengabdian jadi 4 tahun, dia belajar 2 tahun keluar, berarti jatah kasurnya gak boleh dipakai. Kenapa? Sudah disewa selama 4 tahun. Bayar uang pangkal lunas, berarti saya sudah sewa jatah kasur ini selama 4 tahun. Kalau dia keluar 2 tahun, ini gak boleh dipakai, dibiarkan nganggur. Ditulisi, ini sudah disewa, ya, sudah diboking, sudah ada pemiliknya. Karena kalau kita nyewa, kemudian kita buat nganggur, boleh gak dipakai orang lain? Boleh gak? Gak boleh. Anda sewa hotel, ya, semalam, ternyata Anda gak datang, boleh gak dipakai orang lain? Gak boleh. Meskipun saya gak masuk ke hotel itu, wajib dibiarkan. Karena itu hak saya, baik saya pakai maupun tidak saya pakai, terserah saya. Tapi orang lain gak boleh pakai. Okay. Dipahami insya Allah? Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, dan tiada satupun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jaz. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini. Di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rizki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa' wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Dalam meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini, kita memerlukan bantuan Allah. Dan kita sudah berikrar dalam setiap sholat kita mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanallah. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena memang la haula wala quwata illa billah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, fa in asabaka syai', kalau kau ditimpa sesuatu. Karena terkadang tajrir riyahu bima la tashtahis sufu. Terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Kita ingin menuju ke arah barat. Kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ketika musibah datang menimpa, jangan pernah kau mengatakan, andai kata aku berbuat seperti ini, andai kata aku tidak taruh modal di sana, andai kata aku menurut perkataan fulan, andai kata enggak ada gunanya. Udah, yang sudah terjadi, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada kita, walakin qul qadarullahi wa masya'a fa'al. Tapi katakan ini sudah takdir Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law tafta amal syaitan. Ucapan law, ucapan andai kata untuk sesuatu yang masa lalu itu membuka amalan syaitan. Membuat kita putus asa. Membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi, karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan, wal muradu bil quwwah huna azimatun nafs wal qarihatu fi umuril akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf akthara iqdaman 'ala al-aduwi fil jihad. Orang yang seperti ini ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih. Dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Wa ashaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itu al-mu'minul qawi. Ketika melihat kemungkaran, dia tidak akan berpangku tangan. Dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Wahtimal masyak fi dhatillah. Dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi, disakiti, disiksa, dibantai. Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir, bagaimana ibundanya seorang wanita Sumayyah. Bagaimana dia disiksa, diletakkan di tanah, diikat. Kemudian dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung. Terus dia mengatakan la ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal.
ngambil tombak ditusuk kemaluannya sampai tewas di atas la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir disiksa, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Rasul mengatakan sabar, sesungguhnya tempat kalian itu di surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik. Kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya, ketika mendapatkan satu musibah, dia langsung lemas. Dan sebagian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini, wa arghabu fi ssalati was-saum wal adhkar wa sa'ir ibadat. Dia lebih suka, orang yang kuat ini, dalam mendirikan salat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, kita ini di masyarakat kita ini, masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ta'udduna fi qumur raqub?" Menurut kalian nih, kata, siapa tuh orang raqub? Raqub itu secara bahasa adalah orang yang enggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina allazi la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut raqub. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi mereka ini. Walakin ar-raqub allazi lam yuqaddim syai'an min waladihi. Tapi yang disebut raqub itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Faham jawab? Mungkin enggak faham. Siapa yang faham? Ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum baligh yang mati. Anaknya semua hidup. Enggak ada yang mati. Kalau secara bahasa raqub itu orang yang enggak punya anak. Tapi kata Nabi, ar-raqub itu tuh orang yang masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup, gak ada yang mati ketika kecil, itu disebut raqub. Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati anaknya yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ditungguin. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra-putrinya di pintu surga, kita gak ada yang nungguin di surga. Gak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar-raqib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisura'ah." Bisura'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah dikalahkan ketika gulat. Assalamualaikum.

Kita ini kalau memandang orang yang muda adalah jagoan, gak pernah kalah bertarung, gak pernah kalah gula, dan itu pandangan masyarakat. Akhirnya Rasulullah SAW meluruskan pandangan mereka dengan mengatakan orang yang jago

0: dia sedang emosi, dia bisa menahan. Ini kata Rasulullah SAW, orang yang jagoan. Nah kalau dia kalau lawannya dari luar ditembak, bagi kita sekarang di tempatnya polisi,
1: mereka ada orang-orang tembak selesai, lawannya di luar. Tapi kalau lawannya dari dalam diri sendiri mau ditembak, mati kita yang kalah. Maka kita harus berusaha untuk jadi orang yang kuat. Tadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa puasa. Antum melihat orang yang puasa itu, yang suka puasa Daud, fisiknya gede apa kurusnya? Biasanya kurus. Tapi itu lebih kuat daripada orang yang masya Allah makannya 5 kali sehari. Tapi ini yang kuat. Kemudian sholat. Orang-orang sehat dengar azan gak ke masjid. Padahal badannya masya Allah, dia mau lari ke masjid bolak-balik mungkin 100 kali. Kuat. Tapi gak bisa ke masjid. Datang tuh orang-orang yang kurus-kurus datang ke masjid. Masya Allah. Hadal qawi, ini orang yang kuat nih. Karena dia bisa datang ke rumah Allah ketika orang-orang yang sehat tidak berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Arghab fil ibadah wal azkar. Dia suka berzikir. Ingat jamaah, ciri ahlus sunnah wal jamaah itu suka berzikir. Kita ini terkadang zikirnya kurang. Tapi ilmunya banyak. Insyaallah saat ana hafalan hadisnya banyak. Hafalan Qur'annya banyak, tapi zikirnya sedikit Ustaz. Masya Allah. Zikirnya harus yang banyak. Karena Allah mengatakan, wadhkurullaha zikron kathiro. Berzikirlah kepada Allah yang banyak kalian. Maka akan menjadi seorang mukmin yang kuat. Kemudian, wa ansyat talaban laha wa muhafadatan alaiha wa nahwi dhalik. Dia bisa terus continue beribadah. Itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuh kalau antum mengawinkan anaknya, salah satunya cari yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun dari Mesir sampai ke Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqul. Ketika sampai ke Madian, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tadzudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada 2 orang wanita yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya tidak minum duluan. Kita lihat di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh bekerja kalau memang dia ya harus bekerja. Ini anaknya 2 wanita ini. Qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya kepada 2 wanita ini, ada apa kalian nih? Ini laki-laki semua, kalian cuma 2 perempuan di sini, ngapain di sini? Apa kata kedua wanita itu? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kata 2 wanita itu, kita ini enggak bisa ngasih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua. Pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna syaikhun kabir. 2 wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa, kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat ngasih minum ternaknya? Maka kedua wanita ini mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, gak punya anak laki. Maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini. Fasaqalahuma. Akhirnya Nabi Musa ngasih minum keduanya. Ngasih minum ternaknya itu, dikatakan sumurnya itu jamaah, itu ditutup pakai batu sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu katanya

0: sumurnya itu tutupnya diangkat ya 5 sampai 10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian. Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir. Ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Kipti, orang Egypt, orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya mati. Iya, Nabi Musa tidak hendak membunuh dia, mati. Jangan main-main Nabi Musa ini, Masya Allah. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa setelah ngasih minum itu, ya sudah. Dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran, cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin tuh wanita-wanita yang lemah. Nah Ustaz, biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau bantuin. Allahu Akbar. Hati-hati niatnya tuh. Lihat tuh, gimana? Modus katanya Ustaz. Nabi Musa setelah bantuin langsung sudah ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Alastihya, sambil malu-malu. Masya Allah, tuh wanita, kekuatan wanita itu ada di rasa malunya. Maka yang antum kalau mau cari istri itu cari yang pemalu. Kalau yang malu-maluin, Allahu Akbar. Sampai ada seorang akhwat belanja ke pasar. Beli daging ayam, perempuan yang jual. Mbak, sampean niku kok ditutup-tutupi kok ngono, Pak? Kata dia. Kok ditutup-tutupi pakaiannya seperti itu? Iya, Mbak, katanya saya mahal harganya, Mbak. Sampean lebih murah dari pahanya ayam. Dibuka-buka ayam masih beli, Mbak. Kita harus beli ayam ini. Sampean pahanya dibuka-buka diliatin orang semua, kata dia. Langsung diem itu ibu-ibu yang jualan. Masya Allah ya. Ini perempuan alastihya datang ke Nabi Musa dengan penuh malu. Qalat inna abi yad'u. Subhanallah, bapakku manggil engkau. Liyadziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami, ngasih minum ternak kami. Nih, faedah dari ayat ini. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu. Kasih ganjaran. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau enggak punya sesuatu untuk membalas, katakan jazakumullah khairan. Terkadang kita naik mobil mogok, minta tolong orang dorong gitu kan. Setelah jalan, jalan aja sudah. Nggak ada syukron, nggak ada. Ya paling nggak kasih sesuatu orang itu. Itu termasuk membalas kebajikan mereka. Akhirnya antum mogok lagi, nggak ada yang bantuin tuh orang-orang. Masya Allah. Ini Nabi Musa tidak mengharapkan balasan. Dia memohon kepada Allah balasan itu. Datang, bapakku manggil engkau untuk ngasih ganjaran, ngasih balasan kepada Allah. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Ketika datang menjumpai bapak dari kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf. Najauta min al-qaumi adh-dhalimin. Kau enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawaimu? Perempuan ini maunya, para mufassirin mengatakan karena malunya dia. Dia enggak kepingin ngomong, wahai ayahku kawinkan aku dengan dia. Tidak. Itu rasa malu perempuan zaman dulu ya, Ma ya. Masya Allah.
1: Kalau sekarang cari lelaki perempuan itu, ya, alhamdulillah. Istajiro, jadikan dia pegawaimu. Apa kata bapaknya? Sebelum bapaknya mengatakan, kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai, untuk dijadikan seorang suami juga, adalah seorang al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu, Masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan gitu kan. Boleh enggak apa-apa, kita milih menantu jamaah, tapi jangan lupa al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat enggak amanah bahaya, korupsi. Kuat enggak amanah, korupsi jadi. Amanah enggak kuat dizolimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizolimi dia oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia, kuat dan amanah. Dari mana tahu amanahnya? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini, meriwayatkan dari Israiliyat, bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini, perempuannya di depan. Di depan dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat gak baik yang seperti itu. Karena perempuan ini kalau di depan kita, kita jalan di belakangnya jamaah, subhanallah. Lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu, jalan di belakangku, kau gak usah di depanku. Di depanku kau tinggal kasih tahu kalau belok kiri dikatakan dengan melempar batu belok kiri. Kata dia, gak perlu ngomong, dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter. Langsung faham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai. Tapi bapaknya malah ngawinkan putrinya. Ala anta jurani Samania Hijaj. Dengan mahar, subhanallah jemaah. Maharnya itu menjadi pegawai selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri. Subhanallah. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta 2 juta itu murah jemaah. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duit yang dikumpulin? Masya Allah. Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat, dia terima. Dia terima hal itu. Dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Fir'aun menuju ke Madian. Kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun. Agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan. Kekuatan di keimanan. Kekuatan di kesabaran. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egypt itu, ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu harus dihilangkan. Dicuci 10 tahun mengembalakan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar. Masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad SAW ketika disakiti salah seorang yang Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laqad udhiya Musa bi akthar min hadha fa sabar. Nabi Musa sudah digodain, sudah diganggu sama kaumnya lebih dahsyat daripada aku, dan Nabi Musa bersabar. Antum lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun gembala kambing. Semua nabi itu gembala kambing. Agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau antum mau kuat, ya kalau ada orang-orang yang suka marah ya, kadangkala emosinya enggak terkandi, itu gembala kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah bilang, "Mas, mulai besok Mas habis asar gembala kambing." Belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, benar loh jamaah. Melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang na'udzubillah min syarri. Menghadapi Bani Israel yang mereka itu bandel dan suka menyakit. Bayangkan mereka ngomong bahwasanya Nabi Musa ini dulu di masanya Bani Israel itu orang mandi laki sama laki enggak apa-apa. Laki sama laki mandi bareng saling melihat auratnya itu biasa. Tapi di syariat Islam enggak boleh. La yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul, itu syariatnya Nabi Musa. Tapi dalam syariat kita lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun kita lihat di masyarakat kita ya, di banyak pesantren, ya Allah kasihan. Saya melihat di beberapa pesantren, bukan di sini, enggak tahu yang di sini. Di Bondowoso, di Jember itu, tempat mandinya itu bak panjang gitu ya. Semuanya itu kayak tuyul mungkin ya, Pak. Telanjang semuanya. Saya lihat, ya Allah, kata dia. Kita berkunjung, kok kayak gini, kata dia. Mungkin apa mereka pakai syariatnya Nabi Musa gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi dalam Islam, la yanzuru ar-rajul ila auratir rajul. Enggak boleh. Seorang lelaki yang melihat aurat lelaki itu dalam Islam enggak boleh. Di syariat Nabi Musa boleh. Nabi Musa karena malunya, beliau tidak mau mandi bareng sama kaumnya. Beliau mandi sendirian. Apa kata kaumnya? Oh, Nabi Musa ini enggak mau mandi sama kita karena ada penyakit kayak model hernia gitu. Kata mereka, dia takut kelihatan tuh anunya, kemaluannya tuh sama kita. Masya Allah, itu kaumnya seperti itu. Yang diselamatkan dari Fir'aun ya, ngomongnya seperti itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Ketika lagi mandi Nabi Musa, beliau meletakkan pakaiannya di batu. Subhanallah, lagi mandi batunya kabur. Nam, sahih, hadisnya sahih. Kabur itu batunya. Nabi Musa lari sama tongkatnya dipukul itu batu. Saubi hajar, saubi hajar. Kata Rasul, sampai seakan-akan aku melihat pukulannya itu membekas di batu itu. Saubi hajar. Batunya itu lari ke arah tempat mandinya Bani Israel. Bayangkan Bani Israel itu. Tidak melihat mukjizat Allah, batu bisa lari. Yang dilihat Nabi Musa. Oh ternyata gak apa-apa Nabi Musa ini. Jadi, Allahu Akbar. Allah ingin menyelamatkan dengan cara seperti itu. Thawbi hajar, thawbi hajar. Kita lihat Nabi Musa setelah kekuatan fisiknya didukung dengan kekuatan imannya, kekuatan jiwanya untuk menahan nafsunya, menahan emosinya, dan penuh kesabaran Nabi Musa. Bertahun-tahun beliau subhanallah menghadapi Bani Israel. Dan kita nih yang berdakwah itu harus kuat, harus sabar. Gimana Nabi Musa nyuruh kaumnya motong sapi? Apa kata mereka, inti jangan main-main sama kita. Masa kita suruh motong sapi? Subhanallah, Nabi sama kaumnya seperti itu. Tanya lagi, oke sapinya yang kayak apa? Tanyakan sama Allah tuh. Enak seperti itu mereka. Nyuruh Nabi Musa menanyakan kepada Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Setelah dari Fir'aun, mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Justru masuk ke Masjidil Aqsa. Apa kata Bani Israel? Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, perangi itu orang-orang, kita duduk di sini nunggu. Kalau kau menang kita masuk nanti.
0: Subhanallah. Padahal dia baru diselamatkan.
1: Tapi begitulah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kesabaran beliau menghadapi kaumnya. Taib, jadi kekuatan fisik juga diminta. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, dia akan mampu menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan yang kurus-kurus. Di kisah Thalut, di surat Al-Baqarah ayat 247. Ketika Banu Israel meminta diutus kepada mereka seorang Malik, seorang raja yang menjadi panglima perang. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Thalut malika. Allah menjadikan buat kalian Thalut sebagai raja. Raja kalian Thalut. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kok bisa dia yang jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak menjadi raja. Karena mereka lebih kaya, mereka lebih terpandang, lebih terhormat. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia enggak punya harta, si Thalut ini miskin. Kenapa dia kok dijadikan raja? Qal, apa katanya nabinya? Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Allah memilih dia buat kalian. Dia yang dipilih atas semuanya, Thalut yang dijadikan raja buat kalian. Kenapa? Allah telah menambahkan kepada dia bastah, keluasan fil ilm, dalam ilmu. Nih, kuat ilmunya, wal jisim, dan badannya kuat. Jadi bukan cuma ilmunya yang kuat. Jadi menjadi seorang raja itu harus sosok raja yang memiliki kekuatan di ilmu, wal jisim, dan tubuhnya juga kuat. Jadi seorang mukmin dituntut untuk sehat. Karena zaman sekarang ini jamaah, ya kita melihat orang dibikin lemah semuanya. Orang Islam itu ke masjid naik motor, padahal dekat cuma 300 meter. Saya ingat dengan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, subhanallah ya. Beliau itu dari rumahnya ke masjid jamaah hampir 1 kilo, kira-kira 900 meter. Jalan kaki. Umur sudah 60, udah putih semua jenggotnya. Tapi fisiknya beliau masya Allah. Ya. Kalau kita kemana-mana pakai motor, pakai mobil, kapan kita akan jadi sehat? Gak pernah olahraga. Maka, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Di sini kriteria menjadi seorang raja itu salah satunya adalah memiliki ilmu dan memiliki fisik yang sehat, yang kuat. Kenapa di pemerintah kita, kalau mau jadi raja, mau jadi presiden itu harus periksa kesehatan? Betul? Harus tes kesehatan. Karena kalau yang jadi presiden sakit-sakitan, bahaya, yang jadi korban rakyatnya. Presidennya opnamo, 2 hari opnamo. Ngurus rakyat lagi, opnamo lagi. Pergi ke sana ke sini, sakit, opnamo lagi. Ya gimana ngurusin? Makanya pantas. Seorang menjadi presiden itu diperiksa dulu kesehatan dia. Pantas enggak dia untuk menjadi seorang presiden. Dan kita doakan semoga presiden kita dijaga kesehatannya, dijaga kekuatannya, dan diberi petunjuk dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Maka kekuatan di ilmu, kekuatan di fisik, dan kekuatan di harta juga dituntut. Karena apa? Dakwah ini butuh modal. Orang yang miskin bisa enggak berangkat haji? Enggak bisa. Bisa enggak dia membangun masjid, bangun rumah di surga? Enggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kemiskinan dia. Maka kekuatan al-mu'minul qawi, para ulama menjelaskan, juga dituntut seorang yang memiliki harta. Seorang mukmin untuk menjadi kaya, tapi ingat, kaya untuk akhirat. Karena kalau antum kaya untuk dunia, antum lemah. Jadi ada orang yang mengejar dunia, tapi ada orang yang dikejar dunia. Orang kalau dikejar dunia itu gak bisa berhenti dia. Terus dia lari. Padahal inti berhenti. Gak bisa karena di belakang dunianya ngejar dia. Terus harta itu akan datang kepada dia, jemaah. Maka sekali lagi dalam urusan harta dituntut seorang mukmin itu menjadi yang kuat dalam urusan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang-orang miskin, beliau sedih melihat mereka. Beliau diam ya di wajah Nabi itu, ya Allah. Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Datang seorang Ansor membawa duit di kantong itu sampai tangannya susah ngangkat duit itu. Ditaruh di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza fi sabilillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berseri-seri wajah. Beliau lalu mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Sahabat semua langsung berbondong-bondong. Kenapa? Ini kekuatan. Rasul ketika mau berjihad, ketika perang Ghazwatul Asirah, perang Tabuk, Nabi enggak punya harta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya, yang enggak punya bekal enggak usah ikut. Enggak boleh ikut. Datang sahabat-sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kita mau berangkat." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La ajidu ma ahmilukum alaih." Aku enggak bisa bawa kalian. Enggak ada kendaraan. Pada musim panas, jarak perjalanan antara kota Madinah ke Tabuk itu 700 km. Maka mereka yang lemah enggak boleh ikut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang menangis, meneteskan air mata karena enggak bisa berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya nafkah untuk berangkat. Karena butuh modal berangkat ke sana. Tapi itu niat mereka. Kekuatan iman kita bicarakan, tetap yang utama kekuatan iman. Pulang dari Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil madinati rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Rasul kepada para sahabatnya, di kota Madinah tuh ada lelaki-lelaki. Tidak ada satu jengkal pun yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah pun yang kalian lewatin kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Para sahabat bingung yang ikut perang itu. Wahum fil Madinah. Rasulullah, mereka di Madinah enggak ikut sama kita nih. Wahum fil Madinah, dan mereka di Madinah. Habasahumul udzur. Mereka enggak bisa berangkat karena udzur. Tapi ingat, kekuatannya tetap kekuatan iman yang utama. Kekuatan harta dituntut. Seorang mukmin yang banyak hartanya insyaallah bermanfaat buat umat daripada mukmin yang dia lemah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan antum berpikir, "Ustaz, ana kalau ngambil sedekah itu dari atas, Ustaz." Bukan di atasnya. Tuh. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Dalam apa? Iman yang pertama. Kemudian fisik. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, harta. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibn Sa'ad, ketika terjadi pembaiatan, nih Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah berangkat ke tempat orang-orang Ansor. Karena orang-orang Ansor pada waktu itu ribut mau cari khalifah. Maka datang ke sana Umar bersama Abu Bakar Siddiq, menawarkan kepada mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah dari kalangan Quraisy. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ubsud yadaka nubayi' laka." Abu Bakar, kasih tanganmu tuh, aku akan bayat, kita bayat kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Umar, kasih tanganmu, kita berbaiat kepadamu." Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, "Anta afdal minni." Kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar sendiri. Qala lahu Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Anta aqwa minni." Kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok masya Allah, jemaah. Bukan cuma kuat fisiknya, jemaah. Kuat imannya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaka syaitanu fajj, idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar." Kalau Umar itu lewat, lewat jalan jamaah, lewat di gang gitu ya. Terus ada setan, Umar enggak bisa ngelihat setan. Setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain jamaah. Subhanallah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum sosok yang kuat jamaah, tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran. Maka Abu Bakar mengatakan, "Anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku." Tapi Umar mengatakan, "Abu Bakar, kau lebih mulia dari aku." Faqala lahu Umar, "Anta afdal minni." Umar mengatakan, "Kau lebih mulia dari aku." Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, "Umar, kau itu lebih kuat daripada aku." Akhirnya Umar mengatakan, ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? "Fa inna quwwati laka ma'a fadlika." Wahai Abu Bakar, kekuatanku untukmu Abu Bakar, bersama kemuliaanmu. Kau yang jadi khalifah, kekuatanku akan bersamamu. Subhanallah jemaah. Kita benar-benar butuh kekuatan dalam menegakkan dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ. Dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya, orang-orang ya Amerika, Rusia di sana, mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang parabola untuk nembak ya. Untuk nembak, kita ada studio mini di sana untuk nembak. Itu ada satu alatnya jemaah yang bikin cuma Israel jemaah. Cuma Israel yang bikin. Bayangkan. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya enggak bisa langsung ke Israel, harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel, Indonesia ini jadi belinya Cina, Cinanya beli ke Israel, kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan mereka. Dan memang akhirnya kita dimata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana. Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya. Ya. Tapi tetap, senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata? Punya? Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang, Masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar 10. Kita sekali tembak 1 masih yang keluar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat. Dengan belinya senjata-senjata perang itu memang penting. Karena kita harus mempersiapkan. Turhibu nabihi aduwallahu aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah. Orang akan takut, musuh-musuh akan takut. Ada seorang tukang jual rumput bawa senapan, senapan angin. Saya tanya sama dia, buat nembak apa, Mas? Kata dia, enggak usah, enggak nembak apa-apa, Ustaz. Cuma buat nakut-nakutin. Iya, itu tembak angin itu kata dia, Ustaz. Kalau kita punya senapan angin ini, Ustaz, itu anak-anak enggak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebon ini punya senapan. Senapan angin, gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu, maling enggak berani, Ustaz. Betul, turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Antum lihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan. Preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, enggak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat, preman, ini nih kata dia. Ditunggu antum di sana. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nantinya. Dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya. Ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah dia. Orangnya Masya Allah, orangnya agamis. Kata syekh, ana suruh dia. Dia bertanya, syekh ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ketentaraan? Kata syekh, itu masuk ketentaraan. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara inti nanti kalau bisa membuat ya, penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu. Diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga. Untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jemaah? Hah? Latihan nembak. Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin. Masuk ke perbakin. Di sana. Orang belajar di sana. Rasul SAW mengatakan, ala innal quwwata ar-rami. Kekuatan itu adalah dipanah. Dulunya dipanah. Karena dia paling jauh yang bisa mengalahkan musuh. Tapi ingat, jangan main-main antum. Bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadinya nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita. Dan ada wacana di negeri ini. Semoga bisa dijalankan nanti. Wacana wajib militer. Betul? Pernah dengar bapak-bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti. Tentang wacana wajib militer. Karena perlu orang-orang ini kuat semuanya. Olahraga, berenang, bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda, ya. Ketika jalan jamaah, itu lemaknya semua bisa habis, jamaah. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang enggak goyang. Takut lemaknya habis. Kalau bisa kalau ada jeglongan itu tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah gak usah pakai tangan. Udah pakai tombol. Jadi diam aja. Keluar sendiri. Jadi gak ada yang sehat ya mas. Yang sehat itu cuma ininya. Tombol sana, tombol sini. Allahu Akbar. Nah, subhanallah. Usahakan kita ini. Jadi berolahraga seorang mukmin itu. Karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita. Kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para suami wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik, ya dengan memuaskan keinginan-keinginan dia, ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakit-sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan ana ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala itu. Ke masjid jalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan enggak toleh-toleh, jemaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana, lihat sini. Enggak nyampe-nyampe ke masjid. Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dikaji dalam masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanannya, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, ya, pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan, olahraga. Ya, nah. Kita harus olahraga. Mau ada Syiah, enggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya. Untuk menghadapi itu. Fisik kita, iman, Pertama akidah tadi, keimanan, jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua ilmu. Itu yang kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus menghususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdat wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha. Ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama. Karena kalau kita gak tahu, gak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah SWT. Antum janjilah sama Allah SWT. Ya Allah, kalau aku punya rezeki 10M, insya Allah 9 miliar anak akan sedekahkan. Berani. Berani ngomong gitu. Kita ngomong sekarang. Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar, 9 miliar untukmu ya Allah. Masya Allah. Kalau dapat eman-eman nanti antum mati. Nah, kita harus siap. Jamaah, benar. Kita ini gak punya. Mau niat takut. Mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih. Alhamdulillah. Iya, di ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Rasul subhanahu, bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung ya negeri, untuk mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara nanti insyaallah. Kemudian yang ke empat, kekuatan apa? Fisik. Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga ya. Dengan kita ya berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan enggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia. Ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Mulai mikir dia. Nah, karena dia enggak tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya insyaallah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah, dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin enggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menetapkan dalam diri kita sebesar-besar nikmat yang dilimpahkannya kepada manusia, yaitu nikmat iman, nikmat mengenal hidayah Islam, mengenal petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kemudahan menuntut ilmu, kemudahan untuk mempelajari petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebab untuk kita mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami petunjuknya yang memang diturunkannya dan dimudahkannya bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi manusia. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ini, ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, memudahkan dia untuk memahami petunjuknya. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam majlis ilmu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih rangkaian dari pembahasan kajian kita semalam ya, tentang masalah yang berhubungan dengan keikhlasan beribadah, masalah yang berhubungan dengan hakikat iman yang terdapat di dalam hati manusia, masih berhubungan dengan masalah takwa. Pembahasan yang kita akan bawakan di kesempatan pagi hari ini ya, atau lebih tepat dikatakan kajian untuk mengingatkan agar kita semua jauh dari kelalaian, utamanya kelalaian hati yang merupakan sumber malapetaka utama bagi manusia, yang mana salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan, ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan satu bencana, satu malapetaka dalam kehidupan di dunia yang lebih besar dari yang namanya kelalaian hati atau berpalingnya hati dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan mengkaji tema tentang belenggu hati. Ini tipu daya terbesar syaitan kepada manusia yang akan menghalangi manusia dari segala kebaikan. Makanya perlu selalu kita untuk diingatkan tentang hal ini, apalagi ketika disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah kelalaian hati ini, selalu digandengkan dengan perkara-perkara yang besar yang di situ adalah puncak kebinasaan manusia. Tentu kita tidak ada seorang pun yang menginginkan
Ya, kita sekarang menuntut ilmu, mengenal jalan Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita semua memahami, disinilah letak keindahan Islam yang sesungguhnya. Disinilah kita bisa memahami kemuliaan Islam yang sesungguhnya. Tetapi syaitan tentu tidak tinggal diam. Dia ingin menghalangi jalan kita. Ingin menjadikan pada diri hamba ini ada penghalang utama sehingga mereka tidak bisa mencapai atau merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya. Hakikat tauhid yang sesungguhnya. Hakikat keikhlasan yang sesungguhnya. Karena kalau demikian, buat apa kita belajar agama? Buat apa kita mengamalkan agama? Kalau seandainya keikhlasan, tauhid yang benar, kecintaan, takut dan berharap kepada Allah yang merupakan inti diterimanya amal perbuatan kita, kemudian tidak terwujud pada diri kita. Buat apa kita banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan? Kalau ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuannya. Kita diingatkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hakikat takwa, hakikat iman, supaya kita tidak melalaikan hal ini dan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang rugi ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala karena adanya sebab-sebab yang menghalangi amalnya dari ya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ. Tampaklah bagi mereka di hadapan Allah balasan dari amal-amal perbuatannya yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dianggapnya amal-amalnya sudah besar, sudah baik, ternyata ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tampaklah bagi mereka balasan yang di luar dugaan. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Salah satu di antara balasan yang paling besar, bahkan inilah balasan yang paling buruk, dari hati yang terbelenggu, hati yang tertutup, tidak segera diingatkan atau dilepaskan dari kelalaiannya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kita kenal. Apa yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka, maka nu yaksibun, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang selalu mereka lakukan. Inilah akibat hati yang tertutup, menjadikan cahaya hati padam, mata hati buta, menjadikan kebaikan apapun tidak bermanfaat bagi hamba ini karena sumber kebaikan hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Tertutupnya hati digandengkan dengan ayat berikutnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, akibat dari hati yang tertutup, maka hamba ini mendapatkan musibah yang paling besar di akhirat. Yang bahkan musibah ini melebihi dahsyatnya azab neraka yang paling keras sekalipun. Terhalangi dia dari berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ketika orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kenikmatan tertinggi yang sudah kita ketahui bersama,
kita pelajari dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kemuliaan yang tertinggi, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir dihinakan dengan kehinaan yang sebesar-besarnya, diazab dengan azab yang sebesar-besarnya ketika mereka dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita ketahui ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan kemuliaan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan ayat ini. Kenikmatan tertinggi di akhirat bisa terhalangi dari manusia akibat tertutupnya hati di dunia. Akibat tertutupnya hati di dunia. Ini menunjukkan bahwa perbaikan masalah hati ini adalah perkara terpenting yang harus kita segera usahakan. Yang harus paling diperhatikan. Tidak akan bisa lurus amalan-amalan kita dalam kehidupan di dunia. Tidak akan bisa beres urusan-urusan kita. Tidak akan bisa dekat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia dan akhirat kita, kalau tidak kita mulai dari perbaikan hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang menyebutkan tentang sebab keadaan manusia itu semuanya menjadi rusak melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak karena dua sebab utama yang disebutkan di ayat ini. Ghaflatul qalbi wattiba'ul hawa. Kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini pun sudah kita jelaskan. Kenapa syaitan fokusnya kedua hal ini, selalu membangkitkan bisikan-bisikan kepada hawa nafsu manusia, membangkitkan panjang angan-angannya terhadap urusan dunia, kemudian memasukkan bisikan-bisikan hawa nafsu itu untuk mengotori hati. Sehingga pelajaran tauhid tidak bermanfaat karena tidak masuk ke hati, pelajaran tentang iman juga tidak masuk kepada hakikatnya, sehingga amal-amal perbuatan manusia hanya kelihatan banyak secara zahirnya tapi kualitasnya sangat rendah. Ya, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Pelajaran agama dan menuntut ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, banyak beristighfar. Ini yang selalu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Membenahi kesalahpahaman dalam masalah-masalah akidah. Ini pengaruhnya sangat besar dan sangat penting. Mengoreksi masalah niat. Menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai sumber yang membersihkan kotoran penyakit hati kita. Ini penting. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha sempurna kebaikannya, mengetahui kekurangan diri kita yang terbesar ini sehingga diturunkannya petunjuk yang sempurna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-Qur'an. Ya, syifaun lima fis sudur. Ini adalah di antara fungsi terbesarnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Quran dan obat bagi penyakit hatimu.
Masya Allah, sebaik-baik pengobatan yang mengobati inti penyakit terbesar dalam diri kita diturunkan dan kita pelajari. Kita mengkajinya, kita membacanya, bahkan di antara kita ada yang menghafalnya. Bukankah ini merupakan anugerah terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya ahlul Al-Qur'an adalah ahlullahi wa khassatuhu, kata Rasulullah SAW. Mereka lah orang-orang yang terdekat dan paling diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan dekat dengan mereka. Tapi sayangnya kebaikan-kebaikan ini kurang kita maksimalkan pemanfaatannya. Dan ini salah satu keburukan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala beritakan pada orang-orang munafik yang memang ditutupi hatinya. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Dari sini ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, tujuannya kita mengingatkan seperti ini adalah supaya kita tidak lalai dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Ini tentu kita ketahui bersama ya, petunjuk para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in, petunjuknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam masalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya tidak diterima amal-amal mereka, petunjuk yang selalu kita baca dalam kisah-kisah mereka, dalam nukilan ucapan-ucapan mereka. Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Ibnu Abi Mulaika dalam Sahih Imam Bukhari. Tabi'in yang mulia. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Dengan dia takut, dia akan berlindung kepada Allah. Dia tidak akan merasa aman. Dia akan selalu mengoreksi diri. Dia akan selalu memohon kepada Allah dibersihkan imannya dan akan selalu membaca Al-Qur'an, merenungkannya untuk membersihkan kotoran penyakit hati mereka. Padahal hati mereka bersih. Syaitan menginginkan manusia itu merasa aman, menjauhkan mereka dari selalu berdoa kepada Allah, supaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada mereka, supaya Allah tidak memperdulikan mereka karena mereka sendiri tidak meminta. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada manusia sesuai dengan bagaimana manusia itu merasa butuh kepada pertolongan darinya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah, Rabbku Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perhatian kepada kalian, tidak akan peduli kepada kalian kalau seandainya bukan karena doamu, permohonanmu kepadanya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ingin membenahi masalah terbesar yang menghalangi kesempurnaan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembenahan ini kita harus mulai dari dasarnya, yaitu menghilangkan kelalaian hati. Beberapa kali saya selalu mengulangi dalam kajian kita pernyataan yang sangat pantas ditulis dengan tinta emas dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabb-nya. Itulah orang yang terpenjara sesungguhnya. Wal ma'suru, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini sudah intinya semua permasalahan. Dua hal inilah
yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai sumber keburukan dan sumber keburukan dan kesesatan yang ada pada diri manusia. Kelalaian hati karena tertutup sehingga tidak mengenal Rabb-nya, tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang besar, tidak takut, tidak berharap, tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna, dengan benar. Yang kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Karena sebagian dari kita ketika menjalankan kehidupannya, dia hanya menginginkan untuk menjalankan apa adanya. Ilmu dipelajari, setelah itu pulang ke rumahnya dia tidak mempraktekkan ilmu tersebut. Luruskan kita. Ilmu adalah dalil. Berarti dia adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita, yang membimbing dalam kehidupan kita. Kita mau berbuat apa saja, kita mau membeli apa saja, kita mau makan apa saja, harusnya ukurannya adalah ilmu. Karena hawa nafsu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan. Kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu dibisikkan oleh syaitan untuk selalu menimpa hamba ini. Nah, oleh karena itulah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, antum sudah juga insyaallah pernah dengarkan hadis ini, ketika beliau menjelaskan tentang proses syaitan itu membisikkan dan memasukkan kelalaian di dalam hati manusia itu dengan cara senantiasa menampakkan fitnah di hadapannya. Pertama, syaitan tidak punya kemampuan untuk langsung memasukkan. Hatinya orang yang beriman dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak berputus asa selalu menampakkan fitnah di hadapan hati manusia. Sehingga lama-kelamaan dia akan diserap. Karena hati itu lama-kelamaan tertarik. Semakin dia dilemahkan imannya, semakin dia ditutupi hatinya, sesuatu yang tadinya buruk dalam pandangan asal fitrah hati manusia, lama-kelamaan karena selalu muncul, selalu dikesankan ini menarik, selalu tipu daya syaitan mengganggu dirinya, lama-lama dia tertarik. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah-fitnah itu ditampakkan di hadapan hati manusia. Syaitan selantiasa menampakkannya di hadapan hati manusia. Seperti gulungan tikar seutas demi demi seperti anyaman tikar seutas demi seutas. Satu perbuatan fitnah ditampakkan oleh syaitan. Sekaligus dilemahkan hubungannya dengan Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya ketika lalai tergoda dia dengan syaitan. Lama kelamaan setelah proses terus berlanjut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah sekian lama syaitan menampilkan fitnah-fitnah ini, maka kembalilah hati itu menjadi dua modelnya. Hatta adatil qulubu ala qalbain. Hati yang pertama hati yang hitam karena selalu menyerap fitnah. Setelah lama kelamaan, awalnya dia masih baik, masih mau berbuat kebaikan, tapi lama-kelamaan tercetak pada dirinya sifat buruk akibat bisikan-bisikan syaitan tadi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang yang menjadi ahlu syirik itu ada prosesnya. Manusia tidak diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan cenderung kepada syirik. Iya kan? Kita semua tahu. Ada fitrah. Cenderung kepada kebaikan. Semua manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hamba-hambaku semua di atas kehanifan. Cenderung kepada agama yang lurus, cenderung menghadapkan diri kepada Allah. Fitrah asal manusia diciptakan dalam keadaan sudah berwarna tauhid. Ya, sudah kita sebutkan tidak benar orang yang mengatakan manusia itu diciptakan seperti kertas putih tinggal ditulisi saja. Salah.
Dia sudah berwarna, cenderung kepada tauhid. Tapi kemudian thumma innahu atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan berusaha memalingkan mereka dari petunjuk agama mereka, petunjuk yang lurus. Jadi ini tipu daya syaitan yang ditimpakannya kepada manusia bahkan sejak pertama kali manusia lahir. Dan antum tahu rahasia tangisan bayi itu adalah karena upaya syaitan untuk menggodanya. Lah kapan kita mau sadar bahwa syaitan selalu menggoda kita dan ingin merusak hati kita? Kalau sampai sudah sebesar ini kita belum juga mengusahakan perbaikan tersebut. Jadi syaitan berusaha memalingkan manusia dari ini. Sehingga ketika manusia ini telah ditimpa kelalaian yang parah, keadaannya seperti tadi. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Orang menjadi ahlul bid'ah ada prosesnya. Pelaku syirik juga ada prosesnya. Orang-orang yang hatinya dibutakan sehingga tidak atau sulit mengikhlaskan agama, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia, itu juga ada prosesnya. Antum ingat ayat yang tadi kita bacakan? Kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Ini juga disebutkan prosesnya. Tidak langsung menutupi, sedikit demi sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahumullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza adnabal 'abdu dzanban, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba berbuat dosa, dia tidak segera bertobat, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Ada prosesnya. Pertama kali orang berbuat dosa belum terasa akibatnya. Baru satu titik. Ya, makanya ketika belum menutupi semuanya, hamba ini belum terasa. Masih ada kebaikan pada dirinya. Tapi proses ini terus berlanjut kalau dia tidak segera mengoreksi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, membersihkan dirinya, bening kembali hatinya. Gagal tipu daya syaitan. Tapi wa in zadat, kalau bertambah, zadat, bertambahlah titik hitam tersebut. Wa in zada zadat, nambah dosanya, nambah titik hitamnya. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai menutupi semua permukaan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarranu, itulah penutup hitam yang disebutkan di ayat tadi. Yang disebutkan di ayat tadi. Maka kalau sudah sampai seperti ini keadaannya, maka butuh proses juga untuk menghilangkannya. Butuh usaha terus-menerus untuk memperjuangkan agar bisa hati ini kembali bersih. Tentu saja hati yang bersih ya akan memudahkan hamba itu dalam kebaikan-kebaikan besar. Makanya syaitan berkepentingan untuk merusak hati sebelum merusak yang lainnya. Antum menuntut ilmu akan mudah masuk. Membaca Al-Quran mudah merenungkannya. Setiap Al-Quran kita baca akan menambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Orang yang membaca Al-Quran menghatamkannya, sempurna petunjuk didapatkannya. Karena hatinya terbuka. Menerima keindahan Al-Quran. Tapi yang terjadi, banyak kita merasakan, ya, tentu bagi orang-orang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia peringatan. Banyak diantara kita yang merasakan hal-hal seperti ini, kenapa tidak seperti yang kita baca dari sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam masalah ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam manisnya iman, dalam masalah senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada balasan di akhirat, tidak terlena dengan urusan dunia.
Contoh dalam masalah menyikapi musibah, dalam masalah ketakutan-ketakutan. Kalau seandainya ini pelanggaran biasa, mungkin kita katakan kita akan berusaha istighfar kepada Allah atau perbaiki.

berarti imannya sedang bermasalah besar. Kalau masalahnya sudah menyangkut masalah iman, bagaimana kemudian kita merasa tenang kalau kita meninggal dunia saat ini bertemu Allah Subhanahu wa taala, sementara perbaikan yang paling terbesar ini belum kita usahakan? Coba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan masalah ini, hati yang tertutup, ya, hati yang terbelenggu itu akan menyebabkan mata hati buta. Kalau mata hati buta, ilmu tidak akan masuk. Antum kan mengetahui makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwanya Rasulullah SAW, disebutkan ala basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Basirah itu artinya ilmu yang mendalam, yang masuk ke dalam hati, yang sampai ke dalam mata hati manusia. Sehingga ketika dia meyakini ilmu tersebut, seperti yakinnya dia dengan matanya ketika melihat matahari di siang bolong. Nah, sekarang kita belajar ilmu, untuk mencapai yakin seperti ini rasanya susah. Padahal ilmunya tidak berbeda, Al-Qur'annya tetap Al-Qur'an seperti yang dulu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hadis-hadis yang sahih juga kita baca. Tapi keyakinan hati kita yang lemah. Jadi kata beliau, akibatnya mata hati dibutakan dan cahaya hati dipadamkan. Sesuatu yang harusnya ketika hati itu menerima ilmu, hati akan terbuka dan gembira ketika menerimanya, merasakan nikmat ketika masuknya ilmu ke dalam hati tersebut, tapi karena cahayanya padam, telah tertutup, akhirnya susah untuk menerima kebaikan daripada ilmu. Nah, ketika itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Binasa orang yang tidak seperti ini keadaan. Kenapa? Keburukan-keburukan akan selalu tampil di sekitarnya. Kalau sekarang kita masih ada di lingkungan kajian, banyak ikhwan yang menasehati kita kalau kita lalai, alhamdulillah. Tapi satu saat kita akan pergi ke satu tempat, di sana kita sendirian, ada syubhat di sekitar kita, ada fitnah, ada hal-hal yang mengguncang iman kita. Ketika itu bagaimana kita akan bisa bertahan? Kalau hati kita yang merupakan sumber kebaikan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang berubah pemahaman agamanya, orang-orang yang tadinya kita kenal, mungkin kita anggap sebagai orang yang mendakwakan manhaj sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sekarang berubah. Terjadi dan kita dengarkan beritanya. Kenapa demikian? Karena kebinasaan bagi orang yang tidak memiliki hati, yang hatinya itu tidak segera diluruskan untuk punya kemampuan membedakan kebaikan, maka dia akan pandang sebagai kebaikan, kemungkaran akan dia nilai sebagai kemungkaran. Tidak dikena syubhat, tidak diliputi dengan fitnah atau penutup hitam yang mengotori permukaan hati tersebut. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini sekali lagi adalah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Kita belajar dengan cara yang benar, dengan menjadikan ilmu itu sebagai sebab untuk mengoreksi dan meluruskan diri kita. Jangan hanya kita sekedar setelah belajar, setelah kita merekam atau menulis, setelah itu ilmu kita tumpuk, tidak dibaca kembali. Dan yang paling penting, jangan hanya kita jadikan pelajaran itu di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, lepas dari ilmu yang kita pelajari. Apa gunanya ilmu kita pelajari kalau tidak kita praktekkan dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari? Kita ingin mengambil manfaat daripada ibadah. Kita ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan itu benar lahir dan batinnya. Itulah kita belajar ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, supaya kita bisa merenungkannya,
Al-Quran kita baca, kita renungkan, zikir-zikir kita ucapkan, kita renungkan.

0: kan? Supaya itu menjadi sebab perbaikan pada iman kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berdoa kepada Allah menghilangkan kelalaian hati. Dengan cara apa? Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Mulai merubah metode kita dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru. Dan ini harus dimulai sejak dini. Dimulai sejak dini. Kalau generasi kita banyak ya hal-hal yang menunjukkan indikasi kelalaian, jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Jangan sampai generasi muda yang datang setelah itu juga begitu keadaannya. Dimulai dikenalkan kepada mereka Al-Quran, dikenalkan kepada mereka maknanya yang indah, meskipun dengan makna yang ringkas. Supaya mereka sejak kecil sudah terbiasa hatinya tersentuh dengan keindahan Al-Quran, terjaga fitrahnya. Syaitan pun insya Allah akan sulit untuk merusak hati mereka. Dimulai terbiasa dengan zikir-zikir yang dipahami kandungan maknanya. Kemudian terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelisih keinginannya yang buruk. Ini sebenarnya inti utama dari tujuan kita belajar ilmu agama. Kita mengenal keindahan agama. Kita mengenal kemuliaan Islam. Supaya bisikan-bisikan syaitan yang menggoda nafsu kita untuk tertarik dengan keindahan dunia yang palsu, kalah dengan sendirinya. Setelah manusia itu yakin dengan keindahan Islam yang tinggi, kemuliaan Islam yang agung, maka semua keindahan-keindahan semu yang palsu lainnya akan tersingkir dari hati tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang harusnya kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya beri kesempatan untuk antum yang ingin bertanya atau hal-hal yang tadi malam mungkin ingin ditanyakan tapi karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita bahas, saya persilakan kepada antum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara mengobati diri dari malas menghafal terutama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sudah kita katakan, kemuliaan itu banyak godaannya. Sesuatu yang besar itu godaannya pun besar. Makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, memahaminya, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Para nabi dan para rasul, kemudian para ulama waratsatul anbiya. Ketika mereka dikatakan sebagai pewarisnya para nabi, mereka mewarisi ilmu dan juga akan mewarisi cobaan, cobaan-cobaan yang besar. Maka antum berusaha selalu berdoa kepada Allah, bersabar, menghafal, ingat keutamaan-keutamaannya, maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita lebih mudah untuk bersabar dalam melakukannya. Bagaimana cara agar kita menjadi takut kepada Allah? Ini semua adalah petunjuk terbesar yang didapat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaannya. Kalau kita baca dan kita renungkan akan menjadikan kita takut. Jadi sederhana saja sebabnya. Apa yang membuat kita takut dalam urusan-urusan dunia? Takut miskin, takut kehilangan harta, takut hantu. Apa sebabnya ini muncul dalam diri kita? Maka secara sempurna sebab-sebab ini diterangkan dalam Al-Quran untuk diarahkan kepada takut kepada Allah. Cuma tadi permasalahannya, siapa yang mau membaca Al-Quran dan merenungkan isinya sehingga ketakutan-ketakutan tadi berganti dengan ketakutan yang benar di hatinya? Itulah permasalahannya. Jadi tidak lain caranya adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Kemudian merenungkan tentang kelemahan makhluk. Sehingga ketakutan-ketakutan yang berlebihan kepada makhluk tersingkirkan. Maka dengan sendirinya ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendominasi hati. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Ya, secara umum tanda-tanda hari kiamat disebutkan Di dalam beberapa hadis yang sahih, ya banyak tentu saja tentang ilmu yang diangkat, ya ilmu yang diangkat, kemudian kejahilan yang banyak tersebar, kemudian banyaknya bencana, zilzal, gempa dan seterusnya. Itu semua tanda-tanda yang sudah cukup menjadi peringatan bagi kita. Sudah menjadi peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang pasti terjadinya. Kalaupun kita tidak sampai, ya, dan tentu saja orang-orang yang merasakan hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia, ya kalaupun itu adalah masih jauh, masing-masing manusia punya hari kiamat pada dirinya sendiri, yaitu saat-saat kematian yang ini bisa datang kapan saja dan dalam keadaan apapun kita pada saat itu. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Apakah ada ampunan bagi mantan gay? Dan bagaimana cara terhindar dari perilaku gay? Tolong penjelasannya. Iya. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan baginya. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan perilaku yang menyimpang seperti ini pasti akibatnya adalah dari kesalahan manusia. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa minta agar diluruskan dari perilaku yang menyimpang ini. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya dia menikah, berusaha untuk meyakinkan dirinya agar menempatkan ketertarikannya kepada lawan jenis yang benar dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyerupai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia tidak boleh menyerupai perempuan, menyerupai sifat-sifatnya sehingga dia akan menjadi seperti hal tersebut, yakni bagi laki-laki, atau perempuan juga sebaliknya tidak boleh menyerupai laki-laki. Maka hal-hal seperti ini kalau dipraktikkan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihilangkan. Apakah cucu yang saleh termasuk amalan yang tidak terputus? Ya, termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis tentang amalan yang tidak terputus, tiga hal. Awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Sudah kita sebutkan semalam hadis yang sahih yang menunjukkan anak termasuk usaha orang tuanya. Maka kata-kata dalam hadis ini, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, bukan cuma doanya saja. Doa ini cuma penyebutan sifat, anjuran bagi anak untuk mendoakan orang tuanya. Semua anak yang soleh itu amalannya sampai kepada orang tuanya, amal kebaikannya. Karena anak itu merupakan bagian usaha orang tuanya. Nah, dalam masalah ini tentu termasuk cucunya. Karena itu adalah dikatakan anak bagi seseorang, ya, dalam penggunaan istilah bahasa Arab. Ya, sebenarnya disebutkan bapak itu menyangkut bapaknya langsung atau yang di atasnya lagi. Demikian pula anak, cucu dan seterusnya. Maka ini salah satu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang beriman untuk memotivasi mereka agar bisa mendidik, ya, keturunannya dengan pendidikan yang baik. Bagaimana cara kita membangun pondasi yang kuat dalam menumbuhkan iman? Ya, caranya adalah sudah kita sebutkan tadi. Setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan metode yang benar, belajar dengan memasukkan ilmu ke dalam hati kita, bukan hanya sekedar memikirkan target memperbanyak tapi tidak meningkatkan kualitas. Ini salah. Ya, kenapa kita baca di atharnya para ulama salaf mereka itu, seperti penjelasannya Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'in yang mulia, ya, Abdullah ibn Habib, yang menjelaskan, "Akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal asyrul ukhra hatta ya'lamu ma fiha." Kami belajar Al-Qur'an dari para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami dulunya ketika mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai pahami isinya. Ini namanya belajar yang benar. Sedikit tapi masuk ke hati. sedikit tapi menumbuhkan iman. Perlahan-lahan tapi dipahami dan diamalkan sehingga ketika bertambah pelajarannya, bertambah juga imannya. Inilah metode belajar yang benar. Ya, yang metode belajar ini adalah metode menuntut ilmu para ulama salaf. Ingat, bukan cuma ibadah-ibadah saja yang harus kita mengikuti petunjuk mereka. Menuntut ilmu pun adalah bagian terbesar dalam kebaikan kita yang harusnya juga kita mengikuti metode pemahaman dan pengamalan mereka dalam hal ini. Bagaimana cara membentengi anak kecil agar tidak bisa diganggu syaitan? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin gangguan syaitan tidak akan bisa mencelakakan manusia kalau kita selalu bersandar kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan mengganggu, menundukkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sehingga kalau seorang sedang diganggu oleh syaitan itu kemungkinan karena kelalaiannya atau kelalaian dia dari melindungi diri dan keluarganya dari godaan syaitan. Zikir-zikir yang disyariatkan untuk perlindungan diri kita dan anggota keluarga kita ada. Baca dan yakinkan hati kita setelah renungkan maknanya. Apa penyebab kita susah untuk menghafal Al-Quran? Ya, penyebabnya jelas, ini berhubungan dengan masalah. Pertama, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta kepadanya karena dia yang memiliki segala kebaikan. Kemudian Al-Quran itu adalah mulia. Hanya akan diberikan pemahamannya yang benar, kemampuan membaca dan merenungkan isinya, termasuk anugerah untuk bisa menghafalnya dan memahami isinya, tentu kepada orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua. Maka kalau kita ingin jadikan diri kita bisa mendapatkan kemuliaan, muliakan diri kita dari sekarang. Ya, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kemuliaan. Perbaiki iman kita agar kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jauhi hal-hal yang merendahkan diri kita dari kecintaan yang berlebihan kepada dunia, memperturutkan hawa nafsu, karena ini yang merendahkan manusia. Selama dia rendah, dia tidak akan mungkin dapatkan ketinggian dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, sampai sini kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى Hudah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi SAW bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah, diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan ketenangan, dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa ya ke Firaun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila Firauna wa Hamana wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas ya, kepada Firaun dan Haman dan Qarun ya. Faqalu sahirun kadzdzab, namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta ya. Firaun ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Firaun, dan Qarun sombong dengan hartanya ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir, sebelum keluar dari Mesir, ya masih ada Firaun tatkala itu, di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Firaun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Quran. Jadi apa yang tidak dijelaskan dari Allah ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan. Dan ini banyak dalam Al-Quran, hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf diantara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi. Warnanya apa? Ya. Kamu warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut. Ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana? Apakah di Yogyakarta misalnya? Enggak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya ya? Enggak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana ya tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Ya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti koron di mana zaman ini atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas koron dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama korun sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun, harta karun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun, padahal korun terbenamnya di sana di Mesir atau sekitar Mesir dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur ya, itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ya, ini kali ini ya enggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun ya, padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya, tapi jadi istilah menjadi harta korun saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang korun ya. Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Allah mengatakan apa harta yang diberikan kepada kalian maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan, Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi ya akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan ya wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Bayyana anna Qaruna utitaha wa ghtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah." Kama lam ta'sim fir'auna walastum ayyuhal musyrikuna bi aktsara adadan wa malan min qarun fir'aun. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut. Namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaannya tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu, walam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapa ke Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang ada yang mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut, tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka, wallahu a'lam bishawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidh Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Artinya dia isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Hausyab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, dia berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bi kathrati mali wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga membuat dia sombong dan ampuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab, yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawu. Jadi dalam kalau untuk kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir namanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya korun dia sombong dengan pakaiannya. Satu mengatakan korun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya. Satu mengatakan korun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing mengatakan, oh ini contohnya, bagiunya contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir, khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia bagyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian, kemudian Harun memegang masalah korban. Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya, maka dia mengatakan famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya Nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban. Terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa kana indallahi wajiha. Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Ya. Ya. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi

Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya. Sampai akhirnya dia buat makar. Dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil, ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya, ya. Terbukanya lautan, selamat dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar, wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Nah, ini ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat, disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih, ya. Sebab ini disebut dengan Israiliyat, ya. Kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenamkan, karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut, karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan usbah, itu sekelompok lelaki, ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak, ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh usbah. Latanu'u, latanu'u artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutnya, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari, ya. Kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali, ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak, ya, tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak, tapi pintunya cuma satu. Ini kunci serepnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak, ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut.

0: Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ya ini teguran yang sangat baik ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa membuat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong gak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak, tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau miliki barang-barang mewah, miliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya. Apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya. Gimana enggak sombong? Oh, saya enggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil, mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung. Terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan, terus antum buka jendela terus, wah itu luar biasa. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya naik mobil yang murahan, terus satu hari antum naik, padahal numpang, numpang aja bukan punya, numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu? Ya. Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatang kesombongan dengan apa sini? Maka harus kita lawan, harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong. Angkuh ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatannya. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain. Ya, sombong. Oleh karena hati-hati, maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya ya, kepala polisi di Masjid Nabawi ya. Dia pernah bilang sama saya, "Firanda, saya ingin pensiun dini." Saya bilang, "Kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk tidak payah ngantri." dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dia bilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang-orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslim dari sisi itu ya. Saya bilang, kenapa berhenti? Dia bilang, kau tidak tahu, ini baju fitnah, kata dia. Banyak bintang di sini, banyak bintang. Ini bahaya baju ini, kata dia. Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang, tapi ini fitnah. Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor, belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu, kira-kira bakola kalau bahasa Arab ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, oh enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu, ngantri panjang, tahu-tahu saya datang, semua minggir. Katanya, silakan pak, silakan. Kenapa? Bintang-bintang. Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah katanya. Baju fitnah. Ya. Jadi benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong. Ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat inilah macam-macam. Di akhir subhanallah terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Seperti saya, teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan. Bilang, kasih sendiri. Dia enggak mau. Ikhwan-ikhwan kan enggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja. Itu kasih ke depan kan. Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang dia taruh di bawah. Enggak mau dia. Enggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. Ya, ini tolong-menolong kasih ke surat. Ikhwan-ikhwan enggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya enggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pakai bintang-bintang ya pasti orang apa tidak berani nyuruh demikian. Ya, namun ya maksud saya jabatan ya harta ya itu bisa buat orang sangat mudah apa sombong dan sombong ini pintunya banyak ya nasab ya. Ya yang paling parah kata Nabi SAW a'ilun mustakbir miskin tapi apa sombong. Ada orang saya ini keturunan raja darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain ente sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir. Miskin dari apa? Sombong. Ya, ganti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapa yang mau disombongkan? Oleh karena ifani fillah zani Allah yakum, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik. Ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu wa amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas, maknanya demikian. Umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu, maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunia, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadha at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat, mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat, ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunia, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maknahu la tudayyi haddaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'dhu ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ini boleh. Jadi, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah. Seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman ngerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi, akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman, untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan, kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya. Sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan, buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak, jangan puasa terus ya, karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu taala anhu ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini, ini lezat tapi istri mau perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Ente lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Ente sudah kawin punya tanggung jawab ya. Karena orang terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu ya, ingin sana, ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji tapi anak istri perlu perhatian. Ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya di waktu berikutnya, kata Salman belum waktunya. Waktu ketiga kalinya sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman, bahwasanya rohmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW benarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman, telah benar siapa? Salman, telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa. Sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain, dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya? Istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifat, lebih arfak, lebih lembut. Pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat seluruhnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati. Jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan dari Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya. Dia mengatakan, ya maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Wa qila arada binasib binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, "La tansa annaka tatru jami'a malika illa nasibaka hadha alladhi huwa al-kafan." Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, "Wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya." Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, "Alladhi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada." Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi, harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka, meskipun hanya sedetik tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur Anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban ya, dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang, maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan. Dan tinggal bagianmu di dunia, itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu, di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata, seorang penyair, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah. La tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka susah hidupnya? Karena mereka tidak puas. Ingin mencari dan bernafsu, ambisi. Sehingga sering di antara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Unzur liman malakat dunia bi ajma'iha. Hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia. Waktu dia meninggal, apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya, yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan engkau tinggalkan. Akan kau tinggalkan, wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan, itu kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya, itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya, jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluwakum, kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur." Wahai Sulaiman, beramalah, beramal soleh dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Hanya sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur. Kebanyakan yang sombong, angkuh, ya, meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah. Terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan. Sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu? Makan waktu banyak. Sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya? Kapan ininya? Kapan anunya? Kenapa terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia? Sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus. Ya. Tapi kalau disuruh milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan. Tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu.
1: Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan, maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat, karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi, namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah, tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda, tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu ta'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hal ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang, saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub, orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah, bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha, tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya, betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pintarnya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ya. Ada yang mengatakan, saya kaya Ustadz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan Qarun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qarun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular, Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrin annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak, padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang mengatakan Korun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya tadi mengatakan bapak kimia Korun, ya. Tidak ada. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Korun tersebut. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun." Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Korun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Korun, sebelum Fir'aun, sebelum Korun, dan umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Korun dan lebih banyak hartanya. Ya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya, bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat, ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa memajukan uzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisap. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisap, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisap. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Tidak usah diaudit-audit lagi, jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih, tidak, ini saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Nah, kamu jangan sombong, kau yang sombong. Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Arti, kenapa? Ada ego. Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ustadz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, kemudian orang-orang punya jabatan. Ustadz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyeletuk, saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustadznya perlu tolong pak diluruskan. Ini orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang sebut. Ya? Makanya apalagi dinasihati seperti Korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, Korun tambah jengkel. Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Tapi akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinati. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya, ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya, keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan, sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin hadzin ladzu hadzin adzim. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma walakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha ila sabir, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah. Dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya. Padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak. Berapa orang? 70 ribu. Ini sebutan sebagai oleh tafsir Allah, alam disop akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya mobil banyak, kisahnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun hisabnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan semuanya kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang adalah kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun.
Kata mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya? Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud, orang gitu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu bilang ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan, bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat. Ya. Oleh karenanya, ya, orang ini mereka yang hebat, mereka memang tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik ke dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala salat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh, oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam, hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya. Karena Musa tidak cari dunia, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia. Tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah wa yaqdir. Laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar. Mereka mengatakan, lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah, yang orang yang Allah kehendaki. Laula an mannallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula an mannallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa jadi seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

0: Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan filar artinya sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahannam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka jahannam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahannam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya? Nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan, ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza' min dulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. "Walam yunafis fi izziha." Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi ketika diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua, saya ingin punya mobil tiga, kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. "Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadu'an." Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawah Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan an Ismail bin Abi Khalid. Dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, marra Ali bin Husain yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain. Kemudian yakuluna kisaran lahum. Orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa. Ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihi, dan di antara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka. Assalamualaikum kepada orang miskin. Fada'awhu ila ta'amihim. Akhirnya mereka undang, "Ayo makan bareng kami." Makanan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridu 'uluwan fil ardi." Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. "Tsumma nazala wa akala ma'ahum." Kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu. Makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. "Tsumma qala," kemudian dia berkata, "Qad ajabtukum fa ajibuni." Saya telah memenuhi panggilan kalian. Sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. "Fahamalahu ila manzilihi fa ata'amahum wa kasahum wa sarafahum." Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: Seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Jadi pakaian yang kadang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka, makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer gitu, jangan. Jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murahan, tidak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, tidak apa-apa, untuk melatih apa, jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa, kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
2: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada.
1: Ada siapa?
2: Faros.
1: Faros. Ya, terus.
2: Maka ada yang mengawal yang bisa dilakukan di daerah. Nah, otak kedua, setelah itu kan dijabarkan, mesin itu kan kembali di kristal yang
1: terhasil. Saya kurang dengar, mohon maaf. Tolong dekat sini Pak, mohon maaf. Bisa dekat. Mohon maaf ya.
2: Ini Ustaz.
1: Iya.
2: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Farao, ada macam-macam.
1: Iya.
2: Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
1: Iya.
2: Nah, setelah itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun Zah.
1: Iya.
2: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
1: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Firaun adalah gelar bagi raja-raja Mesir, sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya, sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi, ya, sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah. Semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Firaun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Firaun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Itu Fir'aun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Fir'aun atau bukan? Karena Fir'aun itu dari suku Akbar, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallah alam bisawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salihah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathal ladina amanu ra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Id qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, "Ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga." Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan suatu kelompok. Namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak. Kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa. Ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai, menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu dinasihati. Istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan, kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-bandingkan.

kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah, kamu yang salah Mas. Enggak, repot itu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan, ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cabut seketika bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa ente sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki. Bisa dicabut dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mereka sholat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka sholat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 apa? Derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki sholat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1, dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia sholat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa dia ingin ke masjid? Mendengar imam bacaannya indah. Ya, boleh. Namun selalu saya sampaikan, ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias. Ya, dia pakai pakaian yang wajar. Tidak boleh mempercantik diri. Kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, dari rumah. Kita tahu Sri Mara bilang, "Mbak, kok cantik sekali, Mbak." Oh, udah berarti saya cantik. Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, kamu, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus apa? Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar. Ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir dan lainnya diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebutkan tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut yang dikatakan tentang Israel, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang, dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang, tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi. Inilah pendapat tentang siapa? Korun ya, karena tidak ada riwayat yang sahih, tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah, sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir sering.

Ibnu Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah berata. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan nah, kesombongan. Nah. Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira. Ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangannya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala. Nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti orang mati atau musyrik tidak pasti masuk neraka, tidak, tidak demikian. Ya. Jadi ini ancaman berarti ini dosa. Maksudnya ini adalah dosa. Bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi. Tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan? Tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata alal insani hayna min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut? Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Re. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi, terus apa yang kita sombong? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak. Tidak ada. Lagi-lagi ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, supaya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai, seperti itu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil 100 sudah sombong. Kalian dia punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini kadang baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pertama bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Waktu pengajian mungkin saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi Ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente enggak bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh
lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Waktu tangannya terputus, dia pegang dengan tangan kirinya. Terputus lagi, dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Untuk memegang apa? Bendera. Jadi, itu adalah perwakilan. Ya. Makanya, kalau orang bilang, itu kan benda mati. Sama benda mati. Ente kalau ada KTP, ente dirobek-robek gimana? Ente suka. Itu perwakilan saya itu. Ya, misalnya, kan ente juga tersinggung. Karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini. Tidak, itu perwakilan, simbol. Ya sama, waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallah alam bisawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini. Di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibn Kathir, tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitanir rajim yaqul ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'a, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus sholihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan، berilah الوسيلة derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Ustadz, saat pandemi ini banyak tawaran hewan kurban via online. Nah, pembeliannya ini kan atau penyembelihannya ini bukan di sekitar tempat tinggal kita. Bagaimana hukumnya, Ustadz?
1: Sunnahnya seorang berusaha nyembelih sendiri, ya. Karena ini ibadah. Ibadah, saya katakan ibadah bukan cuma ibadah sekedar sedekah, tapi ibadah nyembelih. Nabi SAW menyembelih sendiri. Karena beda, tatkala kita menyembelih karena Allah, kita yang melakukan sendiri, kita yang nyembelih sendiri. Kata para ulama, kalau kita tidak mampu untuk menyembelih sendiri, kita hadir. Kita hadir, itu lebih baik, ya. Ya, daripada kita serahkan kepada orang yang belum tentu amanah, belum tentu tahu syarat-syaratnya, belum tentu belajar fikihnya, terkadang hanya berpikir mencari keuntungan. Ya, kecuali kita tahu itu lembaga tersebut amanah, ngerti, ada timnya, ada pengawasnya, dan kita sekarang pandemi kita nggak bisa nyembelih sendiri, ya itu mungkin boleh. Kemudian dia bilang, oh kita ingin menjadikan kornet, ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah, ya boleh-boleh saja, ya, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita bisa nyembelih sendiri atau kalau kita nggak bisa menjadi, kita lihat langsung penyembelihan tersebut, itu yang lebih sunnah. Wallahu a'lam bishawab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Zulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ustaz, ada yang menarik nih, Ustaz, kalau di bulan, di Hari Raya, Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya, Al-Tirosa.
1: Iya.
0: Minal aidin wal faizin.
1: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
0: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
1: Oh, tahun lalu gimana, Ustaz? Tahun lalu, ya gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ucapin, ya sama-sama, gitu. Keder sih, Ustaz. Maksudnya kita gak tahu gitu loh. Ya ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
2: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
1: Sayup-sayup ingat, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya,
2: poin yang pertama,
0: ya, Ustaz.
2: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
1: Oh iya.
2: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
1: Yeah.
2: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
1: Ya.
2: Jadi pada dasarnya bebas gitu. Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
1: Oke.
2: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
1: Apa, Ustaz?
2: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Oke.
2: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama. Imam Tahawi mengatakan orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu gak ada masalah. Ya Allah, terimalah dariku. Dan begitu juga dengan orang lain, bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan gak berkorban, misalnya Fani berkorban, Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Rozak ketika ketemu sama Fani abis Fani nyembelih, dan Rozak gak nyembelih, Rozak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum. Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi. Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang, atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau. Atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi, kita bisa kasih ucapan selamat secara umum, selama gak bertentangan syariat. Dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
0: Oke, Masya Allah.
1: Tahan, Van, karena ini semakin menarik deh, Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang Hari Raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa, gitu-gitu, Ustaz. Kalau Idul Adha apa, Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkumnya, Ustaz?
2: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. poinnya adalah bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
1: Oke,
2: kan kita sudah jelaskan tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
1: Persis Ustaz.
2: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa satu atau dua kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah. Lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id. Lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
1: Itu Abdul Razak, benar tuh. Itu alasannya tuh padat ya. Padet. Jadi bukan kosong aja takabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu Pol-polan,
3: insya Allah.
1: Biar kita juga bisa merayakan hari rayanya.
3: Insya Allah.
1: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tun Zuzikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Qasasul Anbiya, tentang kisah-kisah para nabi. Dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada kisah Nabi Hud alaihissalam, ya, yang Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaumnya kaum 'Ad, wa ila 'Adin akhahum Hudan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kepada 'Ad, suku 'Ad, kami utus saudara mereka, yaitu saudara senasab Hud, ya, yang dia berkata kepada mereka, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan selain Allah bagi kalian. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas tentang Nabi Hud, ya. Nabi Hud alaihissalam adalah keturunan dari Sam bin Nuh, ya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Nuh punya anak yang merupakan keturunan seluruh manusia di alam semesta, yaitu namanya Ham, kemudian Sam, kemudian Yafis. Nah, dari Sam ini, menurut ahli sejarah, ya, sampailah kepada Hud alaihissalam. Ya, Hud namanya Hud, ya, bin Iram bin Awad, atau Ad, bukan Hud, Ad, kaum Ad, kaum Ad bin Iram bin Awad bin Sam.

Jadi kalau kita perhatikan antara Ad dengan Nuh ada 1, 2, 3 generasi ya. Sehingga kalau setiap generasi misalnya seumur Nabi Nuh alaihissalam sekitar 1000 tahun, ya kira-kira antara kaum Ad sampai Nuh alaihissalam sekitar 3000-an tahun atau kurang lebih daripada itu. Di zaman setelah manusia semua, orang-orang kafir semua binasa tatkala terjadi banjir, maka tidak terjadi kesyirikan. Kesyirikan baru muncul kembali di zaman kaum Ad. Sehingga Allah akhirnya mengutus Nabi Hud alaihissalam. Allah sebutkan thumma arsalna min ba'dihim qarnan akharin dalam surat Al-Mu'minun. Lantas kami mengutus setelah kaumnya Nabi Nuh qarnan akharin. Fa arsalna fihim rasulan ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Ya, afala tattaqun. Maka kami utus seorang rasul yang kemudian menyuruh kepada mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, waqala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzdzabu biliqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharum mithlukum dan seterusnya. Jadi setelah kaum Nabi Nuh, Allah kirim Nabi Hud kepada kaum Ad. Dan Ad, ya, dari kaum Ad nanti kaum Samud atau kaumnya Nabi Saleh, ya, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Karena Samud keturunan Ad, maka Samud diberi istilah dengan Adanil Ula. Dalam ayat dikatakan Adan Al Ula, yaitu Ad yang pertama. Ad yang pertama. Untuk apa? Untuk membedakan dengan kaum Samud. Karena kaum Samud juga keturunan Ad. Maka Allah mengatakan ya Adanil Ula. Ya. Nah, kaum Ad dan kaum Samud ini adalah termasuk Al-Arab Al-Ba'idah. Yaitu Arab yang sudah punah. Yang sudah punah. Tentunya keturunan mereka sudah tidak diketahui lagi. Ya, sudah pernah kita jelaskan bahwasanya Arab ada tiga. Ya, Arab ada tiga. Ada namanya Al Arab Al Ba'idah. Ada namanya Al Arab Al Aribah. Arab asli. Ini maksudnya dari Yaman, yaitu dari Al Qahtan. Kemudian yang ketiga baru Al Arab Al Musta'ribah atau Al Musta'rabah. Arab Al Arab, yaitu ininya Arabnya Nabi Muhammad SAW. Arabnya Nabi Muhammad SAW. Sudah pernah kita jelaskan hal ini ya, karena Ismail menikah dengan suku Jurhum. Yang suku Jurhum asli Arab, adapun Ismail alaihissalam bukan Arab. Maka anak keturunannya dinamakan dengan Arab Al-Musta'ribah, apalagi Nabi Ismail sangat pakar bahasa Arab, bahkan mengungguli orang-orang Arab asli. Nah ini, kenapa saya perlu sampaikan ini? Ya, karena nanti kita cek ternyata di Nabi-Nabi Arab ada 4 dalam hadis Abu Dzar. Ya Abu Dzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar wa arbatun minal Arab, kata Nabi, wa arbaatun minal Arab. 4 nabi dari orang Arab, yaitu Hud wa Saleh wa Syuaib wa nabiyuka hadza. Wa nabiyuka, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi inilah nabi-nabi Arab, Hud, Saleh, Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati Nabi Nuh ada dalam Bible. Kemudian kemudian juga Nabi-Nabi Bani Israel banyak sekali dalam Bible. Tetapi Nabi Hud tidak ada, Nabi Saleh tidak ada, Nabi Syuaib tidak ada. Kenapa? Karena mereka ini Arab. Mereka ini Arab. Karena kalau Injil mengakui ada Nabi Arab sebelumnya, ya berarti suku Bani Israel bukan suku pilihan dong. Berarti bukan suku terpilih. Berarti ada kemungkinan Nabi terakhir juga dari Arab. Berarti ada kemungkinan Nabi terakhir Nabi Muhammad dari Arab. Karena mereka tidak mengakui Nabi terakhir dari Arab Muhammad SAW, maka mereka juga karena hasad, mereka tidak juga Bible disimpangkan sehingga tidak disebutkan kisah Nabi Hud sama Nabi Saleh sama sekali. Tidak lain karena mereka adalah Arab. Inilah Nabi Hud

alaihissalam, ya. Nabi Hud berarti dari suku Ad. Nabi Hud, di mana lokasi, di manakah lokasi lokasi wadhkur akha Adin id anzara qaumahu bil ahqaf, kata Allah, dan ingatlah atau sebutkanlah tentang kisah Nabi Hud tatkala dia memperingatkan umatnya di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf di mana? Ada khilaf, ada yang mengatakan di Jazirah Arab, ada yang mengatakan di Yaman. Bikuat Allah alam bisa, itu antara bait Oman, bukan Amman ya, Oman. Sekarang negeri Oman kalau bahasa Indonesia, wa Hadramaut. Yaitu antara Yaman dan Oman. Kalau kita lihat di peta itu ada di sini Oman. Ada sini Yaman. Ya, dia di sekitar sini. Poin ini. Ya, disebutkanlah Rubu Al-Khali, yaitu daerah penuh dengan gunung-gunung pasir. Daerah penuh dengan gunung-gunung pasir. Gunung-gunung pasir. Ini semua yang kita jelaskan karena nanti ada kaitannya ya. Jadi sini lokasi kaum Ad ya. Taib. Mereka kaum Ad diberi kelebihan. Ya, apa kelebihan kaum Ad? Ya. Kelebihan kaum Ad. Jadi kelebihan kaum Ad ada dua ya. Pertama, dari sisi tubuh yang kuat dan tinggi, tubuh yang tinggi dan kuat. Dan kuat. Yang kedua, memiliki bangunan-bangunan yang megah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tubuh mereka yang tinggi tatkala Nabi Hud mengingatkan kepada mereka, kata Nabi Hud, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun." Jadi kata Nabi Hud, "Wa zadakum fil khalqi bastah." Wa zadakum fil khalqi bastah. Jadi kata Nabi Hud, ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian berkuasa setelah generasi kaum Nuh, wa zadakum fil khalqi bastah, dan Allah menambahkan kebesaran tubuh kalian, lebih kalian lebih tinggi daripada kaum Nuh. Ini anak lebih tinggi daripada nenek moyang. Jadi kata para ulama, mereka lebih besar daripada kaum Nuh. Ya, ini yang membuat mereka sangat sangat kuat. Adapun berapa ukuran mereka, maka akan kita dapati banyak pendapat dari kalangan ahli tafsir, ya. Ada yang mengatakan 300 hasta, ada yang mengatakan sekian ratus hasta, ya 150 meter, dan namun semua pendapat dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang benar sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya manusia tertinggi adalah Adam alaihissalam, ya. Tinggi Adam situna ziraan, 60 hasta, sekitar 30 meter. Kemudian kata Nabi SAW, walam yazadil khalqu ba'du yang kusuhatal an. Kemudian manusia mengecil sampai sekarang. Jadi intinya, kaum kirim satu orang Ad datang, kemudian dia bisa angkat batu lempar sana sini, saking kuatnya. Intinya dia memiliki tubuh yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, mereka memiliki bangunan-bangunan yang megah. Di antara dalilnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, irama zatil imad. Irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah, iram zatil imad, di antara sifat Ad adalah irama zatil imad, yaitu iram zatil imad. Para ulama khilaf tentang makna iram. Iram ini apa maksudnya? Ada yang mengatakan iram adalah nama kota, kota yang megah. Makanya dikatakan iram zatil imad, iram kota yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi pendapat yang dipilih Ibnu Katsir, iram adalah nama nenek

yang Ad, Ad bin Iram bin Awad bin Sam. Jadi Iram ini adalah suku. Allah ingin mengatakan bahwasanya Ad adalah suku Iram. Tetapi di antara ciri suku Iram adalah Zatul Imad memiliki imad. Imad itu tiang yang tinggi. Tiang yang tinggi. Apa makna imad juga? Sini juga khilaf di kalangan ahli tafsir apa maksudnya imad. Ada yang mengatakan kaum Ad mereka tinggal di kemah-kemah, ya, yang kemah itu tiangnya tinggi. Kalau mereka pindah, mereka tinggal pindahin kemah mereka karena mereka tinggal di daerah padang pasir sehingga mereka berpindah-pindah. Namun yang benar tidak, al-imad maksudnya mereka memiliki bangunan yang tinggi. Jadi mereka memiliki bangunan yang megah. Sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, atabanuna bikulli ri'in ayatan, ya, ta'basun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, yaitu apa kalian bangun bangunan tinggi di tempat-tempat yang tinggi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Oleh karenanya tatkala Allah mengkisahkan kaum 'Ad binasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka mereka semua hilang dari penglihatan kaum 'Ad, yang tersisa hanyalah tempat-tempat tinggal mereka. Seandainya tempat tinggal mereka terbuat dari kemah, kena angin pasti hancur juga. Oleh karenanya yang benar mereka memiliki badan yang kuat dan hadarah, yaitu kemajuan teknologi di zaman tersebut, ya, bangunan-bangunan yang tinggi. Karena memiliki mereka harusnya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka membuat mereka bersyukur kepada Allah, justru mereka menjadi sombong. Makanya mereka berkata, ya, kata Allah, fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Adapun Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Kata mereka, siapa yang lebih kuat daripada kami? Jadi dia merasa hebat, dia sombong. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Ya, tidakkah mereka lihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Inilah kondisi kaum 'Ad yang menyebabkan akhirnya Allah mengutus Nabi Hud karena mereka terjerumus dalam kesombongan dan dalam kesyirikan. Baik, kalau tolong dihapus. Baik, akhirnya Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum 'Ad. Mulailah Nabi Hud berdakwah. Nabi Hud mendakwahi mereka. Metode dakwah Nabi Hud. Hud alaihissalam. Baik, ada beberapa metode yang ditemukan Nabi Hud, ya. Yang pertama adalah dengan lembut, kelembutan. Di antaranya mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Kemudian yang ketiga dengan motivasi, ya, yaitu targhib, ya, memotivasi untuk mendapatkan pahala ganjaran dari Allah. Kemudian yang keempat, at-tarhib, memperingatkan. Inilah kira-kira, ya, metode dakwah Nabi Hud alaihi salam yang bisa kita sarikan dari Al-Qur'an. Yang pertama, Nabi Hud alaihi salam mendakwahi mereka dengan kelembutan, ya. Mereka berkata kepada Nabi Hud, waktu Nabi Hud mendakwahi mereka, kata mereka, "Inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka minal kadhibin." Hud, kami melihat engkau tuh kurang akal, engkau bodoh wahai Hud. Ya, kalau Nabi Nuh mereka bilang sesat, Nabi Hud dibilang bodoh. Engkau bodoh. Wa inna lanaraka wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan menurut kami engkau adalah pendusta. Ya, apa jawaban Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salam? Kata Nabi Hud, "Ya qaumi, laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Masyaallah, kata Nabi Hud, mesti dituduh bodoh dan gila. Pertama, Nabi Hud berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku." Dan ini kata-kata

yang lembut. Dia tidak mengatakan wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang bahlul, enggak. Dia bilang wahai kaumku, menunjukkan saya ini bagian dari kalian. Saya ini saudara kalian senasab. Wahai kaumku, ya. Ya qaumi, laisa bi safahatun. Aku tidak bodoh. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Akan tapi aku utusan Allah. Aku utusan Allah. Tugasku hanya uballi hukum risalata rabbi. Tugasku ya menyampaikan pesan dari Rabbku. Kemudian kata beliau, wa ana lakum nasihun amin. Nasihun amin. Itu pemberi nasihat yang terpercaya. Nabi Hud sampaikan, saya memberi nasihat. Saya ini dari bagian kalian, saya ingin nasihat kalian. Ya, dia tidak membalas dengan, dia memilih tidak membalas, itu akhlak yang mulia. Ya, para ulama tatkala menyampaikan ayat ini, mereka mengatakan memilih tidak membalas adalah akhlak yang mulia, dipilih oleh Hud alaihissalam. Dia tidak mengatakan justru kalian yang gila, justru kalian yang pandir, justru kalian yang dusta, ya, dan yang lainnya. Taib. Ini pertama. Yang kedua, mengingatkan tentang nikmat Allah. Ya, Nabi Hud ingatkan nikmat Allah kepada mereka. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Nabi Hud berkata, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kata Nabi Hud alaihi salam, ingatlah ya, kalian dijadikan khalifah penguasa setelah kaum Nuh. Setelah kaum Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian apa lagi? Ya, diberikan tubuh yang besar. Tubuh yang besar dan kuat dan masih banyak. Wadhkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah masih banyak bagi kalian. Diingatkan, ini metode kita tatkala ingatkan kepada kaum muslimin, misalnya orang langsung ingat Allah kasih kalian nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Nikmat bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Nikmat bukan untuk membangkang perintah-perintah Allah. Kemudian di antaranya juga ya, Nabi Hud ya menyebutkan tentang ayat yang lain, dalam ayat ini kata Nabi Hud ya, wattaqul ladzi amaddakum. Kata Nabi Hud, wattaqul ladzi amaddakum bima ta'malun. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat yang kalian ketahui. Nikmat kalian banyak. Bima ta'malun. Kemudian Nabi Hud memperinci, amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun. Kata Nabi Hud, Allah telah memberikan kalian kenikmatan berupa an'am. An'am itu binatang-binatang. Hewan-hewan. Nabi yang pertama disebut hewan-hewan. Kemudian anak-anak. Kemudian baru kebun-kebun. Baru kemudian sungai-sungai dan mata air. Atau mata air. Kata para ulama, kenapa Nabi Hud menyebutkan hewan terlebih dahulu? Karena di zaman tersebut hewan ini harta yang paling luar biasa. Di zaman seperti itu, hidup di tengah padang pasir, maka hewan ini keperluan semua di situ. Makan dari hewan, minum susu dari hewan. Untuk perjalanan, safar, pakai hewan. Kemudian bikin baju dari kulit hewan. Bikin bejana-bejana dari kulit hewan. Jadi hewan ini kenikmatan yang paling top di zaman itu. Baru kemudian Allah sebutkan anak-anak. Ingatlah kalian diberi anak-anak yang banyak, dengan anak-anak tersebut kuat, mampu untuk melawan suku-suku yang lain. Kalian ditakuti oleh suku-suku yang lain. Kebun-kebun, ya ini kesempurnaan. Ada kebun-kebun di tengah padang pasir. Allah kasih kebun-kebun itu luar biasa. Kemudian ada mata air yang keluar. Ini nikmat. Apalagi yang kalian butuhkan. Ya, makanya Allah sebutkan dalam ayat yang lain, kata Allah, wa atrafnahum fil hayatid dunya. Kami buat mereka hidup mewah dalam kehidupan dunia. Ini kita bicara ukuran mereka ya. Ukuran mereka ini sudah mewah banget. Jadi mereka sudah hidup dalam kemewahan. Wa atrafnahum fil hayatid dunya, kata Allah. Kami jadi orang-orang yang mereka, kami jadikan mereka hidup dalam kemewahan dalam kehidupan dunia. Jadi Nabi Hud ingatkan mereka tentang kenikmatan. Ini diantara metode Nabi Hud agar mereka kembali kepada Allah. Kemudian yang berikutnya motivasi. Nabi Hud
berkata, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Yursilis sama'a 'alaikum midrara." Beristighfarlah, kata Nabi Hud, beristighfarlah dan bertobat. Niscaya kenapa? Niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras. Turunkan hujan yang deras. Kemudian, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahkan kekuatan kalian. Wala tatawallaw mujrimin. Ini motivasi Nabi Nuh, Nabi Hud mengatakan astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah dan bertobatlah. Apa faedahnya? Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras. Kemudian Allah akan berikan kekuatan bagi kalian. Kalian sudah kuat, tambah kuat lagi dengan bertakwa kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara metode Nabi Hud juga memberi peringatan. Beri peringatan banyak Nabi Hud, ingatkan ya. Kalau kalian ya ini akhafu alaikum adzab yaumin adzim, aku khawatir kalian ditimpa dengan azab yang pedih. Ya, diingatkan dengan azab yang pedih, hati-hati ya. Azab yang pedih. Nabi Hud juga mengatakan dalam satu ayat, dia mengatakan atabununa bikulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani ala allakum takhludun wa idza batastum jabbarin. Jadi ternyata mereka ini diantara menunjukkan mereka memiliki bangunan yang mewah, yaitu mereka membangun bikulli ri'in ayatan. Jadi mereka, kata Thahir bin Asyur, mereka ini kaum 'Ad, dahulu nenek moyang mereka ini baik sebenarnya. Jadi mereka tinggal di Rubu' al-Khali, di tempat yang tadi saya bilang padang pasir. Yang padang pasir itu repot kalau kita jalan padang pasir. Jadi padang pasir sering, gunungnya sering pindah. Sering pindah, tahu-tahu daerahnya kosong. Kenapa? Gunungnya ditiup angin. Ya, atau gunungnya tadi tinggi, tahu-tahu jadi pendek. Tahu-tahu pendek jadi tinggi. Kenapa? Karena angin mempengaruhi kondisi gunung-gunung. Sehingga menjadikan gunung sebagai patokan jalan enggak bisa. Enggak bisa jadikan gunung sebagai patokan jalan. Di antara kebaikan nenek moyangnya Ad ini, mereka ini pergi ke tempat yang tinggi-tinggi, mereka bikin bikulli ri'in ayatan. Ayatan itu tanda-tanda, menara-menara, ya bangunan-bangunan di tempat-tempat tinggi mereka pasang tanda-tanda supaya orang kalau lewat bisa lihat, oh daerah situ, oh tanda di situ. Yang bikin siapa? Nenek moyangnya kaum Ad. Mereka bikin waktu mereka masih berniat baik. Kemudian wa tattakhiduna masani'a, dan mereka juga bikin apa? Masani'. Masani' itu kata para ulama adalah seperti bendungan atau saluran-saluran untuk menampung air tatkala musim hujan. Mereka tampung sehingga nanti kalau musim kemarau mereka bisa minum dari air hujan tersebut yang mereka tampung, atau orang-orang lewat mereka bisa kasih minum. Ini awal pembangunannya seperti itu. Namun berjalan dengan waktu mereka lupa kepada Allah, mereka syirik sehingga anak keturunan mereka, jadi kaum 'Ad ini jadi sombong dan angkuh. Ya, sehingga mereka menjadikan bangunan-bangunan tersebut sebagai sarana untuk pamer, untuk menzalimi orang. Orang tadi lewat mereka ganggu, ya, bahkan mereka mukulin orang, mereka zalimi orang. Jadi bangunan-bangunan tersebut, kata Nabi Hud, ta'basun, seakan-akan kalian hanya permainan. Apa maksudnya? Maksudnya perkara dunia ini bangunan megah enggak ada masalah. Selama kalian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang, maka itu baik. Tapi tatkala bangunan yang megah tersebut itu ternyata tidak diniatkan karena Allah, hanya sekedar murni duniawi, maka dianggap oleh Nabi Hud dengan ta'basun, hanya sekedar main-main, tidak manfaatnya. Ini orang punya barang-barang mewah hanya sekedar untuk pamer-pamer, enggak ada faedahnya, menambah hisabnya pada hari kiamat kelak. Ini pendapat pertama disebut oleh Thahir bin Asyur. Pendapat kedua, ya, maksudnya bangun-bangunan tinggi tersebut mereka bangun dengan berlebih-lebihan sehingga israf, tabzir berlebih-lebihan, dan itu dicela. Tidak boleh seorang membangun bangunan terlalu mewah yang tidak ada faedahnya. Terlalu mewah, terlalu indah, ya. Ya, akhirnya tidak ada faedahnya, ya, menambah hisab, dan Allah melarang, ya, tabzir. Allah melarang tabzir. Tasaddaqu bighairi israfin wala makhyalah. Kata Nabi, silakan bersedekah tapi jangan, atau mengeluarkan biaya tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Intinya akhirnya Nabi Hud mengatakan wa idza batastum batastum jabbarin, kalau kalian mukul dengan penuh kesombongan, dengan kezaliman. Kemudian ini akhafu alaikum adzab yaumin adzim, aku khawatir kalian ditimpa dengan azab yang pedih. Inilah ya metode Nabi Hud alaihi salam tatkala dia berdakwah ya kepada kaum 'Ad. Baik, tolong dihapus.
Bagaimana sikap kaum Ad? Sikap kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana sikap kaum Ad terhadap Nabi Hud alaihissalam? Mereka juga menghadapi dakwah Nabi Hud dengan berbagai macam metode. Yang pertama dengan menuduh, ya, menuduh atau mengejek, ya. Sudah kita sebutkan tadi, mereka mengatakan Nabi Hud, inna lanaraka fi safaha, inna lanaraka fi safaha, sungguh kami melihat engkau benar-benar bodoh, melihatmu benar-benar dalam kebodohan. Kemudian juga mereka mengatakan, ya, in huwa illa rajul niftaru ala Allahi kadhiba, in huwa illa rajulun niftaru ala Allahi kadhiba. Hud ini hanya berdusta atas nama Allah. Hud berdusta atas nama Allah. Ya, wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, kata mereka. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, sama, sungguh kami memandang engkau termasuk orang-orang pendusta. Kemudian disebut juga sebagai gila, ya. Jadi ini berdusta, kemudian gila. Nabi Hud dituduh sebagai orang gila. Innakulu illa taraka, innakulu illa taraka ba'du alihati nabisu. Kata mereka, wahai Hud, menurut kami engkau dijadikan gila oleh sebagian Tuhan-Tuhan kami. Engkau dijadikan gila oleh sebagian sembahan kami. Nah, ini metode pertama yang mereka lakukan adalah dengan mengejek. Pertama dikatakan bodoh, yang kedua dikatakan pendusta, yang ketiga dikatakan gila. Cukuplah ini tiga tuduhan yang luar biasa atau ejekan yang luar biasa, ya. Kemudian di antara metode mereka berdalil dengan nenek moyang. Kata mereka, wahai Hud, aji'tana lina'budallaha wahdahu, apakah kau datang kepada kami menyuruh kami untuk beribadah kepada Allah saja, yang lain kami buang. Wa nadharu makana ya'budu aba'una, dan kami buang seluruh yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Fa'tina bima ta'iduna. Jadi mereka berdalil dengan nenek moyang. Nenek moyang kami kita dapati sudah sembah patung-patung ini. Mereka sudah sembah patung-patung, kita tinggal ngikut aja. Dan ini biasa berdalil dengan tradisi nenek moyang. Nabi Hud bantah mereka. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Kata Nabi Hud alaihi salam kepada mereka, apa kalian mau debat aku tentang berhala-berhala yang namakan sebagai Tuhan kalian yang Allah tidak turunkan dalilnya sama sekali? Apa yang kalian sembah ini batu, kata Nabi Hud alaihi salam. Cuma kalian nama-namain aja, ini Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mana dalilnya? Sekedar nama-nama yang kalian namakan sebagai Tuhan, nenek moyang kalian namakan juga sebagai Tuhan. Hakikatnya apa? Hakikatnya batu di jalan diambil, dipahat, dinamakan Tuhan. Nabi Hud bantah. Kalian salah, nenek moyang kalian salah. Dan ini perkara yang berat berdalil dengan nenek moyang. Dan demikian banyak orang tersesat gara-gara mengikuti tradisi nenek moyang meskipun salah. Kemudian di antara, ya, metode mereka ngeyel. Jadi mereka sudah mengatakan, Yahudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'min. Kata mereka, wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'minin. Kata mereka, wahai Hud, wa ma nahnu bitariki alihatina, kami tidak bakalin meninggalkan sembahan kami. Percuma kau cuap-cuap, percuma kau ceramah, kami tidak bakalin. Jadi kami tidak bakalan ninggalin
Tuhan-Tuhan kami. Jadi mereka menggunakan isim fa'il, bita.

Ricky yang menunjukkan masa depan, yaitu kami tidak bakalan meninggalkan sembahan-sembahan kami. Wa mana nula kabimunin, kami tidak bakalan beriman kepada engkau. Percuma ngeyel mereka. Percuma, enggak usah, enggak perlu. Kami tidak bakalan beriman kepada engkau. Jadi mereka begitu, mereka ngeyel, tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, bahkan Nabi Hud. Bahkan mereka berkata, majita Nabi bayyinah, kau tidak mendatangkan dalil bagi kami, wahai Hud. Bagaimana kami beriman kepada engkau? Ya. Kemudian yang paling parah, mereka minta segera diturunkan azab. Kata mereka, ya, fa'tina, sebelum ini, mereka ngancam. Perhatikan kata mereka, ya, inna kulu illa taroka ba'du alihatina bisu. Kata mereka, wahai Hud, menurut kami engkau itu gila karena terkena kualat dari sebagian Tuhan-Tuhan kami. Tuhan kami ini banyak. Kau gara-gara suka maki-maki Tuhan kami, kau kualat, jadi kau gila. Jadi mereka baru kena sebagian, kau sudah gila. Bagaimana lagi kalau ternyata Tuhan-Tuhan kami semuanya marah? Jadi mereka ngancam Nabi Hud. Dan ini di sini Nabi Hud menjawab dengan luar biasa. Kata Nabi Hud, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, kata Nabi Hud, qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurruhunahu shay'a inna rabbi 'ala kulli shay'in hafiz. Ini ayat dalam surat Hud. Jadi intinya Nabi Hud waktu diancam, kau bakalan terkena ya kualat dari Tuhan-Tuhan kami yang lain. Nabi Hud bantah. Kata Nabi Hud pertama begini, ini ushidullah, aku persaksikan kepada Allah. Washadu, dan kalian persaksikanlah wahai kaumku, kaum Ad. Ingat sih, Nabi Hud sendirian berhadapan dengan satu suku, semuanya besar-besar badannya, kuat-kuat, suka zalimi suku-suku yang lain. Nabi Hud sendirian. Nabi Hud berkata, washadu, persaksikanlah kalian, anni bari'um mimma tusyrikuna min duni, aku berlepas diri daripada kesyirikan kalian semuanya. Semua Tuhan kalian aku tidak peduli. Semuanya tidak ada, tidak aku pedulikan. Aku berlepas diri. Kemudian kata Nabi Hud, fakiduni jami'an, kalian seluruhnya berkumpul, bersatu padu untuk bikin masalah sama saya, bikin kemudaratan kepada saya. Nabi Hud balik ngancam, balik tantang. Tadinya mereka ngancam Nabi Hud, bukan Nabi Hud ketakutan. Nabi Hud malah tantang mereka. Kalian fakiduni jami'an, kalian suruhnya bergabung. Wahai kaum Ad, kalian mungkin ribuan orang, gabung. Semua lawan saya sendiri. Thumma la tunzirun, dan jangan tunda-tunda, lawan saya sekarang. Ya. Dan ini kata para ulama, ini mukjizatnya Nabi Hud di sini. Yang mungkin orang tidak tahu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dan dinukil oleh Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Dia mengatakan inilah mukjizat Nabi Hud alaihissalam, ya, bahwasanya dia sendirian dan dia berani melawan satu umat, satu suku semuanya, dia sendirian. Bahkan dia mengatakan fakiduni jami'an, silakan kalian bergabung, itu Tuhan-Tuhan kalian suruh gabung semuanya lawan saya, yang katanya saya kualat, suruh mereka gabung lawan saya. Tsumma la tunzirun, jangan tunda-tunda. Kemudian Nabi Hud berkata, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum, justru aku bertawakal kepada Allah. Dia mengatakan dengan penuh keyakinan di hadapan dia ribuan orang, jago semua. Ini tawakkal kepada Rabbi wa Rabbikum, aku bertawakal kepada Allah, Rabbku, Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha, tidak ada satu binatang melata, tidak satu makhluk pun kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Kalian semuanya di bawah kekuasaan Allah. Inna Rabbi 'ala siratin mustaqim, sungguh Tuhanku berada di jalan yang lurus. Kemudian Nabi Hud balik mengancam mereka. Kata Nabi Hud, fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum, kalau kalian berpaling wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah Allah. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum, dan kalian akan diganti dengan kaum yang lain, artinya kalian akan binasa semuanya. Wa la tadurrunahu syai'a, dan kalian tidak akan bisa menimbun dharat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi 'ala kulli syai'in hafiz, dan ingatlah Tuhanku menjaga seluruh segala sesuatu, artinya apa yang kalian lakukan tercatat di sisi Allah. Jadi menakjubkan, Nabi Hud diancam, Nabi Hud tantang mereka, bahkan di akhir ayat Nabi Hud malah ngancam mereka. Kalian terus, kalau begini terus kalian akan binasa. Dan ternyata mereka tidak bisa nyentuh Nabi Hud. Kenapa? Karena Allah tolong Nabi Hud alaihissalam. Maka saya katakan tidak ada yang hebat seperti Nabi Hud, ya, berani kayak seperti itu, nantang orang begitu banyak.

kalau tidak karena keyakinannya dan ya fiqahnya, percayanya kepada Allah yang sangat luar biasa. Ya, ini di antara metode mereka mengancam Nabi Hud. Yang terakhir, mereka minta segera diturunkan azab, al-istijjal bil azab. Minta segera diturunkan azab. Kata mereka, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Wahai Hud, kata mereka, fa'tina, datangkan, kata mereka, datangkan azab. Kalau kau benar-benar, kalau kau memang jujur, engkau jujur, subhanallah. Jadi mereka ngancam, kata mereka, kalau kau memang nabi, turunkan azab. Subhanallah, Nabi Hudanya berkata, innama ya'tikum bihillahu, ya, innamal ilmu indallah, ya, ya. Sungguhnya ilmu tentang azab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka minta didatangkan azab, maka Allah pun datangkan azab. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Tapi tolong dihapus. Tapi para mirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tolong dibuka. Para misalnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala mereka minta azab, maka Allah kabulkan permohonan mereka. Datanglah azab. Azab adalah apa? Azab yang Allah kirimkan, angin. Angin tersebut pertama datang dalam bentuk seperti awan. Awan yang gelap. Kata para ulama, ketika itu mereka sedang musim kemarau, ya. Makanya Nabi Hud mengatakan, istaghfir rabbakum thumma tubu ilaihi yursil sama' alaikum midrara. Nabi Hud berkata, kalian kalau ingin turun hujan, kalian beristighfarlah. Kalian bertobatlah kepada Allah. Yursil sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras bagi kalian. Nah, ketika mereka minta turun azab, maka Allah kirim azab angin tersebut. Tetapi pertama kali datang angin tersebut seperti awan hujan. Ya. Auhu. Ya. Aridun mustaqbila audiyatihim. Qalu hadha aridun mumtiruna. Ketika mereka melihat, jadi datang angin. Oh, mereka bilang, oh ini mau hujan. Bukannya mereka takut dengan azab. Bahkan mereka menyangka, oh ini mau hujan. Hadza aridun mumtirun. Di lembah-lembah kita sudah musim kekeringan. Al huwa mastajaltum bih. Justru itu bukan hujan. Justru itu adalah angin yang kalian minta azab untuk disegerakan. Rihun fiha azabun alim. Kata Allah, situ ada angin yang isinya azab yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Semua dihancurkan oleh angin tersebut atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Kemudian mereka semua tewas, ya. Tidak tersisa kecuali tempat tinggal mereka. Nah, Allah kirim angin. Ternyata angin azab, ya. Ternyata angin azab. Baik, angin azab ini memiliki beberapa sifat. Sifat-sifatnya, yang pertama, ya, iz arsalna alaihimur rihal akim. Kata Allah, rihal akim. Kalau akim bahasa Indonesia, angin mandul. Apa maksudnya angin mandul? Maksudnya tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Tidak ada kebaikan sama sekali. Ada angin yang mungkin dia dari sisi lain buruk, dari sisi baik, lain baik. Ini angin yang Allah kirim. Di Allah arsalna alaih rihal aqim. Kami kirimkan kepada mereka rihal aqim, yaitu angin yang mandul, artinya tidak ada kebaikan sama sekali. Angin ini memang untuk mengazab. Makanya Allah mengatakan fiha azabun alim. Rihun fihi azabun alim. Kata Allah, azab yang pedih. Kemudian apalagi sifat-sifatnya, kata Allah, sorsoron. Sor-sor. Angin tersebut disifati oleh dengan sor-sor. Sor-sor artinya apa? Ada dua. Sor-sor itu sangat dingin,

sangat ribut, sangat memekakkan telinga. Jadi angin, apa namanya, angin tersebut bukan angin diem-diem, tapi angin yang berhembus dengan suara yang dahsyat, ya. Kemudian sangat dingin, angin tersebut datang mendatangi mereka. Kemudian di antara sifatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, tanzi'un nas. Itu apa, mencabut manusia. Dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, tanzi'un nas. Mencabut orang-orang. Maksudnya apa? Jadi ketika kaum 'Ad sadar bahwasanya angin tersebut ternyata angin yang azab, maka mereka pun kabur, mereka masuk dalam rumah, mereka sembunyi dalam istana-istana mereka, mereka masuk dalam goa-goa, mereka masuk dalam sumur-sumur. Tapi angin tersebut ternyata datang nyabutin mereka, seperti tangan nyabutin mereka dari rumah, mereka dalam rumah dicabut, keluar, dalam sumur dicabut, keluar, dalam goa dicabut, keluar, semuanya dicabut. Ini sifat angin-angin tersebut, ya. Nah, angin ini, apa yang dilakukan oleh angin yang sifatnya ini, ya, diangkatlah kaum 'Ad. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Diangkat ke udara, ya. Sab'a layalin, 7 malam 8 siang. Cukup lama ini lah, 7 malam 8 siang. Bayangkan angin kuat kencang banget, ya. 7 malam 8 siang diangkat. Kaum 'Ad itu badannya besar loh, maksudnya angin itu sangat kuat banget sampai dicabut, kemudian diputar-putar di, ya, di udara dengan kondisi sangat dingin dan sangat mengekang telinga. Diputar kencang. Jadi Allah tidak kirim angin panas, Allah tidak kirim seperti wedus gembel, ya. Wedus gembel mungkin datang langsung selesai. Dibuat angin dingin sehingga mereka tersiksa lama, tidak langsung mati. Kalau wedus gembel kan datang syrut selesai, enggak, Allah siksa mereka, ya. 7 malam 8 siang diangkat oleh angin tersebut. Hasilnya setelah diputar kencang oleh angin, jadinya kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka seperti batang korma yang kosong. Nama yang lain, ajazu nakhlin munqair. Nakhlin munqair. Munqair. Sama, jadi korma yang kosong. Jadi kata para ulama, perut mereka digoncang sampai keluar isi perutnya, jadi tubuh mereka kosong. Kemudian mereka jatuh dari, setelah hari ke-8, jatuhlah mereka dari langit, dari udara, trek, badan kosong, tertancaplah kepala mereka di tanah seperti pohon korma. Tancap kepala mereka pecah, kemudian tertancap, itulah nasib mereka. Kata Allah, fahal tarolahum min baqiyah. Apakah kau lihat ada sisa mereka? Enggak ada, semuanya tewas. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jadilah mereka tidak terlihat lagi kecuali rumah-rumah mereka. Tadinya semua orang takut sama mereka. Tadinya semua orang ngeri sama mereka. Mereka ganggu orang, zolimi orang, badannya besar. Semua selesai. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidakkah kulihat bagaimana apa yang Allah lakukan terhadap kaum 'Ad yang sombong, yang angkuh? Selesai dalam sekejap. Tadinya mereka terkenal luar biasa, orang semua dari kejauhan sudah kelihatan karena besarnya. Tiba-tiba kata Allah, fahal tara lahum min baqiyah. Apakah ada sisanya? Enggak ada, semua tewas. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Maka tidak tersisa kecuali tempat tinggal mereka. Ini pelajaran sangat penting bagi kita, bahwasanya kita kalau diberi kenikmatan oleh Allah bukan untuk disombongkan, ya, karena kesombongan adalah dosa besar, ya, dosa besar. Kata Nabi SAW, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Perhatikan ini, tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarah. Zarah itu kecil, ringan. Kalau ada kesombongan dalam hati kita, ini repot kita masuk surga, ya. Karena sombong ini, yang boleh sombong cuma Allah Subhanahu wa taala, karena yang memiliki segalanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala,

0: الإزار يا كبريائي، الكبرياء إزاري، والعظمة الكبرياء الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan adalah sarungku, kesombongan adalah selendangku, barang siapa ingin menyaingiku dalam salah satu dari keduanya, aku lemparkan di neraka jahanam. Karena yang berhak sombong cuma Allah. Yang punya segala sesuatu adalah Allah. Kita ini punya apa? Kita cuma titipan. Kepintaran dititipin oleh Allah. Jasad yang sehat titipan dari Allah. Ya. Apalagi anak yang banyak titipan dari Allah. Harta titipan dari Allah. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka kalau kita diberi kelebihan, bukan untuk kita sombongkan, tapi untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kesombongan itu sebabnya banyak. Ini Ad, sombong kenapa? Karena badannya besar, ya kuat, sama punya bangunan megah. Ya. Sombong banyak. Ada sombong karena ilmu, karena punya ilmu yang tinggi, karena sombong karena dia orang yang karena darahnya, saya keturunan darah biru, sombong karena rumahnya, sombong karena mobilnya, sombong karena HP-nya, ya ada orang sombong karena apa HP-nya, sombong karena tasnya, sombong karena kecantikannya, sombong karena ketampanannya, sombong karena badannya yang besar, jalan-jalan kemana-mana pakai kaos ketat supaya orang lihat semua badannya besar. Banyak orang sombong. Allah tidak suka dengan kesombongan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yatabakhtaru." Ya. Ada seorang yamshi fi burdaihi. Ada seorang sombong, dia sedang berjalan dengan kesombongan, sedang pakai dua bajunya yang indah. Sombong dengan dua bajunya. Idh khasafallahu bihil arda, tiba-tiba Allah benamkan dia dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyam, maka dia digoyangkan dalam bumi sampai hari kiamat. Sombongnya karena apa? Sombongnya karena baju doang. Apalagi kalau sombong karena yang lain, lihat hati-hati. Ada orang sombong karena kecerdasannya, karena IQ-nya tinggi, karena penemuannya, karena ininya, karena dakwahnya, karena ilmunya, karena gurunya. Tidak usahlah kita sombong. Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru seorang diberi kelebihan, dia semakin berat pertanggungjawabannya. Karena kalau orang diberi kelebihan, berarti syukurnya harus lebih daripada yang lainnya. Maka ini pelajaran bagi kita dari kisah kaum Ad. Jangan sampai kita sombong karena apapun. Kita ini makhluk yang lemah. Ya, zaman sekarang Allah kasih Corona, kita semua sudah bingung. Kalau kasih corona, kita nggak bisa apa-apa. Apa yang kita sombongkan? Siapa yang mau sombong sekarang? Kasih corona, nggak ada yang sombong. Ya. Padahal barang kecil nggak kelihatan. Ya. Nanometer nggak kelihatan. Ya. Ya, sama, kaum Ad, badannya gede, Allah kasih angin. Allah nggak kirim besi, hantam mereka. Allah tidak kirim gunung. Allah kirim angin aja, angin. Angin, tapi kenceng ngangkat mereka. Nggak bisa apa-apa. Baik, demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita berjumpa kembali esok hari dalam kajian tentang kisah kaum Nabi Saleh atau kisah kaum Tsamud. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasul.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jemaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, bagian percetakan dan pengedaran di Kerajaan Arab Saudi, mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan umrah. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan haji adalah salah satu rukun Islam.

Di atas nikmat Allah, ibadah ini diwajibkan sekali seumur hidup. Diharuskan bagi seorang haji berniat ikhlas karena Allah semata. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa berbuat amalan sedang ia berbuat sekutu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya, ikutilah aku dalam perjalanan hajimu.

Kota Makkah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumpuan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabi Allah Ibrahim alaihi salam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah.

0: Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasul-Nya yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama yang hak untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya.
1: Faqad thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala bunya al-islamu 'ala khams: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج.
0: Jadi haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi setiap Muslim yang baligh, berakal, merdeka dan mampu dari segi badan dan harta sekali dalam seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umroh, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz, hafadahullah, sebagai pelayan dua tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik ataupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di tanah suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada. Dan kami ucapkan selamat datang saudara-saudara Muslim, tamu Allah yang mulia di negeri dua tanah suci.

0: Ada tiga cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansak. Setiap cara tersebut mempunyai sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketiga cara tersebut yaitu tamattu, qiran, dan ifrad. Adapun cara yang paling utama adalah tamattu bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan cara tamattu yaitu berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i, dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah berikhram untuk haji dari tempatnya langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar hajju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari di saat haji, dan 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Cara qiran yaitu berikhram untuk umroh dan haji. Ucapkanlah niat labaika umroh wa hajja. Sesampai di Makkah, bertawaf qudum dan sa'i haji dan umroh. Tetaplah berikhram, tidak bertahalul. Kemudian di hari tarwiyah menuju masyair untuk menyelesaikan haji dan umroh tanpa sa'i, karena telah dilakukan setelah tawaf qudum. Wajib membayar hajju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian, 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ifrad, yaitu berikhram untuk haji. Sesampai di miqat, pakailah ikhram dan berniat dengan mengucapkan labaika hajja. Sesampai di Makkah, lakukan tawaf qudum dan sa'i. Tetaplah berikhram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar hajju. Dari tiga cara tersebut, yang paling afdol adalah tamattu, kemudian qiran, dan kemudian ifrad. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ihram bersama niat memasuki manasik. Diwajibkan berihram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah Al-Haram. Miqat-miqat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW adalah Dhul Khulaifah, yaitu miqat penduduk Madinah, sekarang disebut Abyar Ali. Al-Juhfa, yaitu miqat penduduk Syam, yang terdekat dengan kota Rabigh, sekarang mereka berikhram dari Rabigh. Qarnul Manazil, yaitu miqat penduduk Najd, sekarang disebut As-Sailul Kabir. Yalamlam, yaitu miqat penduduk Yaman, sekarang mereka berikhram dari Sa'diyah. Zatu Iriq, yaitu miqat penduduk Irak. Adapun penduduk Makkah, mereka berikhram dari Makkah bila berniat haji. Tapi bila berniat umroh, wajib berikhram dari Tan'im atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Demikian juga penduduk Jeddah, berikhram dari Jeddah. Bagi yang melewati mikot-mikot tersebut dengan niat haji atau umroh, wajib memakai ikhram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa yang melewatinya tanpa ikhram, terus kembali ke tempat tersebut untuk berikhram. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di Makkah dan dibagikan kepada fakir Makkah. Bila Anda sampai di mikot lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labaika umroh. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh mikot yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Bila sampai seluruh mikot, cukup mengucapkan niat manasik. Disunahkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah Anda memakai ihram untuk umrah, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tetapi, bila rambut Anda rontok tanpa disengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ihramnya, tapi tidak mengapa bila ada sisa wewangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalaunya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram. Ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali berniat untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berihram memakai kaos tangan atau menutup wajahnya dengan cadar atau kerudung, kecuali bila berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, wajib menutupi wajahnya dengan kerudung atau semacamnya, sebagaimana saat tidak berihram. Menutup kepala dengan ihram atau yang lainnya yang melekat kepala, adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan, atau membawa barang di atas kepala, tidak mengapa. Bila seorang muslim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, kecuali bila tidak memiliki kain, boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal, boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang atau surat, sebagaimana boleh menggantikan ihram dan mencucinya. Membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut, tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada sholat khusus setelah berihram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umroh melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama, seperti sholat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berihram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk berittiba' selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunah menciumnya tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke Hajar Aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar, kemudian mulai tawaf dengan berzikir, istighfar dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertawaf. Bila sampai di rukun Yamani, sunah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak bisa menyelaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa berisyarat atau bertakbir. Dan sunah baginya mengucapkan doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya sebagaimana ia mulai, sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad pada setiap putaran. Disunahkan ramal, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf qudum. Ada beberapa kesalahan dari jamaah haji dan umroh di saat bertawaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertawaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tawaf, padahal membatalkannya karena berkurang tawafnya dan berarti bertawaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta makam Ibrahim. Semua itu tidak boleh, karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengangkat suara saat bertawaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga jamaah haji wanita berdesak-desakan dengan jamaah haji pria, khususnya pada Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah mu'akkadah hukumnya melakukan solat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang Maqam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan solat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju Safa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati Safa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir 3 kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak 3 kali La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa. Tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir, karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jemaah haji. Lalu, turunlah dari Safa dengan tenang sambil berdoa, baik untuk Anda, keluarga dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di Safa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir, sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Lalu, jalan biasa menaiki Safa. Kerjakanlah sebanyak 7 putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari Safa ke Marwah terhitung 1 putaran. Kembali Anda dari Marwah ke Safa, 1 putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sa'i tanpa tawaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk Masjidil Haram. Termasuk kesalahan juga wanita berjalan cepat saat sa'i di antara 2 alamat hijau. Setelah menyelesaikan 7 putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamattu', memendekkan rambutnya secara menyeluruh. Sedang bagi wanita, memotong ujung-ujung rambutnya, kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamattu'. Dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berihram. Syekh Muhammad Utsaimin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah bagi yang berniat umroh mulai saat berihram sampai akan bertawaf. Adapun bagi yang berniat haji, Mulai saat berihram sampai akan melempar Jamratul Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah yaitu labbaikallahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah. Di hari ini, jemaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamattu, qiran maupun ifrad, menuju Mina mengikuti sunnah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan menuju Mina sebelum zuhur. Mereka mendirikan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajr dengan memendekkan yang 4 rakaat tanpa jamaah. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini baik penduduk Mekah maupun lainnya. Sunnah bagi mereka bermalam di Mina di hari ini, yaitu hari tarwiyah, sehingga menjalankan salat fajar 9 Zulhijjah, menanti hingga terbit matahari lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini, hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunnahkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya, bila tidak harus yakin bila ia berada di dalam batas Arafah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiyah dan berzikir. Perbanyaklah istighfar, takbir dan tahlil menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa baik untuk Anda, istri, anak-anak dan saudara muslim. Bila tiba saat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia mengingatkan, menasihati dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka salat zuhur dan asar di jama' dan di qasar sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa salat sunah apapun, baik sebelum, sesudah atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji di antaranya turun di luar batas Arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah. Keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling dorong dan mendesak untuk masuk ke Gunung Arafah untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan salat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat, di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa, yang sunnah adalah menghadap kiblat.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at wa abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta.

Al-Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib di sana, dijamak dan dikosor dengan satu azan dan dua iqamah begitu mereka sampai di sana. Kemudian mabit pada malam itu dengan bertalbiyah, berzikir, bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jamaah haji sampai di Muzdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum sholat maghrib dan isya di jamak dan di qasar. Padahal, sholat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahwa kerikil harus didapatkan di Muzdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunnah, sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Muzdalifah sampai sholat fajar. Diberikan kemurahan bagi wanita dan orang-orang yang lemah serta anak-anak, keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah sholat fajr, dianjurkan untuk berhenti di Masyaril Haram, yaitu gunung di Muzdalifah atau di mana saja di Muzdalifah, untuk berdoa menghadap kiblat, berzikir, takbir dan doa yang mudah baginya. Kemudian mencari 7 buah batu kerikil yang lebih besar dari kacang untuk melempar Jamratul Aqabah Kubro. Sedang selebihnya mengambil dari Mina, lalu melanjutkan perjalanan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbiyah, dengan penuh khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah taala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubro, yaitu yang terdekat dengan Makkah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir, kemudian melempar Jamratul Aqabah dengan 7 batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Makkah. Bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas, bila yang lainnya diperbolehkan. Tanggal 10 Zulhijjah,

Kaum muslimin baik di barat maupun di timur pada umumnya dan jamaah haji di Mina pada khususnya merayakan hari raya Idul Adha Mubarak dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haji dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jumrah. Di antaranya, kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan, sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut. Padahal, disyariatkan melempar jumrah supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melempar jumrah dengan batu besar, sepatu atau kayu, ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamrah merupakan kesalahan yang fatal, yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang baik mengenai tiang ataupun tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung satu kerikil, sedang yang benar melempar satu persatu dengan bertakbir. Bila selesai melempar jamrah Aqabah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahalul awal. Saat itu, boleh memakai pakaian biasa dan halal baginya semua larangan saat berikhram, kecuali masalah wanita. Dan turun ke Makkah untuk tawaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan. Lalu, melakukan sa'i bila berhaji tamattu' atau bila belum bersa'i sebelumnya, bersama tawaf qudum, bagi yang berhaji qiran atau ifrad. Maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahwa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina. Maka turun ke Makkah setelah selesai melempar semua jamrat. Setelah selesai tawaf ifadah, di hari Nahr diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari Tashrik, yaitu malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama 2 malam saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.

0: Adapun waktu melempar 3 jam rot diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunahkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrot sughra dan wusta, dan tidak disunahkan setelah melempar jamrot kubra atau aqabah. Barang siapa berniat mabit di Mina selama 2 malam, wajib baginya melempar 3 jamrot di hari 11 dan 12. Kemudian, keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di Mina setelah terbenam matahari, maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar 3 jamrot di hari ke-13. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah setelah selesai semua kewajiban di Mina menandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati kesayan. Setelah menjalankan semua manasik, baik yang rukun maupun yang wajib hukumnya, maka tawaf wada adalah akhir kewajiban Anda di Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah seorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah. Tawaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Cara ziarah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk mengunjungi masjidnya yang mulia, yaitu salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianjurkan untuk mempersiapkan bekal perjalanan kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid saya ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu Anda ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat dan kewajiban haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan haji. Jadi, tidak perlu berihram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya sepanjang tahun. Tapi, bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di tanah suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk solat di dalamnya. Karena solat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali solat. Kemudian bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Anda sampai di depan Masjid Nabawi. Dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah bismillah, selawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Dengan berdoa,
1: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: Sebagaimana disunahkan membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid dimanapun. Setelah itu, dirikanlah solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lebih utama bila didirikan di raudhah. Bila tidak mungkin, solatlah dimanapun di dalam Masjid Nabawi. Kemudian pergilah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah dengan menghadap ke arahnya. Kemudian ucapkanlah salam dengan sopan dan suara merendah.

0: Kemudian, bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudian bergeser lagi sedikit ke kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian penziarah Masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah, yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid, menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunahkan setelah itu berziarah ke kuburan Baqi, di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya khalifah ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana disunahkan ziarah ke kubur para syuhada perang Uhud, di antaranya tuan para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya.
1: Assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insha'allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah.
0: Disunahkan pula selama Anda masih berada di Madinah, pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Tujuannya adalah untuk solat di dalamnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya dan menganjurkan pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunahkan untuk mengunjunginya. Maka, Anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. Syekh Muhammad Utsaimin menerangkan, sebagai seorang haji bila telah pulang ke negerinya, hendaklah ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah, tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir-zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insyaAllah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jemaah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya.
1: Akhil Muslim, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ketahuilah bahwa ketika kita nanti di akhirat, tidak ada yang kita pikirkan kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang kita pikirkan keselamatannya kecuali diri kita sendiri. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu dibanding dunia ini. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam ayat-ayatnya yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis-hadis beliau bahwa di akhirat seseorang hanya peduli kepada keselamatan dirinya. Bahkan dia tidak peduli kepada keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, keselamatan ayahnya, keselamatan ibunya. Yang dia pikirkan hanyalah keselamatan dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran surat Abasa, Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap manusia lari daripada saudaranya. Kita bertemu dengan saudara kita di hari akhirat, namun kita tidak peduli kepada saudara kita itu bagaimana nasibnya. Kita menjauh darinya, kita tidak peduli kepada keadaannya. Wa ummihi wa abih. Pada hari itu setiap manusia akan lari daripada ibunya dan ayahnya. Kita bertemu ayah dan ibu kita. Kita tahu ini ayah kita, kita tahu ini ibu kita. Namun kita tidak peduli kepada mereka.

kita. Manusia-manusia khusus spesial yang memiliki hubungan yang spesial dengan kita di permukaan bumi ini. Yang banyak sekali manusia rela apapun demi mereka. Bahkan rela melakukan hal yang dia tahu tidak boleh. Hal yang dia tahu diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah demi orang-orang yang ia cintai ini. Akan tapi pada hari itu, setiap manusia bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anaknya, dia lari dari mereka semua. Tidak peduli kepada keselamatan istrinya, tidak peduli kepada keselamatan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap mereka pada hari itu memiliki urusan masing-masing yang akan menyibukkan mereka. Setiap masing-masing individu manusia memiliki urusan perkara yang membuat dia sibuk, dan dia tidak peduli kepada siapapun, termasuk anaknya, istrinya, ayahnya, ibunya, saudaranya, temannya, tetangganya, orang satu bangsa dan negara dengannya, tidak satu bangsa dan negara dengannya, dia tidak peduli. Jangankan mereka, orang-orang yang sangat khusus memiliki hubungan spesial dengannya, dia tidak akan peduli. Kenapa? Dia hanya peduli kepada keselamatan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan, apakah saya akan selamat? Apakah nanti ketika dihisab aku akan selamat dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dimaafkan dosa dan kesalahanku oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, diterima ibadah dan ketaatanku oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Apakah nanti ketika berjalan di atas sirat aku akan diselamatkan oleh Allah sampai ke penghujung sirat? Ataukah termasuk orang-orang yang dikail oleh kail-kail yang ada di kiri dan kanan sirat yang mencampakkannya ke neraka? Karena Nabi SAW mengatakan sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga itu, kiri dan kanannya ada kail-kail pengait. Yang kail itu siap untuk mengail orang yang lewat dan mencampakkan ke neraka. Sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada kail-kail yang ada di kiri dan kanan sirat itu. Oleh karena itu Allah mengatakan neraka jahannam mengintai orang yang lewat di atasnya. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu mengintai. Mengintai siapa? Ini siapa yang lewat di atas? Oh ini orang, ini jatah saya. Oh ini tidak. Orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah, na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik, akan menghuni neraka, ditunggu kelewatannya oleh neraka jahannam. Ketika dia lewat dikail dengan kail yang ada di surat dan dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Dan orang hanya sibuk kepada pedulinya dirinya, apakah dia selamat berjalan di atas sirat itu. Dan selamatnya kita nanti di akhirat tidak kita buat di sana. Selamatnya kita nanti di akhirat kita tidak raih di sana, dan kita tidak cari di akhirat. Tidak bisa mencari keselamatan akhirat di akhirat. Mencari keselamatan akhirat itu di sini, saudaraku. Mencari keselamatan akhirat itu di sini, saudariku. Di dunia ini, di hari-hari yang Anda sekarang lewati, di detik-detik dan menit-menit dan jam-jam yang sekarang sedang kita lewati, di sini kita mencari keselamatan itu. Jangan dilalaikan keselamatan diri kita ketika membicarakan kebaikan untuk siapapun selain diri kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum, ilallahi marji'ukum jami'an, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, pedulikan diri kalian sendiri, perhatikan diri kalian sendiri. Alaikum anfusakum, hendaklah kalian peduli kepada diri kalian sendiri sebelum peduli kepada orang lain. Maksudnya, la yadurrukum man dhalla idah tadaitum, tidak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat kalau kalian berada di atas jalan hidayah. La yadurrukum man dhalla idah tadaitum,

akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat dari jalan Allah kalau kalian berada di atas hidayah, dalam di atas jalan petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kita diingatkan di akhirat, kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan di akhirat itu Allah akan beritahu kepada kalian apa yang kalian kerjakan di permukaan bumi ini. Lihat di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita untuk kepedulian yang paling tinggi, dan tingkat kepedulian kita paling tinggi adalah diri kita. Adapun kalau kita memikirkan kemaslahatan orang banyak kemudian menghancurkan diri kita sendiri dengan ghibah, dengan namimah, dengan fitnah, dengan kalimat-kalimat yang di dalamnya akan terdapat menghancurkan derajat martabat saudara atau saudari kita kaum muslimin dan muslimat, maka kita telah menghancurkan diri kita di saat kita ingin perubahan untuk negeri ini. Dan ini bukanlah sifat yang terpuji. Ini dalam syariat Allah, di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Bahkan lebih daripada itu, di dalam surat Al-Ma'arij, dan apa yang Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij jauh lebih dahsyat dibanding apa yang Allah katakan dalam surat Abasa yang tadi telah kita bacakan. Yawaddul mujrimu, dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idhim bibani وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى. Pelaku-pelaku dosa dan maksiat, para orang-orang yang ditakdirkan akan menghuni neraka, pelaku dosa, ya waddu, mereka ingin punya kemauan yang kuat. Apa yang mereka inginkan? Lau yaftadi min adabi yaumi idzim bibani. Kalau boleh dia menebus dirinya dari azab yang ada pada hari itu dengan semua anak-anaknya. Ayat ini sangat dahsyat saudaraku. Lihat bagaimana setiap kita, setiap manusia di akhirat benar-benar ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai orang-orang yang ditakdirkan Allah masuk neraka, mau mereka, kalau Allah mau terima, ingin mereka menebus dirinya dari neraka dengan semua anak-anaknya. Artinya, seandainya dia memiliki anak 5 orang, 6 orang, 7 orang, dia rela, ya Allah ambil anakku semuanya, azab dia di neraka, yang penting saya selamat. Hal yang tidak mungkin dilakukan manusia di permukaan bumi ini karena cintanya yang luar biasa kepada anak-anaknya yang sangat dia cintai. Tapi berbeda di akhirat, mereka semua mau menumbalkan anaknya, biarlah diadab anak-anak mereka di neraka, yang penting dia di neraka. Adab yang begitu dahsyat. Dia telah bertemu dengan neraka yang Allah ancamkan kepadanya di dunia, namun dia tidak peduli. Wa sahibatihi wa akhihi, istrinya dan saudaranya, mau dia, ya Allah azab istriku di neraka, selamatkan saya. Ani ini saudaraku, azab mereka di neraka, selamatkan saya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan keluarga besarnya yang selama ini telah melindunginya di permukaan bumi, yang telah berusaha untuk membelanya di permukaan bumi, ambil mereka semua, ya Allah azab di neraka, selamatkan saya. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, bahkan semua manusia yang ada di permukaan bumi, adab mereka, ya Allah, yang penting selamatkan saya. Namun Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah akan mengadab seorang anak demi menyelamatkan ayahnya yang ke neraka. Karena di akhir urusan masing-masing. Keselamatan masing-masing. Tak mungkin seorang istri Allah akan masukkan ke neraka untuk menyelamatkan suaminya. Tidak mungkin seorang keluarga besar
akan Allah azab di neraka dari dosa seorang pelaku maksiat, dan pelaku maksiat itu kemudian yang akan diselamatkan. Namun lihat bagaimana inginnya seseorang selamat di akhirat, bahkan mengorbankan semua orang yang dia kenal. Namun Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak, innaha lawa, yang ada untukmu wahai pelaku maksiat yang banyak di permukaan bumi, tidak peduli kepada aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan larangan Allah, adalah api yang menyala-nyala, nazza'atan lisyawa, yang kemudian mencabut kulit yang ada di kepala. Dan sebagian ulama ahli tafsir mengatakan mencabut syawa, mencabut daging-daging dari tulang. Api neraka itu membuat daging-daging terpisah dari tulangnya. InsyaAllah kita lanjutkan setelah melaksanakan sholat isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إمام بخاري المسلم meriwayatkan حديث dari sahabat Nabi tercinta Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Berkata Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada sebuah gumpalan. Idza saluhat, apabila dia baik, saluhal jasad kulluh, akan baik jasad semuanya. Wa idza fasadat, apabila jasad itu, apabila gumpalan itu rusak, fasadal jasadu kulluh, akan rusak semua jasadnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya, mengingatkan kepada semua manusia bahwa seluruh anggota tubuh itu akan tunduk kepada perintah yang datang dari hati. Sehingga ketika hatinya baik, maka anggota tubuhnya akan mengikuti aturan dan perintah dari hati yang baik itu. Sehingga matanya pun akan melakukan kebaikan-kebaikan, lisannya pun akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, telinganya pun akan diperintahkan hanya mendengar kalimat-kalimat yang baik, dan suara-suara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kaki dan tangannya pun akan melangkah ke tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tangannya pun hanya bergerak untuk hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua itu perintah dari hatinya yang baik. Namun sebaliknya, kalau hati itu berpenyakit dan rusak, maka dia akan perintahkan mata untuk melakukan hal-hal yang di dalamnya ada maksiat. Dia akan perintahkan telinga untuk mendengarkan kalimat-kalimat dan tenang di atas kalimat-kalimat yang dia dengarkan, yang dia tahu itu tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lisannya pun akan mengeluarkan kata-kata yang buruk dan busuk, karena datang dari perintah hati yang buruk dan busuk itu. Kaki dan tangannya pun akan bergerak ke jalan yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena semua itu datang dari hati. Pertanyaan berikutnya kepada kita,
kalau kita ingin serius memperbaiki diri kita, lalu pertanyakan sejauh mana kita telah membenahi hati kita. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, Nabi SAW mengatakan, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah tidak akan melihat kepada bentuk rupa kalian, tampan gak tampan, bukan itu yang jadi patokan Allah tabaraka wa ta'ala untuk Allah lihat dari hambanya. Wala ila amwalikum, Allah juga tidak melihat kepada harta kalian, miskin tidak miskin, bukan sesuatu yang dilihat dan dipandang oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari setiap hamba. Walakin, akan tetapi yanzuru ila qulubikum, Allah melihat kepada hati kalian, apakah itu hati yang baik atau tidak. Wa a'malikum, dan kemudian Allah akan melihat kepada amalan-amalan kalian. Sebagian orang menganggap perbaikan hati hanya sampai kepada hati, tidak berefek kepada amalan anggota badan, dan ini batil. Karena amalan anggota badan tidak melakukannya kecuali perintah dari hati. Ketika mata kita masih melihat hal yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala, itu pertanda hati kita sedang sakit, hati kita busuk, sehingga dia perintahkan mata untuk melihat hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika lisan kita masih membicarakan hal yang kita tahu itu tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah, ghibah, namimah, dusta, dan yang lainnya, maka ini menunjukkan hati kita yang masih kotor, hati yang masih tidak bersih, karena dia yang telah memerintahkan lisan untuk membicarakannya, dan tidaklah lisan itu kecuali juru bicara dari hati setiap manusia. Dan ketika hati itu masih mencintai syahwat, maka dia akan perintahkan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang dia senangi dengan syahwatnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hal yang salah dan keliru, orang yang berbuat maksiat dengan amalannya, lalu kemudian dinasihati dan dikatakan kepada yang tinggalkan amalan itu, dia katakan yang penting hati bersih. Amal yang telah berbuat maksiat menunjukkan hati yang kotor. Maksiat yang tidak ditinggalkan itu menunjukkan hati yang tidak mau patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah, dan ini menunjukkan hati yang sakit, hati yang kotor yang harus dibenahi. Kita tidak berbicara manusia, mari kita berbicara diri kita sendiri. Mari kita introspeksi diri kita sendiri, sejauh mana kita telah mengontrol hati kita untuk memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah di hati itu. Sejauh mana kita memperhatikan hati kita untuk kita perbaiki dan kita benahi, untuk kita cabut daripadanya kecintaan-kecintaan kepada syahwat, kecintaan-kecintaan kepada hal yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Hai manusia, dirimu yang sebenarnya adalah hatimu. Seandainya dia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhmu. Seandainya dia buruk dan busuk, dia akan perintahkan hal yang buruk dan busuk kepada amalan-amalan yang ada di anggota tubuhmu yang lainnya. Abu Hurairah mengatakan, Al-qalbu malikun wal-a'dha'u junuduh. Fa'in tabal malik, tabat junuduh. Wa'in khabuthal malik, khabuthat junuduh. Sesungguhnya hati adalah raja, dan anggota tubuh yang lainnya adalah tentara dan pasukannya. Apabila raja itu baik, maka akan baik tentara-tentara dan pasukan-pasukannya. Wa in khabuthal malik, sebaliknya ketika raja itu jahat, khabuthat junudu, akan buruk dan jahat juga pasukan-pasukan dan tentara-tentaranya. Amalan yang buruk manusia menunjukkan buruk apa yang ada di dalamnya. Sebaliknya buruk yang ada di dalam, dialah yang memerintahkan keburukan untuk diamalkan oleh anggota badan. Oleh karena itu tidak ada alasan kepada setiap yang berbuat maksiat mengatakan, walaupun saya begini yang penting hati saya bersih. Bersih dari mana? Seandainya dia bersih, dia akan membuat engkau berhenti daripada perbuatan maksiat. Seandainya hati itu bersih, hati itu akan memerintahkan anggota tubuh untuk berhenti dari yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Karena dia tidak bersihlah, maka dia tidak melarang anggota tubuh yang lainnya untuk melakukan maksiat. Karena dia yang memerintahkan anggota tubuh untuk berbuat maksiat.
pertanyaan kita adalah sejauh mana kita membenahi hati itu. Yang dia adalah diri kita yang sebenarnya. Dirimu ada dua ya saudaraku. Terdiri dari jasad yang bisa terlihat, dan terdiri daripada hati ruh yang ada di dalam. Dan diri kita yang sebenarnya adalah ruh itu. Terbukti ketika kita wafat, seluruh jasad kita masih ada, tapi orang telah mengatakan kita pergi. Orang telah mengatakan kita tiada, padahal seluruh anggota tubuh kita masih lengkap di hadapan mereka, masih lengkap di hadapan anak-anak dan istri kita, di hadapan suami dan anak-anak kita. Namun orang mengatakan, semua orang mengatakan kita telah pergi, karena kita yang sebenarnya adalah ruh itu yang ada di dalam diri kita itu. Sejauh mana kita telah memperbaiki diri kita yang sebenarnya? Mari kita benahi diri kita, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Jangan gara-gara memikirkan manusia, kita lupa memperbaiki diri kita. Perhatikan hati kita sejauh mana dia telah benar-benar cinta kepada akhirat lebih daripada cintanya kepada dunia. Sejauh mana dia benar-benar telah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada siapapun dari manusia yang ada di permukaan bumi, sehingga kepatuhan dan ketaatannya hanya kepada Allah dan Rasulnya yang tertinggi, dan siapapun yang menyisi Allah dan Rasulnya tidak akan dipatuhi dan tidak akan ditaati olehnya. Sampai mana kita mencintai amal saleh, sehingga benar-benar ingin berumal beramal saleh dan memperbanyak amal saleh itu, karena kita tahu di sanalah sumber keselamatan kita di akhirat. Dan sejauh mana kita telah membenci maksiat, kefasikan, dosa, dan berusaha untuk menjauhinya dari seluruh anggota tubuh, karena di sanalah kehancuran kita di akhirat kalau seandainya kita tidak menghentikannya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, "Walakinna Allaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Surat Al-Hujurat ayat 7. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. Akan tapi Allah lah yang telah memberikan kecintaan kepada kalian terhadap iman. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Dan Allah yang menghiasi keimanan itu di dalam dada kalian, di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah yang telah membuat dia benci, membuat hati itu benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Kalau itu terjadi, sudah ada kecintaan kepada iman dan amal saleh, lalu berburu iman dan amal saleh, berburu ibadah dan ketaatan, berburu amal saleh, dan telah ada kebencian hati terhadap kekafiran, terhadap kemaksiatan, terhadap kefasikan, Allah katakan, ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang telah berjalan di atas jalur yang benar. Mari kita introspeksi diri kita, sejauh mana kita memiliki kecintaan kepada iman dan amal saleh, sehingga kita berburu untuk melakukan iman dan amal saleh. Dan sejauh mana hati ini membenci maksiat, membenci kekufuran, dan harus kita benci lebih daripada sekedar maksiat, membenci seluruh kefasikan, jalan yang keluar dari jalur syariat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Betapa banyak hati yang masih mencintai maksiat, masih mengidam-idamkan maksiat. Tahu itu maksiat itu terlarang, tahu itu tidak boleh untuk dinikmati, tahu itu tidak boleh untuk dilihat, tahu itu tidak boleh untuk didengar, tahu itu tidak boleh untuk dibicarakan, tahu itu tempat tidak boleh untuk didatangi. Akan tetapi kecintaan hati kepadanya membuat mata tetap menatap, membuat lisan tetap membicarakan, membuat telinga tetap mendengarkan. Karena hati belum membenci kefasikan, hati belum membenci maksiat. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirun wal-hadirat, para pemirsa dimanapun berada, mari kita benahi diri kita. Yang membutuhkan keselamatan itu kita, sebelum kita memberikan keselamatan dan berusaha mengajak selamat orang lain. Dan keselamatan kita utama adalah selamat nanti ketika kita dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tahukah kita apa yang membuat penduduk mahsyar sibuk
dengan dirinya masing-masing. Apa yang membuat penduduk mahsyar tidak peduli kepada orang-orang yang ia cintai di permukaan bumi, bertemu dengannya di akhirat, karena semua memikirkan dosa dan kesalahannya yang ia lakukan di permukaan bumi. Karena ketika manusia dibangkitkan Allah dari kubur, Allah katakan, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Setiap manusia yang Allah bangkitkan dari alam kubur, dan kita adalah salah seorang di antara mereka, dan pasti setiap manusia akan mengetahui dan akan ingat seluruh yang dia kerjakan. Qaddamat, apa yang dia persembahkan. Wa akharat, apa yang dia akhirkan. Ada dua pendapat para ulama ahli tafsir. Qaddamat, ketaatan. Dia ingat seluruh yang dia lakukan daripada ketaatan. Akharat, dia ingat seluruh maksiat. Jadi setiap manusia yang hadir di yaumil mahsyar, dia ingat seluruh ketaatannya, amalan yang ada di permukaan bumi. Ingat sholatnya, ingat puasanya, ingat zakatnya, ingat sodakahnya, ingat jujurnya, ingat baktinya kepada orang tua. Ingat ketika dia dulu mengunjungi orang sakit, menyelenggarakan jenazah dan seterusnya, melakukan pengajian, membaca Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Namun dia juga ingat seluruh maksiat yang pernah dipandang oleh matanya, yang pernah didengar oleh telinganya, yang pernah diucapkan oleh lisannya, yang pernah dikerjakan oleh tangannya, yang pernah dilangkahkan oleh kakinya, yang pernah dirasakan oleh kulitnya, yang pernah dilakukan oleh hatinya. Semua dia ingat. Makna yang kedua, qaddamat wa akharat, semua manusia ingat apa yang dia kerjakan seumur hidupnya. Qaddamat, apa yang dia kerjakan ketika dia hidup, maksiat atau ibadah. Akharat, apa yang dia akhirkan, maksudnya adalah dia juga diingatkan oleh Allah atas dosa atau maksiat atau ibadah atau taat yang terjadi dari dirinya setelah kematiannya. Itu pun diingatkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada dirinya. Akhi fiddin, apakah setelah orang wafat dia tidak bisa lagi menambah ibadahnya? Bisa tidak? Bisa. Sebaliknya, apakah ketika seorang manusia wafat dia tidak bisa menambah maksiatnya walaupun sudah wafat? Bisa. Amal saleh dan maksiat masih bisa bertambah dalam catatan amalan kita walaupun kita sudah wafat, ketika kita meninggalkan ketaatan dan orang mengikuti ketaatan itu. Ada masjid yang kita bangun, ada pesantren yang kita bangun, ada asrama yatim piatu yang kita bangun, ada pondok tahfiz yang kita bangun, ada harta kita yang bermanfaat, ada ilmu yang kita ajarkan kepada manusia sehingga ilmu itu bermanfaat bagi manusia dan diamalkan oleh manusia. Ini semua adalah ketaatan, ibadah yang pahalanya mengalir walaupun kita sudah wafat. Semua itu diingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala jikalau ada kepada manusia itu. Sebaliknya, kalau terjadi adalah maksiat, ada tempat maksiat yang kita bangun, ada pekerjaan maksiat yang kita ajarkan kepada manusia, kemudian manusia mengamalkannya, maka ia akan mengalirkan dosa. Walaupun kita sudah wafat, dosa itu terus mengalir dalam kehidupan kita, walaupun dalam catatan kita, walaupun kita sudah tiada. Salah satu makna tafsir qaddamat, apa yang kita kerjakan seumur hidup. Akharat, adalah sesuatu yang datang kepada kita daripada dosa atau pahala yang mengalir setelah wafat. Itu semua diingatkan Allah di dalam memori kita. Ya akhi, tak mungkin untuk kita bayangkan. Jangankan untuk mengingat seluruh kalimat yang pernah keluar dari lisan ini. Apabila kita sudah mengingat seluruh kalimat yang pernah keluar dari lisan ini, kemarin saja kita sudah tidak mampu untuk melakukannya. Jangankan kemarin, apabila kita disuruh mengingat semua kata-kata yang pernah kita ucapkan dari tadi pagi sampai zuhur tadi, kita tidak bisa lagi mengingat semuanya. Walaupun sebahagiannya masih bisa kita ingat. Bayangkan semuanya, semua yang pernah kita ucapkan dengan lisan kita hadir dalam ingatan. Semua yang pernah kita lihat dengan mata kita hadir dalam ingatan. Semua yang pernah kita dengar dengan lisan, dengan telinga kita, dari perkataan orang, siapapun itu, hadir dalam ingatan manusia di padang mahsyar.
ada dalam semua ingatan kita yang ada di padang mahsyar. Kemana saja kaki kita pernah melangkah, semuanya kita ingat dan tak ada yang kita lupakan. Karena Allah mengingatkan semuanya di dalam memori itu. Dan ini yang membuat semua penduduk mahsyar hidup dengan kekhawatiran, hidup dengan ketakutan luar biasa. Karena ternyata di dalam memori hidupnya banyak maksiat yang telah dia kerjakan. Banyak maksiat yang telah dilihat oleh mata, banyak maksiat yang telah didengarkan oleh telinga, banyak maksiat yang telah diucapkan oleh lisan, banyak maksiat yang telah dilakukan oleh hati, banyak maksiat yang dilakukan oleh kaki dan tangan, oleh kulit, oleh hidung. Dan semua itu akan dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, kita membawa ibadah dan ketaatan, tapi kita belum pernah tahu apakah ibadah dan ketaatan itu akan diterima oleh Allah. Kita membawa dosa dan maksiat, naam kita sudah minta ampun, bertaubat, namun kita belum tahu apakah itu akan diterima taubat kita dan diampuni dosa kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan keadaan ini yang membuat semua penduduk mahsyar sibuk memikirkan keselamatan diri sendiri, sibuk memikirkan keselamatan diri sendiri, sehingga tidak peduli kepada saudaranya, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tidak peduli. Dan itu ratusan tahun manusia di padang mahsyar, ratusan tahun, bukan hitungan puluhan tahun ataupun puluhan hari. Dalam keadaan seperti itu, hidup kita tidak seberapa di permukaan bumi ini. Kita hanya berumur 50, 60, 70 tahun, sedikit yang melewati 70 tahun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di sana ratusan tahun dalam kondisi ketakutan seperti ini. Dalam kondisi tanpa pakaian, matahari 1 mil di atas kepala, panas yang luar biasa. Penantian yaumul hisab. Ini yang harus kita pikirkan. Lebih daripada kita memikirkan apapun kebaikan terhadap orang lain. Ini nasihat ana pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada diri ana, ana arahkan. Kepada kita semua saudara saudariku kaum muslimin dan muslimat. Ingat, ketika kita memikirkan manfaat untuk orang lain, pertanyaannya manfaat untuk diri kita bagaimana? Kita ketika memikirkan kebaikan untuk orang lain, pertanyaannya kebaikan itu untuk diri kita bagaimana? Ketika kita memikirkan keselamatan untuk orang lain, ingat keselamatan untuk diri kita seperti apa kita memikirkannya. Tidaklah ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu yang telah menghiasi dunia ini dengan ibadah mereka yang luar biasa, dengan takwa mereka yang luar biasa, kecuali keselamatan dirinya yang mereka pikirkan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, di akhir hayatnya menangis, di ranjang kematiannya menangis radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan ketika ditanyakan pada Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis, Abu Hurairah mengatakan, perjalanan panjang di akhirat yang saya ingat dan sedikitnya bekal yang aku bawa, aku tidak tahu apakah nanti aku selamat di sana atau tidak. Ini Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW dan paling banyak mengajarkan hadis Nabi SAW kepada manusia. Sampai hari ini biiznillah, dengan izin Allah, Abu Hurairah telah mendapatkan pahala dari setiap hadis yang kita pelajari. Tidak sedikit amalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridha kepada Abu Hurairah, dalam keadaan senang dan cinta kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Berbeda dengan diri kita, namun Abu Hurairah masih mengkhawatirkan keselamatannya di akhirat. Akankah kita lupakan keselamatan kita itu? Dan kita sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk dengan urusan manusia, kita sibuk dengan urusan berita, lalu kita lupakan diri kita dan keselamatan kita. Ya akhi, dirimu yang paling penting. Alaikum anfusakum, dirimu perhatikan. Perhatikan diri kalian. La yadurrukum man dhalla idah tadaikum. Idah tadaitum, tidak memberikan mudarat apapun kepada engkau apabila engkau berada di atas hidayah, tidak akan memberikan mudarat kepadamu siapapun yang sesat. Tak ada mudarat apapun kepadamu. Kalau semua manusia ke neraka, yang penting engkau ke surga. Sebagaimana tidak ada untung bagimu wahai muslim, wahai muslimah, seandainya semua manusia ke surga namun dirimu kemana? Ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang penting diri kita selamatkan, diri kita benahi, dan tidak akan terjadi kebenahan, pembenahan untuk bangsa yang besar ini, untuk negara yang besar ini, kalau tidak terjadi pembenahan pada individunya. Bicara
Pembenahan untuk negeri ini adalah pembenahan kepada orang-orang yang tinggal di negeri ini. Pembenahan untuk negara yang besar ini, pembenahan terhadap orang-orang yang menghuninya. Dan tidaklah negara ini adalah kecuali gabungan kita dan kita. Kecuali gabungan orang-orang yang hidup di dalamnya. Ketika orang-orang yang hidup di dalamnya rusak, negaranya akan rusak. Namun ketika yang hidup di dalamnya adalah orang-orang yang baik, maka negara akan baik. Karena tidaklah negara kecuali adalah saya, Anda, dan saudara kita yang lainnya, muslim dan muslimah, dan orang-orang lain yang hidup di dalamnya. Ketika pernah melakukan, ketika penuh dengan perbuatan maksiat, maka negeri tidak akan rusak. Dan apapun usaha perbaikannya tidak akan berhasil kalau orangnya tidak diperbaiki. Sebagaimana yang tadi kita bacakan dalam ayat Al-Quran surat At-Tahrim, Nabi memulainya dari pembenahan individu. Nabi memulainya dengan perbaikan individu, ketakwaan individu. Ketika individu itu mulai kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan terlihat perbaikan. Allah tabaraka wa ta'ala akan berjanji memberikan kebaikan dalam hidup, memberikan berkah dari langit, memberikan berkah dari bumi, kalau hidup di dalamnya orang-orang yang bertakwa. Kalau hidup di dalamnya orang-orang yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka kami akan bukakan kepadanya berkah dari langit dan dari bumi. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kita perbaiki diri kita dengan semakin memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, niscaya Allah berjanji lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, Allah akan bukakan berkah-berkah yang sangat banyak dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami azab mereka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan daripada dosa dan kesalahan. Maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di negeri ini tidak akan mengundang kecuali kehancuran untuk negeri ini. Kalau kita ingin benar-benar ingin memikirkan kemaslahatan untuk negeri kita, maka benahi diri kita. Sebelum kita berbicara kemaslahatan untuk orang lain, kita membenahi diri kita untuk keselamatan diri kita sendiri. Nanti kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, daripada hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan tazkir yang tadi telah kita bacakan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan, karena peringatan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya akan bermanfaat kalau dihadapkan kepada orang-orang yang di hatinya ada iman. Semoga kita memiliki keimanan yang bisa menyambut seruan-seruan Allah dan ajakan-ajakan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kita melalui para ahli ilmu ulama yang mempelajarinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ustaz kita yang telah menyampaikannya kepada kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang lebih peduli keselamatan diri sendiri sebelum peduli kepada keselamatan siapapun di permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Melalui ini apa mulai kertas? Melalui ini? Pertanyaan pertama, Ustaz, saya memiliki penyakit hati, bagaimana cara menyembuhkannya? Kalau penyakit hati yang dimaksud adalah penyakit hati dalam bahasan syariat, masih mencintai maksiat dan tidak mau meninggalkan maksiat itu,
belum juga mau meninggalkan maksiat itu. Apabila itu yang dimaksud, maka jawaban kita adalah bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada Allah dan murkanya.